0: 2026 terdapat 13.337 mahasiswa Indonesia yang sedang menempuh pendidikan tinggi di Malaysia. Jumlah tersebut menjadikan Indonesia sebagai penyumbang mahasiswa internasional terbesar di negara itu. Menurut Amin, tingginya minat mahasiswa Indonesia didukung kedekatan budaya kedua negara, biaya pendidikan yang kompetitif, serta peningkatan kualitas perguruan tinggi melalui penyusunan kurikulum dengan kebutuhan industri.
1: Itu adalah salah satu syarat yang kita pastikan supaya apa yang kita lahirkan nanti mereka tahu banyak perkara. Mereka masuk industri sudah boleh jadi karyawan yang terbaik. Even kalaulah mereka sudah habis belajar di Malaysia, kita bagi peluang 1 tahun bekerja di Malaysia.
0: Senada dengan itu, CEO Education Malaysia Global Service atau EMGS, Novi Tajuddin mengatakan setiap universitas di Malaysia memiliki petugas hubungan industri yang membantu mahasiswa membangun koneksi dengan dunia usaha, termasuk memperoleh kesempatan magang selama masa studi. Ia menambahkan, setelah lulus, mahasiswa dapat memanfaatkan graduate pass untuk memperoleh izin bekerja sementara selama 1 tahun. Fasilitas tersebut berlaku bagi lulusan jenjang sarjana, magister hingga doktoral.
2: Maka pelajar-pelajar Indonesia yang belajar di Malaysia akan dibenarkan untuk mengambil temporary atau work permit sementara. Jadi, pandangan saya, apabila pelajar Indonesia belajar S1, dalamnya contohnya ada internship 6 bulan terakhir semester, sudah bekerja 6 bulan, ditambahin lagi dengan 1 tahun pengalaman kerja. Makanya, apabila balik ke Jakarta contohnya, sudah ada pengalaman bekerja 1.5 tahun.
0: Menurut Novi, pengalaman kerja di Malaysia akan menjadi nilai tambah bagi lulusan ketika kembali ke negara asal dan bersaing di dunia kerja. Dari Jakarta, Namira Keguma, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Dewan Jawa Timur mengusulkan pemerintah Provinsi Jawa Timur segera menyusun peraturan daerah tentang ketahanan keluarga. Berikut laporan selengkapnya Anik Hasanah.
4: Dewan Jatim mengusulkan pemerintah Provinsi Jawa Timur segera menyusun peraturan daerah atau perda tentang ketahanan keluarga. Usulan tersebut mengemuka usai didapati meningkatnya fenomena perceraian di kalangan aparatur sipil negara ASN di lingkungan Pemprov Jawa Timur. Wakil Ketua Komisi ADPRD Jawa Timur Agus Cahyono menilai regulasi tersebut diperlukan agar pemerintah memiliki pijakan yang jelas dalam menyusun berbagai program penguatan keluarga, baik bagi aparatur sipil negara maupun masyarakat secara umum, sehingga pembinaan dapat berjalan secara berkelanjutan.
5: Bagus lagi ketika Jawa Timur memiliki perda yang berkaitan dengan ketahanan keluarga. Di beberapa dari yang lain sudah ada perda ketahanan keluarga, saya pikir ini juga bisa menjadi perhatian di pemerintahan Provinsi Jawa Timur, sehingga ada satu pijakan, ada landasan yang nanti bisa digunakan untuk dasar hukum program kegiatan untuk menjaga keutuhan keluarga.
4: Masyarakat menyambut baik usulan perda ketahanan keluarga oleh DPRD Jawa Timur tersebut. Salah satunya Dani Hario, warga Surabaya. Ia bahkan cukup terkejut mendapati data angka perceraian di Jawa Timur yang terbilang tinggi.
6: Dengan adanya perda ini, mungkin masyarakat, terutama sekarang itu kaum perempuan yang sudah banyak yang mandiri itu, jadi berpikir lagi untuk nggak dikit-dikit ajukan cerai, dikit-dikit ajukan cerai. Jadinya benar-benar nantinya perda ini bisa membuat masyarakat berpikir 2 kali untuk tidak semudah itu memutuskan untuk mengajukan perceraian.
4: Selain persoalan di lingkungan ASN, Badan Pusat Statistik BPS Jawa Timur juga mencatat provinsi ini masih menjadi salah satu daerah dengan angka perceraian tertinggi di Indonesia. Tercatat puluhan ribu perkara perceraian setiap tahun di berbagai kabupaten dan kota. Dari Surabaya, Jawa Timur, Ani Hasanah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pengrajin kain tenun ikat khas Kota Kediri terus menambah inovasi dan memperluas pasar di kancah internasional. Ayu Citra melaporkan selengkapnya.
7: Sejumlah mahasiswa dari National Yunlin University of Science and Technology, Taiwan, kini tampak mengunjungi sentra tenun ikat medali emas di Kelurahan Padar Kidul, Kota Kediri. Upaya dilakukan dalam program Summer Camp Internasional Pengabdian kepada Masyarakat yang digelar Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Nusantara PGRI Kediri. Dekan FEB UNP Kediri, Amin Tohari mengatakan bahwa kegiatan tersebut bertujuan untuk mengenalkan Tenun Ikat Kediri kepada mahasiswa internasional sekaligus membuka peluang pasar hingga ke Taiwan.
8: Jadi sebagai rangkaian kegiatan Summer Camp, selain beberapa kegiatan kemarin bisa kita lakukan, ini sebagai internasional pengabdian masyarakat atau pengabdian internasional yang kami bertujuan, mahasiswa kami juga ikut gabung di sini juga, sehingga mereka memang kolaborasi dari kemarin, sehingga ini satu mengenalkan produk lokal ini, UMKM
7: ini. Ditambahkan oleh Amin bahwa dengan langkah tersebut maka mereka tidak hanya mengenalkan budaya Tenun Ikat Kediri, tapi juga sekaligus membuka peluang kerja sama dan pemasaran hingga ke Taiwan. Apalagi setelah mahasiswa Yuntek Taiwan Chen Stengwood mengaku sangat terkesan dengan proses pembuatan Tenun Ikat Kediri yang masih dikerjakan secara manual dan menjadi pengalaman baru baginya. Sementara itu, pemilik tenun ikat medali emas Kota Kediri Yusna Kurota Ayuni yang menilai bahwa kunjungan mahasiswa Taiwan ini menjadi kesempatan untuk memperkenalkan tenun ikat Kediri ke pasar internasional.
9: Ya, menurut saya ini sangat baik ya, bisa untuk memperluas promosi pasar-pasar, jadi mengenalkan tenun ikat Kediri ke ranah yang lebih luas, terutama ke mancanegara. Jadi tenun ikat Kediri itu lebih dikenal masyarakat luas. Per hari kita bisa 50 potong.
7: Diketahui hingga sekarang ini, pengrajin tenun ikat Kediri terus melakukan inovasi dengan mengupgrade corak motif dan warna sesuai dengan kebutuhan pasar, tapi tetap mempertahankan motif khas Kediri. Ayu Citra melaporkan.
3: Mengawali rangkaian Festival 5 Gunung ke-25 di Dusun Warangan, Desa Muneng Warangan, Kecamatan Pakis, Magelang, para seniman 5 gunung melakukan prosesi nandur eling atau tanam ingatan, yaitu menanam 5 bibit pohon kersen atau talok, pule, jambu, durian, dan kresek. Widya Cahyono melaporkan selengkapnya.
10: Festival 5 Gunung memang sudah jalan tahun-tahun kemandiriannya.
11: Awali rangkaian Festival 5 Gunung ke-25 di Dusun Warangan, Desa Muneng Warangan, Kecamatan Pakis, Kabupaten Magelang, para seniman 5 gunung melakukan prosesi nandur eling atau tanam ingatan, yakni menanam 5 bibit pohon kersen atau talok, pule, jambu, durian, dan krengsek. Ketua Komunitas 5 Gunung, Sujono, kemarin mengatakan penanaman pohon di pembuka Festival 5 Gunung tersebut sebagai simbol mengingatkan generasi muda untuk tetap bisa mengendalikan alam lingkungannya. Penanaman pohon tersebut juga sebagai ungkapan syukur para seniman petani dari 5 gunung yang ada di Kabupaten Magelang karena perhelatan seni budaya para petani 5 gunung tersebut telah memasuki Pesta Perak atau tahun ke-25. Ia menegaskan selama seperempat abad perjalanan Festival 5 Gunung dengan segala kekurangannya, pihaknya tidak meminta bantuan sponsor baik dari pemerintah maupun pihak lain, melainkan anggaran penyelenggaraan pesta kesenian petani gunung tersebut murni swadaya dari para anggota Komunitas 5 Gunung.
10: Festival 5 Gunung memang sudah berjalan bertahun-tahun itu kemandiriannya, tentang tidak boleh mencari sponsor, tidak boleh mencari bantuan dari instansi manapun, ini tetap bisa berjalan dengan baik.
11: Sekretaris Desa Muneng Warangan, Muhammad Solikin, mengapresiasi penyelenggaraan Festival 5 Gunung yang berlangsung di Dusun Warangan. Festival 5 Gunung yang ketiga kalinya digelar di Dusun Warangan tersebut dinilai bisa mempersatukan semua elemen masyarakat. Selain itu, di Dusun Warangan dikenal sebagai dusun berkesenian yang masih terjaga adat istiadatnya.
12: Dusun Warangan kan misalnya desa seni ya, seni adat istiadat masih terjaga dengan baik. Dengan jenah festival ini menambah nilai dari Dusun Warangan seperti itu.
11: Festival 5 Gunung ke-25 di lereng Gunung Merbabu tersebut berlangsung selama 3 hari berturut-turut Jumat hingga Minggu 10 hingga 12 Juli ini. Pada Festival 5 Gunung yang mengambil tema Makin Goblok Bareng diikuti 85 kelompok kesenian dari berbagai daerah di Pulau Jawa dan Bali dengan jumlah keseniman sebanyak 1.274 orang. Dia Cahyono melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
3: Edukasi tentang kanker payudara dinilai masih perlu diperluas agar masyarakat lebih sadar akan pentingnya deteksi dini dan tidak terlambat mendapatkan penanganan. Oni Arianto melaporkan selengkapnya.
13: Edukasi mengenai kanker payudara di Indonesia dinilai masih belum menjangkau masyarakat secara luas. Kondisi tersebut menyebabkan banyak pasien baru memeriksakan diri ketika penyakit sudah memasuki stadium lanjut. Koordinator wilayah Love Pink Surabaya, Asih Suprapti, mengatakan rendahnya pemahaman masyarakat menjadi tantangan besar dalam upaya pencegahan kanker payudara. Karena itu Love Pink mulai menggandeng generasi muda untuk memperluas edukasi kepada masyarakat. Menurutnya, keterlibatan generasi Z diharapkan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya mengenali gejala dan melakukan deteksi dini. Dengan edukasi yang semakin baik, angka pasien yang datang dalam kondisi stadium lanjut dapat ditekan.
14: Sepertinya kurang sih, atau belum ya, makanya kami itu Lakting menggandeng 2 tahun kemarin kami memutuskan dengan adik-adik Gen Z yang itu bisa membantu menyuarakan suara tentang edukasi kanker payudara itu. Jadi kalau edukasi itu sudah sangat bagus diterima oleh masyarakat, tentunya angka pasien kanker payudara di stadium lanjut itu kan bisa diturunkan ya. Tetapi memang faktanya masih sangat banyak pasien itu yang datang berobat itu di stadium lanjut.
13: Sementara itu, Divya, salah satu mahasiswi, menilai edukasi deteksi dini harus mulai dilakukan sejak usia remaja.
15: Saya itu sangat penting ya, sangat penting. Karena itu sekarang itu banyak orang yang baru tahu kalau misalkan terkena kanker payudara itu pada saat usia itu udah tua. Dan mereka nggak menyadari kalau misalkan itu adalah penyakit yang cukup berbahaya. Jadi mungkin bisa diedukasi ya, mungkin dari sekolah-sekolah atau apa, mungkin dari sejak SMP gitu.
13: Divya berharap semakin banyak sekolah yang memasukkan edukasi kesehatan khususnya mengenai kanker payudara dalam kegiatan penyuluhan. Langkah tersebut dinilai dapat membangun kesadaran sejak dini sehingga masyarakat lebih waspada dan berani melakukan pemeriksaan apabila menemukan gejala mencurigakan. Oni Arianto melaporkan.
3: Kita beralih ke informasi lainnya. Menjelang masuk sekolah tahun ajaran baru pada Senin mendatang, sejumlah warga Palangkaraya memadati toko peralatan sekolah untuk membeli seragam, alat tulis, dan peralatan sekolah lainnya. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
16: Karena udah mau masuk anak-anak ya hari Senin ini, kemudian di sini emang udah langganan, udah lengkap.
17: Menjelang dimulainya tahun ajaran baru 2026-2027, sejumlah toko perlengkapan sekolah di Kota Palangkaraya dipadati orang tua dan siswa. Mereka memanfaatkan akhir masa libur sekolah untuk membeli berbagai kebutuhan belajar, mulai dari seragam, tas, sepatu, buku tulis, hingga alat tulis agar siap memasuki hari pertama sekolah. Meningkatnya aktivitas belanja perlengkapan sekolah menjadi fenomena yang umum terjadi setiap menjelang tahun ajaran baru. Salah seorang siswa salah satu SMA di Kota Palangkaraya bernama Ade mengaku membeli buku tulis dan perlengkapan belajar lainnya sebagai persiapan menghadapi tahun ajaran baru. Ia ingin memastikan seluruh kebutuhan sekolah telah tersedia sebelum kegiatan belajar mengajar kembali dimulai.
18: Kalau aku apalagi belanja kebutuhan sekolah karena aku udah mau masuk kelas 11 dan ini kenapa baru beli sekarang, karena mau masuk aja sih, pakai baru beli sekarang aja. Kayak buku, pensil, pulpen, penggaris, tipex, segala macam lah. Karena lagi deket aja sih di sini tadi, sama di sini juga lengkap banget sih kalau kata aku ya. So harganya sih termasuk terjangkau aja.
17: Sementara itu salah seorang guru yang juga orang tua siswa bernama Purnama menyebut memanfaatkan momen menjelang tahun ajaran baru untuk membeli perlengkapan sekolah. Ia mengatakan kebutuhan seperti buku tulis, alat tulis, tas, dan perlengkapan belajar lainnya dipersiapkan sejak dini agar anak dapat mengikuti kegiatan belajar mengajar dengan nyaman sejak hari pertama masuk sekolah Senin mendatang.
18: Ini buku-buku buat jurnal, terus buat absen, terus map-map buat keperluan di kelas. Karena udah mau masuk anak-anak ya hari Senin ini, kemudian di sini emang udah langganan, udah lengkap. Jadi sekali belanja tuh udah semuanya ada.
19: Jadi 2.000.
18: Murah menurut saya daripada tempat-tempat lain.
16: Jadi lengkap banget. Jadi sekali cari ini semuanya ada di sini. Jadi nggak perlu kemana-mana lagi.
17: Beberapa toko peralatan sekolah di Kota Palangkaraya yang juga favorit bagi masyarakat untuk membeli peralatan sekolah yakni Kompleks Pertokoan Jalan Ahmad Yani dan juga Jalan KS Tubun, karena selain murah juga menyediakan peralatan sekolah dan baju seragam yang lengkap. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Baik, kita beralih ke informasi lainnya, di mana kali ini dari mancanegara. Jumlah korban meninggal akibat dua gempa yang terjadi di Venezuela dilaporkan terus bertambah. Bahkan data terakhir menyebutkan jumlahnya sudah mencapai 4.118 orang. Hal tersebut dikatakan oleh Ketua Majelis Nasional Jorge Rodriguez. Seperti juga kami kutip dari kantor berita Antara pada hari ini. Sementara itu, disampaikan juga pada Rabu 24 Juni, dua gempa bumi kuat dengan magnitudo 7,2 dan 7,5 mengguncang negara di pesisir utara Amerika Selatan itu dalam waktu yang berdekatan. Guncangan awal dengan magnitudo 7,2 terjadi pada pukul 18.04 waktu setempat atau pukul 11.04 waktu Indonesia Barat, dan disusul oleh dengan gempa bumi utama bermagnitudo 7,5 dengan selang waktu hanya 39 detik setelahnya. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Ivon Mawengkang mengatakan Menteri Luar Negeri Sugiono akan melakukan penghormatan terakhir kepada mendiang pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei di Mashhad. Reto Madasari melaporkan selengkapnya.
19: Menlu RI telah memberikan penghormatan terakhir di tempat peristirahatan.
20: Menteri Luar Negeri Sugiono memberikan penghormatan terakhir kepada mendiang pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei di Mashhad. Juru bicara Ivon Mawengkang kepada RRI mengatakan, Menteri Luar Negeri Sugiono menyampaikan Indonesia akan selalu mengenang Ayatollah Ali Khamenei sebagai seorang ulama Islam yang dihormati serta tokoh penting dalam persahabatan yang telah lama terjalin. Menurut Ivon, Menteri Luar Negeri RI juga mengatakan, persahabatan Indonesia dan Iran akan terus dibangun di atas landasan saling menghormati. Sementara delegasi Indonesia menjadi delegasi resmi pertama yang melakukan penghormatan di makam mendiang Ayatollah Ali Khamenei yang dimakamkan di makam Imam Reza Mashhad.
19: Indonesia akan mengenang beliau sebagai seorang cendekiawan Islam yang dihormati dan tokoh penting dalam persahabatan yang telah lama terjalin antara Indonesia dan Iran. Sementara itu, delegasi Indonesia menjadi delegasi resmi pertama yang melakukan penghormatan di makam mendiang Ayatollah Ali Khamenei di makam Imam Reza.
20: Sebelumnya, saat ditemui Selasa lalu di Jakarta, Duta Besar Iran untuk Indonesia, Muhammad Borojordi mengatakan, Indonesia dan Iran sebagai dua negara bersahabat, apabila saling mengirimkan delegasi dalam kondisi suka maupun duka, diyakini memberikan dampak positif terhadap hubungan bilateral kedua negara.
21: Saya yakin bahwa dalam berbagai kesempatan, baik dalam upacara duka, acara berkabung, maupun perayaan yang membahagiakan, ketika kami saling mengunjungi dan mengirimkan delegasi untuk menunjukkan rasa hormat satu sama lain, hal itu akan semakin mempererat persahabatan antara kedua negara. Saya juga yakin bahwa hal tersebut akan memberikan dampak positif terhadap hubungan bilateral kedua negara.
20: Dalam kunjungan ke Iran kali ini, Menteri Luar Negeri Sugiono turut menggelar pertemuan bilateral dengan Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi. Kedua Menteri Luar Negeri menegaskan pentingnya penyelesaian berbagai konflik melalui dialog, diplomasi, penghormatan terhadap kedaulatan negara dan hukum internasional. Sementara, selain Menteri Luar Negeri Sugiono, delegasi Indonesia turut terdiri atas Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Ketua Umum PBNU Yahya Kolil Stakuf, serta Ketua PP Muhammadiyah Bidang Hubungan dan Kerjasama Internasional Syafiq Mukni.
19: Dalam kunjungan ini,
20: dari Jakarta, Retno Mendesari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
19: Muhammadiyah bersama-sama dengan Pak Menlu RI dan...
3: Informasi dari dunia olahraga, di mana Indonesia kembali menorehkan prestasi membanggakan di ajang World Climbing Series Chamonix 2026 setelah Desak Margarita Kusuma Dewi merebut medali emas nomor speed putri di Chamonix, Perancis pada minggu. Kemenangan ini sekaligus menjadi gelar kedua secara beruntun bagi Desak setelah sebelumnya juga menjadi juara pada seri Krakow pekan lalu. Pada partai final, Desak tampil dominan saat mengalahkan wakil dari Italia, Giulia Randi. Atlet Indonesia itu membukukan waktu 6,22 detik unggul atas Randi yang mencatatkan waktu 6,51 detik. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Pertandingan terakhir babak perempat final Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan duel yang syarat gengsi dan ketegangan. Argentina akan menghadapi Swiss di Stadion Kansas City, Amerika Serikat. Sang juara bertahan melangkah setelah menundukkan Mesir meski sempat tertinggal 2 gol. Sementara Swiss menunjukkan mental baja dengan menyingkirkan Kolombia lewat drama adu penalti. Akankah Argentina mampu menjaga asa mempertahankan gelar juara dunia atau Swiss kembali membuktikan ketangguhannya dan merebut tiket semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026 Minggu 12 Juli 2026 pukul 08 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Warta Nusantara.
1: Kita bergeser ke pintu nih, peringatan Hari Anak Nasional.
2: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
0: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
3: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
0: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat, dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Tahukah kamu, Haji Agus Salim menguasai banyak bahasa asing, mulai dari Inggris, Belanda, Arab, Jerman, hingga Prancis. Ketika berada di luar negeri, seringkali orang asing mengira dirinya tidak memahami percakapan mereka. Beberapa bahkan membicarakannya di depan umum dengan bahasa asing. Namun, Agus Salim biasanya hanya tersenyum. Setelah mereka selesai berbicara, barulah ia menanggapi dengan bahasa yang sama, lengkap dan fasih. Sontak, orang-orang yang tadi berbicara menjadi terkejut dan malu sendiri. Kecerdasan berbahasa itu bukan hanya menunjukkan kepandaiannya, tetapi juga menjadi senjata diplomasi yang membantu Indonesia dikenal dan dihormati di dunia internasional.
5: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, voice-based platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Terus mengudara untuk Indonesia.
6: Pro3, jaringan berita nasional.

0: Kita akan hadirkan nanti ya bagaimana jalannya pertandingan antara Argentina versus Swiss di babak berikutnya untuk menuju ke semifinal. Anda juga bisa menyampaikan prediksi Anda, silakan ya, di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545. Nanti ada pemerhati sepak bola nasional Bung Estu Santoso yang akan mengamati juga jalannya pertandingan.
1: 97 MHz Pro 1 Malabo, kanal informasi dan inspirasi.
2: Baik pendengar dimanapun Anda berada, baru saja tadinya kita ikuti warta berita yang disiarkan langsung melalui RRI Pro 3 Jakarta. Dan tentunya di kesempatan pagi hari ini kita juga akan kembali bergabung bersama RRI Pro 3 Jakarta untuk mengikuti pertandingan antara Swiss dan Argentina di kesempatan pagi hari ini, tentunya di babak 8 besar ataupun babak perempat final, yang nantinya pemenang di kesempatan pagi hari ini antara Argentina dan Swiss akan berhadapan dengan Inggris yang telah menunggu di babak semifinal di kesempatan pagi hari ini. Dan tentunya mungkin sedikit akan kami bocorkan informasi terkait dengan pertandingan di kesempatan pagi hari ini antara Argentina dan juga Swiss. Tentunya di ada info terbaru terkait dengan Argentina yang berhadapan dengan Swiss. Messi hadapi tim yang kehilangan 3 pemain kunci. Johan Mozambi jadi sorotan Piala Dunia 2026. Argentina akan menghadapi Swiss pada babak perempat final di Piala Dunia 2026 dengan satu target besar, melanjutkan perjalanan menuju semifinal. Namun Swiss datang ke pertandingan ini dengan masalah serius setelah kehilangan sejumlah pemain penting akibat cedera. Laga Argentina berhadapan dengan Swiss menjadi salah satu pertandingan paling dinantikan karena mempertemukan kekuatan juara bertahan dengan tim Eropa yang dikenal memiliki organisasi permainan disiplin. Di kubu Argentina, sorotan utama tetap tertuju kepada Lionel Messi. Kapten Argentina tersebut masih menjadi pemain paling berpengaruh dalam perjalanan timnya di Piala Dunia 2026. Sementara itu, Swiss harus mencari solusi setelah 3 pemainnya mengalami masalah kebugaran, termasuk Johan Mozambi yang menjadi salah satu kejutan terbesar di turnamen kali ini. Johan Mozambi merupakan pemain sensasi muda Swiss yang harus menepi. Nama Johan Mozambi menjadi salah satu cerita menarik dari perjalanan Swiss di Piala Dunia 2026. Pemain bernomor punggung 9 tersebut tampil mengejutkan dengan energi kreativitasnya di lini tengah. Kehadirannya memberikan warna baru dalam permainan Swiss dan membuatnya menjadi salah satu pemain muda yang banyak dapat perhatian. Namun cedera lutut membuat Mozambi harus absen ketika Swiss menghadapi Argentina. Kehilangan pemain muda tersebut menjadi pukulan besar bagi pelatih Murat Yakin karena Swiss kehilangan salah satu pemain kunci yang mampu memberikan ancaman dari lini kedua. Dan juga akan kami bacakan 3 pemain Swiss yang masuk daftar cedera. Selain Johan Mozambi, Swiss juga menghadapi masalah kebugaran dengan 2 pemain lainnya. Michael Abisser dengan posisi gelandang dengan nomor punggung 20 dengan status cedera. Abisser merupakan salah satu pemain yang memberikan keseimbangan di lini tengah Swiss. Absennya mengurangi opsi rotasi Murat Yakin menghadapi dominasi permainan Argentina. Johan Mozambi yang juga terbilang cedera dan Luka Jacques yang menambah daftar masalah di Swiss di sektor pertahanan menjelang lini serang Argentina yang dihuni pemain kelas dunia. Messi masih menjadi ancaman utama Argentina. Argentina tetap memiliki keunggulan dari sisi pengalaman dan kualitas individu. Lionel Messi menjadi pusat perhatian setelah kembali menunjukkan peran pentingnya dalam perjalanan Argentina di Piala Dunia 2026. Selain kemampuan mencetak gol, Messi juga menjadi pemain yang mampu mengubah jalannya pertandingan melalui kreativitas, umpan kunci, dan kemampuan membaca permainan. Swiss juga harus bekerja keras untuk menghindarkan kombinasi Messi dengan para penyerang Argentina seperti Lautaro Martinez. Dan juga Granit Xhaka dan Akanji jadi harapan Swiss meskipun kehilangan beberapa pemain. Swiss masih memiliki pemain berpengalaman yang bisa menjadi pembeda, yaitu kapten tim Swiss Granit Xhaka tetap menjadi pemimpin di lini tengah. Sementara Manuel Akanji akan menjadi sosok penting untuk menjaga pertahanan menghadapi tekanan Argentina. Keduanya diharapkan mampu menjaga keseimbangan permainan Swiss dan memberikan perlawanan kepada tim asuhan Lionel Scaloni. Prediksi yang akan diturunkan oleh Scaloni di kesempatan pagi hari ini untuk tim Argentina yaitu adalah Emiliano Martinez yang kokoh di bawah mister gawang Nahulo Molina, Christian Romero, Lisandro Martinez, Nicolas Tagliafico, Rodrigo De Paul, Enzo Fernandez, Alexis McAllister, Lionel Messi, dan Lautaro Martinez. Dan juga di kubu kesebelasan Swiss, sejumlah pemain akan diprediksi turun yaitu adalah Gregor Kobel di bawah mister gawang, Manuel Akanji, Nico Elvendi, Ricardo Rodriguez, Granit Xhaka, Remo Fruler, Ardon Jasri dan Ndoye, Brel Embolo dan juga Ruben Vargas. Dan juga di kesempatan pagi hari ini, akankah Swiss mampu menghentikan pergerakan Lionel Messi dan juga Argentina? Argentina juga datang sebagai tim favorit, tapi Swiss bukan lawan yang mudah. Tim Eropa tersebut memiliki pertahanan kuat dan pengalaman menghadapi pertandingan besar. Namun absennya 3 pemain akibat cedera membuat tantangan Swiss semakin berat. Kini pertanyaan terbesar adalah, mampukah Granit Xhaka dan kawan-kawan menghentikan langkah Lionel Messi menuju semifinal Piala Dunia 2026. Demikian informasi, satu informasi tentunya di seputaran Piala Dunia di kesempatan pagi hari ini dan juga dari studio Pro1 RRI Melabuh. Kami ucapkan selamat mengikuti dan selamat mendengarkan untuk pertandingan antara Argentina dan Swiss di kesempatan pagi hari ini yang juga kita akan bergabung bersama RRI Pro3 Jakarta. Dan tentunya Fadil juga akan pamit undur diri dari ruang dengar Anda, yang mana setelah ini nantinya ada rekan Emma yang akan melanjutkan program, seluruh program acara di kesempatan pagi hari ini. Tentunya setelah nantinya kita ikuti pertandingan Argentina yang berhadapan dengan Swiss di babak perempat final Piala Dunia 2026. Saya Fadil Tarmizi bersama kru yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetaplah bersama kami di program Satu RRI Melabuh, kanal inspirasi.
3: Di situ ya di atas kertas.
2: Ya.
3: Jadi produksi saya mungkin minimal hal 21 juga.
2: 21 juga. Oh, 21 ya. Baik kalau begitu.
3: Oke, itu ini yang Bung Estu sebentar itu bertugas.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam. Bung Estu, bagaimana prediksi Anda pertandingan kali ini?

full. Jadi kondisi ini tentu akan sedikit mempengaruhi permainan dari Swiss, karena dia salah satu pemain yang cukup jadi solusi timnya, walaupun tidak selalu dimainkan, tidak seperti Brel Embolo yang terus dimainkan, sering dimainkan. Tapi kehilangan seorang Johan Mazimbi ini tentu tidak bagus bagi Swiss yang

0: solid ya, tapi di fase gugur mereka kebobolan 4 gol.
1: Yeah.
0: Beda dengan Swiss yang belum pernah kebobolan di fase grup, di fase gugur. Artinya ini bukti bahwa Murat yakin pelatihnya Swiss ini menerapkan total defense-nya sangat bagus gitu. Dia seorang mantan back tengah gitu, dan tanpa Mazimbi tentunya akan ada perubahan di cara penyerangan, cara mengejutkan dari Swiss.
1: Yeah. Perubahannya seperti apa itu, Bung Estu?
0: Ya pasti di line up kali ini yang dimainkan ada Jibril Sow. Di situ Jibril Sow sebenarnya pemain yang belum pernah mencetak gol, belum pernah memberikan asis, tapi ini bisa jadi pembeda saja di situ. Lalu ada Danduye. Danduye biasanya dimainin di depan bersama Brel Embolo di depan, tapi kali ini agak geser ke belakang.
1: Yeah.
0: Formasi 4-2-3-1 ini kebalikan dengan Argentina ya. Argentina kali ini memainkan 4-1-3-2. Di situ ada Leandro Paredes dimainkan lagi. Argentina sama persis starter mereka ketika lawan terakhir lawan Mesir ya.
1: Yeah.
0: Artinya

di depan biasanya bersama Messi. Yeah. Lautaro Martinez di fase grup lebih sering diduetkan dengan Messi dibandingkan Julian Alvarez. Yeah. Lalu kali ini dicadangkan lagi, ada Thiago Almada juga dicadangkan lagi. Nah, ini yang penting dari sisi ini adalah kalau dari sisinya Swiss itu sebenarnya yang sering bongkar pasang di sisi kanan ya. Yeah. Kali ini Denis Zakaria yang akan dimainkan, sebelumnya ada Sylvain Wiermann, ada beberapa pemain yang lain yang dimainkan. Kali ini di sisinya Denis Zakaria. Dan di sisi ini adalah berarti ini kan sisi kirinya

0: pertandingan lawan Mesir. Nah, ini menarik sekali. Di sisi kiri dari pertahanan Argentina banyak diserang oleh lawan, tetapi dari Swiss adalah sisi kanan memang yang sering bongkar pasang.
1: Yeah.
0: Jadi dari pemain yang selalu dimainkan itu hanya Nico Elvendi, Mikel Akanji, ada Ricardo Rodriguez, lalu ada Brel Embolo. Itu pemain yang selalu dipasang bersama Granit Xhaka dan juga Fowler di gelandang bertahan. Sedangkan di Argentina ini mereka nyaris lini tengahnya tidak berubah.
1: Yeah.
0: Ada Rodrigo De Paul, ada Alexis Mac Allister, ada Enzo Fernandez yang akan menjadi pahlawan. Artinya ini akan menjadi perang yang cukup,
1: pertarungan bagus. Lini tengah ya.
0: Lini tengah okay. Juga bagus seperti kemarin.
1: Ya, yeah. Tapi kalau melihat dari pertahanan Swiss yang begitu kokoh begitu ya, sementara Argentina boleh dikatakan pertahanannya agak sedikit lemah nih karena kebobolan juga kan di babak-babak sebelumnya begitu ya.
0: Betul.
1: Nah, apa yang menjadi PR dari masing-masing pelatih kalau begitu?

di shoot on goal mereka hanya 9 tercatat dari shoot on goal mereka, tetapi dari 9 itu 5 menjadi gol. Artinya walaupun mereka berhasil memblokir lawan untuk tidak memiliki ruang tembak di Argentina ini, tapi ketika lawan dapat ruang tembak dari 9 kesempatan 5 menjadi gol, menjadi kebobolannya Argentina.

di Swiss sendiri memang mungkin tidak punya penembak-penembak jitu, tetapi yeah, mereka punya pemain-pemain yang bermain sangat apik. Sebenarnya posisinya bukan posisi aslinya, misalnya Denis Zakaria, dia sebenarnya adalah gelandang bertahan yang dimainkan sebagai bek kanan. Ini selain dia tentunya secara bertahan otomatis bagus, cara menyerangnya juga lebih efektif karena di depannya ada Fraurer, ada yeah, Rieder gitu, dan ini dua pemain ini yang menjadi penghubung ke depan. Di situ ada Brel Embolo yang memang Brel Embolo baru

0: lawan gitu. Dan ini tentunya harus jadi notis bagi pelatih Lionel Scaloni untuk lini pertahanan dari Argentina yang memang di fase gugur ini sudah kebobolan 4 kali, dan ini catatan yang menurut saya
1: jadi PR juga bagi
0: PR
1: Scaloni ya.
0: Ya benar.
1: Nah, ini kan berarti kan mempertemukan dua kubu dengan modal berbeda-beda nih. Swiss dengan pertahanan yang sangat ketat,
0: betul,
1: disiplin, sementara Argentina punya lini depan yang menakutkan gitu. Ya. Ini bagaimana Bu Estu?
0: Ya, belajar dari Mesir kemarin, Mesir di luar ada kontroversi segala macam ya, di luar ada kontroversi segala macam, VAR digagalkan segala macam, gol dari Mesir. Tetapi Mesir kebobolan dalam waktu yang tidak lama atau sangat singkat, 3 gol itu.
1: Yeah.
0: Artinya ada sesuatu yang salah dari Mesir ketika itu. Di luar ini, sekali lagi, di luar ada
1: kontroversi
0: pembatalan VAR, tapi 3 gol yang dalam waktu singkat, tidak sampai 15 menit ada 3 gol, menurut saya itu catatan yang harus di notice oleh Swiss sekarang.
1: Yeah.
0: Nah, tapi kalau melihat cara bermain Swiss sendiri berbeda dengan Mesir. Mesir kemarin kehilangan 2 pemain bertahannya, sedangkan Swiss mereka itu memanggil di Piala Dunia ini banyak pemain yang tipenya bertahan.
1: Yeah.
0: Dan itu ternyata cukup efektif, termasuk ketika Akanji maupun Elvadi tidak pernah diganti, tapi dia bermain sangat bagus. Lalu ada 2 pemain yang menurut saya ini 2 pemain yang sangat layak dinotis ya.
1: Yeah.
0: Ada Remo Freuler dan Granit Xhaka, ini kapten Tsubasa Granit Xhaka, ini 2 gelandang bertahan yang sangat disiplin, selalu dimainkan, chemistry-nya sudah kebentuk cukup bagus, dan 2 pemain ini pemain yang mampu seringkali memutus serangan lawan sebelum sampai lini belakang. Jadi
1: yeah,
0: kerja dari Nico Elvedi maupun Manuel Akanji plus 2 winger mereka, 2 flank bertahan mereka, ada Denis Zakaria maupun

0: ini yang menjadi modal Swiss sejauh ini sampai akhirnya mereka sejak 54 mereka akhirnya kembali ke perempat final.
1: Nah, Anda juga masih bisa berkomentar, silakan, sebelum kita nanti memulai pertandingan di pukul 8 waktu Indonesia Barat di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213

0: pagi, salam olahraga.
1: Halo, selamat pagi, salam olahraga Bung Remy.
0: Silakan Pak Nafi.
1: Tadi sudah bangun pagi ini ini diteriakan sama orang yang bernama Gol dari Inggris. ya, dan kali ini ya Nafi mau dukung Argentina.
0: Oh,
1: lagi.
0: Begitu ya.
1: Ya.
0: Berapa prediksi skornya, Pak Hanafi?
1: Skornya tuh 3-0.
0: 3-0 ya. Ini rata-rata pendengar semuanya prediksinya angkanya di 3 semua buat Argentina ini.
1: Iya.
0: Baik, Pak Hanafi.

0: Ya.
1: Gitu.
2: Baik, Pak Nafi. Terima kasih banyak, Pak Nafi. Salam olahraga Jaya. Berikutnya Bu Dinda di Bogor, Jawa Barat. Bu Dinda, selamat pagi. Salam olahraga.
3: Pagi.
2: Pagi. Ya, Bu Dinda. Ya, silakan Bu Dinda. Bu Estu.
3: Ya, Bu Estu. Salam olahraga.
4: Salam olahraga.
3: Minggu yang cerah, yang indah, dan seindah timku yang mau bertanding.
2: Waduh, Argentina juga nih kelihatannya.
3: Betul sekali, Bung Zaini, ya. Bung itu Argentina 3-1 untuk
2: Argentina. Oh, 3-1 juga. Baik. Terima kasih banyak, Jaya. Berikutnya Pak Ibrahim di Bengkulu. Pak Ibrahim, selamat pagi, salam olahraga.
5: Salam olahraga, Bung Zaini.
2: Silakan Pak Ibrahim.
5: Ya, salam olahraga.
2: Salam olahraga, Jaya, Pak Ibrahim.
5: Iya, Pak Ibrahim Bengkulu.
2: Iya.
5: Ah, aku Argentina, Bang Zain.
2: Iya.
5: Iya, skornya 2-1.
2: Oh, 2-1 ya. Baik, Pak Ibrahim.
5: Terima kasih
2: banyak. Pagi, salam olahraga Jaya. Berikutnya Bu Indra di Cirebon. Bu Indra, selamat pagi. Salam olahraga.
6: Selamat pagi, salam olahraga Jaya.
2: Silakan Bu Indra.
6: Messi. Harapan Bu Indra hanya ingin menonton permainan Messi sampai lanjut. Terima kasih
2: banyak Bu Indra. Pagi.
6: Salam olahraga.
2: Jaya, salam olahraga. Waalaikumsalam. Berikutnya ada Pak Akori di Sulawesi Barat. Pak Akore, selamat pagi, salam olahraga Pak Akore. Pak Akore. Halo Pak.
7: Halo.
2: Ya, silakan Pak Akore.
7: Salam olahraga.
2: Jaya.
7: Iya, ini nanti Argentina ya lawangannya.
2: Iya, betul.
7: Ini bukan pertandingannya saya rasa ini, tapi biarlah 4-2 lah begitu.
2: Iya. Prediksi skornya?
7: Oke, makasih. Kenapa?
2: Skornya berapa?
7: Ini skornya 4-2 lah.
2: 4-2 ya.
7: Iya, karena bukan lawannya kan.
2: Oh iya. Baik kalau begitu Pak Kori. Terima kasih banyak ya Pak Kori ya. Pagi Pak. Bu Estu, ini banyak pendengar memprediksi bahwa Argentina paling tidak 3 lah begitu ya. 3-1, 3-2, 3-0 gitu. Bagaimana menurut Bang Estu? Bisa ditangkapi mungkin?
8: Iya, kalau prediksi sih wajar aja. Kan di ChatGPT ataupun di Joe Analis itu di bawah pertama nanti 57% probabilitas kemenangan
2: Argentina.
8: Keunggulan itu milik Argentina. Bahkan hanya di bawah 20% ya Swiss, jadi hanya 60%. Dan posisi seri di 27%. Artinya Swiss memang jauh tidak diunggulkan. Tapi sepak bola bukan di atas kertas, sepak bola bukan di atas analisa, tapi sepak bola di atas lapangan. Dan kita tahu pasti Swiss akan belajar dari kekalahan Mesir kemarin. Yang saya katakan tadi, tidak gol cepat. Terlepas dari kontroversi apapun, Mesir juga tidak memaksimalkan posisi ketika unggul dengan kebobolan 3 gol dengan cepat. Menurut saya itu sebuah hal yang cukup tidak cukup tidak di luar hitungan, dan semangat juang Argentina tidak pernah kenjur seperti itu. Dan Argentina tetap Argentina, juara bertahan. Mereka tim yang tidak sejauh ini jarang sekali menelan kekalahan, bahkan Piala Dunia mereka selalu menang dan seri gitu.
2: Tim yang mentalnya tidak perlu diragukan, ketinggalan bisa menyusul dengan cepat.
8: Betul, gitu. Itu yang harus dinotis itu ya. Kalau ngomong kontroversi segala macam, sepak bola bagian kontroversi mungkin bagian dari sepak bola, tapi kita tidak bahas itu. Kita bahas di lapangan bahwa mereka unggul ketinggalan 2 gol, mereka membalikkan 3-2, itu artinya tidak hanya sekedar skill pemain atau kualitas tim, tapi juga mental
2: di sepak bola. Mental sangat menentukan itu ya.
8: Bagaimana Lionel Scaloni di back room memberikan motivasi pada anak buahnya. Dan kenyataannya ketika hari ini melawan Swiss, saya punya kenyataan bahwa Lionel Scaloni memiliki lawan Murat Yakin. Dari 2021 Murat Yakin sudah cukup

0: penyerangnya itu, Mbak.
1: Oke, okay, baik. Berarti menjagokan Inggris nanti ya. Oke, okay, terima kasih Pak Rodi di Jakarta. Saya sapa Pak Arok di Denpasar. Selamat siang.
2: Selamat siang, salam olahraga.
1: Salam olahraga, Pak Arok, silakan.
2: Ya, woi, bravo, bravo, bravo buat Argentina ya.
1: Ya, 3-1 atas Swiss.
2: Ya, itu nanti ketemu Inggris.
1: Betul.
2: Saya prediksi Argentina ketemu Prancis lagi seperti 2022 ya.
1: Gitu ya, harapannya bertemu lagi ya, sehingga akan lebih seru di Argentina dengan Prancis. Oke, baik, terima kasih Pak Arok di Denpasar. Nah, Bung Esu, bagaimana nantinya Argentina yang akan bertemu dengan Inggris ya di laga berikutnya? Kalau

terus bermain lawan Norwegia, ketinggalan dulu, melakukan comeback dengan skor 2-1. Dan menurut saya mungkin secara kualitas, kalau di kita bicara hasil kualifikasi, Swiss dengan Norwegia memang sedikit berbeda, karena Norwegia adalah salah satu tim fenomenal di kualifikasi Eropa. Tapi balik lagi, ini sudah masuk turnamen, ini sudah masuk fase-fase yang sangat melelahkan gitu ya. Ini tinggal semifinal, dan

statement juga karena dia orang Jerman, secara pertahan mereka cukup bagus gitu sejauh ini, dan ini merupakan akan pertemuan yang akan menarik karena ya, pertemuan ini kan selalu seru ya kalau apalagi ada sejarah.

0: sampai sejauh ini Inggris melaju dengan bagus dan trennya cukup baik.
1: Baik, kita nantikan ya nanti bagaimana jalannya laga antara Argentina melawan Inggris di laga berikutnya, dan juga pertandingan antara di perempat final ya, Bung Estu ya.
0: Semifinal.
1: Baik, kalau begitu terima kasih Bung Estu atas analisanya pagi ini dari Pro 3. Selamat pagi, salam olahraga.
0: Selamat pagi.

Spanyol kembali menunjukkan kualitasnya dengan melangkah ke semifinal Piala Dunia 2026 setelah tidak terkalahkan sepanjang turnamen. La Furia Roja sempat terseok setelah hasil imbang tanpa gol melawan Tanjung Verde sebelum bangkit mengalahkan Arab Saudi 4-0 dan menundukkan Uruguay 1-0 untuk lolos ke fase gugur.

Inggris mengamankan satu tempat di semifinal Piala Dunia. Linda Noskova juara Wimbledon.

Indonesia menyabet 2 emas di World Climbing Series Chamonix. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Minggu 12 Juli 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Kita awali dinamika olahraga siang ini dengan informasi Piala Dunia 2026. Inggris mengamankan satu tempat di semifinal Piala Dunia usai mengalahkan Norwegia di Hard Rock Stadium Amerika Serikat dini hari tadi. Laporan selengkapnya disampaikan Nur Diansyah.
1: Let's play football. Inggris berhasil mencapai semifinal Piala Dunia pertamanya di luar Eropa setelah bangkit dari ketertinggalan 1 gol untuk mengalahkan Norwegia 2-1 pada babak perpanjangan waktu di Hard Rock Stadium Amerika Serikat dini hari tadi. Hasil ini sekaligus mengakhiri penampilan terbaik Lance Leggett di turnamen sepak bola terbesar dunia. Saat peluit dibunyikan, kedua tim tampil menyerang. Norwegia lebih dulu membuka keunggulan lewat gol Andreas Sjölderup menit ke-36. Penyerang muda itu memanfaatkan umpan matang Martin Odegaard untuk menaklukkan kiper Inggris. Gol tersebut membuat Norwegia semakin percaya diri menguasai permainan di sisa babak pertama. Inggris pun mencoba membalas dengan meningkatkan tekanan ke lini pertahanan lawan. Sejumlah peluang berhasil diciptakan Inggris, tetapi penyelesaian akhir mereka belum membuahkan hasil. Norwegia juga tampil disiplin sehingga mampu meredam beberapa serangan berbahaya lawan. Seiring berjalannya waktu, Inggris akhirnya menyamakan kedudukan pada masa injury time babak pertama melalui gol Jude Bellingham. Memasuki babak kedua, Inggris langsung melakukan beberapa pergantian pemain untuk menjaga tempo permainan tetap tinggi. Bukayo Saka dan Eberechi Eze masuk memberikan energi baru di lini serang. Norwegia sempat membuat pendukungnya bersorak bahagia ketika Erling Haaland membobol gawang Inggris pada menit ke-57. Namun, wasit menganulir gol tersebut setelah tayangan VAR menunjukkan adanya pelanggaran dalam proses terjadinya gol. Laga akhirnya berlanjut ke babak tambahan waktu setelah skor 1-1 bertahan hingga peluit panjang waktu normal berbunyi. Baru 3 menit extra time berjalan, Jude Bellingham kembali muncul sebagai pembeda lewat gol keduanya pada menit ke-93. Gol itu membawa Inggris berbalik memimpin 2-1 sekaligus melepaskan mereka di atas angin hingga penghujung pertandingan. Selesai pertandingan, kepala pelatih timnas Inggris Thomas Tuchel mengaku terkesan dengan perubahan permainan yang dibawakan pemainnya di lapangan.
2: Impressed with the shift that they put in, the effort.
1: Saya terkesan dengan perubahan yang mereka lakukan, usaha, semangat tim, keyakinan dan kemampuan untuk mengatasi kesulitan serta berjuang dan menemukan cara untuk menang berada pada level tertinggi. Mereka pantas mendapatkan pujian yang cukup untuk itu. Tetapi saya juga seorang pelatih sepak bola dan saya pikir kita bisa bermain lebih baik lagi. Secara umum saya pikir itu bukan pertandingan tingkat tinggi. Saya pikir kita pernah bermain lebih baik. Ada banyak perubahan momentum untuk kedua tim. Jadi ya, pujian penuh untuk tim. Kita menemukan jalan dan kita berada dari empat besar.
2: We had a lot of momentum swings for both teams.
1: Sementara itu, kepala pelatih Norwegia Ståle Solbakken mengatakan nasib buruk tengah menimpa timnya.
2: Probably well that was unlucky for us.
1: Itu nasib buruk bagi kami. Bola jatuh lurus dari langit, jadi arahnya berubah. Terjadi kesalahpahaman di antara para pemain kami, dan itu adalah momen buruk bagi kami. Tetapi kami tidak bisa berbuat apa-apa tentang itu. Saya rasa kami tidak akan memainkan pertandingan itu lagi, dan begitulah adanya. Atas hasil ini, Inggris mengamankan satu tempat di semifinal Piala Dunia 2026. Sementara untuk Norwegia, penampilan luar biasa mereka di Piala Dunia tahun ini membuat mereka akan dikenang sebagai Viking tangguh yang siap mengguncang lapangan. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: That was well done. Into Jude Bellingham. Bellingham with the equalizer. Cometh the hour, cometh England's number 10 yet again.
4: Tim nasional Inggris memastikan satu tempat di semifinal Piala Dunia 2026 dengan perjalanan yang tidak mudah. The Three Lions harus bermain hingga perpanjangan waktu untuk memulangkan Norwegia dengan skor 2-1 di Stadion Hard Rock. Sempat tertinggal lebih dulu lewat gol Andreas Sjölderup, Inggris diselamatkan oleh aksi luar biasa oleh Jude Bellingham. Bintang Real Madrid itu mencetak 2 gol, satu di masa injury time babak pertama, dan satu lagi di menit ke-93 lewat babak extra time. 2 gol tambahan ini membuat Bellingham kini mengoleksi 6 gol, menyamai torehan Harry Kane di Piala Dunia 2026. Ini adalah pertama kalinya dalam sejarah Inggris memiliki 2 pemain dengan raihan minimal 5 gol dalam satu edisi turnamen. Selain itu, kiper Jordan Pickford juga mencatatkan rekor baru. Penampilannya melawan Norwegia adalah penampilan ke-18 di Piala Dunia, melampaui rekor legenda Peter Shilton. Kelolosan di edisi 2026 menjadi capaian semifinal keempat Inggris sepanjang sejarah keikutsertaan mereka di Piala Dunia. Sebelumnya armada 3 Singa berhasil menembus babak 4 besar pada edisi 1966.

0: Sementara itu pendengar, Argentina mengamankan satu tempat di semifinal Piala Dunia 2026 usai menaklukkan Swiss 3-1 dalam drama perpanjangan waktu di Arrowhead Stadium Kansas City, Amerika Serikat pagi tadi. Tim berjuluk La Albi Celeste itu memulai permainan dengan gol cepat McAllister pada menit ke-10. Umpan apik dari Lionel Messi dekat kotak penalti mampu dimanfaatkan oleh pemain gelandang Liverpool menjadi gol. Swiss yang tidak mau kalah mampu menyamakan kedudukan pada menit ke-67 lewat gol Dandoye. Pemain Nottingham Forest itu berkolaborasi dengan Ricardo Rodriguez untuk membobol gawang Argentina. Sayangnya tidak lama berselang, Brel Embolo diusir dari lapangan karena akumulasi 2 kartu merah. Swiss mampu bertahan dari gempuran Argentina hingga memaksa permainan ke babak perpanjangan waktu. Di extra time, Argentina tampil luar biasa. Julian Alvarez menggandakan keunggulan Argentina pada menit ke-112 dan Lautaro Martinez menutup dominasi Argentina dengan gol ketiga pada waktu tambahan pertama babak tambahan waktu kedua. Dan atas hasil ini, Argentina akan menghadapi Inggris dalam laga semifinal Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung di Mercedes-Benz Stadium, Amerika Serikat pada Kamis mendatang.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Petenis Ceko Linda Noskova mencatatkan sejarah dengan menjuarai Wimbledon 2026 setelah mengalahkan kompatriotnya Karolina Muchova dengan skor 6-2, 5-7, 6-3 di London dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Catatan ini sekaligus menjadikan Noskova sebagai juara termuda Wimbledon dalam 15 tahun terakhir. Pada usia 21 tahun, Noskova menjadi juara Wimbledon termuda setelah legenda Ceko Petra Kvitová yang memenangi gelar juara pertamanya di All England Club pada 2011. Pada sesi jumpa pers, Noskova mengaku bahwa sesuatu yang berkilau menarik perhatiannya saat perjalanan ke kamar mandi dan hal itu cukup untuk membangkitkan semangatnya kembali.
1: I mean, he was pushing a lot and
2: dia terus mendorong dan terutama di 4 lap terakhir saya mencoba untuk tidak mengambil resiko maksimal, tetapi karena itu adalah posisi kedua akan lebih baik jika Alex.

0: Aku sedang di kamar mandi dan menyiram sedikit air ke tubuhku, lalu memulai semuanya dari awal lagi. Tapi yang menemukan membantuku adalah saat aku melangkah keluar dari lapangan untuk pertama kalinya, melihat piala-piala itu yang ada di sana, dan aku berpikir, aku tidak akan mengambil yang kecil, aku akan mengambil yang besar. Aku sudah sangat dekat, ini mungkin akan menjadi kekecewaan terbesar dalam hidupku, dan aku mungkin harus memulai semua dari awal. Di saat itulah, aku tersadar bahwa mungkin kuncinya adalah game pertama saat aku mampu mempertahankan servis. Dan ya, itulah titik kuncinya.
1: Pertandingan berlangsung dramatis, Noskova menguasai set pertama setelah dua kali mematahkan servis lawannya. Bukova bangkit pada set kedua dengan menyelamatkan 3 championship point saat tertinggal 2-5 mematahkan servis Noskova. Lalu menyelamatkan championship point kelima sebelum merebut 5 game berturut-turut untuk memaksa pertandingan berlanjut ke set penentuan. Setelah kehilangan set kedua, Noskova mengambil jeda singkat sebelum set penentuan. Dalam perjalanan menuju ruang ganti, ia melihat trofi Venus Rosewater Dish yang menjadi sumber motivasinya untuk kembali fokus. Noskova kemudian mengendalikan set ketiga hingga memastikan kemenangan dan mengukuhkan diri sebagai juara Wimbledon 2026.

0: Beralih ke arena balap motor. Marc Marquez memimpin dominasi Ducati pada balapan sprint MotoGP Jerman di sirkuit Sachsenring sore kemarin. Ia finish terdepan unggul atas Alex Marquez dan Fabio Di Giannantonio di posisi kedua dan ketiga. Marc Marquez langsung memimpin selepas lampu start padam. Alex Marquez tetap membayangi, sedangkan Di Giannantonio mengamankan posisi ketiga pada putaran pertama. Memasuki lap ke-11 dari 15 putaran, Alex Marquez masih memberikan tekanan kepada kakaknya. Di Giannantonio kemudian mendekat dan mengancam posisi kedua hingga lap terakhir. Meski jarak antar pembalap beberapa kali berubah, tidak terjadi duel berarti setelah posisi awal terbentuk. Balapan berlangsung dengan minim aksi menyalip hingga bendera finish dikibarkan. Selesai sprint, Marc Marquez mengatakan bahwa pesaing terberatnya pada Grand Prix nanti adalah adiknya sendiri.
1: Dia terus mendorong, dan terutama di 4 lap terakhir, saya mencoba untuk tidak mengambil resiko maksimal, tetapi karena itu adalah posisi kedua, akan lebih baik jika Alex mengalahkan saya. Tapi dia berkendara dengan sangat baik, saya sudah melihat pagi ini dengan bannya, dia mencatatkan waktu 20,3 detik, jadi ya, besok akan menjadi lawan yang tangguh, dan saya sangat senang karena dia adalah adik saya.
0: Marc mempertahankan posisi sejak start hingga garis finish tanpa mendapat tekanan berarti. Kemenangan itu memastikan Ducati menguasai 3 posisi terdepan. Sementara itu, Marco Bezzecchi harus absen setelah mengalami kecelakaan saat sesi kualifikasi sebelumnya. Situasi itu membuat Jorge Martin memperlebar keunggulan menjadi 11 poin di puncak klasemen usai finish ke-6.

0: Masih dari arena balap motor, pembalap Indonesia Veda Ega Pratama tampil sebagai yang tercepat pada sesi praktis Moto3 Grand Prix Jerman di sirkuit Sachsenring. Ia mencatatkan waktu terbaik 1 menit 25,848 detik dalam sesi latihan yang berlangsung pada hari Jumat kemarin. Akan tetapi, penampilan gemilang tersebut belum cukup untuk mendongkrak posisi Veda pada perebutan pole position Moto3 Jerman yang berlangsung pada sore kemarin. Meski catatan waktunya lebih baik ketimbang sesi latihan kemarin, yaitu dengan 1 menit 25,573 detik pada laga kualifikasi, akan tetapi hasil itu tidak cukup untuk mendongkrak posisinya. Veda harus puas memulai balapan dari grid posisi 13 setelah terpaut waktu 0,7 detik dari pole position Brian Uriarte. Walau tidak berada di barisan terdepan, kecepatan Veda pada sesi praktis menjadi bukti bahwa Veda memiliki potensi untuk bersaing dalam kelompok depan. Balapan di Sachsenring ini menjadi kesempatan berikutnya bagi Veda untuk menambah perolehan poin sekaligus melanjutkan perkembangan positifnya pada paruh pertama musim Moto3 2026.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Tim panjat tebing Indonesia meraih 2 medali emas, 1 medali perak nomor speed perorangan World Climbing Series Kemadex. Desak Maderita Kusuma Dewi mempersembahkan emas dari nomor speed putri pada Minggu 12 Juli 2026 waktu setempat. Sedangkan Fredrik Leonardo keluar sebagai juara usai mengalahkan sesama atlet Indonesia Antasyafi Robi Alhilmi di partai final nomor speed putra. Desak Maderita Kusuma Dewi meraih emas setelah mengalahkan atlet Italia Giulia Randi pada babak final. Desak mencatatkan waktu 6,22 detik dan juga mengungguli Giulia Randi yang membukukan 6,51 detik. Sementara Fredrik tampil tercepat dengan waktu 4,89 detik, sedangkan Robi mencatat 5,52 detik.

0: Beralih ke olahraga renang, cabur Persatuan Renang Seluruh Indonesia PRSI Kabupaten Kediri mulai mematangkan persiapan menghadapi Pekan Olahraga Provinsi Jawa Timur 2027. Laporan selengkapnya disampaikan Anne Kusuma dari Kediri.
1: Cabang Olahraga Persatuan Renang Seluruh Indonesia PRSI Kabupaten Kediri mulai mematangkan persiapan menghadapi Pekan Olahraga Provinsi Jawa Timur tahun 2027 mendatang. Cabang olahraga tersebut menargetkan kontribusi medali melalui tiga nomor andalannya, yakni renang kolam, renang artistik, dan juga loncat indah. Upaya tersebut diperkuat dengan pembinaan atlet yang berlangsung secara berkelanjutan, termasuk melalui pelaksanaan tes parameter sebagai bagian dari evaluasi kondisi fisik para atlet. Ketua PRSI Kabupaten Kediri, Didi Presianto, menjelaskan bahwa tes parameter yang telah dilakukan menjadi bagian dari sistem dari pembinaan atlet renang. Menurutnya, hasil pengukuran kondisi fisik menjadi acuan bagi pelatih untuk memantau perkembangan kemampuan atlet sekaligus menyusun program latihan yang jauh lebih terarah.
2: Tidak ada tantangan, biasa saja sudah. Makanan sehari-hari anak-anak. Oh, untuk generasi sudah kita evaluasi setiap tahunnya. Kan ada kejurpop, ada open sebagai ajang seleksi untuk masuk di tim pop.
1: Sementara itu, Ketua KONI Kabupaten Kediri, Hakim Rahmat Syaparnata, menyampaikan bahwa tes parameter tahap pertama yang telah dilaksanakan, hasilnya akan digunakan sebagai dasar evaluasi kondisi fisik para atlet, penyusunan program latihan, serta bahan penilaian dalam proses seleksi menuju Porprov 2027.
3: Selain ada Puslatkap, nanti kita ada tim yang setiap bulannya akan memonitoring dari segi persiapan pada saat atlet-atlet itu menjalankan TC, kira-kira apa yang kurang. Jadi kita nanti selalu berevaluasi, mengevaluasi dari kinerja kita. Kalau memang kurang, nanti segera kita benahi sehingga Porprov nanti kita bisa maksimal. Kita sudah mulai dari per Juli ini, dilaksanakan di setiap cabur masing-masing. Tentunya ada tim monitoring yang kita terjunkan.
1: Melalui pembinaan yang dilakukan secara berkesinambungan dan evaluasi berkala, Kabupaten Kediri menargetkan mampu untuk menembus 5

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Program 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog.
1: Baik pendengar dimanapun Anda berada, demikian tadi baru saja kita ikuti dinamika olahraga bersama Pro 3 Jakarta. Dan untuk saat ini kembali bersama program 1 Radio Republik Indonesia Melabuh di pancarluaskan dari Jalan Abu Madinah. Dan untuk lagu-lagu hiburan di program Musik Indonesia masih kami hadirkan menemani Anda ya, tapi bukan lagu-lagu Indonesia ya. Lagu apa dong? Lagu-lagu hiburan dari Tanah Rencong ya, jadi lagu-lagu Aceh. Nah juga untuk pariwara demi pariwara, tadinya juga kita untuk pariwara, ada beberapa pariwara yang tidak bisa kita hadirkan ya tadinya, karena kita merelay siaran Piala Dunia bola ya. Seru ya, yang mana Argentina tadinya bisa mencetak ya, jadi mencetak gol-gol manjanya. Jadi 3-1 ya untuk hari ini. Wow. Kita masih menunggu lagi laga-laga lainnya ya, laga-laga Spanyol nantinya. Wah, ini luar biasa. Jadi untuk pendengar dimanapun Anda berada, tetaplah bersama kami, Program 1 RRI Melabuh.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada. Tahu nggak sih, sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
2: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
1: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
2: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
1: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, dan Trimunggunasi.
0: Informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: bukan sekedar turnamen. Ini adalah warisan dunia. Sejak 1930, Piala Dunia telah melahirkan legenda, mengukir sejarah dan menyatukan miliaran hati dalam satu irama sepak bola. Dan kini, kita memasuki era baru, Piala Dunia 2026. Edisi paling besar, paling megah, dan paling bersejarah. Tiga negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Satu panggung raksasa untuk mimpi-mimpi terbesar di dunia. 48 tim, lebih banyak pertarungan, lebih banyak kejutan, dan lebih banyak kisah yang akan dikenang sepanjang masa. Dari legenda hingga bintang masa depan, semua akan bertarung demi satu lambang kejayaan. Dan Anda bukan hanya penonton, Anda adalah bagian dari sejarah itu.
1: Halo RRI, wakilkan diri Anda untuk menyampaikan keluhan dan aduan Anda terkait pelayanan publik, fasilitas umum, dan fasilitas sosial yang terjadi di lingkungan Anda. Halo RRI menghadirkan narasumber dalam memberikan alternatif solusi menjawab langsung keluhan dan aduan Anda. Ikuti program Halo RRI, hadir setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat di frekuensi 97 MHz. Halo RRI, menjawab berbagai keluhan masyarakat.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Saya Purwandani Harum Pinilihan, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Aceh. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang banyak menyiarkan acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua terus ikuti RRI ini, jangan sampai ketinggalan, ojo lali, dengarkan Piala Dunia RRI Melabuh. Pancen oye, mantap, mantap, mantap, luar biasa.
0: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1

0: pendengar, kembali lagi di segmen trivia unik seputar Piala Dunia FIFA. Kali ini kita bahas fakta-fakta yang mungkin jarang Anda dengar. Tahukah Anda, bola yang dipakai di setiap Piala Dunia selalu punya nama khusus. Misalnya di Piala Dunia FIFA 2010, bolanya bernama Jabulani. Uniknya, banyak kiper mengeluh karena bola itu dianggap terlalu liar dan sulit ditebak arah pantulannya. Lalu, ada fakta menarik soal kartu kuning. Di beberapa pertandingan panas, wasit bisa mengeluarkan kartu sampai satu genggam. Salah satu laga paling keras dalam sejarah terjadi di Piala Dunia FIFA 2006 antara Belanda dan Portugal yang dijuluki Battle of Numbers. Bayangin, total ada 16 kartu kuning dan 4 kartu merah. Wasitnya pun capek keluarin masukin kartu. Oh iya, ada juga pemain yang punya kebiasaan unik sebelum bertanding. Ada yang selalu masuk lapangan dengan kaki kanan dulu, ada yang harus dengar lagu tertentu, bahkan ada yang pakai kaos kaki keberuntungan. Dan ini yang mind-blowing, rumput stadion Piala Dunia dirawat super serius, tingginya bahkan diukur sangat detail, supaya bola bisa bergerak sempurna. Jadi bukan cuma pemain yang dipersiapkan, rumputnya juga latihan. Makanya Piala Dunia selalu penuh cerita unik, dari bola, pemain, sampai hal-hal kecil yang gak disangka ternyata sangat penting.
1: Saya Ali Munir, SEMMAKCE, PLT Kepala Dinas Sosial Kabupaten Dagan Raya, senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.

Halo RRI, wakilkan diri Anda untuk menyampaikan keluhan dan aduan Anda terkait pelayanan publik, fasilitas umum, dan fasilitas sosial yang terjadi di lingkungan Anda. Halo RRI menghadirkan narasumber dalam memberikan alternatif solusi menjawab langsung keluhan dan aduan Anda. Ikuti program Halo RRI hadir setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat di frekuensi 97 MHz. Halo RRI, menjawab berbagai keluhan masyarakat.

0: Baiklah pendengar dimanapun Anda berada, masih di program Mas 1 Radio Republik Indonesia Melabo, dan kita masih dengarkan lagu-lagu hiburan. Ada lagu ya, tadinya sudah kita dengarkan lagu yang berjudul Selayang. Nah pendengar dimanapun Anda berada, kita lanjut kembali dan kita dengarkan terlebih dahulu yang berikut ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
2: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
1: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
2: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
1: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimenggunasi.
0: Baik, mereka dimanapun Anda berada, untuk saat ini kita masih di program 1 Radio Republik Indonesia Melabo, dan lagu-lagu Aceh kita break dulu, kita ikuti warta berita dalam bahasa Aceh di Haba Uronyo.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidara mutua, kamak ngan ayah mubahagia. Merempak tanya dalam berita bahasa Aceh Haba Uronyo, sidara dengan John Nehru Satria, Niba Uro, Sabtu, Tanggai, Tiblah Juli 2026. Haba yang pun Bupati Nagan Raya diajak urung tuha juga intat ane bahwa pun tamang sekolah rotenin nyan peran keluarga dalam pendidikan pegah Bupati TRK. Himbauannya tertuang dalam surat edaran Bupati Nagan Raya nomor 05 tahun 2026 tentang himbauan bak orang tua antar anak urapun tamang tikula. Bupati TRK gepegah bahwa kehadiran orang tua bak urapun di tikula memiliki arti sangat penting dalam juk dukungan emosional bak anak, terutama bagi anak yang tamang lingkungan belajar yang baru. Keterlibatan orang tua nakuh bagian penting dalam menciptakan generasi yang berkarakter, percaya diri, tiap ikuti proses pembelajaran. Kehadiran ia maupun orang tua bahwapun sekolahnya menjadi penyemangat bagi anak untuk memulai tahun ajaran baru dengan penuh rasa percaya diri, semangat belajar pegah TRK. Dijelaskan bahwa penerbitan surat edarannya merupakan tindak lanjut dari peraturan Menteri Pendidikan Dasar Menengah Nomor 12 tahun 2026 tentang masa pengenalan lingkungan tikula serta surat edaran Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Kepala BKKBN Nomor 17 tahun 2026 tentang gerakan ayah cek rapot di sikula. Sebagai bentuk dukungan terhadap pelaksanaan gerakannya pegah TRK, Kepala Perangkat Daerah Lingkungan Pemerintah Negara Raya agar gejuk fleksibilitas atau ruang dispensasi jem kerja aparatur sipil negara bagi yang anak-anak antak tikulan gejuk wate supaya berpartisipasi dalam gerakan ayah antak anak di urapun tikula. Kepada seluruh kepala perangkat daerah agar gejuk fleksibilitas ruangan dispensasi jem kerja bagi ASN maupun non-ASN yang na anak usia tikola sehingga jut berpartisipasi dalam gerakan ayah antar anak rumah sikola. Selainnya, Bupati diinstruksikan seluruh kepala satuan pendidikan di Nagan Raya untuk sambut kehadiran orang tua atau wali murid dengan god serta jadikan urapun tamang sekolah sebagai momentum bertiga kemitraan antara sikula, keluarga dalam mendukung keberhasilan pendidikan. Kolaborasi yang harmonis antara keluarga, sekolah, nakuh, pondasi penting dalam membentuk karakter kedisiplinan serta prestasi peserta didik. Rumah milik petani tutung di daerah Arongan kerugian ditaksir terutama 50 juta rugau. Sebuah rumah milik warga di Kampung Peribu, Kecamatan Arongan Lembalik, Nora Jumatnya tutung. Musibah kebakaran kembali landa Aceh Barat sebuah rumah milik warga Kampung Peribu dan dalamnya hana korban jiwa. Peristiwanya harta benda milik korban ludes tutung di amuk sejago merah rugau terutama 50 juta. Kepala Pelaksana BPBD Aceh Barat Teku Ronald Nehdiancah gepegah tutung diduga dipicu oleh korsleting arus listrik. Gunian diterima laporan langsung tim pos damkar Jak Warongan pos Waila yang regu piket mako BPBD langsung lokasi. Rumah yang tutung ditipu milik Usman Nizar lahir Pelopetun tidak petani. Rumahnya nah sabuh kepala keluarga dengan limang roh jiwa. Lebuh unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan dalam penanganan kejadiannya. Masing-masing dari Mako BPBD, Pos Arongan Lambalik, Pos Waila, proses pemadaman melibatkan personel TNI, Polri, serta masyarakat setempat. Ronald gepegah, api berhasil dipelun sehingga hana merembet ke bangunan lain. BPBD Aceh Barat menghimbau masyarakat untuk ditingkatkan waspada terhadap potensi tutung akibat instalasi listrik. Warga diminta rutin periksa kondisi jaringan listrik di rumah untuk cegah terjadi korsleting yang memicu tutung rumah. Sidara mutuah kaum mak ngan ayah mubahagia. Oh no dilai haba uronyo kamu putruh bak sidara ulun John Nehru Satria mewakili ngon kru yang bertugas bak RRI Melabuh atu terima kasih atas perhatian sidara. Insyaallah menyana mantang umur gejuk belak Tuhan dam rompak lom tanya sidara dalam berita bahasa Aceh di lain wate. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Dialog Kentongan RRI Melabuh memberikan informasi terkini dan relevan kepada masyarakat, khususnya mengenai keadaan darurat dan bencana. Ikuti Dialog Kentongan setiap hari Selasa pukul 15 waktu Indonesia Barat di frekuensi 97 MHz. Partisipasi Anda di hotline dan WhatsApp 0811-6889-697. Program siaran Kentongan merupakan sarana efektif dalam memitigasi resiko bencana dan meningkatkan kesadaran serta kesiapsiagaan masyarakat di daerah.
1: Saya Dr. Andes Haji Abdul Nicut sebagai Ketua MPD Kabupaten Negaraya, senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak berita, banyak acara, termasuk secara langsung sepak bola Piala Dunia tahun 2026. Anda semua ikut terus ya, jangan sampai ketinggalan. Ojo lali.

pendengar dimanapun Anda berada, itu tadi di Babah Pinto dari Liza Aulia membawa kita ke pukul 12 lewat 44 menit waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, kami juga informasikan untuk saat ini pukul 12 lewat 44 menit waktu Indonesia Barat, saatnya kita dapat melaksanakan ibadah salat zuhur untuk Melabuh dan sekitarnya.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mengatakan kebenaran kepada penguasa yang menyeleweng memang perlu keberanian yang tinggi, sebab risikonya besar. Bisa-bisa akan kehilangan kebebasan, mendekam dalam penjara, bahkan lebih jauh lagi dari itu, nyawa bisa melayang. Karena itu tidaklah mengherankan ketika pada suatu saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh seorang sahabat perihal perjuangan apa yang paling utama, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, yakni mengatakan kebenaran kepada penguasa yang menyeleweng. Demikian sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana yang dikisahkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, Abu Daud, dan Tirmizi berdasarkan penuturan Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dan Abu Abdillah Tariq bin Sihab Al-Bajili Al-Ahnashi. Oleh sebab itu, sedikit sekali orang yang berani melakukannya, yakni mengatakan kebenaran kepada penguasa yang menyeleweng. Di antara yang sedikit itu,

masih hidup. Semua sudah wafat. Sebagai gantinya, beliau pun meminta agar dipertemukan dengan seorang tabi'in. Datanglah Thawus al-Yamani. Al-Yamani menghadap sebagai wakil dari para tabi'in. Ketika menghadap, Thawus al-Yamani menenggalkan alas kakinya persis ketika akan menginjak permadani yang dibentangkan di hadapan khalifah. Kemudian ia langsung saja menyelonong masuk ke dalam tanpa mengucapkan salam penghormatan kepada khalifah yang tengah duduk menanti kedatangannya. Thawus al-Yamani hanya mengucapkan salam biasa, "Assalamualaikum." Langsung duduk di samping khalifah seraya bertanya, "Bagaimana keadaanmu wahai Hisham?" Melihat perilaku Thawus seperti itu, khalifah merasa tersinggung. Beliau murka bukan main. Hampir saja beliau memerintahkan kepada para pengawalnya untuk membunuh Thawus. Melihat gelagat yang demikian, buru-buru Thawus berkata, "Ingat, Anda berada dalam wilayah haramullah dan haramu rasulihi, yang artinya tanah suci Allah dan tanah suci Rasulnya. Karena itu demi tempat yang mulia ini," katanya, "Anda tidak diperkenankan melakukan perbuatan buruk seperti itu." "Lalu apa maksudmu melakukan semua ini?" tanya khalifah. "Apa yang saya lakukan?" Thawus balik bertanya. Dengan geram khalifah pun berkata, "Kamu tanggalkan alas kaki persis di depan permadaniku. Kamu masuk tanpa mengucapkan salam penghormatan kepadaku sebagai khalifah dan juga tidak mencium tanganku. Lalu kamu juga memanggilku hanya dengan nama kecilku tanpa gelar dan kunyahku. Dan sudah begitu, kamu berani pula duduk di sampingku tanpa seizinku. Apakah semua itu bukan penghinaan terhadapku?" "Wahai Hisham," jawab Thawus, "kutanggalkan alas kakiku karena aku juga menanggalkannya 5 kali sehari ketika aku menghadap Tuhanku, Allah Azza wa Jalla. Dia tidak marah, apalagi murka kepadaku lantaran itu. Aku juga tidak mencium tanganmu lantaran ku dengar Amirul Mukminin Ali radhiyallahu anhu berkata bahwa seorang tidak boleh mencium tangan orang lain kecuali tangan istrinya karena syahwat atau tangan anak-anaknya karena kasih sayang. Aku tidak mengucapkan salam penghormatan dan tidak menyebutmu dengan kata-kata Amirul Mukminin lantaran tidak semua rela dengan kepemimpinanmu. Karenanya aku enggan untuk berbohong. Aku tidak memanggilmu dengan sebutan gelar kebesaran dan kunyah lantaran Allah memanggil para kekasihnya di dalam Al-Quran hanya dengan sebutan nama semata. Aku duduk persis di sampingmu lantaran ku dengar Amirul Mukminin Ali radhiyallahu anhu pernah berkata, 'Bila kamu ingin melihat calon penghuni neraka, maka lihatlah seorang yang duduk sementara orang di sekitarnya tegak berdiri.'" Mendengar jawaban Thawus yang panjang lebar itu dan juga kebenaran yang terkandung di dalamnya, khalifah pun tafakkur karenanya. Lalu ia berkata, "Benar sekali apa yang Anda katakan itu. Nah, sekarang berilah aku nasihat sehubungan dengan kedudukanku ini." Lalu Thawus menjawab, "Kudengar Amirul Mukminin Ali radhiyallahu anhu berkata dalam sebuah nasihatnya, 'Sesungguhnya dalam api neraka itu ada ular-ular berbisa dan kalajengking raksasa yang menyengat setiap pemimpin yang tidak adil terhadap rakyatnya.'" Mendengar jawaban dan nasihat Thawus seperti itu, khalifah hanya terdiam, tak mengeluarkan sepatah kata pun. Ia menyadari bahwa menjadi seorang pemimpin harus bersikap arif dan bijaksana serta tidak boleh meninggalkan nilai-nilai keadilan bagi seluruh rakyatnya. Setelah berbincang-bincang beberapa lamanya perihal masalah-masalah yang penting yang ditanyakan oleh khalifah, Thawus al-Yamani pun meminta diri. Khalifah pun memperkenankannya dengan segala hormat dan lega dengan nasihat-nasihatnya. Saya Edias Abdullah.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
3: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
2: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
3: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
2: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimunggunasi.

0: Halo RRI, wakilkan diri Anda untuk menyampaikan keluhan dan aduan Anda terkait pelayanan publik, fasilitas umum, dan fasilitas sosial yang terjadi di lingkungan Anda. Halo RRI menghadirkan narasumber dalam memberikan alternatif solusi, menjawab langsung keluhan dan aduan Anda. Ikuti program Halo RRI, hadir setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat di frekuensi 97 MHz. Halo RRI, menjawab berbagai keluhan masyarakat.
1: Baik, pendengar di mana pun Anda berada,
2: informasi dan inspirasi.
1: Tadi baru saja kita dengarkan azan zuhur berkumandang dan sudah saatnya Anda ikuti di program selanjutnya di Warta Berita Buletin Melabuh Sepekan.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Saatnya kita ikuti buletin sepekan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Republik Indonesia Melabuh dengan buletin Melabuh sepekan. Baiklah saudara dan juga saudara pendengar dan juga pemirsa dimanapun Anda berada. Rangkaian buletin sepekan telah dipersiapkan tim redaksi RRI Melabuh di antaranya. Seorang pemuda yang sempat hanyut terseret arus di Pantai Suakribe, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat berhasil diselamatkan. Sejumlah remaja terekam kamera CCTV membobol celengan Masjid Al-Mabrur, Gampung Ujung Kalak, Johan Pahlawan, Aceh Barat.
2: Mengurangi atau menurunkan angka inflasi yang terjadi di Aceh Barat. Angka inflasi yang pertama sekali itu, yang memicu angka inflasi itu bisa dari bidang hortikultura itu adalah cabai, bawang merah, bisa tomat, karena itu juga kebutuhan sehari-hari.
3: Di awal dari hari ini kita menyampaikan hasil program evaluasi tentang program, biar semua kawan-kawan melihat, mengerti, dan bisa melakukan inovasi kembali.
1: Baiklah, saudara pendengar dan juga pemirsa dimanapun Anda berada, inilah Buletin Melabuh sepekan selengkapnya bersama saya, Darmayani. Kita awali berita pertama. Seorang pemuda yang sempat hanyut terseret arus di Pantai Suakribe, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat berhasil diselamatkan. Berikut laporan selengkapnya.
4: Sempat hanyut terseret arus di Pantai Suakribe, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat berhasil diselamatkan. Korban selamat setelah mampu berenang mendekati bibir pantai sebelum dievakuasi warga dan tim penyelamat. Kepala Pelaksana BPBD Aceh Barat Tuku Ronald Nihdiansyah mengatakan pihaknya menerima laporan kejadian sekitar pukul 16.35 waktu Indonesia Barat dari rekan korban yang menghubungi BPBD setelah melihat korban terseret arus laut. Korban diketahui bernama Rizal Pratama, warga Kabupaten Aceh Selatan yang sementara berdomisili di kawasan Beringin Jaya, Kecamatan Johan Pahlawan. Ronald menjelaskan saat kejadian korban sempat terbawa arus hingga berjarak sekitar 50 meter dari garis pantai. Beruntung korban masih mampu berenang menuju tepian sehingga dapat segera dibantu oleh masyarakat bersama rekan-rekannya. BPBD Aceh Barat mengerahkan satu unit mobil operasional Demex, satu unit kendaraan ATV, serta perlengkapan keselamatan berupa jaket pelampung untuk mendukung proses penanganan di lokasi. Setelah dilakukan pemeriksaan awal, korban dipastikan dalam kondisi selamat. BPBD Aceh Barat mengimbau masyarakat agar selalu meningkatkan kewaspadaan saat beraktivitas di kawasan pantai, terutama ketika kondisi ombak dan arus laut sedang kuat. Masyarakat juga diminta segera melaporkan kepada petugas apabila terjadi keadaan darurat agar penanganan dapat dilakukan dengan cepat. Reporter RRI Melabuh Irham Syah melaporkan.
1: Kita beralih ke berita selanjutnya. Sejumlah remaja terekam kamera CCTV membobol celengan Masjid Al-Mabrur, Gampung Ujung Kalak, Johan Pahlawan, Aceh Barat. Aksi diduga dilakukan pada Senin 6 Juli 2026 malam. Berikut laporan selengkapnya.
4: Kamera CCTV membobol celengan Masjid Al-Mabrur, Gampung Ujung Kalak, Johan Pahlawan, Aceh Barat. Aksi ini diduga dilakukan pada Senin 6 Juli 2026 malam. Menurut keterangan dari Tengku Menasa Albayan, Gampung Ujung Kalak, Tengku Suwandi, pelaku hingga saat ini belum diketahui. Pihak pengurus masjid juga belum melaporkan kepada pihak berwajib. Dalam video unggahan rekaman CCTV milik pengurus Masjid Al-Mabrur Ujung Kalak, sejumlah anak-anak diperkirakan usia remaja masuk ke dalam masjid tanpa ragu-ragu membuka celengan masjid. Di sisi lain, nampak pula rekannya yang memantau. Di luar perkarangan masjid tersebut juga tampak sejumlah warga tengah duduk. Namun sepertinya tidak ada yang curiga dari aksi yang tengah berlangsung di dalam masjid itu. Selain itu, hal serupa juga terjadi di Masjid Baitul Muttaqin, Gampung Kuta Padang, Kecamatan Johan Pahlawan pada malam yang sama. Celengan masjid juga diduga dibobol maling. Saat sedang dibobol celengan, ada warga ke MCK teriak dan pencuri itu kabur. Tidak ada yang tahu bahwa celengan masjid tersebut sudah dibobol. Aksi ini sangat meresahkan. Pengurus masjid akan melaporkan peristiwa ini kepada pihak berwajib. Hingga saat ini Polsek Johan Pahlawan belum menerima laporan adanya peristiwa ini. Reporter RRI Melabuh Irham Syah melaporkan.
0: Anda sedang mengikuti Buletin Sepekan.
1: Baiklah, saudara pendengar dan juga pemirsa dimanapun Anda berada, untuk Buletin Melaboh Sepekan dapat Anda dengarkan pada aplikasi RRI Digital dan live streaming di rri.co.id. Kita beralih ke berita selanjutnya. Pemerintah Aceh melalui Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh kembali menggelar roadshow pasar tani di Kabupaten Aceh Barat sebagai upaya menekan laju inflasi sekaligus memperkuat pemasaran hasil pertanian dan produk usaha mikro kecil dan menengah UMKM. Berikut laporan selengkapnya.
5: Melalui Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh kembali menggelar roadshow pasar tani di Kabupaten Aceh Barat sebagai upaya menekan laju inflasi sekaligus memperkuat pemasaran hasil pertanian dan produk usaha mikro kecil dan menengah. Kegiatan tersebut merupakan pelaksanaan kedua di Aceh Barat dan dijadwalkan kembali digelar dua kali lagi pada tahun 2026. Ketua Tim Benih dan Perlindungan Tanaman Hortikultura Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, Raudah, mengatakan kegiatan tersebut dibiayai melalui bidang hortikultura di Stanbun Aceh sebagai salah satu strategi pemerintah dalam menjaga stabilitas harga pangan. Menurutnya, komoditas hortikultura seperti capai, bawang merah, dan tomat menjadi salah satu penyumbang inflasi karena merupakan kebutuhan pokok masyarakat yang harganya sering mengalami fluktuasi. Selain itu, komoditas pangan lainnya seperti beras dan minyak goreng juga turut mempengaruhi tingkat inflasi ketika terjadi kelangkaan di pasar.
6: Kita di sini ingin mengurangi atau menurunkan angka inflasi yang terjadi di Aceh Barat. Angka inflasi yang pertama sekali itu, yang memicu angka inflasi itu bisa dari bidang hortikultura itu adalah cabai, bawang merah, bisa tomat, karena itu juga kebutuhan sehari-hari. Belum lagi nanti dengan pangannya beras, minyak yang menjadi suatu kelangkaan. Makanya timbullah kita ingin mengadakan roadshow pasar tani di Aceh Barat ini. Dan yang terutama sekali kita ingin petani-petani yang ada di Aceh Barat, ada kelompok-kelompok tani yang sudah terbina oleh BPP, itu bisa memasarkan hasil panennya langsung ke pasar tani ini. Dan harapan kami kegiatan ini tidak berhenti dengan kegiatan dari Dinas Pertanian Perkebunan Aceh, tetapi tetap dilanjutkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Aceh Barat.
5: Selain melibatkan petani, roadshow pasar tani juga menghadirkan pelaku UMKM yang memasarkan berbagai produk olahan berbahan baku hasil pertanian lokal. Menurut Rauda, keikutsertaan UMKM diharapkan mampu memperkenalkan produk unggulan daerah sekaligus meningkatkan pendapatan para pelaku usaha. Reporter RRI Melaboh Irham Syah melaporkan.
0: Anda sedang mengikuti Buletin Sepekan.
1: Baiklah, saudara pendengar dan juga pemirsa dimanapun Anda berada, untuk Buletin Melaboh Sepekan dapat Anda dengarkan pada aplikasi RRI Digital dan live streaming di rri.co.id. Kita beralih ke berita selanjutnya. Dalam rangka memperkuat upaya pencegahan dan pengendalian penyakit, Dinas Kesehatan Nagan Raya gelar pertemuan koordinasi lintas sektor bersama organisasi perangkat daerah DPD sebagai upaya penguatan sinergi untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Berikut laporan selengkapnya.
7: Kabupaten Nagan Raya menggelar pertemuan koordinasi advokasi dan sosialisasi bersama organisasi perangkat daerah OPD terkait dalam rangka memperkuat upaya pencegahan dan pengendalian penyakit. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Hotel Grand Nagan Kabupaten Nagan Raya dari tanggal 8 hingga 9 Juli 2026. Kegiatan tersebut merupakan menjadi wadah evaluasi sekaligus penguatan sinergi lintas sektor untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Dinas Kesehatan Kabupaten Nagan Raya Frijal mengatakan kegiatan ini bertujuan meningkatkan kualitas pelaporan program cek kesehatan gratis atau CKG sekaligus melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja pada semester 1 tahun 2026. Selain itu juga Dinas Kesehatan Kabupaten Nagan Raya memberikan piagam penghargaan kepada berbagai stakeholder yang telah mendukung program kesehatan termasuk instansi pemerintah, mitra lintas sektor, serta insan pers dari media elektronik maupun media swasta. Penghargaan juga diberikan kepada dua puskesmas yang berhasil mencapai target pelaksanaan program cek kesehatan gratis atau CKG sebesar 23% pada semester 1 tahun 2026. Penghargaan terbaik yaitu Puskesmas Utun Pulo dan penghargaan kedua Puskesmas Betung.
8: Yang pertama tujuan kegiatan kita hari ini yaitu ingin mencari opini daripada kawan-kawan sekalian, selain daripada unsur dinas kesehatan juga kita mengumpulkan dari Kopinda. Dan tujuan kita hari ini yaitu ngapain agar meningkatnya capaian pelaporan daripada pantauan utama CKG, di mana selama ini sesuai dengan program pemerintah, baik dari program lain, kita masih lemahnya dalam segi utang. Pada awal dari hari ini kita menyampaikan hasil program evaluasi utang program, biar semua kawan-kawan melihat, mengerti, dan bisa melakukan edukasi kembali terhadap capaian laporan selanjutnya.
7: Melalui koordinasi advokasi, evaluasi, serta pemberian penghargaan tersebut, Dinas Kesehatan Kabupaten Nagan Raya berharap agar seluruh puskesmas dan stakeholder dapat terus meningkatkan kinerja, memperkuat kolaborasi lintas sektor, serta mengoptimalkan pelaksanaan program kesehatan demi terwujudnya masyarakat Nagan Raya yang lebih sehat. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
1: Kita beralih ke berita terakhir. Harga beras premium di Pasar Bina Usaha Melabuh Kabupaten Aceh Barat mengalami kenaikan dalam beberapa pekan terakhir. Kenaikan harga tersebut berdampak pada aktivitas jual-beli di pasar. Berikut laporan selengkapnya.
9: Harga beras premium di Pasar Bina Usaha Melabuh Kabupaten Aceh Barat mengalami kenaikan dalam beberapa pekan terakhir. Kenaikan harga tersebut berdampak pada aktivitas jual-beli di pasar, karena sebagian masyarakat memilih mengurangi jumlah pembelian akibat harga yang semakin tinggi. Pemilik salah satu depo beras di Pasar Bina Usaha Melabuh Amiruddin mengatakan harga beras premium saat ini mengalami kenaikan dibanding sebelumnya. Menurutnya, kenaikan dipengaruhi oleh meningkatnya harga dari distributor serta berkurangnya pasokan dari sejumlah daerah penghasil beras karena sedang memasuki musim tanam. Ia menyebut kenaikan harga per saknya mencapai Rp3 hingga Rp4.000 per sak ukuran 15 kg.
10: Kalau untuk jenis premium ada kenaikan sedikit, ya, dari harga 235 jadi 238. Untuk berbagai jenis sekitaran 3.000 atau 4.000 kenaikannya dalam per sak 15 kilo.
9: Ia menjelaskan meskipun sedang memasuki musim tanam, namun pasokan beras di tempatnya masih stabil. Ia menyebut pihaknya memasok beras dari sejumlah daerah seperti Banda Aceh, Sigli, dan Nagan Raya. Lebih lanjut, Amiruddin mengatakan bahwa kemungkinan kenaikan harga beras tersebut masih terus berlanjut hingga September mendatang. Hal itu disebabkan oleh perkiraan musim panen yang baru berlangsung pada September mendatang. Amiruddin berharap adanya langkah dari pemerintah untuk menjaga ketersediaan stok serta mengendalikan harga kebutuhan pokok di pasaran. Dengan demikian, kestabilan harga beras premium dapat terjaga dan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi tanpa membebani ekonomi rumah tangga. Reporter RRI Melabuh Tama Maulizar melaporkan.
1: Baiklah, saudara pendengar dan juga pemirsa dimanapun Anda berada, usai sudah buletin Melabuh sepekan, edisi siar di hari ini bertepatan di hari Minggu 12 Juli di tahun 2026. Saya Darmayani dan kameramen Bung Fandi, kami undur diri dan selamat mengikuti kembali acara kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian buletin sepekan hasil liputan reporter RRI Melabuh selama sepekan.

0: APBN yang disalurkan oleh pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Jadi sedikit mungkin saya gambarkan, kalau di KPPN Labuh, dana transfer daerah itu disalurkan dalam bentuk yang pertama dari dana alokasi umum, yang kedua dana alokasi jaktitik.
1: Sepertinya seperti itu Pak ya. Menyangkut dengan hal ini, kita mengevaluasi dana desa itu ada di tingkat yang pertama, tingkat kecamatan. Setelah itu oleh pemerintah kita, pemerintah Indonesia, ada pendamping di desa, ditempatkan di desa masing-masing.
2: Ingin interaktif dengan narasumber, berbagi informasi tentang hal yang dibahas saat itu? Saatnya Anda bergabung dan dengar dalam ruang talk show yang kami hadirkan dalam program RRI Menyapa. RRI Menyapa hadir setiap hari Senin hingga Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat di frekuensi 97 MHz. Dan tonton juga di channel YouTube RRI Melabuh. RRI Menyapa, saatnya Anda bicara.

pendengar, kita masuk ke trivia paling santai seputar Piala Dunia FIFA. Sepak bola itu kadang serius, tapi sering juga bikin ngakak. Contohnya, ada pemain yang sudah lari kencang, tinggal satu lawan satu sama kiper, malah jatuh sendiri tanpa disentuh siapa-siapa. Ini bukan drama, tapi nyata. Lalu, ada juga nih, momen pura-pura citra. Niatnya biar dapat pelanggaran, tapi begitu bola direbut lawan, tiba-tiba langsung kambuh dan lari lagi. Ajaib banget ya. Ngomongin hal unik, tim besar seperti Brazil terkenal dengan skill dewa. Tapi kadang justru tim kecil yang bikin kejutan dan bikin mereka pulang lebih cepat. Jadi di Piala Dunia ini, nama besar belum tentu aman. Dan ini juga lucu, setiap Piala Dunia pasti ada ekspresi wajah pemain yang jadi meme. Mulai dari kaget, marah, sampai bengong kayak mikir, tadi itu kenapa bisa gol ya? Belum lagi komentator yang kadang-kadang terlalu semangat banget. Bola masih di tengah lapangan, tapi suaranya sudah seperti gol di menit terakhir. Jadi ya, Piala Dunia bukan cuma soal taktik dan strategi, tapi juga hiburan yang penuh momen dan tak terduga, dan kadang kocak. Tetap bersama kami ya, karena trivia berikutnya dijamin gak kalah seru.

Baiklah pendengar dimanapun Anda berada, untuk saat ini kita masih di program Masatu Radio Republik Indonesia Melabuh, dan tentunya masih di program Pro Dangdut, yang mana dangdut adalah kita. Dan pendengar dimanapun Anda berada, nanti pada pukul 14 waktu Indonesia Barat Anda juga ditemani oleh rekan kami lainnya. Tetaplah bersama program Masatu RRI Melabuh, dipancar luaskan dari Jalan Abu Madinah.

0: Saya Dr. Terandes Merah Budiman SMH. Senang sekali rasanya dapat menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya. Yang penting gol, gol, dan gol. Jangan sampai ketinggalan.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

bukan sekedar turnamen. Ini adalah warisan dunia. Sejak 1930, Piala Dunia telah melahirkan legenda, mengukir sejarah dan menyatukan miliaran hati dalam satu irama sepak bola. Dan kini, kita memasuki era baru. Piala Dunia 2026, edisi paling besar, paling megah, dan paling bersejarah. Tiga negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Satu panggung raksasa untuk mimpi-mimpi terbesar di dunia. 48 tim, lebih banyak pertarungan, lebih banyak kejutan, dan lebih banyak kisah yang akan dikenang sepanjang masa. Dari legenda hingga bintang masa depan, semua akan bertarung demi satu lambang kejayaan. Dan Anda bukan hanya penonton, Anda adalah bagian dari sejarah itu.

siang hari ini, tentunya untuk edisi hari ini pendengar Minggu di 12 Juli 2027. Bagaimana kabar Anda? Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah SWT, diberikan kesehatan yang baik sehingga Anda bisa menjalankan semua aktivitas hari ini juga dengan baik, dan juga mengisi akhir pekan tentunya bersama keluarga dan orang-orang yang Anda cintai.

0: kita akan lanjutkan kembali di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Seperti biasa, kami langsung buka di line telepon 0811-6889-697 yang untuk Anda yang tidak sabaran lagi ya. Jangan lupa siapkan pantunnya ya. Seperti biasa, nanti kita akan kasih kesempatan untuk bisa memilihkan lagu-lagu kesayangannya. Tentunya lagu-lagu dangdut di suasana siang menjelang sore hari. Baik, sepertinya sudah ada penelpon pertama. Saya langsung saja terima. Halo, assalamualaikum Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam, Bang Dangdut kita.
0: Iya, apa kabar Kak Ina?
1: Kabar baik, Bang Reno.
0: Iya, udah tidur tadi?
1: Oh, baru bangun.
0: Baru bangun ya. Baik,
1: selamat.
0: Oh, gitu ya.
1: Dengar suara Bang Reno langsung
0: nelpon ya. Oke, baik. Kalau Pro Dangdut memang kalau di awal-awal tuh selalu Kak Ina yang jadi juara ya.
1: Ya,
0: enggak ya.
1: Malah
0: enggak
1: bisa kenapa?
0: Ya, oke, okay, silakan Kak Ina kasih pantunnya ya, Kak Ina. Si Kaina silakan kasih pantunnya untuk kita pantunnya pagi di siang ini.
1: Pantunnya boleh?
0: Boleh, silakan.
1: Ya, pantun.

0: boleh kan?
1: Boleh, silakan.
0: Ya, dengar ya. Walatrang, walatadu, punatang yang tak kebaikku, Mareno.
1: Itu pertanyaan, ini pantun. Ya, pantun.
0: Apa?
1: Pantun, coba silakan pantun.
0: Itulah pantun himat tuh apa? Kalau Mareno tahu.
1: Apa tuh? Jawabannya apa? Tuh? Jawabannya apa?
0: Yang potong di korea apa?
1: Apa tuh? Coba jawabannya apa, Ina?
0: Bukan siput.
1: Siput jawabannya?
0: Iya, kalau bahasa Aceh apa?
1: Enggak tahu apa nama kalau bahasa Aceh.
0: Cu
1: ya.
0: Iya.
1: Oke, baik.
0: Lagi tang.
1: Iya. Yeah.
0: Lagi ya.
1: Oke, silakan.
0: Tang lagi itu. Kita itu mana dulu? Apa itu?
1: Apa itu?
0: Apa itu kopi?
1: Oh, kopi.
0: Ya, aku juga kopi dangdut aja ya.
1: Kopi dangdut ya. Oke, okay, yeah. Baik.
0: Ina mau makan ya.
1: Iya, yeah, oke, okay, Ina, silakan.
0: Selamat bertugas ya selalu.
1: Amin. Terima kasih, Kak Ina.
0: Ya, yuk,
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Ina.

0: Terdengar ada Kaina di Langgung yang sudah merequest lagu Kopi Dangdut ya, dari Fahmi Sahab ya. Baik, nanti kita dengerin lagu Kopi Dangdutnya. Kita terima lagi penelpon berikut lagi yang sudah ada di ujung telepon ya. Halo, assalamualaikum Bro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Cik Dun rupanya di mari. Apa kabar Cik Dun?
1: Alhamdulillah, kabar baik-baik saja.
0: Kabar baik-baik saja ya. Hari ini enggak begitu panas ya.
1: Enggak
0: golok
1: mana, hari ini
0: karimbu. Apa hubungannya? Tapi memang hari ini lebih dominan berawan ya, begitu. Iya. Baik, kasih Cik Dun pantun untuk kita.
1: Pantun lagi?
0: Iya, pantun kayak biasa.
1: Ya, jawa ladang tinggal marana.
0: Oke.
1: Tak kasih apa usahakannya. Seandai sawah berhasil padi, rakyat negeri bersukaria.
0: Waduh, mantap sekali ini ya pantunnya. Silakan lagunya nih, Cik Dun.
1: Lagunya terbayang-bayang aja.
0: Terbayang-bayang ya. Oke, nanti kita putarin lagunya Cik Dun. Salam buat keluarga semuanya.
1: Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Saya Dr. Akbar Siregar, Direktur Rumah Sakit Umum Cuk Nyadim Labo. Senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda jangan sampai ketinggalan, ikuti terus RRI.

0: persembahan dari Haji Ona Sutra ya, dengan Terbayang-Bayang. Baik pendengar, saat ini sudah menunjukkan pukul 14.15 waktu Indonesia Barat. Langsung saja saya terima penelpon berikutnya di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Assalamualaikum Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam, Dangdut adalah kita.
0: Apa kabar Pak Ci?
1: Alhamdulillah, sehat walafiat.
0: Alhamdulillah, gimana cuaca di kabel?
1: Cuaca?
0: Iya
1: Cuaca mulai gerimis nih.
0: Oh, udah mulai gerimis. Ya, yeah, ya, yeah, oke, okay, baik. Silakan pantunnya, Pak Ci.
1: Oke. Okay. Naik kapal ke Pulau Seberang.
0: Cakep.
1: Sampai di sana abang akan berjuang.
0: Cakep.
1: Kalau ada umur panjang.
0: Cakep.
1: Jangan ragu dan jangan bimbang.
0: Sudah.
1: Kau pasti akan kupinang.
0: Sudah. Oke, baik. Kau pasti akan kupinang gitu ya. Ujung-ujungnya itu serius lah. Itu enggak main-main itu, ya kan? Ya, baik. Baik, silakan baca lagunya.
1: Lagunya Jangan Tunggu Lama-Lama.
0: Jangan Tunggu Lama-Lama. Waduh, ini berhubungan ya dengan pantun tadi ya. Baik, terima kasih banyak Pak Ci. Antonnya juga.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ciodon yang ada di kabel yang udah hadirkan satu pantun ya. Oke, dan berhubungan sekali dengan lagu yang dipilihkan dari Cici Paramida bersama dengan Farid Harja dengan Tunggu Lama-Lama. Baik, nanti kita dengar lagunya dan saya terima lagi penelpon berikutnya di belakang Pak Ciodon. Halo, assalamualaikum Pro Dangdut.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut adalah kita.
0: Apa kabar Pak Doli? Dengan Reno Pak Doli.
1: Gimana Jun?
0: Oh, di sana hujan ya? Iya.
1: Ah, di sini hujan nih nagangayan.
0: Udah berapa lama hujannya dari jam berapa tadi?
1: Ya, baru 15 menit nih.
0: Baru 15 menit. Gimana hujannya deras begitu atau sedang?
1: Enggak, sedang-sedang saja.
0: Sedang-sedang aja ya. Silakan pantunnya Pak Doli. Pantun.
1: Pantun. Ya, siap.
0: Siap.
1: Burung gagak terbang melayang.
0: Cakep.
1: Hinggap di atas pohon melati.
0: Cakep.
1: Pantun ini pantun kiriman.
0: Cakep. Oke.
1: Okay. Untuk rekarkan sekaligus dengan Bung Hendi.
0: Bung Reno.
1: Oh, Reno.
0: Iya, betul. Apa ada berubah suara
1: sama,
0: saya?
1: Sama ya, sama.
0: Oke, okay, baik, silakan lagunya Pak Doli.
1: Lagu kalau ada lagu zaman dulu ya.
0: Zaman dulu apa itu lagunya judulnya?
1: Lagu duet Roma Irama dengan Yati Octavia kalau ada.
0: Roma sama Yati Octavia. Judulnya?
1: Ya. Oke.
0: Oke, baik. Makasih banyak ya Pak Doni.
1: Iya, sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Saya, Dr. Cut Putri Yohana, sebagai Wadir Pelayanan Rumah Sakit Umum Cut Yadin Melabuh, senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak sekali acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.

0: pendengar, itu dia persembahan Haji Roma Irama bersama dengan Yati Octavia dengan lagu bertajuk Senandung Rindu 2 begitu ya. Baik, saya terima lagi penelpon berikutnya. Halo, assalamualaikum, Pro Dangdut. Iya, apa kabar Mace? Mace Ida.
1: Kabar baik.
0: Kabar baik. Gimana Ayah Cut?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya, alhamdulillah. Iya, di Senebuk gimana cuacanya? Apakah hujan juga?
1: Iya, panas.
0: Oh, panas ya. Baik, silakan pantunnya Mace Ida.
1: Manis-manis di gula tebu.
0: Cakep.
1: Pasti jambu ada ERI.
0: Cakep.
1: Nia Radio mantap.
0: Oke, baik. Silakan lagunya, Mace Ida.
1: Lagunya apa itu,
0: Ana? Lagu dangdut, silakan. Kira-kira
1: ya. Evita Mala.
0: Judulnya?
1: Judulnya Boleh Nyantun.
0: Oke, baik. Nanti saya pilih lah ya dari Evita Mala ya. Baik. Ya. Terima kasih, Mace Ida.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ada Mas Ida di Senebuk bareng sama Yacut ya. Alhamdulillah keduanya sehat dan kabarnya tadi kalau cuaca cerah ya, lain yang di Nagan Raya tadi sama Pak Doli katanya di sana hujan tapi intensitas hujannya tidak begitu deras begitu ya. Baik, nanti kita dengarkan lagu dari Evita Malas ya, coba pilih lagu bertajuk Aku Rindu Padamu begitu ya. Baik, saya terima lagi penelpon berikutnya, sudah ada yang lain di belakang Mas Ida, sudah ada siapa gerangan? Halo, assalamualaikum. Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Apa kabar?
1: Iya.
0: Atengo, sehat ya?
1: Sehat.
0: Alhamdulillah sehat ya. Kalau di Samatiga gimana cuacanya?
1: Cuacanya adem.
0: Adem. Berarti kalau adem di sana nggak hujan, tapi sejuk suasananya ya. Tapi bisa jadi hujan juga, tapi kita nggak tahu lah, karena memang lain lokasi ini kan kadang-kadang bisa jadi terjadi hujan lokal begitu ya. Oke, baik. Silakan nih pantunnya, Matengo.
1: Jauh berjalan banyak melihat.
0: Cakep.
1: Lama hidup banyak merasa. Kalau selalu diberikan sehat. Jangan
0: lupa. Jangan lupa ibadah terus gitu ya.
1: Jangan disia-sia.
0: Jangan disia-sia. Oke, baik, luar biasa. Silakan lagunya, Mak Tengo.
1: Lagunya Rekayasa Cinta.
0: Rekayasa Cinta dari apa?
1: Kamelia
0: Malik ya. Oke.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Saya Dr. Terandis Merah Budiman SMH. Senang sekali rasanya dapat menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk secara langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya. Yang penting gol, gol, dan gol. Jangan sampai ketinggalan.

0: Dengan itu dia persembahan Camelia Malik dengan Rekayasa Cinta. Baik, langsung saja saya terima penelpon berikutnya di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Assalamualaikum Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam Dangdut adalah kita.
0: Apa kabar Maci Sumarni?
1: Kabarnya baru pulang dari rumah sakit nih.
0: Siapa yang sakit nih ini?
1: Ya Macinya.
0: Oh Maci sakit ya. Iya. Terus Paci gimana?
1: Paci ya ditinggalin sama anak di rumah.
0: Oh gitu, jadi udah berapa hari sempat dirawat di rumah sakit, Maci?
1: 5 hari.
0: 5 hari, di poli mana ini? Maksudnya di ruang mana sempat di?
1: Di ruang samping UGD.
0: Oh begitu ya, samping?
1: Di atas ya.
0: Oh di atas, ya. Ini poli bedah ya?
1: Bukan, di ini, samping itu, sampingnya UGD itu.
0: Oke.
1: Di jalan loh.
0: Iya ya, oke. Okay. Jadi sekarang gimana nih perkembangannya?
1: Ya udah lumayan, tapi belum sempurna juga kan. Karena mengingat Pak Cik di rumah sakit, pikiran selalu.
0: Oh, begitu. Ini dari suara juga belum ini ya, masih kayak parau gitu ya suaranya.
1: Ya, ini kan apa? Kan disedot di apa ini dari hidung itu kotoran. Alergi
0: Sama tipes. Oh,
1: tipes
0: gitu.
1: Saja sampai 200.
0: Oh, waduh, gimana nih? Kayaknya emang harus betul-betul istirahat total ya, Maci ya.
1: Iya, ini karena Pak Cik bilang request lah, aku kepingin dengar bilangnya.
0: Aduh. Yeah. Baik, tetap semangat ya Maci Sumarni, Pak Cik juga ya. Mudah-mudahan ya cepat sembuh kita berharap. Jangan lupa diminum obatnya ya.
1: Iya, okay. Ada pantun ya.
0: Iya, boleh. Nanti saya puterin lagu-lagu apa ini, mau request?
1: Dahlia aja.
0: Lagu apa?
1: Bunga Dahlia.
0: Bunga Dahlia ya. Insya Allah. Cepat sembuh ya, Pak Cik ya.
1: Amin.
0: Salam buat Pak Cik juga.
1: Ya, ini dia.
0: Pak Cik. Iya, Pak Cik sehat, Pak Cik ya. Nanti kalau Pak Cik sakit gimana nih, Pak Cik juga lagi sakit, ya kan?
2: Iya.
0: Mudah-mudahan tetap semangat ya, jangan banyak pikiran kalau lagi sakit.
2: Amin.
0: Makasih ya, selamat istirahat.
2: Amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, ada Mak Cik Sumarni sama Pak Cik ya. Mudah-mudahan kita berdoa sama-sama, mudah-mudahan cepat sembuh ya. Dan jangan banyak pikiran, karena memang kalau lagi sakit itu kalau banyak pikiran itu tambah sakit ya. Jadi jangan lupa diminum obat juga ya. Kayak kita berharap dan kita berdoa bersama nih. Baik, saya terima lagi penelpon berikutnya di belakang Mak Cik Sumarni. Halo, Assalamualaikum Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam, Dangdut adalah kita.
0: Tumben nih.
1: Jumlah dari tadi capek mau masuk, gak bisa kita. Iya.
0: Ini banyak yang tanya-tanya juga, termasuk Kak Ina. Ini kan tanya nih, Kak Ros kemana gitu ya. Kak Ros masih di Senembuk?
1: Masih.
0: Masih ya, kegiatannya masih lancar. Masih itu, masih setiap pagi begitu, seperti biasa.
1: Iya, masih ya.
0: Oke, baik. Gimana nih di tempat Kak Ros cuacanya?
1: Cerah.
0: Oh, cerah ya. Berarti di Nagan Raya doang nih katanya hujan, tapi enggak begitu deras juga di sana ya. Baik, Kak Ros silakan kasih pantun kita. Kak Ros ini kan banyak pantunnya.
1: Pantunnya nanti dua ya.
0: Boleh, boleh. Silakan.
1: Indonesia kedua.
0: Boleh, boleh, boleh. Silakan.
1: Indah langit karena lintang.
0: Cakep.
1: Indah sawah karena padi.
0: Cakep.
1: Indah laut karena karang. Indah orang karena budi pekerti.
0: Indah orang karena budi pekerti. Waduh, ini pantun, kayaknya pantun pengingat ini ya. Oke, baik. Satu lagi.
1: Satu lagi,
0: ayo.
1: Andai rindu jelun, andai rindu jelun publo.
0: Jeroh.
1: Rata toko ku pedagang.
0: Jeroh.
1: Andai jelun. Andai je urung memble.
0: Jero.
1: Mungkin bla. Mungkin nyolong kakaknya.
0: Mungkin saya nyolong kakaknya. Waduh, banyak emang. Iya, betul ya. Jadi memang seperti itulah ya. Oke, ini sepertinya pantun memang Kak Ros sudah siapin nih dari kemarin-kemarin ya. Oke, baik. Silakan Kak Ros, lagu apa yang mau diputerin?
1: Lagunya dari ini ya. Lewal dia aja, dinding kaca.
0: Oh, dinding kaca ya.
1: Terhalang dinding kaca.
0: Oke, terhalang dinding kaca ya. Oke, baik, nanti kita putarin lagunya. Terima kasih banyak Kak Ros.
1: Buatnya lagunya spesial buat Mak Cik, Mak Cik ya. Semoga cepat sembuh.
0: Cepat sembuh ya, amin, amin ya Rabbal Alamin. Baik, makasih ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, Kak Ros menjadi penelpon terakhir ya di penghujung ya. Terima kasih buat teman-teman semuanya yang udah ikutan di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita untuk edisi hari ini, di edisi Minggu, karena besok kita sudah kembali mulai dengan aktivitas di hari Senin ya. Anak-anak juga udah mulai sekolah lagi begitu ya. Jadi persiapan untuk anak-anak sekolah ini mungkin dari kemarin-kemarin udah mulai dikebut ya. Apalagi di hari ini kalau saya lihat, saya pantau tadi di beberapa tempat begitu, cukup rame orang tua, ibu, ayah begitu membeli baju-baju anak-anaknya ya. Baik, terima kasih buat Kak Ina di Langung, ada Cik Dun, orang tua kita ini yang ada di Mari bersama keluarga. Ada Pak Ciodon di Kabel, ada Pak Doli di Nagan, ada Mak Cik Ida di Senembuk, ada Kak Ros juga di Senembuk ya. Mak Cik Sumarni di Pasir Aceh bersama dengan Pak Cik, sehat selalu Pak Cik, Mak Cik ya. Dan ada Mak Tengoh di Samatriga. Semuanya tetap semangat dan jangan kemana-mana. Selepas ini kami akan hadirkan berbagai informasi untuk Anda yang kami kutip dari portal rri.co.id. Dan juga kami informasikan pendengar untuk waktu azan wilayah Malabar dan sekitarnya, azan asar pukul 16:10, wilayah Aceh Barat Daya pukul 16:07, wilayah Aceh Jaya pukul 12:12, wilayah Nagan Raya pukul 16:09, dan wilayah Semelu pukul 16:08. Dan pendengar, tentunya sudah kita siapkan lagu untuk Anda di kesempatan sore hari ini. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di 97 MHz.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
3: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
2: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
3: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond, power energizing the future.
2: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, Unit Pembangkit Tenaga Raya, dan Tri Menggunasi.

0: Saatnya Anda dengarkan Lintas Melabuh Sore. Ragam informasi, request pilihan pendengar, dan Lintas 17 kami sajikan hanya di Pro 1 Melabuh.
1: Dari Jalan Abu Madinah, KW16, Pro 1 RRI Melabuh.
2: Terima kasih Anda masih bersama kami, Pro 1 RRI Melabuh, FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat, kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI Melabuh, kanal informasi dan inspirasi di frekuensi 97 MHz. Baik pendengar, tentunya di kesempatan sore hari ini, baru saja tadi kita lalui di sesi Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Selanjutnya pendengar, kami akan hadirkan berbagai informasi yang sudah kami siapkan. Kami kutip dari portal rri.co.id. Tentunya dapat juga Anda kunjungi portal rri.co.id untuk bisa memperoleh berbagai informasi, baik informasi daerah, Nusantara, informasi mancanegara, kesehatan, olahraga, dan tips lainnya. Pendengar, informasi waktu saat ini sudah menunjukkan pukul 15.08 waktu Indonesia Barat. Kami nanti akan hadirkan informasi untuk Anda yang sudah kami siapkan di kesempatan sore hari ini. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di 97 MHz.

0: Saya Emi Hartini, selaku pemerhati RRI Melabuh, senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakurat. Kanal informasi dan
4: inspirasi Rus 1. Tiga informasi waktu saat ini pukul 15.16 waktu Indonesia Barat. Terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami di kesempatan sore hari ini yang berada di Aceh Barat Daya, dapat juga mendengarkan Rus 1 RRI Melabuh di frekuensi 97,7 MHz. Untuk Anda yang berada di Semelu atau di Kota Sinabang, dapat juga mendengarkan di frekuensi FM 92 MHz. Dan pendengar kita yang berada di seputaran Aceh Jaya, terkhusus yang ada di Calang, dapat juga mendengarkan di frekuensi FM 96,7 MHz. Pendengar, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG mengeluarkan peringatan dini cuaca pada hari ini, pendengar. Jadi sejumlah wilayah di Indonesia diperkirakan masih berpotensi mengalami hujan dengan intensitas sedang hingga deras disertai angin kencang. Berdasarkan peringatan dini BMKG untuk periode tanggal 11 sampai 13 Juli besok, terdapat 5 wilayah yang masuk kategori berpotensi diguyur hujan sedang hingga deras. Kelima wilayah tersebut, pendengar, diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi cuaca ekstrim yang dapat terjadi secara lokal. Jadi ada daftar wilayah yang potensi hujan sedang hingga deras seperti wilayah Kepulauan Riau, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara. Kemudian ada juga daftar wilayah potensi angin kencang Aceh, Bali, Kepulauan Bangka Belitung, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Utara. BMKG memastikan tidak ada wilayah yang diperkirakan mengalami hujan deras hingga sangat lebat pada hari Minggu ini. Jadi selain itu, tidak terdapat juga daerah yang berpotensi mengalami hujan dengan kategori sangat deras hingga ekstrim. Baik, selepas ini kami hadirkan informasi lain soal dunia hiburan berduka, komedian Temon ya, yang kita kenal Temon sama Abdel gitu. Jadi komedian Temon ini meninggal dunia, pendengar. Kami akan hadirkan informasi selengkapnya untuk Anda. Tetaplah bersama kami di 97 MHz.

0: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Kepintaran seseorang tidak menjamin tingginya kesadaran yang dia miliki. Begitu orang tersebut harus memiliki kesadaran tinggi, mereka harus benar-benar memiliki value yang baik dan sangat luar biasa dalam kehidupan. Karena apapun yang mereka jalani dalam kehidupan tergantung dari kesadaran mereka, value mereka, sehingga kepintaran mereka bermanfaat buat orang di sekitar Anda. Bangun kesadaran bukan hal mudah, tapi membangun kepintaran dengan belajar, dengan benar-benar membaca buku atau menuntut ilmu, cepat Anda bisa capai. Tapi membangun value butuh proses. Membangun value butuh pengalaman dan butuh interaksi dengan orang-orang yang sangat menginspirasi Anda. Demikian dari saya, tingkatkan pengetahuan dan kesadaran Anda sehingga Anda menjadi orang yang sukses luar biasa. Salam sukses sejahtera dari saya, Coach Marga Tiari.
0: Energi sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.
2: Saya Dr. Andes Haji Abdul Nicut sebagai Ketua MPD Kabupaten Tegal Raya, senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak berita, banyak acara, termasuk secara langsung sepak bola Piala Dunia tahun 2026. Anda semua ikut terus ya, jangan sampai ketinggalan. Ojo lali.
3: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

HTR, terima kasih Anda masih bersama Pro HTR Radio Melabuh, kanal informasi dan inspirasi. Kami ingatkan kembali pendengar waktu azan asar wilayah Melabuh dan sekitarnya pukul 16:10, wilayah Aceh Barat Daya pukul 16:07, wilayah Aceh Jaya pukul 16:12, wilayah Nagan Raya pukul 16:09, dan wilayah Simelu atau Kota Sinabang dan sekitarnya azan asar berkumandang pukul 16:08. Pendengar, dunia hiburan tanah air kembali kehilangan salah satu sosok komedian yang dikenal luas oleh masyarakat. Komedian sekaligus aktor Temon meninggal dunia pada hari ini. Pemilik nama lengkap Simpson Rarameha Ngadang itu dikabarkan mengembuskan nafas terakhir pada pukul 8:42 waktu Indonesia Barat atau tadi pagi begitu. Kabar duka tersebut pertama kali beredar melalui pesan yang diterima oleh sejumlah rekan media dan pelaku industri hiburan. Kepergian Temon kemudian dikonfirmasi oleh rekan sesama komedian yaitu Abdel Akhrian atau Cing Abdel melalui unggahan di media sosial pribadinya, pendengar. Dalam unggahan tersebut, Abdel menyampaikan ucapan bela sungkawa atas wafatnya sahabat sekaligus rekan kerjanya itu. Pendengar, selepas ini kami akan hadirkan informasi lainnya soal Hari Koperasi Nasional yang jatuh pada hari ini tanggal 12 Juli dan kita nanti akan mengenal bagaimana sejarah, makna dan perkembangannya, pendengar. Jadi tetaplah bersama kami di 97 MHz.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Santoso SE, MM, Jabatan Inspektur Pembantu 4, Inspektorat Kabupaten Aceh Barat. Senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikutin terus ya RRI, jangan sampai ketinggalan.
1: Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pendengar Anda masih bersama Pro 1 RRI Melabuh, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Hari Koperasi Nasional diperingati setiap tanggal 12 Juli hari ini sebagai momentum mengenang lahirnya Gerakan Koperasi Indonesia. Peringatan tersebut pendengar juga menjadi pengingat pentingnya koperasi dalam memperkuat ekonomi kerakyatan yang berlandaskan azas kekeluargaan. Koperasi di Indonesia terus berkembang seiring perubahan zaman. Pemerintah kini kembali memperkuat peran koperasi melalui berbagai program pemberdayaan ekonomi masyarakat hingga tingkat desa. Kalau melihat dari sejarahnya pendengar, kalau awal mula gerakan koperasi itu melansir Dewan Koperasi Indonesia, bahwa sejarah koperasi Indonesia itu bermula pada 16 Desember tahun 1896. Sementara lahirnya Hari Koperasi Nasional setelah Indonesia merdeka, koperasi memperoleh kedudukan penting dalam pembangunan ekonomi nasional. Hal itu sejalan dengan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1445 yang menekankan azas kekeluargaan. Tonggak sejarah Hari Koperasi Nasional lahir melalui Kongres Koperasi Indonesia pertama. Jadi kongres tersebut pendengar digelar di Tasikmalaya pada 12 Juli tahun 1947. Perjalanan Koperasi Indonesia tidak dapat dipisahkan dari Muhammad Hatta pendengar, karena wakil presiden pertama Indonesia ini meyakini koperasi sesuai dengan karakter bangsa Indonesia. Sementara perkembangan koperasi saat ini, pemerintah terus memperkuat koperasi sebagai penggerak ekonomi masyarakat, salah satunya melalui program Koperasi Desa Merah Putih yang ditargetkan hadir di berbagai daerah. Program tersebut diatur melalui instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2025, tujuannya memperkuat ekonomi desa, memperluas akses pembiayaan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Baik pendengar, selepas ini kami akan hadirkan informasi lainnya. Kementerian HAM nilai penyimpangan KIP langgar hak pendidikan. Kami akan hadirkan informasi untuk Anda selengkapnya. Kali ini kita simak persembahan Siti Nurhalizah, Purnama Merindu.

0: Saya Ali Munir, SAMMAKCA, PLT Kepala Dinas Sosial Kabupaten Dagan Raya, senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.
1: Tips ketika terjadi angin puting beliung. Puting beliung adalah pusaran angin kencang dengan kecepatan 120 km per jam. Angin puting beliung ditandai dengan cuaca sangat panas, gumpalan awan gelap besar dan tinggi, petir dan gemuruh kencang. Lantas, apa yang harus dilakukan ketika terjadi angin puting beliung? Pertama, masuk ke dalam rumah lalu tutup jendela dan kunci pintu. Matikan semua aliran listrik dan peralatan elektronik. Copot juga regulator tabung gas untuk mencegah kebakaran. Menjauh dari sudut ruangan, pintu, jendela, dan dinding terluar bangunan. Hindari berlindung di dekat tiang listrik, papan reklame, dan pohon besar yang kemungkinan akan tumbang.
2: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah sudah makin hijau loh.
4: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Dagan Raya, gak main-main soal masa depan bumi.
3: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
4: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
3: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Dagan Raya, dan Trimunggunasih.

kasih Anda masih di program Lintas Melabuh Sore dengan berbagai informasi yang kami kutip dari portal rri.co.id. Siaran Pro 1 RRI Melabuh ini dapat juga Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital dan juga audio streaming di portal rri.co.id. Pendengar, Kementerian HAM menilai dugaan penyimpangan dana KIP kuliah berpotensi melanggar hak atas pendidikan mahasiswa dari keluarga kurang mampu. Kasus tersebut dinilai bukan hanya persoalan korupsi, tetapi juga mengancam pemenuhan hak asasi manusia di bidang pendidikan. Direktur Jenderal Dirjen Pelayanan dan Kepatuhan HAM, Munaf Rizal Manan, menyebut bahwa penyimpangan dana bantuan pendidikan berpotensi menciderai hak atas pendidikan. Korbannya, terutama mahasiswa dari keluarga kurang mampu, apabila dugaan tersebut terbukti melalui proses hukum yang berlaku. Munaf Rizal menegaskan bahwa hak atas pendidikan dijamin konstitusi, undang-undang, HAM, serta perjanjian internasional yang telah diratifikasi Indonesia. Jadi jaminan tersebut menjadi dasar negara memastikan setiap warga pendengar itu memperoleh akses pendidikan tanpa diskriminasi maupun penyimpangan pelaksanaannya. Baik pendengar, selepas ini kami akan hadirkan informasi lain. Gaji ASN dipangkas 30% untuk P3K. Komisi 2 menilai langkah terlalu ekstrim. Kami akan hadirkan informasi selengkapnya untuk Anda. Dan sembari itu kita dengarkan lagi lagu-lagu pengantar aktivitas sore hari ini. Persembahan Sting dengan Adakah Kau Setia.

0: Saya Purwandani Harum Pinilihan, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Aceh. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang banyak menyiarkan acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua terus ikuti RRI ini, jangan sampai ketinggalan. Ojo lali, dengarkan Piala Dunia RRI Melabuh. Pancen oye, mantap, mantap, mantap, luar biasa.
1: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
2: Pada kesempatan ini saya akan bercerita tentang revolusi mental. Apa itu revolusi mental? Revolusi mental adalah apa hal dari diri Anda yang perlu Anda rubah menjadi lebih baik sehingga Anda menjadi orang yang sangat luar biasa saat ini. Revolusi mental pertama adalah tentang identitas diri. Bangun identitas Anda, bangga dengan diri Anda. Bangunlah bangsa ini menjadi bangsa yang membanggakan sehingga bisa bersaing dengan negara lain dan bangsa lain di dunia. Yang kedua, revolusi mental kedua adalah bangun value-value baik, bangun value-value yang sangat mencerminkan diri Anda sehingga Anda bisa sangat bermanfaat buat orang lain. Yang ketiga adalah tentang keyakinan. Anda tidak akan bisa membangun identitas dan nilai-nilai diri Anda tanpa Anda yakin bagaimana diri Anda bisa membuat orang lain lebih baik. Yang keempat adalah tentang bagaimana Anda membangun skill, membangun keahlian, membangun pengetahuan sehingga Anda jauh lebih baik. Demikian dari saya, salam sukses sejahtera.
1: Energi sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik. Gempa bumi bisa terjadi kapan saja. Apa yang seharusnya dilakukan saat terjadi gempa? Pertama, tetap tenang, jangan panik. Jika berada di dalam rumah, bisa berlindung di bawah meja dan lindungi kepala dengan tas atau tangan. Usahakan untuk tidak dekat dengan lemari atau barang pecah belah. Kemudian, segera keluar rumah. Kedua, jika berada di gedung tinggi, segera turun melalui tangga darurat atau jalur evakuasi yang sudah ditentukan menuju lokasi titik kumpul. Jangan turun menggunakan lift. Ketiga, tetap waspada terhadap gempa susulan. Keempat, dengarkan informasi dari radio atau sumber-sumber informasi yang dapat dipercaya.
3: audiolibrary.rri.co.id

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

masih kami hadirkan informasi untuk Anda yang kami kutip dari portal rri.go.id. Tentunya pendengar, kami ingatkan lagi waktu azan asar wilayah Melabuhan sekitarnya pukul 16:10 ya. Untuk wilayah Cibaradaya pukul 16:07, wilayah Cijaya pukul 16:12, wilayah Nagantraya pukul 16:09, dan wilayah Semelu atau Kota Sinabang dan sekitarnya azan asar pukul 16:08. Untuk Anda yang masih dalam perjalanan ke suatu tempat begitu, mungkin rekreasi bersama keluarga ya, mungkin di weekend akhir ya, karena kita besok di hari Senin udah mulai kembali sekolah, kembali aktivitas seperti semula begitu ya. Tentunya pendengar, kami lanjutkan kembali informasi untuk Anda di kesempatan sore hari ini, di mana Komisi 2 DPR RI menyorot tajam langkah sejumlah pemerintah daerah atau Pemda itu memotong gaji ASN atau aparatur sipil negara sebesar 30%. Pemotongan gaji ASN yang dilakukan sejumlah Pemda itu dikabarkan untuk menghindari pemutusan hubungan kerja PHK-P3K. Merespon hal tersebut, pendengar, anggota Komisi 2 DPR RI Ali Ahmad menilai bahwa sejumlah Pemda tersebut telah melakukan langkah-langkah ekstrim. Kondisi itu dinilai berpotensi menurunkan kualitas layanan publik di daerah. Ali menilai langkah pemotongan pendapatan ASN ini juga berisiko menurunkan moral serta motivasi kerja birokrasi Indonesia. Jika dibiarkan, muaranya jelas, pendengar, ini akan mempengaruhi kualitas layanan publik yang diterima oleh masyarakat. Oleh karena itu, pendengar, ia mendesak pemerintah pusat untuk segera mengambil langkah intervensi strategis. Pemerintah pusat diharapkan melakukan pemetaan nasional secara menyeluruh terhadap kemampuan fiskal daerah dalam membiayai tenaga P3K. Fokus pemetaan ini disampaikan oleh Ali bahwa harus diarahkan pada daerah-daerah yang memiliki profil resiko fiskal tinggi, yakni daerah-daerah dengan belanja pegawai yang sudah terlanjur gemuk hingga pendapatan asli daerah PAD rendah. Lebih lanjut, pendengar, Ali menyampaikan adanya kolaborasi lintas kementerian dan lembaga untuk bisa merumuskan solusi jangka panjang yang sistemik. Jadi Kemendagri, Kemenku, kemudian Kementerian Pan-RB serta Badan Kepegawaian Negara BKN untuk segera duduk bersama. Baik pendengar, kami akan hadirkan informasi lain setelah ini. Presiden Prabowo minta gubernur hingga kades awasi dapur MBG. Kami akan hadirkan informasi selengkapnya untuk Anda. Sembari kita menantikan azan asar berkumandang wilayah Melabuhan dan sekitarnya, pendengar, pukul 16 lewat.

0: Tips ketika terjadi petir. Di saat musim penghujan, tidak jarang hujan disertai dengan petir dan angin kencang. Berikut tips yang bisa dilakukan agar terhindar dari bahaya petir. Saat berada di luar ruangan, segera masuk ke ruangan. Bagi yang berada di air, segera naik ke darat. Jangan berlindung di bawah pohon. Jauhi tiang listrik, menara, atau sesuatu yang tinggi yang bisa tersambar petir. Hindari daerah persawahan, lapangan, taman, atau tempat terbuka lainnya. Apabila tengah mengendarai sepeda motor, sebaiknya segeralah berhenti dan cari tempat aman untuk berlindung.
1: audiolibrary.rri.co.id Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.

0: Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
1: Terima kasih sudah masih bersama Pro 1 RR Melabuh, kanal informasi dan inspirasi. Menantikan azan asar berkemandang wilayah Melabuh dan sekitarnya, kembali kami hadirkan informasi untuk Anda yang kami kutip dari portal rri.co.id. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto meminta seluruh aparatur pemerintah daerah mulai dari gubernur hingga kepala desa ikut mengawasi pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Angka tersebut dinilai penting untuk mencegah penyimpangan yang dapat mengurangi kualitas makanan bagi para penerima manfaat. Presiden menegaskan MBG merupakan program strategis untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Karena itu pendengar, pelaksanaannya harus dijaga agar tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang ingin mengambil keuntungan pribadi. Pendengar, kali ini kita simak persembahan Mayang Sari dengan Tiada Lagi. Tetaplah bersama kami, maksud kami kita akan dengarkan lagu kali ini persembahan dari Poppy Mercury ya, pendengar, dengan Hati Siapa Tak Luka.

0: Radio Persembilan Poppy Margudi dengan Hati Siapa Tak Luka, lagu yang di cover by Vortexia. Baik pendengar, telah tiba waktunya berkumandang azan asyar wilayah melabuh dan sekitarnya. Semoga amal ibadah yang kita kerjakan diterima Allah SWT. Amin ya Rabbal Alamin.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikisahkan ada seorang pengusaha kaya yang tampak bahagia. Uang bukan masalah baginya. Usahanya maju. Dia jarang rugi. Hampir semua bisnisnya mendatangkan keuntungan berlipat. Seakan-akan uang itu mengejar-ngejar dirinya. Dia pun memiliki istri yang cantik, anak-anak yang sehat dan lucu. Akan tetapi, di balik kesuksesannya itu ada banyak perilaku buruk yang dia lakukan. Pengusaha ini gemar melakukan maksiat. Karena berkantong tebal, dia dengan mudah bisa bergonta-ganti pasangan, melakukan kecurangan dalam bisnis, mengkonsumsi makanan dan minuman yang haram, dan beragam kemaksiatan lainnya. Sampai suatu ketika ia mengalami sebuah peristiwa yang mengubah hidupnya. Anaknya yang berusia 3 tahun meninggal dunia karena kecelakaan yang disebabkan keteledoran dirinya. Peristiwa itu membawa perubahan dalam dirinya. Dia bertobat dan bertekad untuk meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk yang biasa dia lakukan. Dia pun mulai belajar melakukan sholat, pergi ke masjid, melaksanakan puasa Ramadan dan sebagainya. Di tengah upaya perbaikan diri itulah krisis moneter yang menghantam pada tahun 1998 telah membawa perubahan drastis dalam bisnisnya. Perlahan tapi pasti dia mengalami kebangkrutan. Satu persatu perusahaan miliknya gulung tikar dan berpindah tangan. Utangnya membengkak sehingga tabungan dan depositonya di bank serta properti dan kendaraannya habis untuk menutupi hutang-hutangnya itu. Jika sebelumnya kata gagal dan rugi seakan menjauh darinya, sekarang kedua kata itu seakan lekat dengannya. Jika sebelumnya gelimang rupiah demikian mudah dia dapatkan, sekarang uang receh pun seakan enggan mendekat kepadanya. Telah berkali-kali dia mencoba bangkit, merintis kembali bisnisnya, tetapi berkali-kali pula dia gagal. Tumpukan emosi negatif seakan tumpah ruah di otaknya. Dalam kesulitan hidup yang menghimpit itu, dia mempertanyakan keadilan Tuhan. Saat tenggelam dalam kemaksiatan, begitu mudahnya rezeki didapat. Tetapi setelah meninggalkan kemaksiatan, rezeki pun ikut meninggalkannya. Apakah ada yang salah? Kemana doa-doa yang selama ini dia panjatkan? Apakah Tuhan tidak mendengar atau tidak sudi mengabulkan doaku? Bukankah Tuhan itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang serta akan mengabulkan doa-doa dari setiap hambanya? Begitu yang berkecamuk dalam otaknya. Memang, di tengah kesulitan itu, kualitas ibadah semakin berlipat-lipat. Namun, itu semua seakan belum cukup untuk mengembalikannya pada kehidupan normal. Berkali-kali dia mendatangi ustaz dan kiai untuk meminta doa dan nasihat. Saat diberi doa ataupun amalan tertentu, dia akan melaksanakannya dengan sungguh-sungguh. Namun, lagi-lagi semuanya berakhir dengan kekecewaan. Dia pun mulai meragukan para kiai dan ustaz tersebut yang katanya hanya pandai berteori. Mana buktinya? Di ambang keputusasaan, pertolongan Allah pun datang melalui salah seorang kenalannya. Dia adalah seorang dosen agama di sebuah perguruan tinggi ternama. Dosen itu tidak membawakannya uang, menawarkan kerja sama bisnis, atau hal lain yang bersifat materi. Namun, dia membawakan nasihat yang mampu mengubah paradigma berpikir mantan pengusaha kaya ini. Tidak banyak dalil yang dia ungkapkan. Dia hanya memberikan analogi dan perlambang saja. Katanya, seseorang tidak bisa mengisi botol penuh kecap dengan air putih.
sebelum kecapnya dibuang terlebih dahulu. Baru setelah itu, kita bisa memasukkan air putih. Itu pun masih ada sisa-sisa kecap yang belum terbuang, sehingga air yang kita masukkan masih akan bercampur dan berwarna hitam. Air itu harus dibuang lagi sehingga botol benar-benar bersih dari kecap. Baru setelah itu, air yang kita masukkan benar-benar bening karena tidak tercampur lagi dengan kecap. Analoginya, kecap itu adalah harta yang kita miliki, dan air putih itu adalah doa dan amal ibadah yang kita lakukan. Antara maksiat dan kebaikan tidak akan mungkin bisa bersatu. Karena itu, ketika seseorang ingin mensucikan dirinya, semua kotoran yang ada dalam diri dan harta harus dibuang dan dibersihkan. Ada banyak skenario Tuhan untuk membersihkan harta seseorang, sehingga harta kotor yang dimilikinya benar-benar terkuras. Mungkin dibangkrutkan usahanya, kena tipu, dan sebagainya. Adapun semuanya sudah terkuras. Boleh jadi masih ada kotoran yang masih tersisa dalam diri dan harta. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membersihkannya dengan penyakit, musibah, atau lainnya. Sembari menahan rezeki dari orang itu. Nah, ketika dia sudah benar-benar bersih, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membukakan jalan rezeki yang halal kepadanya. Yang jadi masalah, apakah kita sabar atau tidak dalam proses pembersihan itu? Nasihat ini mampu menjawab pertanyaannya selama ini tentang keadilan Tuhan, tentang ijabah doa, tentang makna pertobatannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengambil sebagian besar kekayaannya bukan karena Allah benci, melainkan amat sayang dan cinta kepada hamba-hambanya yang bertobat. Sebabnya, bagaimana mungkin mengisikan nasi dan sup yang lezat ke dalam mangkuk yang berlepotan dengan kotoran? Tentu sangat bijak jika mangkuk itu dibersihkan terlebih dahulu. Begitu pula qada Allah, sebelum menuangkan limpahan rahmat dan ampunannya, Allah akan membersihkan orang tersebut dari jelaga kemaksiatan yang masih hinggap dalam diri dan hartanya. Singkat cerita, beberapa tahun berlalu, mantan pengusaha kaya ini sudah berada kembali di jalur kesuksesan bisnisnya. Walau belum sesukses dahulu, tanda-tanda ke arah itu sudah mulai terlihat di hadapannya. Ibaratnya dia tengah mengisi botol nasibnya dengan air putih keberhasilan setelah dia menumpahkan hitamnya air kemaksiatan. Rentetan kegagalan dalam bisnis telah membawa perubahan positif dalam diri pengusaha ini, walau sebelumnya dia nyaris jatuh pada keputusasaan. Filosofi botol kecap yang disampaikan temannya telah membuka sudut pandang baru terhadap makna ujian dan makna hidup yang sebenarnya. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dalam kitab Nahjul Balaghah, Ali bin Abi Thalib pernah menyatakan, acap kali manusia merasa gembira karena dia memperoleh sesuatu yang sebenarnya memang sudah pasti takkan luput darinya. Dan dia bersedih hati atas luputnya sesuatu yang sebenarnya memang sudah pasti takkan mencapainya. Maka jadikanlah kegembiraanmu hanya pada apa saja yang kau peroleh untuk kehidupanmu di akhirat. Dan jadikanlah kekecewaanmu hanya atas kehilangan di akhiratmu pula. Di zaman yang materialistis ini, orang akan sangat berbahagia bila memperoleh kekayaan duniawi, dan akan sangat kecewa bila tidak memperoleh atau kehilangan kekayaan duniawi. Namun mereka tidak pernah kecewa sedikit pun bila tidak memperoleh bagian akhiratnya. Padahal bagian akhiratnya itulah bekal hakiki. Sedangkan kekayaan dunia akan hilang di telan bumi.
1: Doa mengharapkan dicintai oleh orang banyak.

0: الكافي، قصدنا الكافي وجدنا الكافي، لكل كافي كفانا الكافي، ونعم الكافي الحمد لله. اللهم عطف قلوب العالمين بأسرها علي وألبسني قبول بثلمهت.
1: Artinya, Allah Zat yang Maha Mencukupi, Tuhan kami Zat yang Maha Mencukupi. Kami bermaksud kepada Zat yang Maha Mencukupi. Kami temukan Zat yang Maha Mencukupi kepada setiap sesuatu yang mencukupi. Telah mencukupi kepada kami Zat yang Maha Mencukupi. Dan Dialah sebaik-baik Zat yang Maha Mencukupi. Segala puji bagi Allah. Wahai Allah, condongkanlah semua hati makhluk alam ini seluruhnya kepadaku, dan berilah pakaian penerimaan kepadaku dengan salmahat.

0: pendengar, terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RR Melabuh, kanal informasi dan inspirasi di frekuensi 97 MHz. Pendengar, saat kita akan update informasi cuaca bersama Bung Rijal Senfikri STR Bet langsung dari Stasiun Penerbangan Meteorologi Cina di Nagan Raya. Untuk edisi hari ini pendengar, Minggu 12 Juli 2026. Assalamualaikum Pak Rijal. Halo Pak Rijal, assalamualaikum. Baik, kita masih coba. Halo, assalamualaikum Pak Rijal.
1: Waalaikumsalam Pak.
0: Gimana kabar Pak Rijal?
1: Baik, untuk sore hari ini baik Pak.
0: Sehat ya, tetap semangat ya. Iya, tadi saya sempat juga dapat informasi dari teman-teman Nagan Raya dari sebagian hujan, walaupun tidak begitu deras intensitasnya begitu, tapi memang hari ini lebih dominan berawan begitu ya, begitu.
1: Iya.
0: Baik.
1: Ya,
0: untuk informasi selengkapnya mungkin Pak Rijal bisa disampaikan.
1: Baik, terima kasih kesempatannya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para pendengar RRI. Pada kesempatan kali ini izinkan saya Rijal Sainspikri dari Stasiun Meteorologi Cutnya di Nagan Raya untuk memaparkan perkiraan cuaca Aceh bagian barat dan selatan yang berlaku pada hari ini, hari Minggu 12 Juli 2026 hingga esok hari, hari Senin 13 Juli 2026. Untuk kondisi cuaca sendiri untuk wilayah Calang Melabu dan Sukamakmu untuk malam hingga malam dini hari terdapat potensi terjadinya hujan khususnya di malam hari untuk di wilayah Calang, Melabu dan Sukamakmu. Kemudian untuk dini harinya cuaca diperkirakan berawan hingga berawan tebal. Kemudian untuk esok harinya sendiri untuk Calang, Melabu dan Sukamakmu cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan di pagi hingga siang harinya. Kemudian untuk wilayah Lang Pidi, Tapak Tuan dan Singkil untuk hari ini untuk malam hingga malam dini hari cuaca diperkirakan terdapat potensi terjadinya hujan ringan di wilayah Blang Pidi. Kemudian juga terdapat potensi terjadinya hujan juga di wilayah Tapak Tuan. Kemudian untuk malam hingga dini harinya cuaca diperkirakan berawan hingga berawan tebal. Kemudian untuk wilayah Sebul Salam dan Sinabang untuk malam hingga malam dini hari cuaca diperkirakan berawan. Kemudian untuk pagi hingga siang hari cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Dan untuk wilayah Blang Pidi, Tapak Tuan dan Singkil untuk pagi hingga siang harinya besok cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Kemudian untuk kondisi angin sendiri umumnya bertiup dari arah barat daya dengan kisaran kecepatan dari 5 hingga 25 km per jam. Dan untuk kondisi tinggi gelombang sendiri untuk wilayah perairan barat dan selatan Aceh berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter dengan kategori sedang. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI Melabuh, kanal informasi dan inspirasi di frekuensi 97 MHz. Baru saja kita update informasi cuaca bersama Pak Rijal Syan Fikri STRMet langsung dari Stasiun Penerbangan Meteorologi Cunadin Nagan Raya. Untuk edisi hari ini pendengar, Minggu di 12 Juli 2026 berlaku mulai malam hari ini hingga besok siang begitu ya. Dan pendengar, kami akan lanjutkan program Lintas Melabuh sore untuk Anda, dan sambil menantikan Lintas Korwil 17 pukul 5 atau pukul 17 sore hari ini, pendengar, kami lanjutkan kembali lagu-lagu untuk Anda di edisi hari ini. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di 97 MHz.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada. Tahu nggak sih, sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
4: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
3: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
4: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
3: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimunggunasih.

0: tips ketika menghadapi kabut asap. Kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah Indonesia membuat daerah di sekitarnya tertutup kabut asap tebal. Akibatnya, kualitas udara pun menjadi tidak sehat dan berdampak buruk bagi kesehatan. Lantas, langkah apa yang sebaiknya dilakukan saat menghadapi kabut asap? Pertama, tetap di dalam ruangan dengan jendela dan pintu tertutup. Tutup tiap ada akses keluar ruangan. Kurangi aktivitas di luar rumah. Hindari aktivitas di dalam rumah yang menambah kontaminasi seperti merokok atau menyedot debu. Gunakan masker dan alat pelindung lainnya seperti sarung tangan, baju lengan panjang, dan celana panjang. Cuci buah dan sayur sebelum dimakan. Ganti masker bila sudah kotor. Sediakan obat-obatan penting yang dibutuhkan anggota keluarga.
1: audiolibrary.rri.co.id

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: yang nemenin aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Barat.
2: Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, belum sebagai wakil Aceh, siap memperjuangkan.
1: Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17. Informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
3: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
4: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
1: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Mas Wani bersama presenter dari RRI Sekorin Nusantara 17 Banda Aceh, Lusmawe, Melabuh, Takengon, Sabang dan Singkil mengantarkan lintas 17 siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Minggu 12 Juli 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, warga Banda Aceh meriahkan nonton bareng Piala Dunia di Stadion Harapan Bangsa. Berikutnya, pemerintah mengajak ayah untuk ikut mengantarkan anak pada hari pertama sekolah. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muda FM 10 Salam, Merdu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Lusmawe, Radio Asalam UIN Arandiri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutara FM PD, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Sulo Tamiang, serta dirilis RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kuta Raja Banda Aceh. Badan Pusat Statistik Aceh berkolaborasi dengan pemerintah Aceh menggelar kegiatan nonton bareng Piala Dunia sekaligus penguatan pelaksanaan sensus ekonomi 2026 di halaman Stadion Harapan Bangsa Lung Raya, Banda Aceh pada pagi tadi. Selengkapnya dilaporkan Mahfud Tahir.
1: Rangkaian acara diawali dengan senam bersama pemerintah Aceh yang disambut antusias masyarakat. Selain menjadi ajang silaturahmi, kegiatan itu juga diberiakan dengan pembagian doorpass sebelum dilanjutkan dengan sosialisasi pentingnya mendukung pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Kepala BPS Aceh Agus Andria mengatakan kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat komitmen seluruh elemen masyarakat terhadap pelaksanaan sensus ekonomi 2026 yang telah berjalan sekitar 1 bulan. Hingga saat ini, progres pendataan telah mencapai sekitar 50% dan ditargetkan selesai pada akhir Agustus 2026.
2: Ya, pada hari ini kita melakukan kegiatan senam bersama dan nobar bersama masyarakat Aceh dan sekitarnya dan Forkopimda serta berbagai instansi terkait dalam rangka penguatan komitmen khusus ekonomi 2026. Sampai saat ini pelaksanaan hampir mencapai 1 bulan ya, dengan progres hampir 50%. Terima kasih kami kepada masyarakat juga untuk meningkatkan awareness sosialisasi kepada masyarakat yang belum menerima, yang belum kedatangan dari petugas sensus. Semoga agar nanti bisa menerima petugas sensus yang akan datang door-to-door kepada seluruh masyarakat Aceh.
1: Yang menambahkan hingga kini petugas sensus belum menemui kendala berarti di lapangan. Menurutnya, kerjasama masyarakat menjadi modal utama agar seluruh proses pendataan dapat diselesaikan tepat waktu dan menghasilkan data yang akurat sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan. Sementara itu, Sekretaris Daerah Aceh Muhammad Nasir mengajak masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam menyukseskan sensus ekonomi 2026. Menurutnya, data yang akurat akan menjadi landasan pemerintah dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang tepat sasaran dan berpihak kepada kepentingan masyarakat.
3: Sensus ekonomi ini sangat penting karena kita butuh data yang akurat.

0: yang didasari data. Kalau datanya tidak akurat, tidak benar, maka bermasalahlah hasil dari keputusan dari kebijakan. Nah, karena itu mari kita dukung sensus ekonomi 2026 yang dilakukan oleh BPS ini, ya, untuk memastikan bahwa seluruh data penduduk Aceh, seluruh data penduduk atau masyarakat Indonesia itu datanya itu benar dan akurat, sehingga kita mengetahui sebenarnya berapa sih, ya, kemiskinan di Aceh, kemiskinan di satu kabupaten, kemiskinan di satu desa, satu kecamatan, ya, sampai dengan satu negara kita tahu. Datanya itu akan menjadi akurat. Kemudian kita akan mengetahui, ya, potensi dari masyarakat kita sendiri, ya, sehingga kecenderungan kebijakan itu akan diarahkan dengan kecenderungan data yang kita miliki.
1: Pada kesempatan tersebut juga dilakukan pelepasan simbolis petugas sensus ekonomi 2026 melalui pemasangan rompi lapangan. Acara kemudian dilanjutkan dengan hiburan, pembagian door prize, dan nonton bareng pertandingan Piala Dunia antara Argentina melawan Swiss di kawasan barat halaman Stadion Harapan Bangsa Lung Raya Banda Aceh. Sejumlah anggota DPRK serta unsur pemerintah, provinsi, kota, dan kecamatan turut menghadiri kegiatan tersebut. Demikian, Mahfud Tahir melaporkan.
2: Lahan bekas bencana banjir bandang di Kabupaten Pidijaya disulap menjadi lahan perkebunan yang kini menghasilkan bawang merah. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita.
3: Upaya pemulihan ekonomi masyarakat terdampak bencana hidrometeorologi di Kabupaten Pidijaya, terkhusus di Desa Menasah Tengoh, terus dilakukan melalui pemanfaatan lahan bekas banjir untuk budidaya bawang merah. Lahan persawahan yang sebelumnya tertutup lumpur banjir setebal sekitar 30 cm, kini berhasil dimanfaatkan kembali sebagai area pertanian produktif. Program budidaya bawang merah ini melibatkan pendampingan dari para pakar pertanian Universitas Syekh Kuala, salah satunya Profesor Dr. Rina Sriwati MSI yang merupakan pakar proteksi tanaman. Pendampingan dilakukan mulai dari analisis kondisi lahan hingga proses budidaya agar tanaman mampu tumbuh optimal meski ditanam di media bekas lumpur banjir.
4: Analisis dulu apa kandungannya, berapa N-nya, P-nya, dan lain-lain. Kemudian itu kami lakukan, dan hasil analisis tersebutlah yang menjadi dasar untuk kita merekomendasikan pupuk dan nutrisi yang harus digunakan di lahan ini. Tanaman itu adalah membutuhkan makanan, makanan dalam hal ini nutrisi. Jika nutrisi itu tidak cukup, maka dia akan tidak tumbuh dengan subur. Nah, oleh sebab itu prinsip yang kami sampaikan, sehingga di lahan ini sudah diberikan nih asupan pupuk organik, baik NPK, dan pupuk itu disesuaikan dengan rekomendasi dari hasil analisis tanah yang kami lakukan.
3: Selain memperbaiki kualitas tanah, tim pendamping juga menerapkan teknologi pertanian modern berupa sistem irigasi water sprinkler untuk menyuplai kebutuhan air tanaman secara merata. Melalui penerapan teknologi pertanian dan pendampingan ilmiah tersebut, lahan yang sebelumnya terdampak banjir kini kembali produktif. Program ini diharapkan dapat menjadi contoh pemanfaatan lahan pasca bencana sekaligus membantu mempercepat pemulihan ekonomi masyarakat melalui peningkatan hasil pertanian. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
2: Pemerintah Aceh mengajak semua pihak, terutama orang tua, untuk mendukung suksesnya gerakan Ayah Mengantar Anak di hari pertama sekolah. Berikut, Tisi Maulidia Putri melaporkan.
5: Kepala Dinas Pendidikan Aceh Murtala Mudin mengimbau para orang tua untuk mendukung suksesnya gerakan Ayah Mengantar Anak di hari pertama sekolah GAMAS pada Senin 13 Juli 2026, serta menjadikan momentum ini sebagai langkah besar dalam membangun generasi Aceh yang berkarakter, cerdas, dan berprestasi.
6: Mengimbau kepada ayah atau wali dari siswa yang memiliki anak usia sekolah untuk dapat mengantar anak pada hari pertama masuk sekolah tahun ajaran baru 2026-2027. Memberi dukungan dan motivasi kepada anak dalam memulai tahun ajaran baru.
5: Menyikapi hal tersebut, pemerintah Aceh melalui Sekretaris Daerah Sekda M. Nasir telah menyampaikan seruan kepada seluruh masyarakat dan aparatur sipil negara ASN untuk berpartisipasi dalam GAMAS.
7: Mengantar anak di hari pertama sekolah, saya juga mengajak seluruh aparatur pemerintah Aceh yang memiliki anak memulai jenjang pendidikan baru untuk memanfaatkan kesempatan datang sedikit lebih lambat ke tempat kerja agar dapat mengantar anaknya ke sekolah.
5: Menurutnya kehadiran ayah bukan sekedar mengantar, tetapi juga memberikan semangat, rasa percaya diri, serta motivasi bagi anak untuk meraih cita-cita. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
2: Dari Kota Raja Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pasai Utara.

0: olahraga minimal 30 menit sehari jaga kesehatan fisik dan psikologis dalam dunia kesehatan. Manfaat positif dari berolahraga tidak hanya berdampak pada kesehatan fisik, tetapi juga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kesehatan mental. Berikut dilaporkan Muhammad Sofyan.
1: Olahraga bukan lagi sekedar pilihan, melainkan sebuah kebutuhan mutlak untuk menjaga kualitas hidup. Selain ampuh menjaga kebugaran dan meningkatkan daya tahan tubuh, aktivitas fisik yang rutin menjadi kunci utama dalam mengendalikan berat badan serta meminimalisir berbagai risiko penyakit berbahaya. Hal tersebut ditegaskan Kepala Puskesmas Mongedong, Dr. Amrullah, saat dikonfirmasi RRI. Menurutnya, manfaat positif dari berolahraga tidak hanya berdampak pada kesehatan fisik, tetapi juga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kesehatan mental seseorang. Ketika membahas mengenai pola aktivitas fisik yang menurun, Dr. Amrullah mengingatkan masyarakat untuk tetap selektif dalam memilih jenis olahraga. Aktivitas yang baik haruslah aman dan disesuaikan dengan faktor usia serta kondisi tubuh masing-masing agar tidak memicu cedera. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal bagi tubuh, ia menyarankan durasi olahraga minimal dilakukan selama 30 menit dalam sehari.
2: Ya, olahraga yang baik itu selain harus aman olahraganya sesuai dengan usia. Jadi seorang mau olahraga tuh kita kan lihat juga faktor risiko kita apa, sehingga kita tidak olahraganya nggak menimbulkan cedera tentunya untuk pasien. Jadi yang paling bagus itu minimal sehari 30 menit. Mungkin kalaupun kita mau selang, lebih bagus selang sehari, ya, sampai selang 2 hari, karena itu olahraganya itu kurang maksimal gitu terhadap tubuh.
1: Dr. Amrullah menambahkan, secara umum olahraga terbagi menjadi 2 jenis yang sama-sama memiliki peran penting bagi tubuh. Di antaranya olahraga kardio seperti aerobik, jalan kaki, dan lari yang berfungsi untuk memperkuat kesehatan jantung. Selanjutnya olahraga beban yang berfungsi untuk meningkatkan massa otot tubuh. Selain kedua jenis tersebut, olahraga permainan seperti bulu tangkis dan tenis juga sangat direkomendasikan. Jenis olahraga ini cenderung mengkombinasikan fungsi kardio sekaligus efektif untuk menghindari stresor atau pemicu stres. Kepala Puskesmas Mongedong juga menghimbau kepada masyarakat yang memiliki riwayat atau faktor risiko kesehatan tertentu agar meminta panduan dari tenaga medis sebelum melakukan aktivitas olahraga. Muhammad Sofyan melaporkan.
0: Dari Samudra Pasir Aceh Utara, kita menuju Malabo. Satu unit rumah warga di Kampung Pribu, Kecamatan Arongan Lambale, Kabupaten Aceh Barat, hangus terbakar. Kerugian yang ditimbulkan akibat peristiwa ini ditaksir ratusan juta rupiah. Berikut Tata Molizar menyampaikan laporannya.
3: Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Aceh Barat melaporkan satu unit rumah milik warga di Kampung Pribu, Kecamatan Arongan Lambale, terbakar pada Jumat siang sekitar pukul 11.05 waktu Indonesia Barat. Laporan kejadian diterima Pusat Pengendali dan Operasi Penanggulangan Bencana atau Pusdalops BPBD Kabupaten Aceh Barat pada pukul 13.39 waktu Indonesia Barat. PLT Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Aceh Barat Teku Ronald Nehdiansyah menyebut kebakaran diduga disebabkan oleh korsleting arus listrik. Rumah yang terbakar diketahui milik Usman Nizar, 34 tahun, yang berprofesi sebagai petani. Rumah tersebut dihuni oleh satu kepala keluarga dengan total 5 jiwa. Akibat peristiwa itu, kerugian ditaksir mencapai sekitar 150 juta rupiah. Menindaklanjuti laporan yang diterima, BPBD Kabupaten Aceh Barat menginformasikan bahwa personel dari Pos Arongan Lambale, Pos Waila, serta Regu Piket Mako segera dikerahkan ke lokasi atas arahan Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Aceh Barat. Tim dilaporkan tiba sekitar 5 menit setelah menerima informasi dengan mengerahkan 3 unit mobil pemadam kebakaran dari Mako, Pos Arongan, dan Pos Waila. BPBD Kabupaten Aceh Barat juga menyampaikan bahwa api berhasil dipadamkan sehingga kondisi di lokasi telah terkendali. Proses penanganan kebakaran melibatkan unsur BPBD Kabupaten Aceh Barat, Damkar Regu 3 Mako, Damkar Pos Arongan, Damkar Pos Waila, TNI, Polri, serta masyarakat yang turut membantu dalam upaya pemadaman. Reporter RRI Malabo Tama Maulizar melaporkan.
0: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Nagan Raya berupaya telah menyediakan berbagai koleksi buku-buku berbasis inklusi sosial yang dapat dimanfaatkan oleh semua kalangan masyarakat. Reporter Arif Rizalul melaporkan.
4: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan DPK Kabupaten Nanggan Raya terus berupaya meningkatkan minat baca dan budaya literasi di tengah masyarakat melalui penyediaan berbagai koleksi buku berbasis inklusi sosial yang dapat dimanfaatkan oleh semua kalangan. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Nanggan Raya, Dr. Andes Said Amri mengatakan koleksi yang tersedia di perpustakaan mencakup buku-buku anak-anak, buku remaja, hingga buku orang dewasa dengan berbagai tema yang bermanfaat baik peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat. Selain itu juga, DPK Nanggan Raya juga menghadirkan layanan ramah disabilitas dengan menyediakan Al-Quran Braille bagi penyandang disabilitas tunanetra yang berkunjung ke perpustakaan itu.
5: Berbagai macam bahan bacaan di perpustakaan kita ada mulai dari buku anak sampai kepada buku dewasa, termasuk Quran Braille kita juga punya untuk para tunanetra, dan banyak lagi buku lain-lain yang ada di perpustakaan kita. Banyak sekali buku yang bisa dijadikan bahan bacaan oleh masyarakat yang nantinya bisa menggerakkan ekonomi keluarga. Misalnya buku tentang kerajinan tangan atau cara membuat kue dan sebagainya. Itu mereka mempraktekkan apa yang mereka baca, mempraktekkan hasil daripada mereka membuat kue misalnya, atau membuat tas dari bahan tertentu misalnya. Mereka jual, sehingga mereka akan bisa meningkatkan pendapatan keluarga.
4: Konsep perpustakaan berbasis inklusi sosial tidak hanya bertujuan meningkatkan minat baca, tetapi juga mendorong pemberdayaan ekonomi keluarga. Berbagai buku keterampilan tangan, yaitu kuliner, pembuatan kue, serta berbagai jenis usaha kreatif lainnya yang dapat menjadi referensi bagi masyarakat untuk mengembangkan keterampilan yang bernilai ekonomi. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Nanggan Raya berharap masyarakat semakin gemar mengunjungi perpustakaan dan membiasakan diri membaca, sehingga dengan membaca merupakan jendela ilmu yang mampu memperluas pengetahuan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta mendukung terwujudnya masyarakat Nanggan Raya yang cerdas, kreatif, dan mandiri. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
6: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
0: Anda telah menyimak berita-berita dari Kota Raja Banda Aceh, Los Mawe, dan Malabo. Kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia. Pendengar, kami ajak Anda menuju dataran tinggi Tanah Gayo.

0: RRI Takengon dan DPC Pertuni Aceh Tengah menggelar kegiatan Dengar Bareng atau Debar pertandingan perempat final Piala Dunia 2026 guna menghadirkan atmosfer inklusif untuk tunanetra di daerah tersebut. Berikut laporan Fitra Jayadi.
1: LPP RRI Takengon menggelar kegiatan Dengar Bareng atau Debar perhelatan Piala Dunia 2026 di kantor RRI setempat Jalan Ulu Kuning, Kecamatan Kebayakan, Aceh Tengah, Minggu pagi. Kegiatan ini hasil kerjasama RRI Takengon dengan Persatuan Tunanetra Indonesia Pertuni Aceh Tengah dalam menghadirkan informasi dan hiburan olahraga bagi seluruh lapisan masyarakat termasuk penyandang disabilitas. Dalam kegiatan itu, para peserta dan karyawan RRI Takengon terlihat antusias untuk mendengarkan bersama jalannya pertandingan dalam laga perempat final antara Argentina kontra Swiss yang digelar di Amerika Serikat. Kasubag TU RRI Takengon Erani Arora mengatakan kegiatan debar menjadi sarana untuk mempererat kebersamaan sekaligus menghadirkan pengalaman menikmati pertandingan Piala Dunia secara inklusif.
2: RRI Takengon bersama dengan teman-teman diri karyawan-karyawan di RRI Takengon untuk bersama-sama ikut memeriahkan, jadi bersama-sama untuk menyemarakkan Piala Dunia melalui debar atau dengar bareng pada hari ini.
1: Dirinya menambahkan kerjasama dengan Pertuni Aceh Tengah diharapkan dapat terus berlanjut dalam berbagai kegiatan sosial dan penyiaran lainnya di dataran tinggi Tanuh Gayu. Sementara itu, Ketua DPC Pertuni Aceh Tengah, Fahri Hakim, di sela-sela kegiatan menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada RRI Takengon atas terselenggaranya kegiatan tersebut.
3: Tanggapannya sangat positif. Ini salah satu hiburan untuk tunanetra. Jadi kami ucapkan terima kasih kepada RRI yang telah memberikan kesempatan dan mudah-mudahan kegiatan ini bisa terus dilaksanakan dalam setiap pesta bola yang akan datang. Gitu.
1: Melalui kegiatan ini, RRI Takengon kembali menegaskan komitmennya sebagai media publik yang inklusif dan dekat dengan masyarakat, sekaligus mendukung semangat kebersamaan dalam menikmati ajang olahraga terbesar di dunia. Fitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
0: Pimpinan Wilayah Muhammadiyah atau PWM Aceh menggelar pendidikan ideologi, politik, dan organisasi di Kabupaten Aceh Tengah untuk memperkuat akar ideologi. Berikut kembali disampaikan Fitra Jayadi.
1: Pimpinan Wilayah Muhammadiyah PWM Aceh melalui Majelis Pembinaan Kader dan Sumber Daya Insani resmi menggelar pendidikan ideologi, politik, dan organisasi Ideopolitor di Gedung Oprum Setdakap Aceh Tengah dengan tema meneguhkan ideologi, menguatkan kaderisasi, dan membangun kepemimpinan yang menggerakkan. Kegiatan ini menjadi momen krusial bagi Muhammadiyah untuk menyelesaikan gerak langkah dalam pengabdian kepada publik. Bupati Aceh Tengah Hail Yoga memberikan apresiasi terhadap kiprah Muhammadiyah. Dalam arahannya, ia menantang para peserta agar setiap program yang lahir dari forum ini mampu membawa perubahan nyata, bukan sekedar agenda seremonial belaka.
4: Jadilah kita sebagai orang tua yang selalu diidolakan oleh anak kita. Siapa idola kamu? Pilih orang tua saya. Kenapa? Itu ada di kita. Itu yang sulit dan itu mahal.
1: Sementara itu, Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah PWM Aceh Abdul Malik Musa dalam amanat pembukaannya menekankan bahwa Muhammadiyah tetap berdiri tegak di atas fondasi ideologi Islam, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar 1945. Pihaknya juga menyoroti peran sentral para imam sebagai garda terdepan pembinaan umat. Dirinya juga menegaskan komitmen berkelanjutan Muhammadiyah dalam membangun bangsa melalui ribuan amal usaha yang kini tersebar di sektor pendidikan, kesehatan, dan layanan sosial pada seluruh wilayah di tanah air. Fitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
0: Dari dataran tinggi Tanah Gayo, kita bergerak menuju 0 km Indonesia, Sabang. Longsor di ruas jalan penghubung Balohan menuju Anoitam di kawasan Cotba Getum, Kota Sabang, kian parah dan menyebabkan sebagian badan jalan amblas. Kondisi yang dinilai membahayakan pengguna jalan itu memaksa akses ditutup sementara dan masyarakat diminta untuk menggunakan jalur alternatif. Diah Novitaria menyampaikan laporannya.
5: Kondisi longsor di ruas jalan penghubung Balohan menuju Anoitam, tepatnya di kawasan Cot Bak Getum, Kota Sabang, semakin parah. Badan jalan yang terus mengalami amblas memaksa akses tersebut ditutup sementara karena dinilai tidak lagi aman dilintasi kendaraan. Kecik Gampung Balohan Abdullah Imo mengatakan kerusakan jalan terus bertambah dari hari ke hari, sehingga penutupan menjadi langkah yang harus dilakukan demi keselamatan masyarakat. Menurutnya, ruas jalan itu merupakan akses vital yang menghubungkan Gampung Balohan dengan Anoitam.
6: Jalan ini mohon menjadi perhatian semua pihak, khususnya pemerintah, khususnya lagi BPKS, karena yang saya tahu itu jalan BPKS yang bangun itu. BPKS yang bangun, yang menghubungkan Balohan dengan Anoitam. Warga Anoitam juga sangat mengharapkan kepada saya, beberapa orang menyampaikan, kenapa Pak jalan itu enggak dibuat sampai kami ditutup, payah aksesnya karena kami harus keliling dari Cabe, dari Ujung Karang.
5: Selain menjadi jalur penghubung masyarakat, ruas jalan Cot Bak Getum juga merupakan salah satu akses wisata yang menyuguhkan panorama Teluk Balohan. Penutupan jalan turut mempengaruhi mobilitas warga dan wisatawan yang selama ini memanfaatkan rute tersebut. Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Kota Sabang Husaini menegaskan kondisi badan jalan kini sudah sangat membahayakan dan berpotensi mengalami longsor lebih luas apabila tetap dilalui kendaraan. Karena itu, masyarakat diminta mematuhi penutupan sementara hingga penanganan dilakukan.
7: Mohon yang pengelola jalan ya, terutama BPKS itu, untuk segera mungkin untuk mengusulkan untuk perbaikan supaya itu aman bagi pengguna jalan, atau paling minimal menutup dulu, nutup total, memasang portal supaya tidak dilewati. Jadi bagusnya dipasang portal dari besi permanen, tidak bisa diangkat-angkat ya, untuk keselamatan pengguna jalan.
5: Hingga kini, akses Balohan Anoitam melalui Cot Bak Getum masih ditutup sementara. Masyarakat dan wisatawan diimbau menggunakan jalur alternatif sambil menunggu percepatan penanganan dari pihak terkait agar kerusakan tidak semakin meluas. Diah Novritaria melaporkan.
0: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah lintas 17 hari ini. Berita utama dari RRI sewilayah Batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
8: Demikian lintas 17 sore ini, produksi Korwil 17 Banda Aceh.

0: Banda Aceh sore ini.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: dari Jalan Abu Madinah KW 16 Ru 1 RRI Melabuh.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami. Pro 1 RRI Melabuh FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Kepintaran seseorang tidak menjamin tingginya kesadaran yang dia miliki. Begitu orang tersebut harus memiliki kesadaran tinggi, mereka harus benar-benar memiliki value yang baik dan sangat luar biasa dalam kehidupan. Karena apapun yang mereka jalani dalam kehidupan tergantung dari kesadaran mereka, value mereka, sehingga kepintaran mereka bermanfaat buat orang di sekitar Anda. Membangun kesadaran bukan hal mudah, tapi membangun kepintaran dengan belajar, dengan benar-benar membaca buku atau menuntut ilmu, cepat Anda bisa capai. Tapi membangun value butuh proses. Membangun value butuh pengalaman dan butuh interaksi dengan orang-orang yang sangat menginspirasi Anda. Demikian dari saya, tingkatkan pengetahuan dan kesadaran Anda sehingga Anda menjadi orang yang sukses luar biasa. Salam sukses sejahtera dari saya, Kosmar Yadier.
0: Energi sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.
2: audiolibrary.rri.co.id

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Eata Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Sekarang terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI Melabuh, kanal informasi dan inspirasi di frekuensi 97 MHz. Pendengar, kami ingatkan Anda, waktu azan maghrib wilayah Melabuh dan sekitarnya pukul 18.55.

0: Indonesia Barat. Sementara itu untuk wilayah Aceh Barat Daya, azan maghrib berkumandang pukul 18.51, wilayah Aceh Jaya pukul 18.58, dan wilayah Nagan Raya pukul 18.54, serta wilayah Semelu, Kota Sinabang dan sekitarnya, azan maghrib berkumandang pukul 18.51. Tetaplah bersama kami di 97 MHz.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
2: Dari Jalan Abu Madinah, KW16, Pro 1 RRI Melabuh.
3: Terima kasih Anda masih bersama kami, Pro 1 RRI Melabuh, FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.

Cinta dunia adalah suatu hal yang wajar, karena kita hidup di dunia. Demikian pula, wajarlah bila seseorang cinta kepada harta. Namun yang tidak wajar adalah bila cinta dunia itu menyebabkan kita lalai akan akhirat dan lupa amal ibadah. Karena pada hakikatnya, di akhirat itulah kehidupan yang sesungguhnya. Dunia dan isinya ini akan ditinggalkan semua. Lupa akhirat berarti lupa bekal untuk hidup di sana. Seseorang yang tidak ada bekal akhirat dalam pandangan Islam merupakan suatu kerugian besar. Rasulullah bersabda, "Akan terjadi atas umatku, mereka menyukai 5 perkara dan lalai 5 perkara. Mereka menyukai dunia, lalai kepada akhirat. Mereka menyukai hidup, lalai kepada mati. Mereka menyukai rumah-rumah gedung, lalai kepada rumah-rumah kubur. Mereka menyukai harta, namun lalai kepada hisab atau hari perhitungan. Dan mereka menyukai makhluk, namun lalai kepada Khalik, yaitu Allah."

Pernah terjadi dalam sebuah upacara bendera, ada seorang yang dengan tegas menolak hormat bendera. Alasannya, hormat bendera berarti mengkultuskan bendera. Pengkultusan dalam Islam termasuk syirik dan haram hukumnya. Berhubungan dengan persoalan tersebut, sebagai perbandingan, dapat dinukilkan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 34. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka sujudlah mereka kecuali iblis. Ia enggan dan takabur, dan ia adalah termasuk golongan orang-orang yang kafir. Istilah sujud dalam ayat tadi bukanlah sebuah kultus atau menyembah, melainkan merupakan penghormatan kepada Adam. Demikian pula hormat bendera, bukan mengkultuskan, tetapi menghormati dan menghargai para pejuang kita dalam mempertahankan kemerdekaan. Sedangkan berkibarnya bendera adalah lambang kemerdekaan. Jadi, hormat bendera, sepanjang hal itu hanya untuk menghormati jasa para pejuang, maka tidaklah termasuk pengkultusan atau penyembahan.

Di sebuah desa, ada seorang Muslim namanya Luqman. Dia ingin menjadi seorang sufi, tetapi jalan yang ditempuhnya melalui jalan tarekat. Dalam dunia tarekat itu, tampaknya dia mengerjakan amalan-amalan yang tidak sejalan dengan tuntunan Al-Quran dan sangat berlebihan. Entah apa yang dia dapatkan, namun akhirnya dia menjadi gila hingga wafatnya. Al-Quran dan Sunnah Rasul, bila diamalkan dengan sesungguhnya, ia akan membawa ketentraman jiwa dan kedamaian hidup, bukan membawa kegilaan. Allah berfirman dalam surat Al-Maidah, katakanlah, hai ahli kitab, janganlah kamu berlebih-lebihan atau melampaui batas dengan cara yang tidak benar dalam agamamu. Ayat itu ditujukan kepada umat Islam.

Pendengar, telah tiba waktunya berkumandang azan maghrib wilayah Melaba dan sekitarnya pukul 18.55, dan mudah-mudahan amal ibadah yang kita kerjakan diterima Allah SWT. Dengan berakhirnya pengajian tadi, maka tuntas sudah tugas hari ini menemani Anda untuk edisi hari ini, pendengar, Minggu di 12 Juli 2026. Insyaallah kita akan ketemu lagi di waktu dan kesempatan yang lain. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dengar Presiden Prabowo Subianto dalam peringatan Hari Koperasi ke-79 menegaskan koperasi akan menjadi kekuatan ekonomi di desa-desa. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
1: Presiden Prabowo Subianto menghadiri acara puncak peringatan Hari Koperasi ke-79 yang berlangsung di Indonesia Arena, kawasan Gelora Bung Karno, Jakarta sore tadi. Acara dihadiri kurang lebih 20.000 pengurus Dewan Koperasi Indonesia dari berbagai wilayah di tanah air. Presiden Prabowo Subianto mengatakan koperasi adalah alat atau sistem ekonomi bagi masyarakat di pedesaan. Ibarat sapu lidi, jika disatukan maka akan kuat. Begitu pula dengan koperasi akan memberikan kekuatan bagi ekonomi masyarakat di pedesaan. Presiden mengatakan selama ini bangsa Indonesia mengagung-agungkan sistem ekonomi dari barat, padahal pendiri bangsa telah merancang paham ekonomi, yaitu ekonomi kekeluargaan dan ekonomi kerakyatan, di mana semua unsur harus berperan dan diberi kesempatan yang sama. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo Subianto berjuang mengembalikan arah ekonomi sesuai dengan yang dirancang oleh pendiri bangsa melalui koperasi. Presiden Prabowo meyakini koperasi akan bangkit dan menjadi satu kekuatan ekonomi di Indonesia. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya di Indonesia Arena Jakarta sore tadi.
2: Ekonomi kita akan bangkit dari desa, kecamatan, kabupaten. Dan uangnya akan tinggal di desa, di kecamatan, di kabupaten. Kalau selama ini kekayaan rakyat Indonesia disedot, kita kembalikan sekarang. Ekonomi akan turun ke rakyat. Tapi saya ingatkan, kita tidak anti perusahaan besar. Tidak. Karena Indonesia ini negara besar, kita butuh koperasi, kita butuh UMKM, kita butuh swasta, kita butuh BUMN, BUMD, kita butuh semuanya. Ini harus menjadi kekuatan ekonomi. Itu yang saya maksud Indonesia Incorporated. Itu yang dikehendaki oleh bapak-bapak pendiri bangsa kita. Bahwa koperasi adalah salah satu soko guru.
1: Sementara itu, Menteri Koperasi Ferry Juliantono berjanji mengembalikan koperasi menjadi soko guru perekonomian nasional sesuai dengan gagasan dan arahan Presiden Prabowo Subianto.
3: Sekarang secara bertahap oleh Bapak Presiden, ketinggalannya badan usaha koperasi dibandingkan badan usaha swasta dan badan usaha milik negara di bawah kepemimpinan Bapak telah mulai bangkit kembali untuk memberikan andil yang sebaik-baiknya bersama dengan badan usaha swasta dan BUMN.
1: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo mengatakan barang-barang subsidi untuk rakyat harus disalurkan melalui koperasi Desa Merah Putih agar tepat sasaran. Adapun tema puncak peringatan Hari Koperasi ke-79 yaitu Koperasi Berdaulat, Indonesia Berjaya. Dari Indonesia Arena Jakarta, Sugandi Afandi, RR Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Aceh Hasan Sazili menyatakan kerjasama Indonesia dan India dalam pengadaan rudal BrahMos dapat memperkuat industri pertahanan nasional. Bobby O. Sapulete menyampaikan laporannya.
4: Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Lemhanas Aceh Hasan Sazili menilai kerjasama Indonesia dan India dalam pengadaan rudal BrahMos dapat memperkuat industri pertahanan nasional melalui ahli teknologi dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Aceh saat ditemui di acara Geopolitik Forum ke-10 tahun 2026 di Jakarta Selatan mengatakan India merupakan salah satu negara yang memiliki kemampuan pengembangan teknologi pertahanan sehingga kerjasama tersebut menjadi peluang untuk memperkuat industri pertahanan nasional. Selain ahli teknologi, kerjasama itu juga dapat meningkatkan kapasitas sumber daya manusia Indonesia di bidang teknologi pertahanan.
5: Dengan India, saya kira itu merupakan langkah yang sangat baik ya, dalam langkah bagaimana kita memperkuat

0: kerjasama industri pertahanan nasional dengan India.
1: Kontrak kerjasama pengadaan rudal jelajah supersonik BrahMos antara BrahMos Aerospace dan Kementerian Pertahanan RI diumumkan di hadapan Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri India Narendra Modi dalam rangkaian kunjungan kenegaraan Perdana Menteri Modi di Istana Merdeka Jakarta Selasa kemarin. Indonesia telah membidik akuisisi rudal BrahMos sejak beberapa tahun terakhir. Beberapa hari sebelum kunjungan Perdana Menteri Modi, Duta Besar India untuk Indonesia Sandeep Charkarforty menyatakan pembahasan mengenai kerjasama pengadaan BrahMos telah memasuki tahap yang sangat maju dan diharapkan segera mencapai kesepakatan. Dari Jakarta, Bobby Osa Purete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menteri Agama Nasaruddin Umar menyatakan pihaknya akan memperketat definisi serta perizinan pondok pesantren untuk memastikan seluruh lembaga pendidikan keagamaan memiliki tata kelola yang baik dan memperkuat perlindungan anak dari berbagai bentuk kekerasan. Afriani Respati melaporkan selengkapnya.
3: Apa yang dimaksud dengan pondok pesantren?
4: Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan Kementerian Agama akan memperkuat regulasi pesantren, termasuk memperjelas definisi lembaga yang dapat disebut sebagai pondok pesantren. Hal tersebut dikatakan Menak saat menghadiri peluncuran Gerakan Nasional Ruang Aman dan Nyaman untuk Anak atau RANA di Pondok Pesantren Al-Hamidiyah Depok, Jawa Barat hari ini. Menak mengatakan selama ini masih terdapat sejumlah lembaga yang menggunakan nama pesantren, meski tidak memenuhi unsur dan ketentuan yang seharusnya berlaku.
3: Kita nanti akan mendefinisikan secara ketat apa yang dimaksud dengan pondok pesantren. Karena banyak yang memperatasnamakan diri pondok pesantren, hanya panti asuhan dikasih merek pesantren, hanya majelis taklim dikasih merek pondok pesantren. Karena mungkin itu lebih mudah untuk mencari dana, tetapi justru disitulah persoalan-persoalan anak-anak kita banyak yang muncul.
4: Nasaruddin menilai persoalan yang menimpa anak kerap muncul pada lembaga yang tidak memiliki tata kelola yang jelas. Karena itu, pemerintah akan memperkuat standar penyelenggaraan, mekanisme perizinan, hingga penerapan sanksi administratif guna memastikan lingkungan pendidikan keagamaan menjadi ruang yang aman bagi anak. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno menegaskan, perlindungan anak tidak hanya menjadi tanggung jawab satuan pendidikan. Menurut Pratikno, anak harus mendapatkan ruang aman dan nyaman di seluruh aspek kehidupan.
3: Ini terutama oleh karena itu kami juga mohon dukungan dari Pak Mendagri, ruang aman dan nyaman di ruang publik. Karena anak-anak aktivitasnya bukan hanya di rumah, bukan hanya di satuan pendidikan, tapi juga di tempat-tempat umum. Ini PR berat sekali, kita harus kita kawal. Bagaimana anak-anak keluar rumah ada ruang aman dan nyaman untuk bermain, berolahraga, beraktivitas bersama.
4: Pratikno menjelaskan, anak membutuhkan perlindungan tidak hanya di rumah dan sekolah, tetapi juga saat beraktivitas di ruang publik maupun di dunia digital. Karena itu, pemerintah mengajak seluruh elemen masyarakat untuk membangun ekosistem perlindungan anak yang lebih kuat. Gerakan Nasional RANA menjadi upaya bersama lintas kementerian dan lembaga untuk mencegah kekerasan terhadap anak, baik fisik, verbal, seksual, maupun kekerasan di ruang digital. Dari Depok, Jawa Barat, Afriani Respati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, BPJS Kesehatan mencatat peningkatan kasus penyakit kronis seperti hipertensi dan diabetes saat ini tidak lagi didominasi oleh kelompok lanjut usia. Laporan selengkapnya disampaikan Anik Hasanah.
5: Meningkatnya kasus penyakit kronis seperti hipertensi dan diabetes kini tidak lagi didominasi kelompok lanjut usia. Kedua penyakit tersebut mulai banyak ditemukan pada kalangan usia muda akibat pola hidup yang kurang sehat, minim aktivitas fisik, hingga kebiasaan mengkonsumsi makanan tinggi gula dan lemak. Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujawaskito mengatakan, kondisi ini menjadi perhatian karena dapat memicu berbagai komplikasi jika tidak dikendalikan sejak dini. Menurutnya, peserta program pengelolaan penyakit kronis atau PROLANI saat ini juga mulai didominasi kelompok usia yang lebih muda. Prihati menambahkan, upaya pencegahan perlu dilakukan melalui perubahan gaya hidup sehat, rutin berolahraga, serta menjaga semangat gotong royong dalam program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN agar manfaat layanan kesehatan dapat dirasakan seluruh masyarakat.
6: PROLANIS itu adalah program pengelolaan penyakit kronis di mana pada usia muda atau hipertensi dan diabetes itu angkanya meningkat, terutama pada usia muda, sehingga kita berusaha mengajak para peserta untuk berolahraga, terutama untuk melakukan pencegahan. Jangan sampai terjadi di usia muda. Jangan bekerja terus tapi lupa olahraga, ya, supaya tidak hipertensi dan diabetes pada usia muda.
5: Sementara itu, Rektor ITS Bambang Pramujati menilai kesadaran menjaga kesehatan harus dibangun sejak dini, termasuk di lingkungan kampus. Aktivitas fisik secara rutin menjadi salah satu langkah sederhana untuk mencegah penyakit tidak menular.
7: Kami juga berharap bahwa ini akan menginspirasi aktivitas ITS untuk terus selalu menjaga kesehatan, salah satunya dengan berolahraga, berlari, ataupun apa saja yang penting berkeringat seperti tadi disampaikan oleh Pak Dirut saat memberikan sambutan. Semoga layanan yang diberikan semakin lama akan semakin baik, sehingga masyarakat kita bisa hidup dengan lebih nyaman, dengan lebih tenang, tanpa takut kalau ada masalah dengan kesehatan mereka.
5: Sebagai bagian dari peringatan hari ulang tahun ke-58 BPJS Kesehatan, BPJS Kesehatan Surabaya bersama Institut Teknologi 10 November menggelar Fun Run sejauh 5,8 km di Surabaya dan diikuti sekitar 750 peserta, mulai dari mahasiswa, peserta PROLANIS, mitra hingga masyarakat umum sebagai ajakan menerapkan gaya hidup sehat. Ani Hasana melaporkan.
2: Komisi A DPRD Kabupaten Lamongan menyoroti lambatnya proses pengurusan administrasi kependudukan di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Farin Regi melaporkan selengkapnya.
8: Ramai di sosial media, cerita anggota Dewan mengeluhkan pelayanan pengurusan kartu tanda penduduk di Mal Pelayanan Publik Lamongan. Keluhan tersebut terutama terkait lamanya proses pencetakan KTP setelah pengajuan perubahan data. Meta Paramita Nur Aziza, salah satu anggota Dewan yang mendatangi MPP Lamongan untuk mengurus perubahan foto, status dan pekerjaan pada KTP, menilai persyaratan administrasi telah dipenuhi proses dan dilakukan sesuai prosedur yang berlaku. Namun ia mengaku kecewa karena KTP barunya tidak bisa langsung dicetak pada hari yang sama. Petugas menyampaikan bahwa dokumen baru dapat diambil sekitar 3 hari setelah pengajuan.
9: Harapan saya mungkin bisa diperbaiki lagi ya untuk pelayanannya. Karena setahu saya, orang yang ditugaskan untuk melayani itu satu harus ramah, dua harus kerjanya lebih cepat. Soalnya ya itu tadi, kita mengurus itu supaya kita tidak menunggu terlalu lama. Jadi lebih cepat kan lebih baik. Kenapa kalau bisa dikerjakan cepat untuk selesai, kenapa harus menunggu berhari-hari?
8: Menanggapi keluhan tersebut, Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan, Kristi Normasari, menjelaskan bahwa penyelesaian perubahan data KTP elektronik memang mengikuti standar SOP dari pemerintah pusat.
10: Kalau untuk dari segi SOP, memang SOP-nya itu memang 3 hari. Lah, sedangkan yang bersangkutan itu baru mengajukan itu baru kemarin. Untuk terkendala aplikasi dan sebagainya itu kita mengikuti pusat. Ada perbaikan ya, nanti kita evaluasi, tapi kan kita mengikuti pusat ya. Jadi SOP-nya sama, SOP-nya dari pusat seperti apa nanti kita mengikuti seperti itu. Kendala teknis kita nggak tahu ya, kan yang jaringan ya, karena memang kita aplikasikan dari pusat, jadi kita tergantung itu.
8: Meski demikian, pihaknya memastikan akan melakukan evaluasi terhadap pelayanan di MPP Lamongan agar masyarakat dapat memperoleh layanan yang lebih baik. Farin Raki melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Festival Layang-Layang Internasional bertajuk Jogja International Kid Festival 2026 kembali diselenggarakan di Pantai Parangkusumo, Bantul, yang diikuti oleh perwakilan dari 17 negara. Laporan selengkapnya bersama dengan Aji Permono.
11: Langit Pantai Barangkusumo Bantul kembali dihiasi layang-layang berbagai bentuk dan warna dalam pembukaan Jogja International Kite Festival atau JIKF 2026 pada Sabtu sore. Berbeda dari tahun sebelumnya, JIKF tahun ini semakin meriah dengan hadirnya delegasi dari 17 negara. Dari pantauan RRI, prosesi acara dimulai dengan penampilan iring-iringan bergodo yang diikuti oleh kontingen pelayang nasional dan internasional. Mereka tampak antusias berjalan bersama sembari mengibarkan bendera negara masing-masing. Ketua Panitia JIKF 2026 Anang Sarjianto mengungkapkan, lonjakan partisipasi pelayang internasional menjadi pertanda bahwa agenda tahunan ini semakin dikenal di kancah global. Anang menambahkan, pada hari pertama kategori yang dilombakan adalah layang-layang tradisional dua dimensi dan Rokaku Challenge. Sementara hari kedua diisi dengan perlombaan layang-layang tiga dimensi dan Train Naga. Terkait penjurian, Anang menjelaskan bahwa aspek yang dinilai meliputi seni, unsur budaya, serta teknik pembuatan layang-layang.
12: Bidang seni itu nanti dari warna, dari kreativitas, ya segala macam seperti itu. Terus dari budaya itu nanti dari judulnya, terus kemudian dari karakternya, kerjasamanya, etikanya, seperti itu. Kalau dari yang bidang layangan itu nanti dari konstruksinya, terus kemudian dari kerapiannya, terus juga nanti kestabilan terbang, seperti itu. Jadi penilaian itu ada di bawah dan penilaian atas, seperti itu. Dari tahun kemarin itu hanya 6 negara, tahun ini kita bisa 17 negara. Ini sangat luar biasa sekali antusiasme teman-teman pelayang internasional yang mau hadir ke sini.
11: Salah satu pengunjung asal Karanganyar bernama Jono mengaku baru pertama kali mengikuti festival ini. Ia merasa terpukau dengan kemeriahan acara dan tak lupa mengabadikan momen saat layang-layang terbang ke udara.
13: Ini kan acara setahun sekali ya, diadakannya ya di bulan Juli. Dan dari keluarga kita juga belum pernah lihat. Kemarin lihat dari IG sih, lihat beritanya gitu kalau acaranya di Sabtu sama Minggu ya. Nah, kita putuskan aja pengen lihat. Kalau menurut saya sih baru, walaupun baru pertama lihat sih meriah ya. Mungkin ini belum ada terbang semua, jadi ya belum tahu, nanti nggak aja anginnya gede ya biar sudah terbang semua, jadi kita dokumentasinya juga lebih lengkap sih. Terus aja yang pasti meriah acaranya mas.
11: Lebih lanjut, kompetisi ini memperebutkan total hadiah sebesar 45 juta rupiah. Sebagai penutup rangkaian acara hari pertama, para pengunjung diajak untuk berebut hadiah yang dijatuhkan dari atas layang-layang. Dari Bantul, Aji Permono, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, pemerintah terus menunjukkan komitmennya dalam mempercepat pembangunan Papua melalui penguatan konektivitas laut yang terintegrasi. Salah satu langkah strategis yang tengah dipersiapkan adalah pengembangan pelabuhan De Papre di Kabupaten Jayapura yang menjadi kawasan perikanan terpadu serta didukung industri pengolahan hasil laut. Konsep tersebut diharapkan mampu meningkatkan nilai tambah komoditas perikanan, sekaligus memperkuat daya saing produk unggulan Papua di pasar nasional maupun internasional. Gubernur Papua Matius De Fakhiri mengatakan, pengembangan pelabuhan De Papre merupakan investasi jangka panjang untuk memperkuat fondasi ekonomi daerah. Pelabuhan modern tidak lagi sekadar menjadi tempat sandar kapal, tetapi harus berkembang sebagai pusat aktivitas ekonomi yang menghubungkan sektor perikanan, industri pengolahan, distribusi, hingga ekspor. Selain pengembangan pelabuhan, pemerintah juga menyiapkan sistem transportasi laut yang menghubungkan Kabupaten Jayapura, Kepulauan Yapen, Biak, kawasan sungai Membramo, hingga wilayah pesisir lainnya. Kehadiran armada kapal berkapasitas besar dan kapal cepat ditargetkan memangkas waktu perjalanan antar daerah menjadi hanya sekitar 1 hari, sehingga mobilitas masyarakat dan distribusi barang semakin efisien. Dengan berikut kami hadirkan perakiraan cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.

Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 13 Juli 2026 bersama saya Afif, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, bibit siklon tropis 97W diperkirakan berada di Samudra Pasifik sebelah utara Papua. Sistem ini membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di Laut Halmahera, di perairan utara Maluku Utara hingga perairan utara Papua, dan di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Sedangkan daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk memanjang di Laut Andaman, di Laut Cina Selatan, dari Sulawesi Tenggara hingga Sulawesi Selatan bagian utara, dan di Samudra Pasifik utara Papua. Kemudian daerah konfluensi diperkirakan terbentuk di Laut Andaman, di Samudra Hindia Selatan Jawa, di Laut Flores, di Laut Arafuru, dan di Laut Cina Selatan. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar bibit siklon tropis dan di sepanjang daerah konvergensi atau konvensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Perlu diwaspadai potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning, meliputi Sulawesi Selatan, Maluku, dan Papua. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Tanjung Selor, kemudian berpotensi hujan ringan di Medan, kemudian berpotensi cerah berawan hingga berawan tebal terdapat di sebagian besar wilayah Sumatera, Jawa, dan Kalimantan, kemudian berpotensi asap atau kabut dan udara kabur terdapat di Padang, Bengkulu, Bandar Lampung, dan Tanjung Pinang. Untuk bagian timur Indonesia diwaspadai terdapat potensi petir di Ternate, kemudian berpotensi hujan ringan di Mamuju, Palu, Ambon, Nabire, dan Jayawijaya, kemudian berpotensi berawan hingga berawan tebal terdapat di sebagian besar wilayah Denpasar, Mataram, sebagian Sulawesi, dan sebagian Papua. Sedangkan potensi cerah berawan di Gorontalo dan juga Kupang, dan potensi udara kabur yang terdapat di Sorong. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Tiongkok diterjang badai ekstrim topan Bafi yang menyebabkan ribuan penerbangan dibatalkan atau ditunda pada sejumlah wilayah di Tiongkok serta menyusul tingginya intensitas badai petir. Ratusan penerbangan yang dibatalkan atau ditunda telah berdampak pada perjalanan penumpang maskapai ke Nanjing, Hangzhou, Wuhan, Shenyang, Dalian, Chengdu, dan kota-kota lainnya. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Timnas Voli Indonesia memastikan kesiapannya untuk mempertahankan gelar C5 Cup 2026 di Camden City, Filipina. Karisma Rizky menyampaikan laporannya.
1: Ya, target juara ya sebisa mungkin ya kita ngasih semaksimal mungkin.
2: Timnas Voli Putra Indonesia bersiap mempertahankan gelar juara C5 Cup 2026 yang berlangsung di Camden City, Filipina pada 15 hingga 19 Juli mendatang. Kapten tim Farhan Halim menegaskan bahwa konsistensi permainan menjadi kunci utama. Farhan menyatakan skuad Merah Putih harus bermain stabil sepanjang pertandingan. Ia tidak ingin tim mengalami naik turun performa saat melawan negara-negara Asia Tenggara.
1: Ya sama aja, soalnya beda pertandingan ya, beda kompetisi. Ya target juara ya sebisa mungkin ya kita ngasih semaksimal mungkin. Konsistensi paling itu sih, konsistensi nggak ada lagi. Pengen konsisten aja sih.
2: Indonesia tergabung di Pool A bersama tuan rumah Filipina dan Kamboja. Timnas dijadwalkan terbang menuju Filipina pada 12 Juli 2026. Di sisi lain, pelatih Rade Altoiran membawa kombinasi pemain muda dan pilar senior seperti Dio Zulfikri, Sigit Ardian, dan Fahreza Raka Abinaya. Farhan menilai kedatangan senior sangat baik untuk mempererat kekompakan dan menyamakan ritme permainan. Altoiran fokus membangun kerjasama tim yang solid dengan menggabungkan pemain muda dan senior. Sebelumnya, tim sudah mempersiapkan mental dan fisik untuk menghadapi tantangan lebih besar di ajang Asia.
3: Ya, menurut aku itu aku lebih arahkan ke persiapan asing game. Dan itu kita dicoba komposisi. Dari latihan, nanti kalau ada waktu game biar ganti bisa, kalau enggak nanti kita lihat. Karena kita cari yang paling bagus chemistry untuk tim. Ya, target semua kompetisi harus target juara. Terserah kita lebih bagus atau lebih kurang, cuma kita harus latihan mental juara.
2: Rade Altoiran resmi mendapatkan kontrak sebagai pelatih kepala hingga Asian Games 2026. Ia baru saja mencetak sejarah dengan membawa Timnas Voli Putra menjuarai AFC Men's Voli Cup 2026 di India, mengalahkan Korea Selatan di final. Sebelumnya ia juga sukses membawa Bayangkara Presisi menjuarai Pro Liga dan ABC Men's Volleyball Championship League. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafikarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini, dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses.

0: kumarkam, dan simbol kota Jakarta. Dikenal dalam sejarah Indonesia sebagai sosok pengusaha yang menyumbangkan emas untuk lapisan lidah api di puncak Monumen Nasional atau Monas. Pada awal 1960-an, saat Presiden Soekarno menggagas pembangunan Monas sebagai simbol kebesaran dan semangat perjuangan bangsa, Markam turut memberikan dukungan nyata. Melalui sumbangannya, sekitar 28 kg emas digunakan untuk melapisi bagian lidah api di puncak tugu setinggi 132 meter tersebut. Api itu bukan sekedar hiasan, melainkan lambang semangat perjuangan rakyat Indonesia yang tak pernah padam. Sebagai pengusaha pribumi yang sukses pada masanya, Teku Markam menunjukkan bahwa dunia usaha juga memiliki peran dalam membangun identitas nasional. Kontribusinya menjadi bagian dari sejarah Monas yang hingga kini berdiri megah di jantung Jakarta. Meski perjalanan hidupnya kemudian diwarnai berbagai dinamika politik, nama Teku Markam tetap dikenang sebagai salah satu tokoh yang ikut memberi sentuhan emas pada simbol kebanggaan bangsa Indonesia.
1: Indonesia menyapa malam. Selamat malam pendengar dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Saya Lukman Tara kembali menemani Anda dalam Indonesia menyapa malam hingga nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan beragam informasi dari dalam dan luar negeri kami akan sajikan ke ruang dengar Anda. Anda juga bisa ikut berpartisipasi memberikan tanggapan ataupun pertanyaan dalam perbincangan yang kami hadirkan melalui layanan telepon kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Indonesia menyapa malam, kali ini kita awali atau kita soroti bagaimana Amerika Serikat dan Iran kembali saling serang pasca insiden atau pasca Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan berakhirnya gencatan senjata. Pada Minggu 12 Juli 2026 ini, pasukan Amerika Serikat dan Iran saling melancarkan serangan rudal dan drone berat dengan Teheran menargetkan fasilitas militer Amerika Serikat di negara-negara di seberang teluk. Iran juga kembali menutup Selat Hormuz yang vital, di mana serangkaian serangan antara Amerika Serikat dan Iran selama beberapa hari terakhir menyebabkan Presiden Donald Trump menyatakan berakhirnya gencatan senjata yang dimaksudkan untuk menghentikan pertempuran yang dimulai Amerika Serikat dan Israel pada 28 Februari. Meski demikian, Trump tetap membuka pintu untuk negosiasi lanjutan. Gencatan senjata berakhir, Iran, Amerika Serikat saling berperang lagi. Nanti kami akan membahasnya lebih mendalam bersama dengan guru besar dalam bidang geopolitik Timur Tengah dari UGM, Profesor Siti Mutia Setiawati.

0: Siti Mutia, selamat malam.
1: Selamat malam, Mas Lukman.
0: Kabar sehat ya, Prof?
1: Ya, alhamdulillah sehat. Nah,
0: kabar geopolitik di Timur Tengah bagaimana, Prof? Ya. Kita ketahui sebelumnya pada Juni itu kan sempat ditandatangani kesepakatan damai sementara. Artinya dunia juga menyambut baik atau merespon baik. Lalu di awal Juli ini pecah kembali. Bagaimana, Prof, melihatnya?
1: Ya, kalau di wilayah Teluk itu, kalau saya melihatnya ya, dalam teori ilmu saya, itu namanya ada persoalan regional security complex. Jadi ada masalah keamanan di wilayah Teluk. Jadi di wilayah, di satu wilayah, kalau kita melihat regional security complex itu adalah satu wilayah itu sebetulnya terikat masalah keamanan bersama. Ya, jadi kalau ada ancaman keamanan di satu negara, itu akan mengefek pada negara-negara di wilayah tersebut. Dalam hal ini tidak Timur Tengah secara luas, tetapi wilayah Teluk. Jadi wilayah Teluk itu terdiri dari wilayah Teluk bagian timur dan wilayah Teluk bagian barat. Yang bagian barat itu terdiri dari Arab Saudi, Qatar, Uni Emirat Arab, Bahrain, dan Kuwait ya. Yang itu didominasi oleh Saudi Arabia yang itu Sunni ya, berhadapan dengan Iran ya. Semua negara yang di sebelah barat ini adalah sistem pemerintahnya adalah monarki atau kerajaan. Sedangkan berhadapan dengan yang bagian timur itu adalah republik. Dalam hal ini adalah Iran yang Syiah ya. Jadi secara ideologi mereka itu berhadapan, sehingga ada saling ancaman satu ya dengan yang lain. Yang sebetulnya merasa mereka itu saling terancam, tapi sebetulnya mereka itu terikat keamanan. Salah satu negara tidak aman, maka akan berdampak pada negara lain. Oleh karena itu, Iran itu punya strategi namanya proxy war ya. Jadi dia mengamankan wilayah yang Syiah di bagian timur itu dengan mempunyai jaringan Houthi di Yaman dan kemudian Hizbullah di Lebanon ya. Jadi di bagian barat dia aman karena dia punya jaringan gitu ya. Dia punya jaringan. Inilah yang merasa wilayah Teluk bagian barat itu merasa terancam karena dia punya jaringan. Nah, sekarang bagaimana kemudian Amerika Serikat itu masuk? Yang sebetulnya diserang itu adalah Iran, mestinya Iran saja yang terancam, gitu kan? Mestinya. Tapi itu akan mengancam negara-negara yang di depannya, di maksudnya itu kan bagian timur, di bagian barat merasa terancam. Karena curangnya Amerika adalah dia menyerang wilayah lain. Jadi secara geografis itu dia tidak terancam sama sekali. Tidak mungkin Iran itu akan melakukan serangan balasan, misalnya menyerang ke geografi Amerika Serikat, kan terlalu jauh. Jadi Amerika Serikat itu sudah punya pangkalan militer di semua negara Teluk. Nah, itulah yang sebetulnya menjadi target oleh Iran untuk dijadikan serangan. Kenapa negara-negara Teluk heran? Ya, mereka kan mengizinkan Amerika Serikat mempunyai pangkalan militer di situ. Konsekuensinya adalah karena Iran diserang, ya nggak mungkin menyerang Amerika, tidak mungkin. Yang jadi target adalah negara-negara tetangganya itu. Jadi Iran itu punya keunggulan, satu proxy of war, yang kedua dia menguasai Selat Hormuz, selat yang sangat sentral. Nah, inilah yang oleh Amerika Serikat ingin dilemahkan, gitu kan? Ingin dilemahkan, makanya target-target itu yang diserang adalah target-target di dekat Selat Hormuz ya. Salah satunya Sirik, di wilayah yang namanya Sirik itu ya. Itu menjadi target supaya dia lemah. Jadi ini juga masuk teori berikutnya, yaitu War of Attrition. War of Attrition itu perang yang sedikit-sedikit. Jadi Amerika Serikat itu menyerang target-target Iran itu tidak langsung dihancurkan. Kita amati kan begitu ya. Diserang sedikit, rusaknya juga tidak fatal total gitu. Itu sedikit-sedikit dengan maksud supaya Iran itu lemah secara pelan dan kemudian mengakui kalau dia kalah.
0: Iya, gitu. Prof, kalau gitu kita ya, lihat posisi negara-negara Teluk yang kini semakin pragmatis gitu ya, termasuk normalisasi hubungan dengan Israel dan penguatan hubungan dengan hubungan ekonomi dengan Tiongkok gitu ya. Apakah konsep aliansi tradisional di Timur Tengah ini sudah mulai kehilangan relevansinya, Prof?
1: Ya kalau menurut regional security kompleks tidak ya, secara ideologi itu tetap negara-negara Teluk yang sebelah barat tadi yang saya sebutkan Arab Saudi dan lain-lain sebagainya itu tetangga-tetangganya itu tetap berafiliasi dengan Amerika yang itu tetap terkategori.
2: RI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar. Baru saja tadi kita mendengarkan yaitu warta berita dari Pro 3 Jakarta. Nah, untuk saat ini pendengar, saya di sini akan melanjutkan kembali menemani Anda sampai ke pukul 12 malam nanti. Tentunya juga rangkaian program acara sudah disiapkan untuk menemani Anda di malam ini. Bagaimana kabar Anda di malam ini? Baik yang berada dalam Kota Melabuh maupun di luar Kota Melabuh. Nah, pendengar, dapat kami informasikan untuk Anda yang ingin mengetahui waktunya azan Isya dapat kami sampaikan yaitu untuk Kota Melabuh tepat pukul 20 lewat 9 menit waktu Indonesia Barat. Kemudian untuk Aceh Barat Daya pukul 20 lewat 5 menit waktu Indonesia Barat. Untuk Aceh Jaya tepat pukul 20 lewat 12 menit waktu Indonesia Barat. Kemudian untuk Nagan Raya tepat pukul 20 lewat 8 menit waktu Indonesia Barat. Kemudian untuk Simelu pukul 20 lewat 5 menit waktu Indonesia Barat. Untuk kesan ini pendengar, kita masih menanti pada waktu yang telah kami sampaikan.

pendengar di manapun Anda berada, seperti yang telah kami sampaikan bahwa tepat pukul 20 lewat 9 menit waktu Indonesia Barat sudah tiba saatnya untuk kita melaksanakan ibadah salat fardu isya.

0: Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal dhalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.
1: Dari Jalan Abu Madinah, KW16, Ru1, RRI Melabuh.
2: Ibu Tini, jangan dibuang kulit bawangnya. Itu kan bisa jadi pupuk cair. Nanti sore kita praktek kimia di belakang lapak ya.
3: Siap, Ran. Dulu ibu cuma tahu kulit bawang itu sampah. Sekarang ibu tahu itu vitamin buat tanaman ternyata. Sekolah kamu ini bikin ibu jadi menteri pertanian kecil-kecilan.
4: Ran, si Andi anakku itu sudah pintar sekarang. Dia bilang, kalau timbangan kita miring 1 senti, itu namanya korupsi kecil-kecilan. Dia nggak mau bantuin kalau saya nggak jujur.
2: Bagus itu Pak Soleh. Biar dagingnya berkah. Ilmunya juga masuk ke perut. Jadi daging yang baik.
5: Aduh, becek sekali. Ini tempat apa sih? Kumuh begini kok dipakai belajar. Gak layak.
2: Selamat siang, Pak. Maaf, mejanya cuma dari peti jeruk. Tapi otaknya orang-orang di sini lebih segar dari buah impor Bapak. Oh iya, ada yang bisa dibantu?
5: Begini ya, Dek. Tempat ini mau dibongkar. Minggu depan sudah harus rata. Ya, rencananya mau dibangun mall megah. Kalian pindah saja ke pinggir kota sana. Di sini akan dijadikan pusat ekonomi modern.
6: Modern itu artinya bangunan tinggi yang dingin ya, Pak? Terus orang miskin kayak kami gak boleh masuk kalau gak pakai sepatu bagus.
5: Heh, anak kecil, ini aturan. Tanah ini punya pemerintah. Kami berhak bangun apa saja.
2: Ibu-ibu, bapak-bapak tenang. Ingat yang kita baca di buku hukum kemarin. Kita punya hak. Ibu Tini, tolong bawa catatan koran bekas kita. Pak Soleh, bawa data jualan kita setahun ini ya.
3: Tenang, Ran. Kita lawan pakai cara pasar ilmu. Kalau dia pakai otot, ya kita pakai otak.
5: Sudah, begini saja. Kalian tanda tangan saja surat pindahnya. Kalian itu cuma pedagang kecil. Gak paham soal hukum dan pembangunan.
4: Sebentar, Pak. Kami memang tukang daging, tapi kami sudah hitung. Kalau pasar ini digusur, ada 200 keluarga yang kehilangan piring nasinya. Bapak punya rencana matang buat kami? Atau cuma mau bikin gedung kosong yang cuma laku pada saat diskon saja?
3: Iya, Pak. Di aturan yang saya baca di kertas pengumuman Bapak, katanya pembangunan itu buat kesejahteraan rakyat. Rakyat yang mana, Pak? Rakyat yang nyujuan kangkung kayak saya? Atau rakyat yang punya modal besar?
5: Loh, kalian kok tahu isi aturannya?
6: Bapak lupa ya? Kami belajar baca pakai surat-surat dari kantor Bapak yang dibuang ke sini. Kami tahu kalau izin untuk membangun mal ini belum lengkap. Bapak mau kita viralkan?
5: Jangan dulu. Kita bicarakan baik-baik lagi. Mungkin malnya bisa dibangun di tempat lain. Sudahlah.
2: Lihat muka pejabat tadi, pucat kayak tahu putih.
3: Oh iya, Ran. Ini uang sekolah ibu bulan ini. Sepapan tempe sama sambal terasi. Dimakan ya, biar tenaga kamu kuat buat ngajar kami lagi besok.
2: Ya ampun, makasih ya, Bu.
3: Ibu yang harusnya berterima kasih sama Nak Rani. Baik kalau begitu, ibu permisi dulu ya. Silakan dilanjut ngajarnya.
2: Iya, Bu. Oke semuanya, hari ini kita belajar materi baru. Cara baca timbangan politik biar nggak gampang dibohongi lagi. Inilah sedikit cerita tentang kehidupan saya yang memutuskan untuk membuka sekolah rakyat tepat di tengah pasar. SPP-nya bukan uang, tapi hasil bumi. Anak penjual daging belajar berhitung lewat berat daging. Anak penjual sayur belajar biologi dan kimia dari tanaman yang dijual ibunya. Sekolah ini menjadi pusat intelektual paling jujur sekaligus paling berisik di kota ini.
7: Saatnya Anda dengarkan Lintas Melabuh Malam. Ragam program acara, dialog, dan hiburan jelang malam kami sajikan hanya di Prosatu Melabuh.
8: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Halo pendengar, kembali lagi di segmen trivia unik seputar Piala Dunia FIFA. Kali ini kita bahas fakta-fakta yang mungkin jarang Anda dengar. Tahukah Anda, bola yang dipakai di setiap Piala Dunia selalu punya nama khusus. Misalnya di Piala Dunia FIFA 2010, bolanya bernama Jabulani. Uniknya, banyak kiper mengeluh karena bola itu dianggap terlalu liar dan sulit ditebak arah pantulannya. Lalu, ada fakta menarik soal kartu kuning. Di beberapa pertandingan panas, wasit bisa mengeluarkan kartu sampai satu genggam. Salah satu laga paling keras dalam sejarah terjadi di Piala Dunia FIFA 2006 antara Belanda dan Portugal yang dijuluki Battle of Numbers. Bayangin, total ada 16 kartu kuning dan 4 kartu merah. Wasitnya pun capek keluarin masukin kartu. Oh iya, ada juga pemain yang punya kebiasaan unik sebelum bertanding. Ada yang selalu masuk lapangan dengan kaki kanan dulu, ada yang harus dengar lagu tertentu, bahkan ada yang pakai kaos kaki keberuntungan. Dan ini yang mind-blowing, rumput stadion Piala Dunia dirawat super serius, tingginya bahkan diukur sangat detail, supaya bola bisa bergerak sempurna. Jadi bukan cuma pemain yang dipersiapkan, rumputnya juga latihan. Makanya Piala Dunia selalu penuh cerita unik, dari bola, pemain, sampai hal-hal kecil.

Kita masuk ke segmen trivia seru seputar Piala Dunia FIFA, ajang sepak bola paling bergengsi di dunia. Tahukah kamu, negara dengan koleksi gelar terbanyak hingga saat ini adalah Brazil dengan 5 trofi juara. Uniknya, Brazil juga menjadi satu-satunya negara yang selalu tampil di setiap edisi Piala Dunia sejak pertama kali digelar tahun 1930. Ngomongin rekor, gol tercepat dalam sejarah Piala Dunia dicetak oleh Hakan Şükür hanya dalam waktu 11 detik pada edisi 2002. Cepat banget kan? Bahkan sebelum sempat duduk nyaman, bola sudah masuk ke gawang. Ada juga nih fakta menarik lainnya. Pemain legendaris Miroslav Klose memegang rekor sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Piala Dunia dengan total 16 gol. Rekor ini mengalahkan banyak nama besar dunia sepak bola. Selain itu, Piala Dunia bukan hanya soal pertandingan, tapi juga soal sejarah. Edisi pertama digelar di Uruguay pada tahun 1930. Dan sejak saat itu, turnamen ini terus berkembang menjadi ajang yang menyatukan miliaran penonton dari seluruh dunia. Dan satu lagi nih yang gak kalah menarik, trofi Piala Dunia yang sekarang digunakan dikenal sebagai FIFA World Cup Trophy yang mulai dipakai sejak tahun 1974 menggantikannya trofi lama yang bernama Jules Rimet.

Baik, pendengar, baru saja tadi kita mendengarkan beberapa lagu hiburan di malam ini. Apa kabar untuk pendengar kita? Semoga untuk malam hari ini terhibur ya, tetap semangat, tetap ceria bersama keluarga untuk di malam ini. Dan juga apa kabar buat adik-adik kita nih yang kiranya besok ya hari pertama masuk sekolah, yang ternyata selama ini libur panjang ya. Jadi besok, wah, waktunya masuk sekolah kembali. Juga buat adik-adik kita yang mungkin besok ada yang baru masuk di SMP, SMA, dan juga SD dan TK-nya ya, yang tentunya mudah-mudahan gak ada dekat ya untuk besok. Jadi kita ada 5 tips yang persiapan masuk sekolah setelah liburan agar tidak malas. Nah, buat adik-adik kita di malam ini, karena besok mulai sekolah, jadi tak ada salahnya kami ingatkan, paling tidak baju-baju sekolah sudah dipersiapkan, sudah rapi, buku-bukunya juga, sepatunya gitu ya. Pokoknya yang namanya untuk sekolah besok, kami yakin segala sesuatu sudah dipersiapkan sejak sekarang gitu ya. Jadi besok pagi agar tidak kalang kabut dengan segala sesuatu yang dibutuhkan di sekolah, apalagi hari pertama sekolah gitu ya. Jadi pensilnya semuanya sudah ada, bukunya sudah ada dalam tas, bajunya juga sudah siap. Jadi besok tinggal tenang-tenang saja, oke? Okay? Jadi untuk adik-adik yang sedang persiapkan untuk besok sekolah, semoga tetap semangat, dan kalau bisa tidurnya malam ini jangan terlalu larut ya. Jadi besok pagi bisa bangun cepat gitu. Oke, libur panjang telah berakhir. Waktunya kembali ke sekolah dengan semangat untuk menyambut kembali kegiatan sekolah. Perlu mempersiapkan segala perlengkapan fisik dan juga kesiapan mental agar belajar di sekolah besok jadi lebih semangat. Misalnya menata kembali jadwal tidur dan bangun pagi secara bertahap sebelum sekolah dimulai bisa membantu kembali adaptasi dengan ritmenya dengan sekolah hingga lebih fokus saat pelajaran berlangsung. Misal masalahnya, tidak jarang rasa malas sering muncul sebelum memulai kembali aktivitas sekolah. Ada beberapa tips yang kami sampaikan. Persiapan untuk masuk sekolah setelah liburan panjang dan perlu adik-adik ketahui, lakukan agar lebih bersemangat saat belajar. Nah, berikut juga persiapkan perlengkapan sekolah ya, seperti yang telah kami sampaikan tadi. Karena menjelang hari pertama besok, tentunya adik-adik kita perlu menyiapkan perlengkapan sekolah jauh-jauh hari sebelum waktu masuk agar adik-adik kita lebih fokus nih menjalani rutinitas baru. Terus bisa memeriksa kembali semua barang-barang peralatan sekolah seperti seragam yang bersih dan rapi ya, tas sekolah yang nyaman, serta sepatu yang layak pakai. Apalagi momen libur panjang sering membuat beberapa item tertinggal atau rusak gitu ya. Oke deh. Selain itu, pastikan juga adik-adik sudah menyusun perlengkapan belajar secara rapi seperti buku pelajaran, buku catatan, alat tulis, hingga kotak pensil agar adik-adik kita tidak direpotkan di pagi hari sebelum berangkat sekolah. Nah, jika terbiasa membawa bekal, siapkan pula kotak makan dan botol minum yang bersih sejak sekarang ya. Jadi besok tinggal taruh aja gitu ya. Dengan perlengkapan yang sudah siap dari jauh-jauh hari, adik-adik kita pasti memasuki tahun ajaran baru dengan lebih percaya diri dan tanpa tergesa-gesa ya. Nah, salah satu tips juga persiapan masuk sekolah yang perlu adik-adik ketahui, perhatikan adalah menata ulang rutinitas harian, jadwal tidur. Selama libur panjang, pola tidur berubah dibandingkan sewaktu masa sekolah. Sebagian siswa biasanya tidurnya lebih larut dan bangun lebih siang, sehingga sulit untuk kembali ya membuat jadwal sekolah jika dilakukan secara mendadak. Nah, mulai sekarang bisa menyusun semua itu misalnya dengan memundurkan waktu tidur dan waktu bangun setiap harinya 10 hingga 15 menit. Adik-adik bisa melakukan sekitar 1-2 minggu sebelum sekolah ya. Dimulai hingga tubuh punya waktu untuk menyesuaikan diri tanpa stres. Oke. Siapkan mental dan kenali lingkungan sekolah. Nah,
Intinya untuk persiapan sekolah setelah liburan yang perlu diketahui adalah menyiapkan mental dan mengenali lingkungan sekolah. Banyak siswa merasa cemas atau tidak nyaman menjelang hari pertama sekolah. Deg-degan gitu. Terutama jika memenuhi lingkungan yang berbeda atau teman-teman baru, salah satu secara efektif untuk mengurangi rasa gugup tersebut adalah dengan mengenalkan diri lebih awal pada lingkungan sekolah ya. Adik-adik bisa mengunjungi bangunan sekolah, melihat ruang kelas, atau bahkan bertemu dengan beberapa guru atau teman sekolah agar suasana tempat belajar merasa lebih familiar saat hari H tiba. Selain itu, berdiskusi tentang apa yang akan terjadi di sekolah yang bisa membantu adik-adik menata ekspektasi, rasa percaya diri, seperti membicarakan rutinitas harian, kegiatan yang biasa dilakukan, atau menyampaikan perasaan yang sedang dirasakan. Nah, jaga kesehatan juga pola makan. Menjaga kesehatan dan fisik dan pola makan timbang menjadi salah satu tips ya persiapan masuk sekolah setelah libur panjang. Perlu adik ketahui, hal ini membantu agar adik-adik kita menjalani hari-hari belajar sekolah lebih berenergi dan fokus yang optimal, dan bisa memilih sarapan bergizi di pagi hari besok dengan pilihan makanan sehat seperti serealia gandum, buah-buahan, atau yakult. Selain itu, makan makanan seimbang mencakup buah, sayuran, protein, biji-bijian, memastikan tubuh mendapat nutrisi yang dibutuhkan untuk tubuh beraktivitas. Tidak kalah pentingnya adalah membawa cemilan sehat yang cukup, minum air putih sepanjang hari di sekolah untuk menjaga hidrasi dan juga fokus belajar ya. Apalagi memang kita tahu akhir-akhir ini cuaca sangat panas ya. Nah, juga persiapan untuk masuk sekolah hari pertama tidak kalah pentingnya adalah mengurangi waktu santai yang dihabiskan di depan layar. Seperti sibuk dengan game atau juga yang pastinya tidak jauh dengan HP ya. Hal ini juga berguna kamu tentunya adik-adik kita lebih siap secara fisik dan fokus saat belajar di sekolah nanti. Terlalu banyak waktu di depan layar seperti menonton video, bermain game, atau juga scrolling media sosial cenderung membuat tubuh dan otak menjadi kurang aktif ya. Untuk membantu transisi kembali ke rutinitas sekolah, adik-adik bisa menetapkan batasan penggunaan layar seperti yang telah disampaikan tadi. Misalnya hanya menggunakan di jam-jam tertentu saja. Nah, persiapkan masuk sekolah setelah menjalani libur, jangan lupa untuk melengkapi kebutuhan ya. Dan juga para adik-adik kita tadi, itu dia yang dapat kami sampaikan. Semoga berguna ya dan bermanfaat. Sekali lagi kami ingatkan, segala sesuatunya jangan tunggu besok, sekarang sudah bisa disiapkan sebelum tidur ya, atau sebelum bobok malam ini. Adik-adik kita, segala sesuatu kami yakin sudah mempersiapkan untuk besok hari pertama sekolah. Jadi gak boleh malas-malas lagi ya. Oke, kita langsung saja mendengarkan lagu berikut ini.

Saya Ali Munir, SEMMAKCE, PLT Kepala Dinas Sosial Kabupaten Dagan Raya, senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.

Terima kasih Anda masih bersama kami, Pro 1 RRI Blabo FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.

0: Baik, pendengar, masih kami ucapkan selamat malam untuk Anda. Kebetulan di malam ini nggak ada program rindu ya, ruang rindu ya teman-teman, untuk pendengar semua dan juga untuk yang mau ikutan ya. Tapi nanti sesaat lagi tepat pukul, kita lihat dulu ya, yaitu tepat pukul 22 nanti musik tradisional dan budaya. Jadi malam ini nggak ada ruang rindu. Tapi kalau ada yang mau request boleh ikutan bergabung, silakan saja ya. Ini udah ada, kita terima dulu ya. Assalamualaikum, selamat malam. Takut nanti terbilang selamat siang gitu ya. Makanya agak lama sedikit ya jawabnya.
1: Waalaikumsalam, selamat malam juga. Okay. Ruang rindu, ruang berbagi rindu.
0: Malam ini nggak ada ruang rindu. Ini siapa nih?
1: Mana?
0: Mak Tengoh ya, nggak ada ruang rindu nih Mak Tengoh malam ini ya. Oke, ini nggak ada di jam dinas siaran nih, nggak ada ruang rindu malam ini. Makanya tadi emangnya nggak buka request gitu ya. Tapi kalau Mak Tengoh mau minta lagu boleh nanti tak putarin gitu ya. Malam ini malam Senin ya Mak Tengoh ya.
1: Iya.
0: Ya, mungkin memang nggak ada ruang rindu karena nggak ada ruang rindu. Jadi biasanya malam Senin ada ruang rindu, Mak Tengoh?
1: Kalau nggak rindu sama Hendy kan request.
0: Itulah. Request juga. Ini berarti request aja, tapi nggak ada program ruang rindu ya?
1: Iya.
0: Oke, okay. Mak Tengoh, lagu apa Mak Tengoh?
1: Buka hatimu.
0: Buka hatimu. Siapa yang bawanya?
1: Siapa ya, Armada ya.
0: Armada, oke. Baik ya.
1: Makasih Armada udah diangkat.
0: Oke, sama-sama Mak Tengoh.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baru saja kita menikmati tadi lagu permintaan ada Mak Tunggu tadi minta diputarin Buka Hatimu ya. 24 jam dibuka hatinya Mak Tunggu. Oke, kita lanjut lagi dengan siapa gerangan. Assalamualaikum, selamat malam.
1: Waalaikumsalam. Selamat malam juga, Emma.
0: Oke, Kakak. Mau request lagu apa, Kak?
1: Lagu Jatuh Hati.
2: Siapa yang bawanya?
1: Jatuh Hati Padamu.
0: Siapa yang bawanya, Kak?
1: Maya Angela.
0: Maya Angela, oke, Jatuh Hati Padamu, nanti Emma carikan ya.
1: Makasih, Emma.
0: Oke, sama-sama.
1: Selamat bertugas.
0: Baik.
1: Semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Rindu nih, kapan kita ketemu?
0: Kapan saja boleh, sekarang juga boleh.
1: Alamat baru udah tahu nih, Kakak.
0: Huh?
1: Alamat baru Emma udah tahu, Kakak. Cuma
0: iya.
1: Berjumpa lagi ya. Insya Allah ya.
0: RW 1 ya. Oke deh. Oke, Kakak, terima kasih.
1: Sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar, kita lanjut lagi. Yang mau bergabung, ya silakan. Masih di nomor yang sama. Malam hari ini ya. Oke, silakan. Assalamualaikum, selamat malam. Halo.
3: Halo. Selamat malam, Bu Emma.
0: Oke, silakan. Mas Odon, lagu apa nih?
3: Lagunya dari Niki Astria ya.
0: Niki Astria, apa judulnya?
3: Judulnya Kau.
0: Kau, oke, baik-baik.
3: Oke, itu aja Bu Emma.
0: Oke, terima kasih.
3: Assalamualaikum Bu Emma.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Kayaknya kalau nggak ada Ruang Rindu nggak seru gitu ya. Oke deh, tadi ada yang minta lagu Jatuh Hati ya. Coba, tadi udah lupa pula ya, judulnya panjang banget. Ini coba kita carikan lagu dulu untuk Mas Odon dulu ya. Coba lagunya Kau ya. Ada sih ada ya, cuma oke, kita cari dulu lagunya. Dan untuk pendengar yang mau bergabung kembali boleh, tetapi kita tunggu dulu ya. Kita bakal putarin satu per satu dulu ini lagunya, oke. Dan juga nanti masih yang mau request, masih kami persilahkan. Namun coba kita dengarkan dulu pariwara berikut ini.
4: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
5: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda status sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas dinyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat, kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
4: Kilau Pancasila.
6: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Saya Dr. Akbar Siregar, Direktur Rumah Sakit Umum Cut Nyadin Melabo. Senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda jangan sampai ketinggalan, ikuti terus RRI.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, gak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimengganasi.

0: Dengan baru saja tadi kita mendengarkan ada Niki Astria tadi yang berjudul Kau, untuk yang senang lagu tadi, dan ada Kak Endang tadi dengan suaranya Maya Angela dengan Jatuh Hati ya. Mungkin karena ada hati makanya jatuh ya, tapi kalau gak ada hati tak akan pernah jatuh. Bukan main ya. Kita lanjutkan lagi. Assalamualaikum, selamat malam. Dengan siapa ini?
1: Waalaikumsalam, Kak Emma.
0: Apa kabarnya, Ina?
1: Apa lagi? Ini Ina, Kak Emma.
0: Apa?
1: Ini Ina, Kak Emma.
0: Oke. Kabar baik ya?
1: Iya, baik, Kak Emma.
0: Oke. Request aku apa nih, Ina?
1: Meriam udah belum?
0: Meriam Belina?
1: Udah, belum.
0: Belum. Apa judulnya?
1: Oh, belum. Untuk sebuah nama aja ya.
0: Oke, okay. Baik-baik. Nanti kayak mau cari dulu ya.
1: Iya.
0: Oke, okay, nah. Itu saja.
1: Pak, salamnya. Salamnya buat Pak Cordon, buat Eka, buat Nama, buat Siin, Oma Tengo, buat Kak Ida, buat Pak Nur, buat Bu Mimi, buat Mirna, buat semua-semuanya ya. Sebelum bergabung, buat Kema.
0: Okay.
1: Selamat malam, sehat selalu, selamat hati ya.
0: Oke, okay, sayang. Terima kasih juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di belakang Ina ada lagi, silakan ya. Soalnya tinggal 20 menit lagi, ayo. Oke, kita lanjut. Assalamualaikum, selamat malam.
2: Assalamualaikum.
0: Dengan siapa? Dengan Ida. Ida di mana, Ida?
2: Kak Ida.
0: Oh, Kak Ida. Kak Ida belum tidur nih malam, Kak Ida. Besok sekolah, Kak Ida.
2: Belum. Iyan deh lo.
0: Kini Kak Ida. Kak Ida mau diputarin lagu apa? Mau ngapain Kak Ida nih? Mau dengar lagu?
2: Dengar lagu. Emma yang pilih ya.
0: Emma yang pilih.
2: Iya.
0: Oke, boleh ya.
2: Iya.
0: Nanti lagunya Emma pilihkan.
2: Semua aja ya.
0: Oke deh.
2: Buat Emma sehat selalu.
0: Kasih. Amin. Ya, amin, amin.
2: Ya, kalau pula hati-hati ya, Ma.
0: Baik, Kakak. Terima kasih.
2: Ayo,
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya lagu untuk Ina, sabar dulu Ina ya. Karena Kakak bakal putarin lagu untuk Kak Ida dulu ya. Soalnya Kak Ida mau bawa besok sekolah ya. Ina gak ada sekolah lagi kan. Oke, Ina sabar dulu, lagunya tak kayak mau cariin dulu. Jadi karena Kak Ida tadi lagunya terserah Emma aja. Jadi Emma pilihkan lagu untuk Kak Ida dulu. Kak Ida mau diputarin lagu apa nih? Pak ambil Kak Ida. Emma bingung juga kalau lagu Kak Ida tuh terserah Emma selalu ya. Nanti kalau Kak Ida minta, Emma bilang lagunya gak ada gitu ya. Paling jawabannya itu ya. Jadi terserah Emma aja deh. Oke, tapi kita kutak-atik dulu nih ya. Lagunya cocok untuk Kak Ida apa sih? Kalau malam-malam kayak gini, kayaknya Kak Ida tuh senang lagu agak slow-slow gitu ya. Oke, ini aja deh untuk Kak Ida yang ada di depan mata langsung ya. Nur Afni Tapia dengan Sayang.

Oke, bukan main tuh Kak Ina, tadi lagunya udah dipilihin. Untuk Ina, mohon maaf ya, lagunya digantiin ya. Masih suara yang sama dengan Kau dan Hatimu. Enak lagunya, yuk kita nyanyi sama-sama ya. Tapi dalam hati aja ya.

Ina, gimana lagunya Ina yang Kema pilihkan ya? Kau dan hatimu sering sudah gitu ya kecewanya. Okay. Pendengar, karena waktu juga untuk Ina tadi, semoga terhibur. Jangan lupa bubuk terus, cuci kaki, cuci tangan gitu ya. Dan jangan lupa baca doa ya. Jangan doa makan nanti ya, salah doa. Oke, pendengar, sekaligus dengan berakhirnya nanti dari Sinta Debi yang berjudul Berikan Dia Cinta, maka kita cukupkan program acara request lagu malam ini ya. Karena nanti kita bakal putarin program acara selanjutnya nanti, yaitu musik tradisional dan budaya. Oke, okay? Untuk Anda yang sedang beristirahat, selamat beristirahat. Yang sudah bobok, selamat bobok. Yang mau bobok ya, jangan lupa baca doanya, cuci kaki dulu, cuci tangan. Semoga bisa mimpi indah gitu ya. Oke, okay, kita langsung dengarkan. Dan juga saya masih akan terus menemani Anda sampai ke pukul 12 malam nanti.

pendengar, untuk selanjutnya kita masih terus bersama di program yang seperti telah kami sampaikan tadi, yaitu di musik tradisional dan budaya. Beberapa lagu hiburan nanti dari beberapa daerah pendengar sudah kami persiapkan di malam ini, dan semoga terhibur. Dan juga masih kami ucapkan selamat malam dan salam paling manis ya untuk saya yang terhormat tugas. Untuk pendengar di mana saja berada, baik yang berada di luar kota Melabu, di Semilu, apa kabarnya malam ini? Dinakan Raya juga, Ajun Jaya Abdia, Gempang, Pantai Cermin juga. Untuk pendengar kita yang berada di Calang, Tenom, Pangadan, Singkil, Tapatuan, dan masih banyak pendengar kita yang berada di kejauhan, masih kami ucapkan selamat malam untuk semuanya.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio.

Halo pendengar, kembali lagi di segmen trivia unik seputar Piala Dunia FIFA. Kali ini kita bahas fakta-fakta yang mungkin jarang Anda dengar. Tahukah Anda, bola yang dipakai di setiap Piala Dunia selalu punya nama khusus. Misalnya di Piala Dunia FIFA 2010, bolanya bernama Jabulani. Uniknya, banyak kiper mengeluh karena bola itu dianggap terlalu liar dan sulit ditebak arah pantulannya. Lalu, ada fakta menarik soal kartu kuning. Di beberapa pertandingan panas, wasit bisa mengeluarkan kartu sampai satu genggam. Salah satu laga paling keras dalam sejarah terjadi di Piala Dunia FIFA 2006 antara Belanda dan Portugal yang dijuluki Battle of Numbers. Bayangin, total ada 16 kartu kuning dan 4 kartu merah. Wasitnya pun capek keluarin masukin kartu. Oh iya, ada juga pemain yang punya kebiasaan unik sebelum bertanding. Ada yang selalu masuk lapangan dengan kaki kanan dulu, ada yang harus dengar lagu tertentu, bahkan ada yang pakai kaos kaki keberuntungan. Dan ini yang mind-blowing, rumput stadion Piala Dunia dirawat super serius, tingginya bahkan diukur sangat detail, supaya bola bisa bergerak sempurna. Jadi bukan cuma pemain yang dipersiapkan, rumputnya juga latihan. Makanya Piala Dunia selalu penuh cerita unik, dari bola, pemain, sampai hal-hal kecil

saya, Dr. Cut Putri Yohana, sebagai Wadir Pelayanan Rumah Sakit Umum Cut Jadim Labuh, senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak sekali acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.

Kita masuk ke segmen trivia seru seputar Piala Dunia FIFA, ajang sepak bola paling bergengsi di dunia. Tahukah kamu, negara dengan koleksi gelar terbanyak hingga saat ini adalah Brazil dengan 5 trofi juara. Uniknya, Brazil juga menjadi satu-satunya negara yang selalu tampil di setiap edisi Piala Dunia sejak pertama kali digelar tahun 1930. Ngomongin rekor, gol tercepat dalam sejarah Piala Dunia dicetak oleh Hakan Şükür hanya dalam waktu 11 detik pada edisi 2002. Cepat banget kan? Bahkan sebelum sempat duduk nyaman, bola sudah masuk ke gawang. Ada juga nih fakta menarik lainnya. Pemain legendaris Miroslav Klose memegang rekor sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Piala Dunia dengan total 16 gol. Rekor ini mengalahkan banyak nama besar dunia sepak bola. Selain itu, Piala Dunia bukan hanya soal pertandingan, tapi juga soal sejarah. Edisi pertama digelar di Uruguay pada tahun 1930. Dan sejak saat itu, turnamen ini terus berkembang menjadi ajang yang menyatukan miliaran penonton dari seluruh dunia. Dan satu lagi nih yang gak kalah menarik, trofi Piala Dunia yang sekarang digunakan dikenal sebagai FIFA World Cup Trophy yang mulai dipakai sejak tahun 1974 menggantikannya trofi lama yang bernama Jules Rimet.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Saya Ali Munir, SAMMAKCA, PLT Kepala Dinas Sosial Kabupaten Dagan Raya, senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Saya Emi Hartini, selaku pemerhati RRI Melabuh, senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.

musik dan budaya tradisional. Kita cukupkan dulu sampai di sini, dan masih kita mendengarkan lagu-lagu hiburan pendengar sampai ke pukul 12 malam nanti. Dan tentunya juga untuk Anda yang sedang beristirahat, selamat beristirahat. Kita beralih ke lagu yang berikut ini, yang berjudul Entah Apanya.

Pendengar, itulah tadi lagu hasil kerja sama Trio Utami dengan Dedi Dukun ya. Berjudul lagunya Entah Apanya. Oke, untuk Anda. Dan kembali kita menikmati yang berikut ini. Hanya satu.

Tahukah Anda, ada pemain yang rela tukar jersey dengan lawan sampai koper pulangnya penuh kaos dari berbagai negara. Bahkan, jersey pemain terkenal bisa jadi barang koleksi super mahal. Lalu ada fakta unik soal supporter. Di beberapa negara, saat tim nasional bermain di Piala Dunia, suasana bisa berubah total. Jalanan mendadak sepi, warung pasang televisi besar. Bahkan ada yang sengaja izin kerja cuma buat nonton pertandingan. Dan ini lucu, beberapa komentar sepak bola punya teriakan khas saat gol terjadi. Saking ikoniknya, kadang penonton malah menunggu gaya komentarnya, bukan cuma golnya saja. Oh iya, pernah juga ada pertandingan yang bola cadangannya ikut jadi sorotan. Kenapa? Karena bola pertandingan utama hilang karena tendangan terlalu jauh ke tribun penonton. Untung masih ada bola cadangan, kalau tidak bisa-bisa pemain ikut nyari bola. Selain itu, di setiap Piala Dunia selalu muncul hewan peramal. Yang paling terkenal tentu saja gurita bernama Paul di Piala Dunia FIFA 2010. Hebatnya, banyak prediksinya benar dan bikin heboh seluruh dunia. Dan satu lagi, kamera siaran Piala Dunia jumlahnya bisa puluhan dalam satu stadion. Jadi, bahkan ekspresi bingung pelatih atau penonton ngantuk pun bisa masuk TV. Itulah kenapa Piala Dunia selalu seru. Bukan cuma soal gol dan kemenangan, tapi juga penuh momen unik yang bikin penonton terhibur.

Baik pendengar di manapun Anda berada, sampai di sini kami menyajikan acara sepanjang hari. Maksud kami sepanjang hari ini, edisi yaitu Minggu 12 Juli 2026 dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu ke 16 Melawat Cibarat. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat dan sampai jumpa. Inilah Radio Republik Indonesia Melabuh, sekali di udara tetap di udara merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Warta berita kita awali dari informasi di mana Badan Pusat Statistik atau BPS bersama pemerintah Provinsi Bali memperkuat sinergi dalam menyukseskan pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Laporan yang disampaikan Zanwar Setiaji.
1: Adanya nanti sensus ekonomi yang sukses, ini akan menjadi alat bantu dan menjadi fondasi dari perumusan kebijakan ekonomi, baik nasional maupun di Provinsi Bali.
2: Badan Pusat Statistik Republik Indonesia bersama pemerintah Provinsi Bali memperkuat komitmen menyukseskan pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Komitmen tersebut ditandai melalui kegiatan penguatan komitmen bersama menyukseskan sensus ekonomi 2026 tingkat Provinsi Bali di Gedung Wisma Saba Utama Kantor Gubernur Bali. Kegiatan tersebut dihadiri Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti, Gubernur Bali Wayan Koster, serta para kepala daerah dan pemangku kepentingan di Bali. Penguatan komitmen dilakukan untuk mempercepat pelaksanaan pendataan sekaligus meningkatkan partisipasi masyarakat dalam sensus ekonomi. Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti mengapresiasi capaian pendataan di Bali yang telah mencapai 43,35%. Capaian tersebut menunjukkan komitmen kuat pemerintah daerah dalam mendukung pelaksanaan sensus ekonomi 2026.
1: Jadi saya pertama-tama ingin menyampaikan apresiasi yang luar biasa kepada Bapak Gubernur Bali dan seluruh kepala daerah seprovinsi Bali bahwa per hari ini pencapaian dari pendataan sensus ekonomi ini sudah 43,35%. Dan tentunya yang tertinggi adalah dari Kabupaten Buleleng sekitar 55%. Jadi saya ingin sekali lagi menyampaikan apresiasi atas komitmennya dan tadi komitmen itu diperkuat pada acara hari ini. Dan tentunya tadi bahwa dengan adanya nanti sensus ekonomi yang sukses, ini akan menjadi alat bantu dan menjadi fondasi dari perumusan kebijakan ekonomi, baik nasional maupun di Provinsi Bali.
2: Sementara itu, Gubernur Bali Iwayan Koster mengatakan pemerintah Provinsi Bali berkomitmen mempercepat pelaksanaan sensus melalui dukungan seluruh jajaran pemerintah daerah. Ia menargetkan capaian pendataan terus meningkat agar target pelaksanaan dapat tercapai.
3: Kan sudah tadi tanda tangan. Penegasan memang bersama penguatan dalam rangka percepatan pelaksanaan sensus ekonomi di Bali 2026. Jadi saya sudah mendorong jajaran dan terutama petugas sensusnya ini supaya bekerja lebih cepat lagi. Targetnya akhir Juli harus 60%.
2: Melalui penguatan komitmen ini, BPS RI dan pemerintah Provinsi Bali berharap pelaksanaan sensus ekonomi 2026 berjalan lancar, menghasilkan data yang berkualitas, serta menjadi dasar perencanaan pembangunan ekonomi yang lebih tepat sasaran di masa mendatang. Reporter RRI Denpasar, Yanuar Setiaji, melaporkan.

0: tepatan waktu dan kreativitas peserta, di mana sejumlah peserta juga tampil mengenakan pakaian adat sehingga menambah kemarak acara yang bertujuan menyediakan ruang olahraga yang sehat, aman, dan menyenangkan bagi para senior.
1: Ya, yang pertama itu adalah orang yang mencari panggung, yang mencari podium ya, melihat dari ketepatan waktunya. Yang kedua adalah yang kreatif. Jadi lima destinasi prioritas ini akan mewarnai setiap pengelompokan dari pelari.
0: Sementara itu, tak hanya menjadi ajang olahraga, senior Happy Run juga membuktikan bahwa usia bukan menjadi penghalang untuk tetap berprestasi. Salah seorang peserta, Bambang, berusia 59 tahun asal Sidoarjo, Jawa Timur, berhasil finish di posisi kedua dengan catatan waktu 17 menit setelah konsisten berlatih lari sejak tahun 2023. Menurutnya, untuk berprestasi didukung latihan interval, drill, dan juga pola makan yang teratur.
2: Sering interval. Satu ya, pemenang dari 5 tim biar ototnya selalu.
0: Sementara itu, pendengar, pembina paguyupan pensiunan pariwisata Sapta Nirwandar berharap senior Happy Run dapat menjadi agenda tahunan dengan jumlah peserta yang semakin banyak, terutama dalam menyambut 5 abad Jakarta pada tahun 2027 mendatang. Ia juga menekankan pentingnya pemeriksaan kesehatan sebelum kegiatan agar seluruh peserta dapat mengikuti olahraga dengan aman dan nyaman. Sementara itu, dari pantauan kami, selain mengikuti Happy Run 5K yang digelar oleh Kementerian Pariwisata, acara ini juga sebagai bentuk apresiasi atas semangat dan partisipasi peserta. Seluruh finisher menerima pendali finisher sebagai simbol keberhasilan menyelesaikan lintasan sepanjang 5 km. Dan panitia juga memberikan penghargaan kepada para pemenang di sejumlah kategori, serta membagikan beragam hadiah dan door prize yang semakin menambah kemeriahan acara. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: tim terbaik tersisa. Pertandingan pertama semifinal Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan dua raksasa Eropa, Prancis menghadapi Spanyol di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Le Bleu melangkah ke empat besar usai menghentikan laju Maroko. Sementara La Furia Roja memastikan tiket semifinal setelah menaklukkan Belgia. Kreativitas, kualitas individu, dan pengalaman akan berpadu dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi sejak menit pertama. Siapakah yang akan berebut tiket menuju partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026 Rabu 15 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro 1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dwayne Mbappe! Simply impossible!
2: Prancis kembali menunjukkan statusnya sebagai salah satu kekuatan utama sepak bola dunia. Le Bleu melaju sempurna ke semifinal dengan menyapu bersih 6 pertandingan sepanjang turnamen ini. Sosok Kylian Mbappe menjadi motor serangan Prancis dengan mencetak 8 gol dan 3 assist yang menempatkannya sebagai salah satu kandidat terkuat peraih sepatu emas atau Golden Boot.

0: Kini, tantangan terbesar menanti. Prancis akan menghadapi Spanyol di semifinal untuk memperebutkan satu tiket menuju partai puncak. Jika berhasil meraih kemenangan, Prancis akan mencatat sejarah sebagai negara ketiga yang mampu mencapai tiga final Piala Dunia secara beruntun.
1: Teguh Markham di akhir kejayaannya. Setelah dibebaskan dari penjara pada era Orde Baru, kehidupan Teguh Markham tidak pernah kembali seperti sebelumnya. Sebagian besar aset dan perusahaannya telah disita negara. Kekayaannya yang sangat besar praktis hilang dalam masa transisi kekuasaan yang penuh gejolak. Tidak ada catatan kuat bahwa Teguh Markham melakukan gugatan hukum besar terhadap pemerintah yang telah merampas harta dan kekayaannya. Pada masa itu, ruang untuk melakukan perlawanan hukum terhadap negara juga sangat terbatas, terutama bagi tokoh yang sebelumnya dianggap dekat dengan Presiden Soekarno. Markham lebih memilih menjalani hidup yang jauh lebih tenang dibanding masa kejayaannya. Ia tidak lagi tampil sebagai pengusaha besar seperti sebelumnya. Kisahnya menjadi gambaran bagaimana perubahan politik dapat mengubah nasib seseorang secara drastis dari masa kejayaan, berkarya untuk negara, hingga menjadi sosok yang perlahan menghilang dari panggung utama sejarah.

0: Peristiwa.
1: Pemerintah Darurat Republik Indonesia atau PDRI disebut juga sebagai Kabinet Darurat. Kabinet tersebut dipimpin oleh Safrudin Prawira Negara periode 22 Desember 1948 hingga 13 Juli 1949. PDRI sendiri dibentuk ketika Belanda melakukan agresi militer kedua dengan melancarkan serangan udara ke pangkalan udara Maguwo. Adapun tujuan serangan ini adalah mengambil alih ibu kota Republik Indonesia yang masa itu terletak di Yogyakarta. Setelah ibu kota Yogyakarta lumpuh dan sejumlah tokoh ditangkap, terjadi kekosongan pemerintahan Indonesia. Maka dari itu, dibentuklah Pemerintahan Darurat Republik Indonesia. Pada 13 Juli 1930, untuk kali pertama, FIFA menyelenggarakan turnamen sepak bola antar negara di seluruh dunia. Turnamen pertama Piala Dunia FIFA itu diselenggarakan di Uruguay dan mengikutsertakan 18 negara. Di ajang tersebut, sang tuan rumah keluar sebagai juaranya.
0: Jaringan Berita Nasional.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Hadani Sabil kembali hadir di ruang dengar Anda hingga pukul 5 pagi nanti ya, membawakan Indonesia Menyapa Dini Hari. Seperti biasa kami hadir kembali memutarkan rekaman dialog yang berlangsung sepanjang kemarin yang mungkin Anda lewatkan. Dan seperti biasa hingga pukul 2 pagi nanti kami hadir dengan segmen kopi, komentar, dan opini.

kita pada ini hari ini terkait dengan Hari Koperasi. Oh ya, sebelumnya di tanggal 12 Juli itu bertepatan dengan Hari Koperasi Nasional ya, yang ke-79. Selamat Hari Koperasi bagi kita semua dan juga teruntuk Anda yang juga punya peran dan juga mungkin menjadi anggota koperasi di organisasi Anda. Semoga semakin jaya organisasinya atau komunitas Anda begitu ya. Dengan adanya koperasi pastinya akan lebih memudahkan para anggotanya dalam mengembangkan usaha maupun keberlangsungan organisasi yang Anda jalankan. Dan tema kali ini adalah Hari Koperasi Indonesia, peran koperasi sebagai pilar utama ekonomi kerakyatan.

Tari Koperasi Indonesia sejatinya sudah lahir sejak sangat lama, sejak sebelum kemerdekaan, di mana diawali pada tahun 1886 ketika Raden Arya Wiraatmaja yang menjadi patih di Purwokerto pada saat itu mendirikan yang namanya Hub and Spar Bank, lembaga dengan model koperasi kredit yang dimaksudkan untuk menolong kaum priai dari cengkraman lintah darat, ya. Dan upaya itu kemudian mendapat dukungan yang luas dari kalangan pejabat pemerintahan kolonial Belanda. Dukungan dari pejabat pemerintahan kolonial ketika itu merupakan bagian dari pelaksanaan politik etis, di mana Belanda ingin memberikan sumbangsih, memberikan peran yang positif bagi masyarakat Indonesia, salah satunya dukungan terhadap berdirinya lembaga tersebut, ya, Hub and Spar Bank. Perkembangan koperasi selanjutnya dilanjutkan pada tahun 1908 oleh gerakan yang dimotori oleh Budi Utomo, ditandai dengan pendirian Koperasi Rumah Tangga. Kemudian pada tahun 1913, Syarikat Dagang Islam membangkitkan kehidupan berkooperasi di kalangan pedagang dan pengusaha tekstil masyarakat Indonesia ketika itu. Setelah Indonesia merdeka, gerakan koperasi yang terpencar-pencar di Nusantara ini akhirnya berhasil dipersatukan. Meskipun masih dalam suasana dan situasi yang belum terlalu kondusif, ya, masyarakat tetap menggelar Kongres Gerakan Koperasi pertama yang berlangsung di Tasikmalaya pada tanggal 12 Juli 1947. Dan momen itulah yang kemudian diperingati sebagai Hari Koperasi Indonesia. Pada tanggal 12 Juli 1947, Kongres tersebut dihadiri oleh 500 utusan dari Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Dan Kongres tersebut menetapkan 10 keputusan, yaitu yang pertama, dibentuk Sentral Organisasi Koperasi Rakyat Indonesia atau SOKRI yang berkedudukan di Tasikmalaya. Namanya dulu masih SOKRI, kalau sekarang mungkin Dekopin, ya, Dewan Koperasi Indonesia. Kemudian Koperasi Indonesia berasaskan gotong royong menetapkan peraturan dasar SOKRI. Pengurus SOKRI disusun secara presidium. Kemakmuran rakyat harus dilaksanakan berdasarkan pasal 33 UUD 45. Mendirikan Bank Sentral Koperasi. Ditetapkannya pembentukan Koperasi Rakyat Desa yang menangani usaha kredit. Kemudian kedelapan, memperluas pendidikan koperasi rakyat. Kemudian distribusi barang-barang penting harus diselenggarakan oleh koperasi. Dan yang terakhir, memutuskan tanggal 12 Juli sebagai Hari Koperasi yang setiap tahun harus diperingati.

Dan kita tahu Bapak Koperasi Indonesia adalah Muhammad Hatta, salah satu tokoh yang kemudian mendirikan atau menggagas hadirnya Sokri atau Dekopin ya, Dewan Koperasi Indonesia, sebagai salah satu produk atau hasil pemikiran beliau berserta dengan para mantan pejuang lainnya agar kehidupan masyarakat Indonesia lebih baik, khususnya di saat itu pastinya kita baru saja merdeka ya, dan ya masyarakat masih sangat sulit kehidupannya, masih belum kondusif, sehingga dibutuhkan solusi cerdas untuk bisa memperbaiki kehidupan ekonomi rakyat. Maka muncullah Sentral Organisasi Koperasi Seluruh Indonesia yang digagas utamanya oleh Bung Hatta.

Peran koperasi hingga saat ini juga pastinya bisa menjadi sarana untuk mendapatkan dan membuka lapangan kerja, mewujudkan demokrasi ekonomi di mana penerapan sistem gotong royong ini menjadi asas wajib dan dilakukan secara demokratis dan kekeluargaan, serta membagi keuntungan secara adil di mana pastinya ada sisa hasil usaha yang kemudian dibagikan berdasarkan besarnya partisipasi atau jasa masing-masing anggotanya. Seperti apa pendengar pandangan Anda terkait dengan Hari Koperasi ini, dan mungkin juga bisa cerita seperti apa peran koperasi yang pernah Anda rasakan. Mungkin Anda pernah jadi anggota atau pengurusnya. Anda bisa ceritakan ya kepada kami, atau bagaimana Anda menilai koperasi saat ini? Apakah masih betul-betul terasa manfaatnya dalam hal menggerakkan ekonomi kerakyatan? Silakan Anda catat nomor telepon kami, nanti kami buka sesi interaktifnya di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, dan 021-386-6712, atau bisa melalui chat WhatsApp di 081-399-399-888. Dan seperti biasa sebelum kita buka sesi interaktifnya, saya ajarkan terlebih dahulu rekaman dialog terkait dengan Hari Koperasi Nasional dan juga sebuah lagu dari Rio Febrian berjudul Biarlah Sendiri.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Kami lanjutkan perbincangan terkait dengan Hari Koperasi, dan kali ini kami sudah tersambung bersama dengan Kepala Bidang Koperasi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Daerah Istimewa Yogyakarta, Ibu Setio Hastuti.
0: Wawancara Pro 3.
1: Bu Astuti, kabar sehat ya, Bu?
2: Iya. Ya.
1: Bu Astuti, kalau kalau perkembangan koperasi di Jogja sejauh ini seperti apa, Bu?
2: Koperasi di DIY dengan seluruh badan hukum, baik badan hukum provinsi maupun kabupaten, itu sejumlah 2.000 lebih ya, sekitar 2.100-an, saya lupa angkanya. Yang badan hukum DIY itu 348. Itu belum termasuk koperasi Desa Merah Putih yang sejumlah 438 yang berbadan hukum kabupaten kota. Nah, ini yang terbanyak koperasi di DIY adalah koperasi konsumen, gitu. Kemudian dilanjut dengan koperasi simpan pinjam. Sampai saat ini 90% koperasinya aktif. Yang pasif itu 10%, dan upaya kami supaya tidak bertambah ini yang belum RAT terus kami dorong supaya melaksanakan RAT supaya tidak menjadi koperasi pasif seperti itu.
1: Bu Astuti, kalau bicara pengawasannya seperti apa, Bu? Karena kan kita ketahui juga banyak koperasi yang ya tadi labelnya koperasi tapi menjalankannya di luar dari asas kekeluargaan dan juga gotong royong, itu artinya sudah bergeser dari semangat dari koperasi itu sendiri, Bu Astuti.
2: Kalau kami di sini kan menggunakan sistem pembinaan kami itu dengan Fakul Jogja ya, Klinik Koperasi. Di situ kita selalu memantau kondisi koperasi terkini gitu. Artinya apakah itu sudah RAT atau belum, kemudian apakah sudah dilaksanakan pemeriksaan kesehatan. Nah, pemeriksaan kesehatan ini adalah salah satu bentuk pengawasan. Nah, ini kami data semuanya. Jadi semua klinik koperasi di DIY aplikasi ini sudah terintegrasi dengan OJS. Kami saling mengambil data. Kalau OJS itu yang klinik koperasi sudah lebih lengkap, diambil datanya ke OJS gitu. Nah, di situ kan kelihatan kalau di kami itu masing-masing diberi utang. Oh, ini nilainya dari pembinaan sekian. Nanti ada lihat tadi 6 pembinaan SDM, lembagaan, keuangan, pemasaran dan digitalisasi, kemudian RAT, modernitas, sama pemeriksaan kesehatan tadi. Nah, kalau koperasi tersebut sudah masuk ke APH, ini kami bintangnya langsung merah, jadi masyarakat bisa mengakses gitu kan. Sampai itu kadang gini, yang kami ini sudah masuk ke pengadilan tapi koperasinya masih menjaring anggota baru. Ini kan ini yang menjadi concern kami gitu. Sehingga itu kami membuka di klinik koperasi, bisa dilihat itu, dan kami sosialisasikan lewat medsos supaya masyarakat kalau misalnya mau mendaftar koperasi bisa dicek di situ.
1: Kami lakukan. Baik.
2: Ini saya menjawab yang kedua dulu, kami ini kalau pengawas koperasi, di kami pengawas koperasi di DIY itu ada yang disebut seperti forum komunikasinya, itu awasi yang selalu setiap bulan itu bagaimana mengupgrade dari pengawas-pengawas itu yang pertama ya. Jadi monggo di tiap provinsi itu pengawas semua dari provinsi, kabupaten, kota selalu berkomunikasi, itu yang penting sehingga ada satu kesatuan dalam satu pemahaman gitu dalam pengawasan, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini yang perlu kita sepakati bahwa kita melakukan sosialisasi tidak hanya dalam bentuk kegiatan, artinya kita kan sering diundang ya.
1: Yeah.
2: Kalau kami sendiri, saya selalu menghimbau ke teman-teman, kalau diundang dalam RAT itu selalu memberitahukan apa itu koperasi, selalu menyadarkan anggota koperasi itu pemilik koperasi, itu yang penting. Kadang mereka tidak merasa memiliki. Ini yang selalu kami, tidak hanya masyarakat ya, yang sudah bergerak di koperasi menjadi anggota koperasi itu tidak tahu bahwa koperasi itu adalah milik mereka.
1: Iya.
2: Nah, inilah kesadaran, membangun kesadaran di masyarakat ini yang luar biasa ya. Ya. Ini perlu selalu di setiap di setiap kegiatan, di setiap, jadi kalau kita berhubungan dengan masyarakat atau malah disosialisasi itu harus menyadarkan bahwa koperasi ini adalah milik dan masyarakat. Perbedaan koperasi dengan perusahaan lain apa? Yang menentukan arahnya mau kemana itu adalah pemilik. Pemiliknya adalah anggota, ini yang harus dipahami gitu. Yang kedua, kemudian yang ketiga, nah ini perlu kerjasama berbagai pihak. Ini tidak hanya koperasi, tidak hanya maksudnya dari dinas koperasi. Kalau kami di DIY ini kami sudah membangun implementation of agreement ya, dengan perguruan tinggi karena keterbatasan tenaga kami. Nah, untuk pembinaan di KDMP kami bekerjasama dengan UNSES Muhammadiyah Yogyakarta, dengan koperasi-koperasi eksisten kita bekerjasama dengan DKPM, Direktorat Pengabdian Pada Masyarakat. Ya, kita harus sinergi seperti itu. Kalau itu menjadi beban pemerintah, sulit sekali itu. Jadi ini kita harus sharing-sharing lah untuk ini. Nah, ini sekarang ini kan masanya booming-nya tentang koperasi. Ini adalah saat yang tepat bagaimana menyadarkan masyarakat apa itu berkooperasi. Itu selalu di berbagai kesempatan harus kita sampaikan itu gitu ya, sehingga sehingga kesadaran, soalnya pengetahuan tentang koperasi hanya menyimpan di koperasi itu adalah menyimpan anggota koperasi itu supaya menyimpan PA, supaya pinjam gitu pinjam, itu kan saya berada di masyarakat sebagai badan hukum yang memang yuk kita gerakkan bersama-sama, bukan sebagian usaha yang dimiliki pertama. Nah, itu yang selalu harus kita kita sosialisasikan personal itu memang ini PR beratnya di koperasi ini, karena apa, kita mulainya dari pandangan minus gitu, pandangan minus terhadap koperasi bahwa itu tuh uang sambilan, kuno dan lain, pinggiran kecil dan lain sebagainya, itu yang harus kita rubah mindsetnya, terus kita bikin positif, itu yang harus terus menerus gitu ya. Kemudian yang pertama tentang koperasi sehat itu memang kami sudah juga berpikiran, kalau tadi saya mendengarnya agak aneh. Jadi kami sudah berpikir bahwa memang sehat kita harus tadi, seperti kalau misalnya ada apa ya, reward untuk yang sehat. Memang harus
1: buat jadi role model juga supaya, gitu ya.
2: Iya, supaya ternyata kita tuh harus sehat. Mereka kadang tidak menyadari bahwa sehat itu penting, itu branding untuk mereka gitu. Kadang malah menghindar dari pemeriksaan. Ya, analoginya seperti di kami itu kan ada pemeriksaan kesehatan di kantor kami gitu. Pada saat badan saya nggak fit, saya nggak usah nggak konangan, nggak ketahuan penyakit saya kan gitu. Saya nggak ikut pemeriksaan. Analoginya gitu. Koperasi kadang tidak mau karena mereka merasa sakit. Nah, inilah yang harus kita pahamkan. Pahamkan bahwa mereka harus bertanggung jawab. Pengurus pengawas itu harus bertanggung jawab kepada pemilik. Apa yang mereka, kalau misalnya mereka melakukan kesalahan itu disuarkan di anggota. Bagaimana solusinya bareng-bareng. Itulah kekeluarganya di situ gitu. Jadi tidak menyembunyikan. Nah, ini memang harus terus menerus kita sampaikan.
1: Iya. Bu Astuti, kalau kita lihat koperasi yang bermasalah ya, yang koperasi besar di Indonesia, banyak juga ini kan kasusnya gagal bayar dan juga penyalahgunaan dana anggota dengan akumulasi kerugiannya ini bisa sampai miliaran bahkan triliunan. Kalau kita lihat ada beberapa koperasi yang sempat masuk pemberitaan. Ini bagaimana juga mengawasi ataupun menjamin dari anggota itu sendiri tadi ya, mungkin ada ini waktu yang tepat untuk membentuk penjamin dana koperasi itu bagaimana, Bu Astuti?
2: Kan ada aturan di atas aset di atas 5M itu harus ada audit eksternal. Itu adalah salah satu cara untuk memitigasi, mengantisipasi ya, mengantisipasi adanya risiko itu. Tetapi kalau kami dari pengawasan tidak sampai kewenangannya sampai audit itu. Jadi nah ini biasanya kami ini mengetahuinya memang dari anggota atau dari apa. Jadi karena apa ya, atau mungkin dari koperasi lain, kadang sesama koperasi itu tahu gitu ya, bahwa ini mulai tidak sehat itu tahu. Disinilah apa ya, kedekatan dengan koperasi-koperasi inilah yang sehingga informasi itu datang. Karena kadang kita pemeriksaan ya, kalau niatnya koperasi sudah jelek gitu ya, kadang yang ada dua data gitu ya, kami juga kaget gitu. Wah, dinilai sehat ternyata berikutnya chaos itu. Nah ini memangnya kadang. Jadi kita mengantisipasinya. Oh, kalau lebih dari 5 itu harus ada audit eksternal. Itu yang kami jaga betul-betul itu ya. Jadi kami melihat itu.
1: Baik, Bu Astuti, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3 ini, Bu. Sehat dan sukses selalu. Dengar Kepala Bidang Koperasi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah atau Diskop UKM Daerah Istimewa Yogyakarta, Ibu Setio Hastuti.
0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 3 RRI segmen Kopi. Dan kita masuk sesi interaktif ya, silakan bagi Anda yang ingin ngobrol bareng bersama saya kali ini, silakan di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, dan 021-386-6712. Kita bicara terkait dengan Hari Koperasi Indonesia, peran koperasi sebagai pilar utama ekonomi kerakyatan. Di mana kemarin 12 Juli adalah Hari Koperasi Nasional ya. Kita tahu Bapak Koperasi Indonesia Muhammad Hatta ini telah menggagas adanya sebuah gerakan ya pada tahun 1947 yang dinamakan dengan gerakan Sokri atau Sentral Organisasi Koperasi Rakyat Indonesia, yang kemudian berubah pada tahun 68 menjadi Dewan Koperasi Indonesia atau Dekopin hingga saat ini. Seperti apa peran dan manfaat koperasi bagi Anda, atau Anda justru sebaliknya pernah menemukan pengalaman yang kurang baik, di mana tadi juga disinggung ya dalam dialog Indonesia Menyapa Malam tadi bersama dengan peneliti ahli utama di Pusat Riset Koperasi, Korporasi dan Ekonomi Kerakyatan di BRIN, ada Profesor Syahrir Ika, dan juga Kepala Bidang Koperasi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Daerah Istimewa Yogyakarta, Setio Hastuti, di mana ada anggota atau pengurus koperasi yang kurang amanah gitu ya, dana koperasi yang sudah terkumpul justru digunakan untuk kepentingan pribadi dan golongan pengurusnya, sehingga para anggotanya ini telantar atau koperasinya ini bermasalah, tidak ada izinnya sebetulnya, namun kemudian keluar-keluar untuk menarik anggota yang ternyata koperasinya sebetulnya fiktif. Atau seperti apa, silakan Anda bisa share di Indonesia Menyapa Dini Hari di segmen Kopi, peran koperasi hingga saat ini. Apakah masih menguntungkan masyarakat? Seperti apa peran dan manfaatnya bagi Anda? Atau Anda ingin mengadukan hal-hal yang sebaliknya, boleh di segmen Kopi. Silakan bagi Anda untuk bergabung bersama kami di line telepon dan juga chat WhatsApp kami. Dan sepertinya sudah ada pendengar yang ingin bergabung, kita sapa terlebih dahulu. Ada Ibu Ria di Tebet. Selamat dini hari, Bu Ria.
1: Selamat dini hari, Bung Sadani. Sambil olahraga, jadi kangen itu Kopi Pro 3 hari ini.
0: Iya, enggak apa-apa. Saya jawab, selamat olahraga jaya, Bu Ria.
1: Olahraga
0: kan harus tiap hari, jangan ada bola doang.
1: Iya, memang nanti ya, apa Argentina, Inggris, seru-seru nanti
0: saya. Iya.
1: Biasa. Lalu sampai salam olahraga, tapi enggak apa-apa lah memang.
0: Selamat Hari Koperasi, Bu Ria.
1: Iya, kemarin tepatnya di tanggal 12 Juli ya, Bang Sabil.
0: Iya.
1: Ya. Pokoknya itu sama Zahran ya, Bang Sabil ya.
0: Betul, Zahran. Iya.
1: Selalu ya, sama kepemimpinan dan redaksi juga. Hari Koperasi ini nasional kemarin ya, tanggal 12 Juli ya. Tepatnya ke 79 kalau nggak salah.
0: Betul,
1: ya, Bang.
0: Betul, iya.
1: Ya. Pokoknya koperasi ini pokoknya apa namanya, temanya nih Harkopnas ya, tahun ini Koperasi Budaya Berdaya Indonesia Berjaya, begitu ya, hampir sama berjaya, mengingatkan kita bahwa koperasi adalah kekuatan ekonomi rakyat yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui semangat gotong royong, inovasi dan kolaborasi, begitu kan?
0: Iya, nah, betul jadi, sekali.
1: Temanya ini memang kita kalau bicarakan koperasi pun tidak ada habis-habisnya, Bang Sabil.
0: Iya.
1: Apalagi opini ini koperasi adalah sebagai pertahanan ekonomi ya, kerakyatan ya, secara filosofisnya apalah dan konstitusional apa namanya dari atau pasal berapa 33 Undang-Undang Dasar 1944. Ingat tuh masih zaman sekolah nih, nggak terlalu Pancasila dulu P4 ya bang. Jadi kooperasi ini adalah wujud nyata ya demokrasi ekonomi, berbeda dengan sistem kapitalis ya, yang sangat bertumpu pada modal besar. Kooperasi berlandaskan pada asas kekeluargaan dan gotong royong di tengah ketimpangan pendapatan. Kooperasi memberdayakan masyarakat agar terumput khususnya berlaku UMKM, petani dan nelayan untuk memiliki akses terhadap modal dan pasar tanpa harus dieksploitasi oleh tengkulak, begitu kan? Masih ada tuh. Apalagi kooperasi desa menghidupkan ekonomi daerah itu udah pastilah ada. Dan lagi tantangan dan luang peluangnya modernisasi. Terus apa lagi Bang Sabir? Kualitas SDM, ya kan? Pasti ada pengurus kooperasi seringkali kurang memiliki pemahaman manajemen bisnis modern, itu pasti. Apalagi dengan stigmanya, apa tuh Bang? Stigmanya ini kooperasi dianggap sebagai institusi kuno lah yang kalah bersaing dengan kooperasi swasta, begitu kan? Yeah. Jadi untuk menjadikan pilar utamanya yang tangguh, kooperasi harus bertransformasi dapat dicapai melalui digitalisasi layanan atau seperti simpan pinjam dan market basis anggota serta serta regenerasi pengurus yang melibatkan anak muda yang melek teknologi, begitu Bang Sabir ya. Nah itulah tanggapan dari opini dini hari di perdana ini ya. Jadi ingat salam jayanya. Jadi sekali lagi Bang Lukman, marilah kita terus membangun kooperasi yang sehat ya mari kita terus membangun kooperasi yang sehat, profesional dan berdaya saing sebagai penggerak UMKM, membuat ekonomi desa serta pilar kemajuan Nusa Tenggara Timur menuju Indonesia Emas 2045 kalau nggak salah ya, begitulah. Bang Sabir sambil ketawa aja. Terima kasih banyak waktunya Bang Sabir.
0: Terima kasih Bu Ria.
1: Ini otaknya nggak boleh lagi lagi kopi Pro 3, tetap semangat, salam sehat, salam tangguh.
0: Salam sehat, salam tangguh ya, bukan hanya untuk NTT tapi seluruh Indonesia pastinya kooperasi itu ya Bu Ria. Kita ke Sibolga ada Pak Mataldi. Selamat dini hari Pak Mataldi.
2: Ya, assalamualaikum Pro 3, salam sehat tangguh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat Pak Mataldi.
2: Ya, hari ulang tahun kooperasi
0: nasional.
2: Iya. Ya, pastinya kita apresiasi dulu ya kalau memang niatannya ini memang dan rakyat oleh rakyat untuk rakyat ya.
0: Iya, iya.
2: Dengan ada petani, peternak, nelayan, namanya desa, deso gitu ya kan. Berarti kalau di deso itu ya pasti kan masyarakatnya kepala keluarganya sedikit ya, jauh dari kemajuan kota, siklus ekonomi juga di sana nggak kelihatan. Sebelum ada Kopdes Merah Putih yang Pak Prabowo apakan ini viralkan ini, masyarakat udah berkooperasi, tapi kooperasinya bentuk cara-cara tengkulak ya, arisan kan gitu Bung Sabil ya. Kapan Bung Sabil dapat jula-jula ya, besok gitu. Tapi dikooperasikan, dia kan kooperasikan gabungan dari orang-orang yang pemilik modal. Ya misalnya orang-orang di kooperasi itu kan ada desil 1, desil 3 ya, yang gaji berapa ratus ribu ya per hari, per minggu gitu ya kan. Tapi di Kopdes ini kan kayaknya dibikin di tengah hutan, disuruh masyarakat beli ke situ, sementara aktivitas buruh pabrik di situ, manufaktur nggak ada. Gimana mau kooperasi bisa jalan? Padahal sebelum Kopdes Merah Putih diadakan, orang tanpa berkooperasi juga tahu ngebeli di mana warung-warung sembako yang murah kan gitu, warung kelontong kan gitu. Warung kelontong itu kan bagian dari kooperasi distribusi barang juga, Bung Sabil ya. Yang memang mau ditiru, mau di copy paste sama Kopdes ini. Tapi kan yang terjadi kemarin kan bukan pelatihan perkooperasian, malah terjadi komcat cadangan militer malah kan yang sudah dihentikan itu dulu kan, Bung Sabil. Jadi maksud kita gini, sayang banget APBN itu kalau SDM manusia mau dibikin di desa itu nggak diimbangi dengan kegiatan pabrikan yang ada di sana, ya kan, mendirikan pabrik apa, kayak ikan, daging apa yang mau disebar. Sementara akses jalan di sana juga penerangan, apa sekolah juga nggak ada, gimana orang deso bisa mengelola Kopdes? Tadinya dibilang sarjana-sarjana itu diturunkan ke sana kan, SPPI, Sarjana Pembangun
0: Penggerak Indonesia, Pembangunan kan? Indonesia. Iya.
2: Ya, tetapi kalau mereka juga nanti jadi karyawan di sana tanpa ada UMR, padahal deson-desonya hanya bergaji desil 1, desil 3, ya gimana? Dia bisa mau pulang kampung, kan begitu.
0: Iya.
2: Belum lagi terjadi inflasi, harga dolar, harga minyak, harga semua. Gimana nanti kopdes yang di tengah hutan itu nanti nasibnya? Listrik pun di situ nggak ada, misalkan. Belum lagi nanti kopdesnya hanya simpan pinjam doang. Minjemnya mau, tapi nyicilnya nggak ada.
0: Ah, itu sering kejadian kalau yang kayak gitu.
2: Ya, maksudnya begitu loh, Bung. Tapi
0: ya, yeah,
2: antisipasi. Ada nggak ini dari tim Pak Prabowo udah memikirkan sampai ke situ gitu? Jangan ini hanya seperti menghambur-hamburkan anggaran, tetapi lapangan kerja bikin-bikin pabrik itu justru nggak ada gitu loh. Yeah. Maksudnya. Gitu.
0: Baik, Pak Matoli.
2: Oke, salam tangguh. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi sudah dikonfirmasi sebetulnya bahwa untuk yang viral-viral itu ya, kopdes yang katanya di tengah hutan, itu hanya terhitung jari, jadi 10 dari sekian puluhan ribu. Dan itu memang pastinya sudah dievaluasi oleh tim dari pemerintah ya, yang terkait dengan koperasi Merah Putih ini, yang nantinya para pegawainya itu akan menjadi pegawai BUMN ya, dari PT Agrinas gitu. Jadi itu nanti dievaluasi, dan yang viral itu sebetulnya hanya 0,sekian%. Jadi selebihnya koperasi Desa Merah Putih itu ada di lokasi yang diklaim strategis dan dekat dengan kebutuhan masyarakat, khususnya di desa-desa ya. Tentunya tujuan jadi dari koperasi desa atau kelurahan Merah Putih itu memperkuat ekonomi kerakyatan dan kemandirian desa melalui penyediaan barang kebutuhan pokok, layanan simpan pinjam, serta penyaluran barang bersubsidi. Pastinya nanti akan sangat memudahkan perekonomian masyarakat. Lanjut kita ke Cirebon, ada Bu Indra. Selamat dini hari, Bu Indra.
3: Selamat dini hari, Bung Muhammad Sadil dan iya, Bung
0: Zahra. Iya. Apa kabar, Bu Indra nih?
3: Alhamdulillah, hari ini kita
0: bukan bicara
3: tentang bola, iya. Tapi koperasi.
0: Iya. Bu Indra pasti sering nih hidup ada di
3: maju.
0: Sampai apa lagunya tuh?
3: Iya, itu potongan lagu dari Mars Koperasi.
0: Iya.
3: Bung Sabil.
0: Iya.
3: Yang pada tahun 80-an saat Bu Indra mengajar di kejuruan jurusan koperasi.
0: Iya.
3: Itu dinyanyikan tiap tanggal 12 Juli. Tapi dengan beriringnya waktu, dari mulai itu jurusan yang paling tidak diminati oleh siswa. Mereka mau masuk kalau sudah nggak bisa masuk jurusan lain lagi.
0: Pilihan ketiga.
3: Keempat
0: mah.
3: Karena kalau di SMA memang hanya tiga, gitu ya. Kalau di SMK itu ada empat jurusannya, iya. Malah lima sekarang dengan multimedia.
0: Iya.
3: Nah, menguap begitu saja, tidak ada murid. Seperti juga jangankan di SMK-nya, perguruan tingginya saja ikopin kan. Nah, itu menghilang juga kan?
0: Nah, itu kenapa Bu Indra melihatnya anak-anak milenial sama anak Gen Z kayak kurang minat ke pendalaman koperasi nih?
3: Karena gaungnya itu rupanya salah arah, Bung Sabil ya. Sekarang mau digalakkan lagi. Mungkin seperti SPBU mulai dari nol. Iya, karena moto utamanya itu kan dari anggota, oleh anggota, untuk anggota.
0: Iya.
3: Nah, sekarang apakah itu juga bisa dijadikan landasan? Coba, modal dari anggota. Coba, sekarang dari anggota-anggotanya yang mana? Tadi siang mendengar presiden mengatakan seluruh masyarakat di desa itu harus jadi anggota. Nah, mudah diucapkan tapi kenyataannya kan sulit. Nah, dulu aja ada KUD, ada KUT, bubar juga. Nah, kalau untuk apa di kalangan guru-guru sendiri ada dari anggota ya, ada simpanan wajib, ada simpanan bulanan yang terus bertambah, dan itu dijalankan oleh anggota, dipilih siapa pengurusnya. Nah, untuk anggota ada gunanya, kami bisa pinjam, apalagi saat apa?
0: Saat butuh.
3: Ini anak-anak mau masuk tahun ajaran baru ya.
0: Iya, seperti sekarang-sekarang ini nih lagi banyak dipakai orang tua.
3: Koperasi itu menolong sekali.
0: Iya.
3: Itu yang dirasakan. Jadi kalau mau diadakan koperasi merah putih juga, sistemnya harus begitu, harus dipikirkan dari anggota, oleh anggota, untuk anggota. Dan sekarang masih belum ibu lihat itu gimana arahnya. Jangan hanya apa dibicarakan sampai apa itu semacam rapat di GBK dari seluruh daerah datang. Nanti takut-takutnya larinya ke APBN lagi, sulit lagi, seperti MBG, seperti apa sekolah rakyat dan sebagainya. Wah, ini udah mau berita ya.
0: Iya Ibu,
3: terima kasih Bung Sabil, nanti dilanjut lagi banyak hal-hal yang berhubungan dengan koperasi yang Ibu tahu.
0: Wah, ya, seru sekali nih, harusnya sama Bu Indra jadi narsum, harusnya Bu Indra ini. Tadi harusnya disandingkan sama dari yang dari BRIN nih nanti.
3: Nah, itu jadi rasa memiliki dari apa? Dari tiap anggota itu tidak ada, karena mana?
0: Yeah.
3: Bukan dari kita, oleh kita, untuk kita.
0: Baik, Bu Indra, terima kasih.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari perspektif Bu Indra sebagai anggota yang pastinya sudah sangat sering ada di berbagai koperasinya ya, terlebih Bu Indra ini juga sebelumnya guru, jadi tahu lah seperti apa secara teori, kemudian prakteknya, peran dan juga manfaat yang dirasakan sebagai anggota, dan juga banyaknya hal-hal yang kemudian tidak relevan terhadap tujuan dan manfaat dari koperasi pada awalnya atau secara teorinya gitu. Bu Indra sudah merasakan itu dan seru sekali Bu Indra tadi menutup sesi pertama, sesi interaktif kita di Kopi kali ini. Dan jangan lupa kita ada sesi kedua ya, hingga pukul 2 pagi nanti. Silahkan bagi Anda yang ingin berkomentar bisa nanti lanjut kita di sesi kedua. Dan saat ini kita jelang warta berita pukul 1 waktu Indonesia Barat.
4: Jaringan Berita Nasional.

0: pukul 1 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita. Warta berita kita awali dari informasi di mana Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta sekaligus Raja Kesultanan Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono XI menegaskan kunjungan kali pertama ke Kabupaten Sragen untuk belajar dan melengkapi sejarah berdirinya Yogyakarta. Laporan selengkapnya disampaikan Mulato Ishan.
1: Kami di sini untuk belajar karena kami tidak untuk menelusuri sejarah. Kami masih kurang, dalam arti kurang itu belum berkunjung ke sini.
2: Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta sekaligus Raja Kesultanan Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X melakukan kunjungan bersejarah ke Kabupaten Sragen dalam rangka acara Muhibah Budaya pada Kamis 9 Juli. Dalam momentum penuh makna tersebut, Sri Sultan secara terbuka mengakui bahwa Bumi Sukawati, sebutan Sragen, merupakan cikal bakal penting dari berdirinya Kesultanan Yogyakarta. Kunjungan itu merupakan yang pertama kalinya bagi Ngarso Dalem menjejakkan kaki di Sragen, padahal wilayah tersebut menyimpan jejak emas leluhurnya Pangeran Mangkubumi atau Hamengkubuwono I saat membangun fondasi peradaban titik nol perjuangan di Pandak Krikilan Kecamatan Masaran Sragen pada Mei 1746 silam. Hamengkubuwono X menegaskan bahwa kehadirannya di Sragen membawa misi besar untuk merekonstruksi sejarah kelintasan Kesultanan Yogyakarta secara utuh. Selama ini catatan mengenai awal mula perjuangan Pangeran Mangkubumi belum bertahta dirasa masih perlu dilengkapi melalui napak tilas langsung ke Sragen. Sultan berharap kunjungan ke berbagai petilasan tempat para pangeran dahulu tinggal dan berjuang di Sukawati dapat memberikan rekaman sejarah yang lebih komprehensif.
1: Ini kan belum nyambung yang awal-awal dari Pangeran Mangkubumi, ya kan? Kami kan taunya hanya Mangkubuwono pertama gitu aja. Tapi yang sejarah sebelum itu kan perlu harus ke sini.
2: Ini kunjungan yang pertama dan sebelumnya.
1: Iya, makanya di sini juga ada dialog untuk sejarah Pangeran Mangkubumi yang ada di sini. Kita kan perlu lagi saya katakan kami belajar.
2: Pengakuan tulus Raja Yogyakarta itu disambut dengan rasa haru dan bangga oleh pemerintah Kabupaten Sragen. Bupati Sigit Pamungkas menyampaikan rasa terima kasihnya yang mendalam atas kehadiran Sri Sultan Hamengkubuwono X. Bupati menyampaikan bahwa pengakuan itu menegaskan kembali status historis Sragen sebagai saudara tertua bagi Yogyakarta, sebuah memori kolektif yang selalu dirayakan masyarakat Sragen setiap tahunnya.
3: Menjadikan sambungan kesejarahan Sragen dengan Yogyakarta itu menjadi tersambung kembali. Karena bagaimanapun juga setiap hari jadi Sragen itu kami memperingati kepahlawanan Pangeran Mangkubumi.
2: Bupati berharap melalui agenda muhibah budaya dan dialog sejarah ini hubungan kultural serta emosional antara Yogyakarta dan Sragen resmi bertaut kembali, membuka ruang kolaborasi kebudayaan yang lebih erat di masa depan demi melestarikan

0: Presiden. Kalau selama ini kekayaan rakyat Indonesia disedot, kita kembalikan sekarang. Ekonomi akan turun ke rakyat. Tapi saya ingatkan, kita tidak anti perusahaan besar. Tidak. Karena Indonesia ini negara besar, kita butuh koperasi, kita butuh UMKM, kita butuh swasta, kita butuh BUMN, BUMD, kita butuh semuanya. Ini harus menjadi kekuatan ekonomi. Itu yang saya maksud Indonesia Incorporated. Itu yang dikehendaki oleh bapak-bapak pendiri bangsa kita. Bahwa koperasi adalah salah satu soko guru.
1: Sementara itu, Menteri Koperasi Ferry Juliantono berjanji mengembalikan koperasi menjadi soko guru perekonomian nasional sesuai dengan gagasan dan arahan Presiden Prabowo Subianto.
2: Sekarang secara bertahap oleh Bapak Presiden, ketinggalannya badan usaha koperasi dibandingkan badan usaha swasta dan badan usaha milik negara di bawah kepemimpinan Bapak telah mulai bangkit kembali untuk memberikan andil yang sebaik-baiknya bersama dengan badan usaha swasta dan BUMN.
1: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo mengatakan barang-barang subsidi untuk rakyat harus disalurkan melalui Koperasi Desa Merah Putih agar tepat sasaran. Adapun tema puncak peringatan Hari Koperasi ke-79 yaitu Koperasi Berdaulat, Indonesia Berjaya. Dari Indonesia Arena Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadanis Habil, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Semifinal Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan The Three Lions Inggris dengan sang juara bertahan La Albi Celeste Argentina di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tiba di semifinal setelah menaklukkan kejutan turnamen Norwegia. Sementara Argentina menjaga asa mempertahankan gelarnya usai melewati perlawanan Swiss. Tradisi besar, pemain-pemain kelas dunia dan ambisi menuju final akan bertemu dalam satu panggung megah. Siapakah yang akan bertahan dalam perebutan tempat di partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 16 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro Satu RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: That was well done into Jude Bellingham. Bellingham with the equaliser. Cometh the hour, cometh England's number 10 yet again.
2: Tim nasional Inggris memastikan satu tempat di semifinal Piala Dunia 2026 dengan perjalanan yang tidak mudah. The Three Lions harus bermain hingga perpanjangan waktu untuk memulangkan Norwegia dengan skor 2-1 di Stadion Hard Rock. Sempat tertinggal lebih dulu lewat gol Andreas Sjalgru, Inggris diselamatkan oleh aksi luar biasa oleh Jude Bellingham. Bintang Real Madrid itu mencetak 2 gol, satu di masa injury time babak pertama, dan satu lagi di menit ke-93 lewat babak extra time. 2 gol tambahan ini membuat Bellingham kini mengoleksi 6 gol.

0: di Piala Dunia 2026. Ini adalah pertama kalinya dalam sejarah Inggris memiliki dua pemain dengan raihan minimal 5 gol dalam satu edisi turnamen. Selain itu, kiper Jordan Pickford juga mencatatkan rekor baru. Penampilannya melawan Norwegia adalah penampilan ke-18 di Piala Dunia, melampaui rekor legenda Peter Shilton. Kelolosan di edisi 2026 menjadi capaian semifinal keempat Inggris sepanjang sejarah keikutsertaan mereka di Piala Dunia. Sebelumnya armada tiga singa berhasil menembus babak empat besar pada edisi 1966, 1990, dan 2018.
1: Aduh, kok kamu jadi batuk terus sih, Ma?
2: Aku nggak tahu, Pa. Kalau Papa ngerokok terus di ruangan tamu, asapnya sampai ke kamar Mama.
1: Oh, Papa baru sadar. Ternyata kebiasaan Papa ini buruk banget ya. Berdampak juga ke keluarga. Berarti mulai sekarang nih ya, Ma. Papa milih berhenti ngerokok aja deh. Biar jaga rumah tetap sehat. Dan hidup kita terus sehat-sehat.
2: Makasih ya, Pa. Rumah jadi lebih sehat. Dan aku bisa bernapas lega.
3: Sapa keluarga dengan kasih sayang, bukan dengan asap rokok. Ciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan nyaman bagi semua. Karena setiap tarikan nafas yang bersih adalah hadiah terbaik untuk orang yang kita cintai.
4: Kata tokoh dunia, jangan takut hidup. Percayalah bahwa hidup ini layak dijalani dan kepercayaanmu akan membantu menciptakan fakta. William James. Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: jaringan berita nasional.
1: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Ballcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI, terus mengudara untuk

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Pendengar, Hari Koperasi Nasional diperingati setiap tanggal 12 Juli di Indonesia. Peringatan ini merujuk pada sejarah Kongres Koperasi pertama yang diselenggarakan di Tasikmalaya pada 12 Juli 1947. Pada perayaan ke-79 tahun ini, peringatan tersebut mengangkat tema utama Koperasi Berdaya, Indonesia Berjaya. Momen ini menjadi dorongan bagi seluruh masyarakat untuk memperkuat ekonomi kerakyatan berdasarkan asas kegotong royongan dan kekeluargaan. Kami akan membahasnya lebih mendalam bersama dengan peneliti ahli utama di Pusat Riset Koperasi, Korporasi dan Ekonomi Kerakyatan di Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, Profesor Syahrir Ika.
0: Wawancara Pro 3.
1: Prof. Syahrir. Iya, Prof.
2: Ya.
1: Kabar sehat ya, Prof?
2: Ya, alhamdulillah sehat. Kita ucapkan selamat hari ulang tahun koperasi dulu ya.
1: Iya.
2: Yang ke-79.
1: 79. Iya.
2: Oke, ya.
1: Prof, tapi kalau kita lihat sejarah atau perjalanan koperasi hingga ke usianya ke-79 ini seperti apa, Prof? Keberadaan koperasi di tengah masyarakat.
2: Ya, jadi kalau kita melihat organisasi ekonomi yang mapan gitu ya, artinya secara organisasinya ya, secara gerakannya, maka menurut saya koperasi adalah gerakan yang lama gitu, lama berjalan dan sampai hari ini terus berkembang. Bayangkan di Kongres pertama tahun 47 di Tasikmalaya, ya kan? Kemudian peperangan-peperangan tahun 50 kalau nggak salah ya, baru ada dibuat apa namanya hari ulang tahunnya itu baru dibuat tahun 50, lalu kemudian tahun, saya lupa lagi tahun berapa gitu, 53 atau berapa itu baru dibuat Kongres kita di Bandung. Nah, di Bandung itulah tonggak sejarah mulai apa nama gerakan koperasi itu mulai bergerak lebih cepat gitu ya. Di situ peran Muhammad Hatta sangat signifikan di situ. Dan saya membaca sebuah buku yang ditulis oleh Pak Yahya, ini Kongres Koperasi pertama di Tasikmalaya 47. Buku merah ini saya membaca apa kata Muhammad Hatta ketika dia memberikan pidato. Di hari koperasi di Bandung, dia mengatakan begini, jumlah koperasi yang baru kira-kira 7.700 buah, dengan anggota yang baru kira-kira 1.140.000 orang, belum besar artinya dalam alam Indonesia yang lebih dari 60.000 jumlah desanya dan kotanya, dan hampir 80.000 jumlah penduduknya. Nah, ini kata-kata beliau yang berikut ini bagus nih. Kita menciptakan supaya tiap-tiap desa merupakan suatu badan koperasi. Supaya tiap-tiap kota tersusun sebagai suatu persekutuan organisasi koperasi yang menggambarkan persatuan dalam berbagai corak Bhinneka Tunggal Ika. Jadi menurut saya koperasi ini yang memiliki warna sangat jelas di dalam gerakan ekonomi kita selama ini ya, memang dilihat dibandingkan dengan swasta, memang kecepatannya lambat gitu ya. Tetapi perjuangannya lebih mulia, kan begitu kan? Perjuangannya lebih mulia, dia memperhatikan bagaimana rakyat itu bergabung bersama-sama, kemudian bekerja bersama-sama, saling bantu-membantu, sama-sama nyimpan, sama-sama cari pembiayaan, lalu sama-sama dapat kemakmuran. Dan menurut saya, kalau seandainya kita benar-benar sungguh-sungguh menjalankan koperasi ini sebagai disebut sebagai sosok guru perekonomian Indonesia, maka koperasi bisa berkembang setidak-tidaknya mengimbangi gerakan ekonomi kapitalis yang makin menjamur dan itu kemudian membuat kesenjangan kita makin melebar. Jadi menurut saya, arah gerakan koperasi yang sekarang didorong oleh Presiden Prabowo, arahnya mengurangi kesenjangan begitu ya, antara kemakmuran yang dimiliki oleh banyak penduduk Indonesia dibanding dengan fakta hari ini hanya sedikit orang yang menikmati kemakmuran di Indonesia.
1: Prof, tantangan koperasi saat ini seperti apa, Prof? Kita ketahui juga banyak koperasi yang saat ini juga masih menggunakan sistem administrasi manual gitu ya, di tengah digitalisasi dan perkembangan teknologi, Prof.
2: Ya, jadi begini, jadi memang kalau gerakan masyarakat itu tentu dia mulai dari informal dulu ya.
1: Iya.
2: Biasa begitu ya.
1: Iya.
2: Informal itu dulu gerakan-gerakan biasa dimulai dari arisan gitu ya. Rakyat kan suka punya budaya seperti itu, arisan lama-lama meningkat menjadi bagaimana kalau kita buat koperasi kan gitu.
1: Iya.
2: Kalau buat koperasi itu juga ya, cepat menjadi formal. Biasanya masih bersifat informal dulu, lama-lama mereka formal. Ketika mereka formal, mereka harus mengikuti aturan perundangan yang berlaku. Tentu harus minta izin, menyiapkan dokumentasinya dan sebagainya. Nanti disahkan oleh pemerintah, ya. Pemerintah, maka kemudian mereka mulai melaksanakan fungsi-fungsi koperasinya itu. Menyimpan, terutama menyimpan kan, jadi tercatat baik tersebut. Nah, kemudian setelah itu mengelola, lalu kemudian mencari bisnis, lalu menciptakan apa pendapatan dari bisnis itu, ujung-ujungnya SHU, biasanya kecil dulu biasanya. Nah, SHU ini karena dibagi rata sesuai dengan kontribusi mereka, jadi tentu bila dibanding dengan usaha lainnya, kalau ibarat kita banding misalnya tingkat keuntungan, ya tentu koperasi lebih rendah. Tapi menurut saya sebagai sebuah gerakan, koperasi ini bisa kita andalkan untuk setidak-tidaknya dia bisa menjamin pendapatan kita yang lebih sustain dan lebih merata. Itu poinnya. Jadi bahwa dia belum berkembang sebagaimana perusahaan-perusahaan swasta yang hari ini memang cepat sekali tumbuh, karena memang sifat bisnis daripada atau sifat organisasi dari koperasi ini, dia memang motifnya itu motif sosial dan motif profit. Jadi ada, tetapi tujuan utama itu lebih ke sosial, ya kan gitu ya. Profitnya nomor dua. Jadi memang tidak bisa dibandingkan dengan organisasi profit ya, bisnis yang orientasinya profit. Nah, mereka kan tidak punya apa motif bisnis kecuali oleh undang-undang mereka dipaksa ya untuk membuat kepedulian terhadap masyarakat melalui apa yang dikenal dengan corporate social responsibility, kan gitu ya. Jadi mereka hanya bisa CSR saja. Jadi selain mereka setor pajak ke negara, bagi mereka membagi uang ke rakyat itu lewat pajak, kan begitu ya. Tapi kan lewat pajak itu kan kembali ke mereka juga kan, memang aksesnya kan gitu ya. Nah, dari kepedulian mereka hanya bentuknya CSR. Tetapi CSR itu sendiri karena kerelaan daripada bisnis itu, jadi tidak ada kontinuitasnya gitu ya. Dan nggak jelas bentuknya kayak apa juga tidak jelas gitu. Oleh karena itu teman-teman gerakan koperasi baru bersatu gitu ya, memikirkan diri mereka sendiri gitu ya, kemudian bersama swasta itu lakukan aja kolaborasi aja begitu dengan swasta, tapi dia punya independensi.
1: Gitu. Baik.
2: Jadi saya dari satu aja ya, menjelaskan dari satu paket aja. Oke, jadi begini, koperasi itu pada dasarnya juga sebuah usaha formal, ya kan? Jadi maksudnya dikelola secara profesional. Jadi kalau dikelola secara profesional itu artinya ya ikuti aja sistem kerjanya koperasi yang udah jelas itu. Kan peraturan perundang udah mengatur cara kerja koperasi itu seperti ini. Nah, ikuti. Jangan keluar dari paket itu, ya, paket itu. Kalau kita keluar dari paket itu, maka menjadi masalah. Nah, pertama itu. Yang kedua, ya harus mereka bersama-sama mengelolanya. Jadi kalau koperasi itu kalau dikelola bersama itu artinya modal dari mereka dulu gitu, ya kan? Jadi mereka sepakat, mereka bikin rapat anggota tahunan, sepakat kita mau ngumpul modal ini setiap bulan berapa, kan begitu ya. Nah, bisa saja modal itu beda-beda antar orang ya, antar anggota ya, tergantung kemampuan. Itu kan harus dicatat. Nah, ketika kita ngumpul modal, maka tentu SDM di koperasi itu harus punya kemampuan untuk mengadministrasikan keuangan daripada koperasi itu, kan begitu kan. Jadi membutuhkan SDM pertama adalah yang mampu mengumpulkan orang. Dan itu kan yang kedua adalah SDM yang bisa ngelola uang. Nah, yang ketiga adalah SDM yang bisa mengawasi uang itu. Supaya dikelola dengan baik, kan begitu ya. Nah, biasanya banyak koperasi yang tidak siap dengan kondisi seperti ini, itu terjadi malapetaka, gitu kan. Jadi misalnya mereka salah memilih, misalnya memilih manajer, misalnya kayak gitu ya. Kadang-kadang ketua koperasi jadi manajer juga, kan dia konflik, ya kan? Kalau ketua koperasi itu dia semacam ketua yayasan, gitu ya. Nah, manajer harus terpisah. Tapi karena mereka menyewa manajer itu mahal, akibatnya ketua koperasi terangkap sebagai manajer atau pegawai. Nah disitulah dia moral hazard, dia punya keinginan untuk merampok daripada uang anggota itu. Nah, apalagi pengawas juga dia juga kan begitu ya. Jadi kadang-kadang jadi pengurus iya, jadi pegawai iya, jadi pengawas iya. Nah koperasi seperti ini yang biasa bermasalah itu yang seperti ini. Nah tentu sebagai pemerintah daerah, pengawasannya harus lebih bagus, harus lebih ketat terhadap pola-pola kerja seperti ini. Tata kelola yang baik itu harus diterapkan di koperasi, gitu kan? Dan tinggal dipisahin kewenangannya saja. Nah, apa yang terjadi tipe ganti misalnya? Tipe ganti itu problemnya tata kelola yang tidak benar, begitu, ya kan? Jadi manajernya melakukan penggelapan, kan begitu kira-kira. Yeah. Nah, kenapa manajer menggelap? Berarti pilih manajernya salah, ya kan? Betul kan? Artinya waktu kita bidding cari manajer itu, mungkin dari keluarganya pengurus atau orang paling dekat dari pengurus atau sekedar lihat dia sekolah bagus, kamu deh, nah, seperti itu, tanpa melihat profesionalisme daripada si calon manajer itu. Jadi banyak koperasi yang memiliki kasus seperti kasus cepat ganti itu, penyebabnya adalah manajernya itu moral hazard. Ketika dia lihat pengawasan lengah, dia ngambil, kan gitu kan? Atau dia coba-coba lihat di pengawasan nggak kuat, dia coba-coba. Atau rapatnya nggak rapat-rapat juga, jadi jauh dari anggota, ya kan? Nah, dia moral hazard. Nah, ini satu dua kali dia aman, nah dia naikin jumlahnya lama-lama jadi besar, maka jadi masalah, kan begitu kan? Jadi menurut saya hati-hati kalau kita membentuk koperasi, bukan lembaganya yang paling penting di situ, lembaga penting, tetapi tata kelola itu lebih penting daripada lembaga itu. Nah, yang kedua adalah si pengelolanya itu jauh lebih penting lagi, kan begitu kira-kira ya. Nah baru terakhir, karena zaman sekarang kita udah bisa mengatasi semua masalah itu dengan teknologi informasi, ada baik digital dan sebagainya, maka tentu bisa menggunakan teknologi zaman sekarang, teknologi berkembang sekarang itu bisa menghindari mereka dari praktek-praktek yang tidak transparan. Terakhir yang mengenai bunga tadi Makassar ya.
1: Iya, Pak Wibi di Makassar. Karena banyak sekali nih Prof, yang banyak ketika kami buka interaktif terkait dengan koperasi sebelumnya, ini juga banyak yang melaporkan, banyak yang dalam tanda kutip berkedok koperasi, namun tidak berasaskan tadi ya, kekeluargaan ataupun gotong royong ini. Bunganya cukup besar.
2: Ini kan, bisa jadi koperasi seperti ini, koperasi-koperasi gelap ya. Artinya hanya menggunakan label koperasi, dengan tujuan yang tidak benar, seperti itu kira-kira. Tapi tidak aja itu, koperasi yang benar sekalipun juga punya potensi seperti ini bila mereka tidak siap di modal. Misalnya ya, kalau dia punya modal bersama, kan mereka akan dirat, itu akan sepakat. Kalau pinjam segini bunga berapa, itu kan akan ada kesepakatan. Tentu yang dijangkau oleh anggota. Kalau yang benar nih, ya kan? Tapi kalau seandainya mereka tidak mengandalkan modal sendiri, tetapi mereka menggunakan modal pinjaman. Nah ini masalah nih. Kalau modal pinjaman berarti dia pergi pinjam ke bank kan.
1: Jadi tidak ada dasar acuan bunga yang ditetapkan ya Prof ya, secara nasional.
2: Enggak, karena koperasi bebas aja.
1: Iya.
2: Bukan mereka kan gitu ya. Jadi mereka misalnya pinjam uang di bank, mahal bunganya, tentu dia lempar ke anggota kan lebih mahal lagi kan.
1: Iya.
2: Supaya koperasi dapat margin kan. Nah itu yang menyusahkan peminjam kan begitu kira-kira. Nah sebenarnya dengan adanya koperasi itu tuh menghindari itu sebenarnya maksudnya. Jangan terjebak kepada pinjaman-pinjaman yang berbunga tinggi. Nah belum lagi pinjaman cepat nih, ada namanya pinjaman cepat. Pinjaman cepat itu artinya kalau mereka nggak dapat akses ke banking, maka mereka dapat cari akses ke lain kan. Nah, ke lain itu misalnya ya apa namanya, orang-orang patr gelap itu yang rentenir dan sebagainya. Rentenir itu ada karena akses ke bankingnya itu bermasalah.
1: Iya. Ya, mungkin karena datanya tidak bagus atau apa gitu ya, Prof ya.
2: Bakalan tidak ada kalau aksesnya ke pembiayaan formal itu terjangkau dan murah. Tapi sangat tidak bisa. Mereka terpaksa ke rentenir, lebih mahal lagi, kan begitu ya. Jadi ini apa lingkaran setan yang sebenarnya tidak perlu terjadi. Karena di koperasi pengurus-pengurus ini menjebak diri sendiri. Kan begitu ya. Jadi menurut saya kalau koperasi bagus di Republik ini udah banyak. Setiap tahun tuh ada konsultan yang pernah setiap tahun tuh membuat mendata 100 koperasi di Indonesia terbaik, gitu ya. Aset tuh separuh diantaranya tuh udah ratusan miliar, bahkan sudah ada yang 20-an itu sekitar di atas 1 triliun. Apa intinya? Nah, kalau koperasi diurus dengan baik kan seperti ini. Koperasi Sidugiri misalnya. Koperasi jasa itu beberapa itu yang bagus-bagus ya. Bahkan dikelola oleh organisasi-organisasi Islam seperti kalau Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama gitu. Koperasi bagus-bagus ya. Dan maksud saya itu mestinya mereka belajar ke koperasi yang bagus-bagus itu, kelolanya bagaimana. Tapi karena memang pengelolanya itu tidak profesional gitu.
1: Dan pengawasannya kali Prof ya?
2: Pengawasannya lemah karena mereka mengawasi diri sendiri, itu masalahnya. Nah, koperasi kita di Republik ini yang jadi masalah besar itu adalah mereka tidak punya lembaga yang menjamin risiko mereka. Misalnya kalau kita banking itu punya
1: LPS,
2: lembaga penjamin simpanan, Nah, lembaga penjamin simpanan ini apa namanya yang menjamin resiko gagal bayar untuk mereka yang punya tabungan di bawah 2 miliar, gitu ya. Jadi kalau ada masalah dengan banking itu, yang di bawah 2 miliar itu aman. Asal mereka membayar iuran ke OJK misalnya, Nah, sebenarnya BRIN itu sudah membuat kajian mengenai bagaimana kalau pemerintah itu di Indonesia itu punya yang namanya LPSK. Jadi LPS tapi tanpa K, yaitu LPS koperasi. Nah, gitu kan? Ini belum ada nih. Tapi kita mencoba menawarkan dulu gagasan kita ke pasar, ke publik ya. Untuk nanti mendapatkan respon apakah operasi ini perlu punya satu lembaga penjamin simpanan yang bisa khusus berlaku untuk operasi saja, itu sehingga bisa mengatasi masalah-masalah ini.
1: Prof Syahrir Rika, terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI Pro 3 hari ini. Sehat dan sukses selalu, Prof.
2: Banyak, Pak Lukman ya.
1: Pendengar, peneliti ahli utama di Pusat Riset Koperasi Korporasi dan Ekonomi Kerakyatan di Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, Profesor Syahrir Ika.
3: UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama ialah Coach Margetti Herwin, seorang master coach profesional internasional dengan pengalaman lebih dari 16 tahun dalam membimbing para pengusaha. Jangan lupa ikuti dan saksikan Energi Sukses Bisnis setiap Selasa jam 20.10 sampai 20.50 waktu Indonesia Barat di Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, RRI Digital, dan RRI Net.
0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di segmen Kopi Pro 3 Radio Republik Indonesia. Dan kita memasuki sesi interaktif kedua terkait dengan tema kita dini hari ini, yaitu Hari Koperasi Indonesia, peran koperasi sebagai pilar utama ekonomi kerakyatan.

0: Tadi sudah kita sama-sama dengarkan pemaparan dalam dialog semalam ya, bersama dengan kepala peneliti ahli utama di Pusat Riset Koperasi, Korporasi dan Ekonomi Kerakyatan di BRIN, Profesor Syahrir Ika. Dan sebelumnya juga sudah ada kepala bidang koperasi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Daerah Istimewa Yogyakarta, Setyo Hastuti. Salah satu yang dikhawatirkan adalah ketika uang iuran ya, atau uang bersama yang dititipkan ke koperasi, uang anggota, uang kas anggota itu kemudian dipegang oleh pengurus yang kurang amanah. Dan kasus ini banyak, di mana banyak koperasi-koperasi yang pengurusnya menghilang begitu saja ketika anggotanya membutuhkan gitu ya, karena sudah merasa sudah invest, sudah bayar iuran, tapi manfaatnya ketika ingin diminta haknya ternyata tidak ada, tidak bisa mengakomodir kebutuhan anggotanya. Padahal prinsip dari koperasi adalah asas gotong royong dan kekeluargaan. Nah, bagaimana juga meningkatkan peran koperasi di masyarakat? Tadi pendengar kita sudah juga menjelaskan bahwa gairah masyarakat terhadap koperasi ini cenderung menurun di generasi sekarang. Mungkin salah satu isunya adalah itu tadi, kekurang percayaan dan masih minimnya literasi tentang pentingnya koperasi ini. Pertama, koperasi memang harus siap untuk menjadi penopang ekonomi, maka perlu ada penjaminan dari negara bahwa koperasi, semua koperasi di Indonesia bisa berjalan optimal sesuai fungsinya. Tadi dari Profesor Syahrir Ika juga menguliti hal itu dan menginginkan adanya LPSK, Lembaga Penjamin Simpanan Koperasi gitu ya, supaya masyarakat ini mau untuk menjadi anggota koperasi sehingga lebih menggairahkan bagi ekonomi kerakyatan ya. Dengan banyaknya koperasi tentu saja jaminan akan adanya modal dan juga keuntungan dari koperasi tersebut bisa tersalurkan secara adil dan merata ke setiap anggotanya. Silakan mendengar, bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami memberikan komentar dan opini Anda di line telepon kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, dan 021-386-6712. Dan sepertinya sudah ada yang ingin bergabung, ada Pak Caswa di Brebes. Selamat dini hari, Pak Caswa.
1: Selamat dini hari, Bung Sabil Sapitri, iya, dan Bung Jahran Saputra. Iya. Salam sehat.
0: Salam sehat, Pak Caswa juga sehat, sehat ya.
1: Sabil ya, sehat ya.
0: Amin, amin. Alhamdulillah sehat, Pak.
1: Iya. Ya, mudah-mudahan selalu sehat dan bisa menemani Kopi Pro 3 dan ngopi bersama.
0: Wah, iya pasti.
1: Biar enggak ngantuk.
0: Betul.
1: Nah, karena enggak ada permainan bola ya, Bung, ya hari ini.
0: Hari ini off dulu, kan persiapan semifinal ada waktu 3 hari lah untuk istirahat ya.
1: Berarti nanti Selasa ya?
0: Iya, malam Rebo. Oh, Rabu dini hari atau ya Selasa malam, iya. Sudah masuk dini hari, sudah masuk hari Rabu itu.
1: Oke.
0: Silakan, Pak Caswa.
1: Ini hari ini temanya apa ya?
0: Hari Koperasi Indonesia kemarin tanggal 12 Juli. Jadi kita membahas terkait peran koperasi sebagai pilar utama ekonomi kerakyatan. Bagaimana, Pak Caswa? Selamat pernah jadi anggota koperasi kan?
1: Enggak.
0: Oh, belum.
1: Belum. Selamat Hari Koperasi ya. Mm-hmm. Ke berapa ya?
0: Ke
1: berapa
0: ya? Ke 79.
1: 79.
0: Iya.
1: 79. Ya, saya sih sebenarnya sih mau komentarnya seperti ini. Ya. Kan itu yang saya tanyakan, maksudnya nantinya Merah Putih mau menyediakan koperasi juga.
0: Oh,
1: koperasi tersebut. Koperasi tersebut itu hanya untuk meminjamkan apa apa yang namanya apa segala diadakan untuk sembako dan lain-lain, Bung Sabil. Ya, saya yang ditanyakan itu maksudnya operasi yang itu.
0: Ya, penyediaan barang kebutuhan pokok, layanan simpan pinjam juga nantinya ada, Bapak.
1: Iya. Tapi ini ada tapinya dari saya. Sebenarnya presiden kita bagus tujuan mengadakan koperasi.
0: Iya.
1: Jadi seperti itu, dan keduanya bagus juga apa yang namanya tujuan untuk di NBG juga ya bagus. Iya. Tapi harus dilihat sebelum kejadian ibaratkan yang sekarang akan dilaksanakan masalah koperasi di Merah Putih itu harus dilihat dulu. Jangan sampai ada permasalahan dibandingkan dengan NBG. Jadi seperti itu. Nantinya apa yang harus di harus hati-hati itu nantinya. Sekarang di NBG udah marak korupsi ya isinya, kan seperti itu. Nanti di koperasi pun kalau tidak pengawasannya yang ketat itu akan kejadian lagi yang seperti itu.
0: Iya, baik.
1: Maka dari itu sebagai presiden, apalagi misalkan menyediakan gedung apa yang namanya kan Merah Putih di setiap desa, setiap kecamatan itu harus dibicarakan dulu dengan secara dalam-dalam, jangan selalu terburu-buru gitu. Masyarakat ini enggak ini kok Bung Sabil, enggak terlalu kecoh. Apalagi zaman sekarang. Ini harus ada sedia ini gampang berbicara seperti itu mah. Tapi harus dipikirkan dulu berjalannya seperti apa, benarnya seperti apa. Pengawasannya biar orangnya amanah seperti apa, terus bisa mematikan dengan ibaratkan persediaan barang-barang tersebut dengan yang udah tadinya ada berdiri di wilayah masing-masing tersebut apa enggak? Apakah ini perjalanan untuk membangkitkan ekonomi? Selalu coba dipikirkan dulu, jangan terlalu buru-buru. Ini terlalu buru-buru. Jadi pidato ini terlalu buru-buru, nggak memikirkan seperti itu. Kayak semacam di MBG kan seperti ini Bung Syabil, katanya apa yang namanya MBG ini tidak akan diberhentikan. Itu yang berbicara seperti itu kan mungkin orang-orang yang ibaratkan di dalamnya yang seperti itu mendukung.
0: Baik,
1: mendukung tujuan seperti itu.
0: Kita sudah tanggal poinnya.
1: Harus diperhatikan dulu, harus diawasi yang benar. Jangan sampai terburu-buru yang seperti itu. Mungkin seperti itu aja.
0: Oke, baik, Pak Caswa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Harus di perencanaannya harus optimal dulu ya sebelum ada eksekusi. Kita ke Lampung, ada Pak Leman. Selamat dini hari, Pak Leman.
2: Halo, selamat pagi. Selamat dini hari.
0: Dengan, ya, Sabil, betul.
2: Iya.
0: Sehat, Pak Leman, ya?
2: Sehat.
0: Alhamdulillah.
2: Iya, sebelumnya saya mengucapkan selamat ekopasi yang ke-79 Sabil. Semoga ekopasi kita Indonesia semakin maju.
0: Amin.
2: Semakin jaya.
0: Iya.
2: Dan para anggota, ketua dan anggota dapat bekerja sama dengan baik Bang Sabil.
0: Amin Bapak.
2: Jadi apa namanya ekopasi itu kan untuk kita semua koh dan opasin. Bekerja sama.
0: Koperasi berdaya, Indonesia berjaya, begitu.
2: Betul,
0: judulnya.
2: Jadi disitulah tempat wadah untuk kita semua anggota-anggotanya dan ketua maupun
0: lurus. Iya.
2: Apa namanya yang ada di dalam koperasi itu, Bung Sabil?
0: Iya.
2: Oh ya, Bung Sabil. Ngomong-ngomong, kalau bisa kalau penelpon itu dibatasi waktunya Bung Sabil, jangan panjang-panjang.
0: Iya Pak, pastinya ada momen untuk membatasi, tapi kan kita lihat dulu kondisinya. Iya.
2: Sesi pertama tadi kehabisan waktu.
0: Oh deh. Iya, mohon maaf Pak Leman.
2: Itu Bung Sabil waktunya habis itu.
0: Iya. Baik Pak Leman, terima kasih Pak Leman.
2: Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Leman di Lampung tadi ya terkait Adik Koperasi Nasional Koperasi Berdaya Indonesia Berjaya telah menjadi berperan sangat penting bagi ekonomi kerakyatan. Sudah banyak sekali dari kita yang terbantu dengan adanya koperasi ini ya. Lanjut kita ke Riau, ada Pak Pandu. Selamat dini hari, Pak Pandu.
3: Iya, benar Mas.
0: Iya, Pak Pandu.
3: Hari koperasi ya sekarang ya.
0: Iya. Ya, kemarin ya, sebetulnya 12 Juli.
3: Iya, 12 Juli. Kita kenangkan lah ini ya, Pak Bung Hatta kan.
0: Iya.
3: Tapi sebenarnya udah berjalannya masih belum apa ya, belum seperti yang diharapkan gitu.
0: Well, kenapa tuh?
3: Sebagian belum jalan ya kan. Kan koperasi ini kan ada juga simpan pinjam ya.
0: Iya.
3: Ada yang usaha gitu. Tapi kalau yang simpan pinjamnya cenderung untuk apa? Untuk kebutuhan harian aja, nggak usaha kan? Di kantor-kantor, di sekolah gitu, ada koperasi simpan pinjam. Dan mereka pun mengharapkan SHU gitu. Padahal nggak ada usaha kan, hanya simpan pinjam kan?
0: Iya.
3: Nah, tapi kalau menurut saya, kalau koperasi ini harus juga dibedakan usahanya itu sektor real atau non-sektor real. Maksudnya, kalau di anggota koperasi meminjam uang 5 juta itu dengan bunga katakan 2% gitu.
0: Iya.
3: Nah, dia pinjamkan sama tetangganya dengan bunga 3% atau 4%. Itu kan tidak sektor real jadinya kan? Enggak ya. Sederhana seperti itu. Jadi kalau sektor real itu dia pinjam uang 5 juta, uang itu diolahnya menjadi jualan gorengan, jualan martabak, jual apa. Kan harusnya begitu.
0: Iya, harusnya gitu.
3: Nah, ya, seperti itu. Jadi kita mengharapkan uang koperasi ini memang harus disuntik lagi dananya gitu.
0: Iya.
3: Bagi yang mampu, anggota yang mampu, atau pemerintah juga harus.
0: Iya. Kalau yang pertama kasusnya sering jadi kedok untuk bisnis rentenir itu.
3: Iya. Dipinjam itu berarti non-sektor gitu Mas ya?
0: Iya.
3: Iya. Itu kan nggak syariah juga, itu nggak syariah juga kan?
0: Berarti setuju ada pengawasan yang lebih ketat iya, ya terhadap iya, dana dari koperasi ini ya?
3: Iya, seperti okay, itu Mas.
0: Iya. Baik kalau begitu Pak Pandu, terima kasih iya, atas komentarnya Pak Pandu.
3: Iya Mas, terima kasih.
0: Iya, sehat selalu. Jadi memang tadi ya seperti narasumber paparkan, harus ada penjamin dari dana koperasi ini. Karena kalau banyak kasus seperti ini, orang jadi malas juga jadi anggota koperasi ya. Karena banyak juga yang kasus-kasus di mana koperasi ini menggelapkan dana anggotanya ketika ingin diminta untuk mendapat bantuan malah dipersulit. Lanjut kita ke Pak Rino di Medan. Selamat dini hari Pak Rino.
4: Selamat dini hari Bung Sabil, apa kabar?
0: Alhamdulillah sehat. Pak Rino sehat juga ya di sana. Ya.
4: Alhamdulillah sehat. Bung Sabil sudah lama ini nggak bertemu.
0: Iya, Pak Rino kayaknya di acara-acara siaran bola kami juga jarang muncul ya.
4: Iya.
0: Suka bola kita tapi kan
4: suka sih bola makanya cuma di momen terakhir aja lah nanti ya kan.
0: Jagoannya lolos nggak jagoannya?
4: Kemarin udah pulang duluan Brazil.
0: Oh tuh, ya silakan ke topik kita ya.
4: Aku nitip salam Abdul ya buat sahabat Portigen ya.
0: Boleh.
4: Bung Fajar, Bung Sabil, Bung Jaran, Mantara, ya kan yang sama sekali jarang bertegur sapa sudah ya kan di program RRI Jakarta. Salam sehat, salam tangguh buat kalian, tetap semangat dari
0: amin,
4: Medan.
0: Amin.
4: Nah, masuk ke topik Bung Sabil, nggak terlalu banyak nih terkait masalah koperasi ya.
0: Iya.
4: Nah, aku ngucapin selamat hari koperasi lah untuk Indonesia. Semoga koperasi kita ini benar-benar menjadi soko guru ya kan untuk kedaulatan ekonomi rakyat secara utuh. Nah, kalau untuk koperasi Bung Sabil, saya nggak terlalu banyak, cuma saya berpesan kepada pemerintah ya, dalam hal ini Bapak Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Koperasi untuk izin pertambangan rakyat Bung Sabil itu kalau bisa dipermudah izinnya. Dan itu menjadi sumber pendapatan asli daerah masing-masing, terutama untuk galian C ya. Nah itu bisa masuk ke dalam koperasi desa Merah Putih sesuai dengan instruksi Bapak Presiden Bung Sabil gitu. Karena terkait kalau pengawasan ya koperasi sih sudah paham lah kan, apalagi kalau macam saya di Sumatera Utara ini pengawasan sih sudah maksimal ya, apalagi di bawah Dinas Koperasi dan UKM Sumut. Nah yang belum koordinasi itu Bung Sabil, khususnya saya karena bicara di Sumatera Utara, itu antar kementerian, baik itu antar dinas ya, dinas SDM, di situ ada BWS ya, Balai Wilayah Sungai Dua Sumatera Utara, terus di situ ada apa, Dinas Koperasi dan UKM. Nah saya berharap dengan perizinan satu pintu ini mempermudah, karena pada saat apa ya, ada di daerah saya itu khusus di Desa Udang, mereka itu masyarakatnya sumber pendapatannya dari hasil bumi Bung Sabil. Jadi itu saya berharap kalau mereka mengusir izin satu pintu misalkan melalui ASS kan, tapi mereka juga harus koordinasi lagi ke dinas terkait. Maksud saya ada perizinan satu pintu ya kan untuk izin pertambangan rakyat. Jadi ketika misalkan mereka ingin menambang pasir ya kan, karena memang itu sumber penghasilan mereka dari situ, nah mereka dipermudah sambil itu aja. Karena semalam baru ditertibkan di Sumatera Utara itu di Serdang.
0: Jadi kan? Itu di bawah kuasanya BBWS ya berarti ya, sungai, iya, dekat-dekat iya, sungai gitu ya.
4: Iya itu kebetulan kan karena sepanjang aliran sungai Ular, karena itu katanya sih merusak konservasi lingkungan. Tapi kalau berdasarkan investigasi kawan-kawan katanya ya mereka memang sumber pendapatan dari situ ya kan, dan mereka menambang bukan dengan cara beko tapi dengan manual. Mereka sedot pasir, mereka filter lagi, baru mereka angkut ke ini kan, ke apa, mobil dumpret. Jadi saya berharap Bapak Presiden, terus Bapak Kementerian Koperasi dan dinas terkait, terutama Bapak Gubernur juga, izin permudah mereka lah, Mas Pak, apa Bung Sabil ya, supaya tubuhnya satu pintu gitu, nggak belit-belit, kasihan mereka.
0: Iya, gitu. Baik, Pak Rino.
4: Oke, terima kasih ya, Bung Sabil. Salam sehat, salam tangguh.
0: Terima kasih, Pak Rino. Salam sehat, salam tangguh.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tentunya itu tadi ya, koordinasi lintas instansi harus ditingkatkan lagi, karena walaupun bicara soal koperasi dan UMKM, namun pastinya akan beririsan, banyak terlibat juga dengan instansi lainnya. Tadi kalau kasusnya Pak Rino, ya tentu saja kita juga harus mempertimbangkan faktor lingkungan ya. Mungkin harus ada kajian dulu, dipresentasikan seperti apa eksplorasi tambang pasirnya, apakah masih aman dalam standar lingkungan atau harus dievaluasi seperti apa. Itu tentunya harus ada riset terkait itu sebelum nantinya kemudian tidak ada permasalahan dengan Dinas Kehutanan atau BBWS atau siapapun lah stakeholder yang menaungi wilayah tambang pasir itu. Baru tentunya setelah itu semua clear ya, sehingga bisa beroperasi, bisa berusaha dengan baik dan lancar dengan dukungan dari koperasi. Semoga hari koperasi di tanggal 12 Juli kemarin menjadi momen untuk bangkitnya ekonomi rakyat, dari rakyat, dikelola oleh rakyat, dan pada akhirnya keuntungan bersama-sama dirasakan oleh seluruh masyarakat. Dan tentunya diharapkan kedepannya pengawasan terhadap banyaknya koperasi yang ada di Indonesia terkait dengan penyaluran dana dan juga ke pembagian keuntungan ya, ini bisa diawasi dengan lebih ketat lagi, karena sering jadi masalah dan juga modus operandi dari koperasi yang kemudian sebetulnya berkedok sebagai rentenir atau bank keliling semacam itu sering juga tuh mengatasnamakan koperasi tertentu. Apakah sudah berizin atau belum, itu juga penting bagi masyarakat sebelum menjadi anggota untuk mengecek, karena koperasi itu harus izin dulu dari Kementerian Koperasi dan UMKM. Saya Hadani Sabil menutup segmen Kopi Pro 3 edisi dini hari kali ini, dan tetaplah bersama kami karena hingga pukul 5 pagi nanti masih akan kami lanjutkan Indonesia Menyapa Dini Hari dengan berbagai rekaman dialog sepanjang kemarin yang mungkin terlewatkan oleh Anda. Terima kasih atas partisipasi Anda. Kita jelang warta berita pukul 2 waktu Indonesia Barat.
5: jaringan berita nasional.

0: pukul 2 lewat 3 menit waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Warta berita kita awali dari informasi di mana kesadaran pendidikan inklusif di Kabupaten Kediri, Jawa Timur mendorong kenaikan peserta didik berkebutuhan khusus di tingkat PAUD. Laporannya disampaikan Anne Kusuma.
1: Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan inklusif mendorong bertambahnya jumlah peserta didik berkebutuhan khusus atau PDBK yang mengakses layanan pendidikan anak usia dini di Kabupaten Kediri. Pada seleksi penerimaan murid baru tahun ajaran 2026-2027 ini, sejumlah lembaga TK PAUD di Kabupaten Kediri mencatat kenaikan jumlah PDBK yang mengikuti pendidikan formal. Kondisi ini dinilai menunjukkan semakin terbukanya orang tua untuk memberikan akses pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan anak. Guru pendamping khusus Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri sekaligus guru TK Cokro Aminoto Pare, Nur Khalifah, kepada RRI menjelaskan bahwa layanan pendidikan inklusif di sekolahnya diimplementasikan melalui program kelas terapi inklusif yang sudah resmi berjalan sejak tahun 2023. Ia menerangkan jumlah PDBK di sekolah tersebut terus meningkat setiap tahun.
2: Dan tahun ini magnet kami tambah lagi adanya layanan inklusi. Jadi di sekolah kami tahun ini ada 11 anak inklusi. Dari total untuk anak reguler yang kira-kira sekitar 170 anak. Alhamdulillah kepercayaan masyarakat itu yang membuat kami bisa sampai sejauh ini bertahan. Dan tahun ini kita membuka 4 kelas TKA, 4 kelas TKB, dan 2 kelas playgroup. Kelas inklusinya secara bertahap bergilir, anak akan mendapatkan layanan terapi inklusi.
1: Sementara itu, Pengawas Sekolah Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri, Sri Mulyani, menyampaikan bahwa peningkatan layanan pendidikan inklusif juga memang perlu untuk dibarengi dengan penguatan proses identifikasi dini bagi anak yang membutuhkan layanan khusus.
3: Ini kita selalu mengedukasi, ya, mengedukasi seluruh sekolah, ya, agar pendidikan inklusi ini untuk diperhatikan karena keberadaan mereka ada, gitu, agar mereka dapat mendapatkan penanganan yang paling tidak memadai.
1: Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri menilai penguatan layanan pendidikan inklusif sejak jenjang PAUD menjadi langkah strategis untuk memastikan setiap anak memperoleh hak pendidikan yang setara melalui asesmen dini, pendampingan guru pendamping khusus, serta peningkatan kapasitas satuan pendidikan. Layanan inklusif diharapkan semakin mampu untuk menjangkau jauh lebih banyak siswa PDBK di Kabupaten Kediri. Anu Kusuma melaporkan.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: The side for the fallout is in. Lautaro Martinez sends Argentina to the semifinals.
2: Dari Kansas City, Argentina melenggang ke semifinal. Tapi perjalanan mereka kali ini penuh drama. Di Arrowhead Stadium, La Albiceleste menumbangkan Swiss dengan skor 3-1 lewat babak perpanjangan waktu. Laga ini juga diwarnai sebuah kejadian langka. Pada menit ke-72, penyerang Swiss, Brel Embolo, harus keluar lapangan lebih cepat. Melalui tinjauan VAR, ia menerima kartu kuning kedua karena simulation atau pura-pura jatuh. Ia pun tercatat sebagai pemain keempat sepanjang sejarah Piala Dunia yang diusir karena alasan tersebut. Julian Alvarez menjadi pahlawan lainnya bagi tim Tango. Dia mencetak gol spektakuler dari jarak 25 meter di menit ke-112 extra time. Gol itu mempertegas catatan bahwa 4 dari 5 gol Piala Dunia Alvarez tercipta di fase gugur. Hebatnya, ia kini menyamai rekor legenda Diego Maradona sebagai mencetak gol fase gugur terbanyak kedua untuk Argentina, di bawah Messi yang memiliki 7 gol. Sang Kapten Lionel Messi yang kini berusia 39 tahun terus mengukuhkan dirinya sebagai legenda terbesar Piala Dunia. Di turnamen edisi 2026 ini, Messi telah mengoleksi total 21 gol sepanjang karir Piala Dunianya, memperjauh jarak rekor gol terbanyak sepanjang sejarah turnamen tersebut. Selain itu, ia menjadi pemain pertama sejak tahun 1966 yang berhasil mencatatkan minimal 20 operan per buah peluang atau passes for shots dalam 3 edisi Piala Dunia yang berbeda. Namun, bukan perjalanan yang mulus bagi Argentina. Lini belakang mereka menuai sorotan karena rapuh. Mereka kebobolan 2 gol ke Tanjung Verde dan Mesir, serta harus bersusah payah melewati masa normal Swiss satu sama sebelum lolos lewat extra time. Kematangan mental juara memang menjadi kunci, karena Argentina selalu menemukan jalan keluar dari tekanan. Di semifinal, mereka sudah ditunggu Inggris, rival abadi mereka. Ini akan menjadi pertemuan ke-6 kedua negara Piala Dunia. Setiap kali Argentina menembus semifinal, mereka selalu melaju hingga ke final. Terbukti pada 1930, 1986, 1990, 2014, dan 2022.

0: makan siang cuma kopi lagi nih.
1: Lagi diet, biar cepet turun berat badan.
0: Diet itu bukan berarti gak makan loh, tubuh tetap butuh energi buat kerja.
1: Jadi gimana yang benar?
0: Pilih makan dengan gizi seimbang. Perbanyak sayur dan buah. Minum air putih yang cukup. Kurangi makanan tinggi gula dan lemak. Lalu sempatkan bergerak walau cuma jalan kaki beberapa menit.
1: Wah, ternyata diet sehat itu soal kebiasaan, bukan menyiksa diri.
2: Tubuh yang sehat membuat semangat kerja meningkat. Mulailah pola makan bergizi, aktif bergerak, dan jalani diet dengan cara yang sehat. Pegawai sehat, produk.

0: peristiwa.
1: Pemerintah Darurat Republik Indonesia atau PDRI disebut juga sebagai Kabinet Darurat. Kabinet tersebut dipimpin oleh Safrudin Prawira Negara periode 22 Desember 1948 hingga 13 Juli 1949. PDRI sendiri dibentuk ketika Belanda melakukan agresi militer kedua dengan melancarkan serangan udara ke pangkalan udara Maguwo. Adapun tujuan serangan ini adalah mengambil alih ibu kota Republik Indonesia yang masa itu terletak di Yogyakarta. Setelah ibu kota Yogyakarta lumpuh dan sejumlah tokoh ditangkap, terjadi kekosongan pemerintahan Indonesia. Maka dari itu, dibentuklah Pemerintahan Darurat Republik Indonesia. Pada 13 Juli 1930, untuk kali pertama, FIFA menyelenggarakan turnamen sepak bola antar negara di seluruh dunia. Turnamen pertama Piala Dunia FIFA itu diselenggarakan di Uruguay dan mengikutsertakan 18 negara. Di ajang tersebut, sang tuan rumah keluar sebagai juaranya.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Dengar, Presiden Prabowo Subianto mengajak seluruh pihak untuk bersatu dan bergotong royong. Presiden mengatakan seluruh pihak harus mengedepankan nilai-nilai kebangsaan seperti saling memaafkan, saling memahami, dan saling membantu. Hal itu disampaikan Presiden saat memberikan sambutan dalam peringatan Hari Koperasi Nasional ke-79 di Jakarta pada Minggu 12 Juli 2026 ini. Menurutnya tidak ada keberhasilan yang dicapai jika masih ada pertikaian. Presiden mengatakan perbedaan suku, latar belakang maupun afiliasi politik tidak seharusnya menjadi alasan untuk bertikai. Kami sudah tersambung bersama dengan peneliti politik dari Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, Pak Wasisto Raharjo Jati.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Wasisto, kalau melihat dari pernyataan Presiden Prabowo yang bisa dibilang menyindir ya partai politik ini, untuk apa yang bisa disikapi dari pernyataan beliau ini?
2: Ya, tentu kan kita melihat bahwa pernyataan Presiden itu kan merespon situasi terkini ya, di mana beberapa elit dari partai maupun juga dari aparatur negara itu saling berkonflik satu sama lain.
1: Ya.
2: Nah, tentu di situ Presiden melihat bahwa hal yang demikian itu akan membuat akar masalah tidak akan pernah selesai diselesaikan. Oleh karena itulah di momen Hari Koperasi yang menekankan tema kerjasama dan juga sinergisitas itu menjadi momen penting ya, bagaimana kemudian hal-hal yang tidak produktif seperti itu bisa dihindari demi kemaslahatan bersama.
1: Tapi bagaimana mungkin Pak Wasisto, kalau kita lihat kan memang arah dan tujuan partai politik kan juga memiliki tujuan masing-masing ini.
2: Ya, tentunya kita perlu melihat bahwa posisi partai politik kan yang khususnya yang di koalisi itu mendukung pemerintahan.
1: Okay.
2: Artinya secara garis besar mereka harus mendukung apa yang menjadi kebijakan pemerintah yang berkuasa.
1: Ya.
2: Karena kalau misalnya mereka masih mengutamakan kepentingan partainya, ya apa gunanya koalisi kan?
1: Ya.
2: Jadi memang di sini poin penting dari Presiden adalah ketika suatu partai atau partai-partai sudah berkoalisi mendukung pemerintahan, berarti baju mereka adalah baju pemerintah, bukan lagi baju partai yang selama ini mereka gunakan di kepentingan politik praktis. Sehingga apapun yang terjadi, entah itu kebijakan pemerintah atau mungkin juga program-program yang lain yang perlu dijabarkan, tidak perlu saling bertikai satu sama lain.
1: Ya, artinya kan sebagian besar partai politik yang ada ini kan bagian dari koalisi gitu ya, Pak Wasisto ya. Namun ini apakah mengindikasikan memang adanya ketidaksolidan dari koalisi itu sendiri?
2: Iya, tentu kita melihat bahwa koalisi itu kan penuh dinamika, Mas Lukman.
1: Ya.
2: Jadi kadang pasang, kadang surut, kadang naik, kadang tinggi. Cuman kan hal-hal demikian perlu melihat konteks yang ada di depan mata seperti apa. Apalagi kan yang dilihat selama ini adalah capaian pemerintah, program pemerintah seperti apa. Tentunya kalau melihat demikian, pola pertikaian yang selama ini terjadi atau mungkin hal-hal yang seperti itu jangan diperlihatkan di depan publik gitu. Karena sama saja memperlihatkan adanya sisi kekurangan pemerintah yang tidak perlu diperlihatkan oleh partai-partai itu, seperti itu.
1: Iya. Kalau kita, ini bagaimana dampak komunikasi politik seperti ini terhadap soliditas koalisi pemerintahan dalam jangka pendek maupun jangka panjang, Pak Wasisto?
2: Ya tentu, kalau misalnya hal-hal demikian masih ada, akan membuat komunikasi itu tidak terarah ya.
1: Iya.
2: Karena tentu publik akan lebih melihat sisi konfliknya daripada sisi capaian pemerintahan. Karena yang selama ini berita yang kurang enak itu menjadi bahan utama informasi publik. Nah, ke depan memang ada baiknya pertikaian demikian atau konflik yang demikian itu disimpan rapat-rapat ketika sudah membicarakan program kebijakan pemerintah. Karena itu bisa jadi blunder ke depan. Karena kalau misalnya ada masalah pertikaian sehingga menimbulkan pernyataan-pernyataan yang itu tidak sesuai konteksnya atau mungkin menimbulkan interpretasi ganda di depan publik, itu yang malah merugikan pemerintah sendiri di depan masyarakat.
1: Apakah ini juga mesin parpol sudah mulai bekerja jelang 2029, Pak Wasisto, kalau dilihat dari apa yang terindikasi dari sindiran dari parpol, dari Presiden Prabowo ini?
2: Ya tentu, sebenarnya kalau kita melihat 2029 sih jauh ya,
1: yeah.
2: Lukman. Maksud saya, kita pun belum selesai UU pemilu untuk disahkan. Bahkan tahapan pemilu pun juga belum dimulai kan. Lalu apa gunanya kita bicara 2029 sekarang? Karena secara politik itu masih jauh dan belum layak dibicarakan hari ini lah. Cuman tentu yang namanya partai itu kan selalu ingin mendapatkan panggung ya, mendapatkan atensi ya. Cuman tidak harus dengan bertikai seperti itu loh. Karena kalau misalnya hal-hal demikian itu masih terjadi, ya itu malah justru menimbulkan narasi kontraproduktif di depan publik. Malah yang ada sindiran tidak hanya dari presiden tapi juga dari publik seperti itu.
1: Ya, meskipun kita ketahui presiden ini memiliki latar belakang partai gitu ya, Pak Wasisto. Namun dalam praktik pemerintahan, beliau juga juga harus mengelola kepentingan banyak partai koalisi. Bagaimana dinamika hubungan ini memengaruhi gaya komunikasi presiden kepada partai-partai pendukungnya ini?
2: Ya, tentu di sini kita perlu melihat ya, mana skala prioritas yang utamakan. Apakah dalam kapasitas sebagai presiden atau kapasitas sebagai ketua umum koalisi partai. Karena dua ranah itu sudah berbeda sekali, pola komunikasi, pola pengarahannya sudah beda sekali. Jadi memang ada baiknya batasan seperti ini juga perlu diterapkan di anggota koalisi partai. Karena kalau misalnya masih bercampur aduk antara mana kepentingan pemerintah ke mana kepentingan partai koalisi, ya selamanya itu tidak akan pernah bisa sinergi kan, karena lagi-lagi urusan pemerintahan dan urusan politik praktis itu memang beririsan. Cuman ada baiknya ketika sudah menyinggung soal rakyat, itu baju partai ditinggalkan dulu seperti itu.
1: Ya, artinya kalau kita lihat ya pernyataan presiden ini, apakah bisa ditafsirkan atau bisa menjadi sinyal adanya perubahan pola relasi kekuasaan ini Pak, antara istana dan partai-partai politik pada pemerintahan ini? Dan jika memang iya seperti itu, indikator apa Pak yang perlu dicermati ini?
2: Iya, tentu perbaikan relasi itu masih sesuatu yang terus berjalan ya Mas, Mas Lukman. Karena tentu yang namanya relasi kan tidak selamanya stabil kan, kadang ada fluktuasinya. Nah cuman yang paling penting di sini adalah bagaimana komunikasi presiden dan juga para petinggi partai itu perlu intensif ya, untuk bisa mendisiplinkan kader-kader yang menjadi menteri itu tidak usah perlu ikut bertikai, karena yang rugi bukan hanya pemerintah tapi juga partai-partai pengusung mereka sendiri kan, karena kalau misal mereka buat blunder ya indikator untuk bisa menang pemilu ya masih akan jauh, karena publik akan mencatat itu dengan baik seperti itu.
1: Dan kalau kita lihat pernyataan dari Presiden Prabowo ini kan jelas ya, bagaimana mengajak seluruh pihak untuk bersatu dan juga bergotong royong gitu ya.
2: Ya, kalau kita melihat beberapa komentar dari pendengar kan memperlihatkan bahwa sebenarnya masyarakat itu peka kan dengan situasi politik terkini, apalagi khususnya dengan sindiran presiden ke parpol itu kan menunjukkan bahwa masyarakat ada di pihak pemerintah sebenarnya dalam hal untuk menegur dan istilahnya mendisiplinkan partai itu kan tidak terus bertikai. Nah, namun yang paling penting dari itu semua adalah bagaimana masyarakat itu juga mengawasi kinerja parpol yang kini dalam koalisi pemerintahan.
1: Iya.
2: Karena dampaknya kan langsung ke mereka, langsung ke masyarakat. Artinya kalau misalnya partainya bertikai, ya tentu akan menjadi bahan evaluasi bagi masyarakat pula kan untuk menilai kinerja pemerintahan seperti apa. Jadi memang di sini beberapa komentar yang saya dengar tadi memperlihatkan bahwa kepekaan pemerintah, kepekaan masyarakat terhadap isu ini besar ternyata, bahwa ini bukan hal masalah sepele yang bukan sekedar masalah sindiran atau apa, tapi pada kredibilitas dan marwah sebenarnya yang menjadi intinya.
1: Kalau kita lihat dari konteks komunikasi politik ya, Pak Wasisto, bagaimana Anda melihatnya? Beberapa kali kan Presiden Prabowo juga melontarkan kritikan ataupun sindiran, bukan kali ini saja, bukan kepada partai politik saja, namun juga ke kementerian atau lembaga untuk bisa bersatu untuk menjalankan program-program nasional. Ini bagaimana Pak Wasisto?
2: Ya, itu menunjukkan bahwa selama ini Presiden mengawasi dan memonitoring ya kinerja bawahannya di berbagai instansi. Karena kan dengan semakin kompleks masalah yang dihadapi dan juga semakin tepatnya viral sebuah isu yang ditangkap oleh masyarakat, mau tidak mau kan Presiden harus memonitoring 24 jam apapun yang terjadi, sehingga saya pikir hal-hal yang demikian itu tidak bisa kita tolerir ya kalau misalnya itu sudah viral di masyarakat, karena lagi-lagi nama baik pemerintah itu menjadi taruhannya, Mas Lukman.
1: Iya. Kritikan ataupun sindiran yang disampaikan secara terbuka itu memang menjadi bagian strategi untuk meningkatkan kepercayaan publik atau seperti apa Pak Wasisto?
2: Iya, sebenarnya kan sindiran terbuka ini menunjukkan bahwa pemerintah itu bekerja dan juga mengawasi internal mereka sendiri. Nah, tentu kita perlu melihat sindiran itu lebih pada peringatan pertama ya, kalau kita bisa baca levelnya. Mungkin ke depan nanti ada level berikutnya. Tapi paling tidak kita bisa membaca bahwa sindiran ini menjadi semacam peringatan dini ya bagi bawahan presiden, entah itu di instansi pemerintahan atau di partai politik, bahwa jangan menggunakan penyalahgunaan kekuasaan untuk hal-hal yang tidak produktif seperti itu.
1: SP1 gitu ya Pak Wasisto ya, kalau
2: ya, SP1 belum SP2 belum SP3.
1: Kalau SP3 udah bentuknya tindakan ya, udah penegakan hukum ya. Baik ya. Pak Wasisto, terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI Pro 3. Lihat dan sukses selalu. Pendengar, peneliti politik dari Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, Wasisto Raharjo Jati.
0: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform dan Online Learning Platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, Monitor Impact and Outcome, Meeting Online, Video Conference, dan Library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, Workspace, dan Learning. Segera download RRI Digital, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Halo, saya Jamie Ravitz, juru bicara Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 Tournament Sepak Bola Terbesar di Dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Sindiran Presiden Prabowo terhadap partai politik, dan kali ini kami sudah tersambung bersama dengan Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional atau PAN, Pak Viva Yoga Mauladi.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Viva.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pak Viva hadir ya Pak di kesempatan Hari Koperasi dengan Pak Prabowo.
2: Ya, saya hadir di acara ulang tahun koperasi yang ke-79. Bapak Presiden Prabowo memberikan amanatnya dalam acara itu.
1: Pak, kalau kita lihat ini pernyataan atau sindiran dari Presiden Prabowo terhadap partai politik, apa yang bisa disikapi dari PAN ini, Pak?
2: Dari pidato Bapak Presiden tadi, yang pertama yang menjadi penegasan dalam hari ulang tahun itu adalah soal keberadaan koperasi sebenarnya ya. Yeah. Jadi koperasi Indonesia ini adalah menjadi sebuah alat, bukan hanya sekedar badan usaha, melainkan alat atau instrumen demokrasi ekonomi yang menjembatani efisiensi pasar dengan keadilan sosial. Makanya koperasi itu dipandang sebagai pengejawantahan terhadap nilai-nilai Pancasila, karena di situ ada jaminan kebebasan berusaha, memerlukan solidaritas, mengarahkan kegiatan ekonomi bagi kemakmuran rakyat. Prinsip dasar kooperasi itu adalah menjadi bagian dari pengajawantahan sesuai dengan amanat konstitusi pasal 33. Dan yang kedua juga berbicara soal keberadaan partai politik. Intinya bahwa demokrasi ini baik apabila partai politiknya baik, demokrasi menjadi kurang baik apabila partai politiknya juga dalam sistem kepartaiannya menjadi kurang baik. Hal-hal itulah yang kemudian menjadi bahan canda sebenarnya tadi itu. Tapi substansinya adalah Bapak Presiden Prabowo menginginkan sistem kepartaian ini berjalan sesuai dengan konstitusi, dan seluruh kekuatan partai politik ini harus menjalankan sesuai dengan asas dan platform partainya masing-masing, dan menjadi alat pemersatu bangsa. Partai politik itu adalah menjadi alat pemersatu bangsa, karena apa? Partai politik itu adalah institusi modern dalam demokrasi dan menjadi kekuatan yang mampu untuk mengumpulkan, menghimpun, menyerap aspirasi dan memperjuangkan aspirasi rakyat menjadi kebijakan negara atau kebijakan publik lewat undang-undang atau peraturan daerah. Jadi yang ingin dikemukakan menurut tafsiran saya bahwa keberadaan partai politik itu harus bersatu, karena sebagai institusi modern partai politik itu juga harus dekat dengan rakyat. Intinya di situ intinya.
1: Ya, tadi kan juga disindir bagaimana partai politik ini banyak yang patriot, banyak juga yang ya kita sebutlah tidak benar begitu ya, yang disampaikan oleh Presiden Prabowo. Ini bagaimana Pak Viva menilainya atau menyikapinya? Apakah memang ada keretakan di koalisi atau memang teguran awal dari seorang presiden?
2: Ya, beberapa pelanggaran hukum itu kan juga melibatkan beberapa anggota dari partai politik. Itu adalah menjadi sebuah kenyataan yang tidak terbantahkan. Tetapi pada dasarnya kalau dilihat dari anggaran besar, dari platform, dari garis-garis besar perjuangan partai, seluruh partai politik itu adalah merupakan pengejawantahan dari aspirasi dan kehendak rakyat bersatu, berhimpun menjadi partai politik karena persamaan cita-cita dan gagasan. Nah, oleh karena itu yang dikemukakan oleh Bapak Presiden Bapak waktu itu adalah ingin agar partai politik ini benar-benar sesuai dengan platform dan ideologi politiknya. Kalau kemudian ada ekses penyimpangan, itu ya harus diperbaiki bersama-sama. Karena partai politik ini adalah lembaga yang dibentuk berdasarkan undang-undang dan harus taat tunduk patuh pada peraturan perundang-undangan itu. Jadi kalau dibilang bahwa itu ada keretakan polisi ya
1: tidaklah,
2: ya. Sangat jauh sekali. Justru sekarang ini solidaritas partai pendukung pemerintah ini melalui kinerja dari para anggota di kabinet ini berjalan dengan baik, dan kami semuanya fokus untuk merealisasikan cita-cita presiden dalam tugas pokok bidang masing-masing di kementerian kita masing-masing.
1: Iya. Jadi, Pak Viva, kalau kita
2: ada di jabatan itu koalisi rotasi tidak mas.
1: Iya. Jika presiden memang melihat adanya persoalan dalam praktik politik partai gitu ya, apakah kritik tersebut seharusnya disampaikan di ruang publik atau lebih efektif melalui mekanisme komunikasi internal koalisi, Pak Yop Viva?
2: Bapak Presiden Prabowo itu siap menerima kritik, terbuka terhadap kritik, dan tidak anti kritik, karena bagi Bapak Presiden kritik itu adalah vitamin yang memperkuat tubuh dari pemerintah. Kalau kemudian dikemukakan di forum yang mana, saya rasa mau ruang publik, mau ruang internal, itu saya rasa sama saja. Intinya bahwa Bapak Presiden menginginkan agar partai politik ini berjalan, bekerja, berjuang sesuai dengan ideologi politik dan platformnya masing-masing, dan yang kedua sesuai dengan aturan yang telah disepakati dalam konstitusi maupun dalam peraturan perundang-undangan.
1: Ya.
2: Intinya di situ.
1: Ya. Pak, kalau kita lihat ya, di satu sisi partai merupakan pilar utama demokrasi gitu ya. Tetapi di sisi lain Presiden mengingatkan agar kepentingan bangsa tidak dikalahkan oleh kepentingan partai. Bagaimana PAN menjaga keseimbangan antara loyalitas kepada Presiden dan kepentingan organisasi?
2: Partai Amanat Nasional setuju dengan himbauan dari Bapak Presiden bahwa kepentingan bangsa adalah di atas segala-galanya, di atas kepentingan individu, di atas kepentingan kelompok, di atas kepentingan partai politik. Jadi kami menjalankan cita-cita itu adalah dalam rangka untuk merealisasikan seluruh program-program pemerintah yang berorientasi kepada kemajuan bangsa dan negara, kepada kepentingan rakyat melalui kader-kadernya yang ada di partai politik. Jadi kalau kemudian ada dikotomi ini berasal dari partai atau non-partai, itu adalah menjadi bagian dari apa keberagaman terhadap unsur-unsur yang memperkuat eksistensi dan keberadaan dari para pengambil kebijakan dalam rangka untuk mengemban amanat negara sebagai pembantu presiden yang ada di kabinet.
1: Iya, ya, itu kan dinamika ya. Tapi sejauh mana Pak partai merasa memiliki ruang untuk menyampaikan kritik terhadap kebijakan pemerintah jika terdapat perbedaan pandangan gitu, tanpa dianggap mengganggu soliditas koalisi?
2: Kalau kemudian partai pendukung pemerintah yang jelas menjalankan semua kebijakan dari negara, dari Bapak Presiden Prabowo, baik itu perjuangannya melalui parlemen, melalui DPR, melalui antara ataupun melalui tugas pokok dari kementerian dan lembaga masing-masing. Jika ada partai politik yang tidak masuk di kabinet atau tidak masuk di bagian pemerintah, kalau kemudian menjalankan politik, itu adalah sebuah check and balances dalam proses checks and balances yang sangat dibutuhkan oleh demokrasi di Indonesia. Jadi kalau kemudian ada partai politik yang melakukan kritik tajam kepada pemerintah, itu adalah sesuatu yang wajar saja dalam kehidupan demokrasi, karena sesungguhnya demokrasi itu juga membutuhkan keseimbangan, karena seluruh kebijakan-kebijakan pemerintah itu juga perlu dimonitoring, perlu didiskusikan, kemudian perlu diawasi agar apa jalannya sesuai dengan amanat konstitusi. Sama juga ketika partai-partai politik pendukung pemerintah ini menjalankan di DPR, menjalankan fungsi legislasi, fungsi budgeting, dan fungsi controlling sebagai hak konstitusional dari anggota DPR, mereka juga melakukan kritik terhadap kinerja dari kementerian melalui dana-dana APBN yang sudah terrealisasi yang mana, kemudian ada sumbatannya seperti apa, kemudian bagaimana solusinya, bagaimana pengendaliannya, itu adalah dalam rangka agar pemerintah ini berjalan sesuai dengan konstitusi, agar clean and clear, bukan untuk merongrong atau menjatuhkan pemerintah.
1: Jadi
2: konsep kritik terhadap DPR itu adalah dalam rangka untuk membangun proses dialektika agar terjadi proses keseimbangan, checks and balances dalam kehidupan demokrasi, sehingga suasana yang terbangun, kritik itu adalah dalam rangka untuk memperkuat posisi demokrasi dan juga untuk meningkatkan kedewasaan dalam kehidupan demokrasi di Indonesia. Kalau ini dijalankan, saya rasa itu hal yang bagus sekali. Kalau kemudian ada kompetisi, yaitu ambil tunggu 5 tahun lagi, 2029 ada pemilu, nanti kita akan melakukan kompetisi, dan nanti terserah kepada aspirasi rakyat berdasarkan kepada aspirasi partai politik mana yang dipilih, kemudian untuk pilpresnya siapa yang dipilih. Jadi suasana konstitusionalisme dalam demokrasi itu sangat penting sebagai bagian dari proses pendewasaan demokrasi di Indonesia.
1: Pak Viva, mekanismenya seperti apa sih Pak, jika di kemudian hari ini terdapat kebijakan pemerintah yang dinilai tidak sejalan dengan aspirasi konstituen partai? Ini apakah tadi ya, melalui DPR gitu kebijakannya, atau memang ada komunikasi internal antar koalisi? Atau seperti apa ini Pak?
2: Kalau kami sebagai Partai Amanat Nasional sebagai pendukung pemerintah yang berada di dalam pemerintahan, itu menjalankan seluruh kebijakan dari Bapak Presiden dan merealisasikan di lapangan seluruh program-program Asta Cita Presiden. Nah, itu kita akan berupaya terus agar proses realisasi itu bisa dimonitoring, kemudian bisa diawasi, bukan hanya secara parlementarian di DPR atau lembaga-lembaga pengawas, BPK, BPKP, tetapi juga kami selalu terbuka agar kritik itu juga menjadi tanggung jawab dari kaum netizen atau kekuatan dari civil society sebagai kekuatan negara yang sangat dibutuhkan oleh demokrasi. Karena kekuatan negara atau kekuatan civil society itu punya peran besar yang fungsinya adalah, satu, dia bersifat kritis terhadap kekuasaan, dua, dia mampu untuk memberikan ide gagasan yang bisa menjadi bagian penting dalam proses dialektika demokrasi, sehingga tata laksana pemerintahan ini bisa berjalan dengan baik karena terbangun proses keseimbangan dan checks and balances dalam kehidupan pemerintahan. Checks and balances ini adalah menjadi bagian yang penting dalam proses untuk mewujudkan agar tata kelola ini menjadi baik, agar realisasi seluruh program-program asal kita ini bisa sesuai dengan tujuan dan target, dan ada keterbukaan aspirasi, perbedaan pendapat, dan mengeluarkan ide gagasan masyarakat itu ada ruang publiknya untuk bisa dikomunikasikan. Dan kami mendengar seluruh aspirasi, mendengar kritik, dan itu adalah sesuatu yang diharapkan, karena kalau kemudian kritik itu menjadi bagian dalam proses untuk meningkatkan dan evaluasi kinerja, justru yang diharapkan agar proses untuk peningkatan kinerja pemerintahan juga akan semakin bagus.
1: Baik. Nah itu bagaimana ya, Pak? Kalau mungkin dinamika di bawah atau di konstituen partai ini bagaimana menyerapnya dari PAN sendiri ini Pak untuk mengakomodir dari apa aspirasi kader ataupun konstituen?
2: Ya, setiap kunjungan kerja anggota legislatif DPR RI, provinsi, kabupaten, kota yang dilakukan secara periodik kan kita melakukan reses ya. Reses itu bukan hari libur, tapi reses itu adalah bagian dari pekerjaan anggota lembaga legislatif untuk langsung bertemu dengan konstituennya. Nah, setelah bertemu dengan para konstituen, tentunya akan banyak aspirasi dan kepentingan yang ingin disampaikan, karena sesungguhnya selama saya berada di DPR selama 10 tahun, tidak seluruhnya aspirasi itu bisa tertampung di Musrenbang, Musyawarah Rencana Pembangunan, baik itu Musrenbang Des, Musrenbang Cam, Desa, Kecamatan, Musrenbang Kab, Musrenbang Prop, dan Musrenbang Tingkat Nasional. Tentunya program-program itu disesuaikan dengan kemampuan budgeter pemerintah, dan dari beberapa kunjungan kerja atau reses yang langsung bertemu dengan masyarakat, dengan konstituen, itu ada aspirasi-aspirasi baru, kemudian ada kebutuhan-kebutuhan mendesak dari rakyat yang harus disampaikan kepada anggota legislatif yang melakukan reses. Kemudian tugas dari anggota legislatif itu adalah memperjuangkan aspirasi itu untuk disampaikan, diperjuangkan di DPRD atau di DPR. Kalau kemudian tidak bisa pada tahun ini, nanti tahun depan akan diperjuangkan menjadi program pemerintah. Jadi sesungguhnya tugas dari anggota lembaga legislatif itu ketika melakukan reses adalah menyerap aspirasi, dan aspirasi itu diperjuangkan di forum dewan, kemudian akan dimasukkan sebagai bagian dari program pemerintah melalui dana ABBN atau melalui dana ABBD. Nah, itu proses legalnya seperti itu.
1: Ya. Pak Viva, kalau kita lihat ya, pernyataan Presiden yang secara terbuka mengingatkan bahwa kepentingan partai tidak boleh mengalahkan kepentingan negara, dan banyak juga yang menilai praktik tersebut masih terjadi di dalam koalisi gitu ya. Dan bagaimana partai PAN ini bisa menjawab kekhawatiran itu, Pak?
2: Partai Amanat Nasional setuju dengan himbauan dan penjelasan serta perintah dari Bapak Presiden Prabowo bahwa kepentingan bangsa dan negara itu adalah prioritas nomor satu dibandingkan dengan kepentingan pribadi, kepentingan kelompok, dan kepentingan partai politik. Nah, menyangkut tentang kepentingan bangsa dan negara, tentunya juga kita bisa mengukur bahwa kalau itu menyangkut soal kebutuhan, kepentingan hajat hidup orang banyak, dan kepentingan terhadap eksistensi serta kedaulatan bangsa, tentu itu yang harus diprioritaskan gitu. Nah, hal-hal yang menyangkut soal teknis di lapangan tentu akan kita bisa menyesuaikan, bahwa sebenarnya program-program yang dijalankan oleh partai itu adalah merupakan penjelmaan dari tujuan dan kepentingan masyarakat serta kepentingan bangsa dan negara. Karena sebenarnya kalau seluruh partai politik melaksanakan dan memperjuangkan aspirasi rakyat, melaksanakan dan memperjuangkan kepentingan masyarakat, bangsa dan negara, tentunya juga masyarakat akan mencintai partai itu. Dan kami menginginkan bahwa PAN akan terus untuk bersama dengan pemerintah dan akan terus untuk bersama dengan masyarakat menyerap aspirasi, menyerap apa saja kebutuhan dari masyarakat agar bisa diperjuangkan menjadi kebijakan dalam bentuk undang-undang atau dalam bentuk realisasi program-program yang nyata di tengah-tengah masyarakat.
1: Baik. Kira-kira begitu. Iya. Pak Viva Yoga Mauladi, terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI Pro 3. Sehat dan sukses selalu.
2: Terima kasih, Mas Semang. Terima kasih para pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional atau PAN, Viva Yoga Mauladi.
3: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola. Hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Wow!

0: Portal berita kita awali dari informasi di mana Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Aceh Hasan Shazili menyatakan kerjasama Indonesia dan India dalam pengadaan rudal BrahMos dapat memperkuat industri pertahanan nasional. Laporannya disampaikan Bobio Sapulete.
1: Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Lemhanas Aceh Hasan Shazili menilai kerjasama Indonesia dan India dalam pengadaan rudal BrahMos dapat memperkuat industri pertahanan nasional melalui ahli teknologi dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Aceh saat ditemui di acara Geopolitik Forum ke-10 tahun 2026 di Jakarta Selatan mengatakan India merupakan salah satu negara yang memiliki kemampuan pengembangan teknologi pertahanan sehingga kerjasama tersebut menjadi peluang untuk memperkuat industri pertahanan nasional. Selain ahli teknologi, kerjasama itu juga dapat meningkatkan kapasitas sumber daya manusia Indonesia di bidang teknologi pertahanan.
2: Dengan India, saya kira itu merupakan langkah yang sangat baik ya, dalam rangka bagaimana kita memperkuat kerjasama industri pertahanan nasional dengan India.
1: Kontrak kerjasama pengadaan rudal jelajah supersonik BrahMos antara BrahMos Aerospace dan Kementerian Pertahanan RI diumumkan di hadapan Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri India Narendra Modi dalam rangkaian kunjungan kenegaraan Perdana Menteri Modi di Istana Merdeka Jakarta Selasa kemarin. Indonesia telah membidik akuisisi rudal BrahMos sejak beberapa tahun terakhir. Beberapa hari sebelum kunjungan Perdana Menteri Modi, Duta Besar India untuk Indonesia Sandeep Charkarforty menyatakan pembahasan mengenai kerjasama pengadaan BrahMos telah memasuki tahap yang sangat maju dan diharapkan segera mencapai kesepakatan. Dari Jakarta, Bobby Osapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan inklusif mendorong pertambahannya.

0: Kita beralih ke informasi lainnya. Pendengar, Menteri Agama Nasaruddin Umar menyatakan pihaknya akan memperketat definisi serta perizinan pondok pesantren untuk memastikan seluruh lembaga pendidikan keagamaan memiliki tata kelola yang baik dan memperkuat perlindungan anak dari berbagai bentuk kekerasan. Laporan selengkapnya disampaikan Afriani Respati.
1: Nanti akan mendefinisikan secara ketat apa yang dimaksud dengan pondok pesantren.
2: Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan Kementerian Agama akan memperkuat regulasi pesantren termasuk memperjelas definisi lembaga yang dapat disebut sebagai pondok pesantren. Hal tersebut dikatakan Menak saat menghadiri peluncuran Gerakan Nasional Ruang Aman dan Nyaman untuk Anak atau RANA di Pondok Pesantren Al-Hamidiyah Depok, Jawa Barat hari ini. Menak mengatakan selama ini masih terdapat sejumlah lembaga yang menggunakan nama pesantren meski tidak memenuhi unsur dan ketentuan yang seharusnya berlaku.
1: Kita nanti akan mendefinisikan secara ketat apa yang dimaksud dengan pondok pesantren. Karena banyak yang mempertasnamakan diri pondok pesantren, hanya panti asuhan dikasih merek pesantren, hanya majelis taklim dikasih merek pondok pesantren. Karena mungkin itu lebih mudah untuk mencari dana, tetapi justru disitulah persoalan-persoalan anak-anak kita banyak yang muncul.
2: Nasaruddin menilai persoalan yang menimpa anak kerap muncul pada lembaga yang tidak memiliki tata kelola yang jelas. Karena itu, pemerintah akan memperkuat standar penyelenggaraan, mekanisme perizinan, hingga penerapan sanksi administratif guna memastikan lingkungan pendidikan keagamaan menjadi ruang yang aman bagi anak. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno menegaskan, perlindungan anak tidak hanya menjadi tanggung jawab satuan pendidikan. Menurut Pratikno, anak harus mendapatkan ruang aman dan nyaman di seluruh aspek kehidupan.
1: Ini terutama oleh karena itu kami juga mohon dukungan dari Pak Mendagri, ruang aman dan nyaman di ruang publik. Karena anak-anak aktivitasnya bukan hanya di rumah, bukan hanya di satuan pendidikan, tapi juga di tempat-tempat umum. Ini PR berat sekali, kita harus kita kawal. Bagaimana anak-anak keluar rumah, ada ruang aman dan nyaman untuk bermain, berolahraga, beraktivitas bersama.
2: Pratikno menjelaskan, anak membutuhkan perlindungan tidak hanya di rumah dan sekolah, tetapi juga saat beraktivitas di ruang publik maupun di dunia digital. Karena itu, pemerintah mengajak seluruh elemen masyarakat untuk membangun ekosistem perlindungan anak yang lebih kuat. Gerakan Nasional RANA menjadi upaya bersama lintas kementerian dan lembaga untuk mencegah kekerasan terhadap anak, baik fisik, verbal, seksual, maupun kekerasan di ruang digital. Dari Depok, Jawa Barat, Afriani Respati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada pagi hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kembali menunjukkan kualitasnya dengan melangkah ke semifinal Piala Dunia 2026 setelah tidak terkalahkan sepanjang turnamen. La Furia Rojas sempat terseok setelah hasil imbang tanpa gol melawan Tanjung Verde sebelum bangkit mengalahkan Arab Saudi 4-0 dan menundukkan Uruguay 1-0 untuk lolos ke fase gugur.

0: Tahukah kamu, tidur bisa memperpanjang umur? Penelitian menunjukkan bahwa tidur yang cukup, antara 7-8 jam per malam, dapat meningkatkan kesehatan jantung, menurunkan risiko diabetes, dan memperpanjang usia. Kurang tidur kronis malah bisa berhubungan dengan peningkatan risiko berbagai penyakit. Meskipun ada orang yang tidak perlu banyak tidur, karena beberapa orang yang dikenal dengan sebutan short sleepers bisa merasa segar dengan tidur hanya 4-6 jam per malam. Ini jarang terjadi dan biasanya merupakan hasil dari faktor genetik. Namun, mayoritas orang tetap membutuhkan tidur antara 7-9 jam agar tubuh tetap berfungsi secara optimal. Kalau kamu, tidurnya berapa jam ya?
1: Tokoh dunia. Kita tidak menjadi wadah peleburan, tetapi menjadi mosaik yang indah. Beda orang, beda keyakinan, beda kerinduan, beda harapan, beda mimpi. Jimmy Carter. Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Kita soroti bagaimana Amerika Serikat dan Iran kembali saling serang pasca insiden atau pasca Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan berakhirnya gencatan senjata. Kami akan membahasnya lebih mendalam bersama dengan guru besar dalam bidang geopolitik Timur Tengah dari UGM, Profesor Siti Mutia Setiawati.
0: Wawancara Pro 3.
1: Prof. Siti Mutia.
2: Mas Lukman.
1: Kabar sehat ya, Prof?
2: Ya, alhamdulillah sehat. Nah,
1: kabar geopolitik di Timur Tengah bagaimana, Prof? Ya. Kita ketahui sebelumnya pada Juni itu kan sempat ditandatangani kesepakatan damai sementara. Artinya dunia juga menyambut baik atau merespon baik. Lalu di awal Juli ini pecah kembali. Bagaimana, Prof, melihatnya?
2: Ya, kalau di wilayah Teluk itu, kalau saya melihatnya ya, dalam teori ilmu saya, itu namanya ada persoalan regional security complex di situ. Jadi ada masalah keamanan di wilayah Teluk. Jadi di wilayah, di satu wilayah, kalau kita melihat regional security complex itu adalah satu wilayah itu sebetulnya terikat masalah keamanan bersama. Ya, jadi kalau ada ancaman keamanan di satu negara, itu akan mengefek pada negara-negara di wilayah tersebut. Dalam hal ini tidak Timur Tengah secara luas, tetapi wilayah Teluk. Jadi wilayah Teluk itu terdiri dari wilayah Teluk bagian timur dan wilayah Teluk bagian barat. Yang bagian barat itu terdiri dari Arab Saudi, Qatar, Uni Emirat Arab, Bahrain, dan Kuwait ya. Yang itu didominasi oleh Saudi Arabia yang itu Sunni ya, berhadapan-hadapan dengan Iran ya. Semua negara yang di sebelah barat ini adalah sistem pemerintahnya adalah monarki atau kerajaan. Sedang berhadapan-hadapan dengan yang bagian timur itu adalah republik. Dalam hal ini adalah Iran yang Syiah. Jadi secara ideologi mereka itu berhadapan-hadapan sehingga ada saling ancaman satu ya dengan yang lain. Yang sebetulnya merasa mereka itu saling terancam, tapi sebetulnya mereka itu terikat keamanan. Salah satu negara tidak aman maka akan berdampak pada negara lain. Oleh karena itu Iran itu punya strategi namanya proxy war ya. Jadi dia mengamankan wilayah yang Syiah di bagian timur itu dengan mempunyai jaringan Houthi di Yaman dan kemudian Hizbullah di Lebanon ya. Jadi di bagian barat dia aman karena dia punya jaringan gitu ya. Dia punya jaringan. Inilah yang merasa wilayah Teluk bagian barat itu merasa terancam karena dia punya jaringan. Nah, sekarang bagaimana kemudian Amerika Serikat itu masuk? Yang sebetulnya diserang itu adalah Iran. Mestinya Iran saja yang terancam, gitu kan? Mestinya. Tapi itu akan mengancam negara-negara yang di depannya, di maksudnya itu kan bagian timur, di bagian barat merasa terancam. Karena curangnya Amerika adalah dia menyerang wilayah lain. Jadi secara geografis itu dia tidak terancam sama sekali. Tidak mungkin Iran itu akan melakukan serangan balasan misalnya menyerang ke geografi Amerika Serikat, kan terlalu jauh. Jadi Amerika Serikat itu sudah punya pangkalan militer di semua negara Teluk. Nah, itulah yang sebetulnya menjadi target Iran untuk dijadikan serangan. Kenapa negara-negara Teluk heran? Ya, mereka kan mengizinkan Amerika Serikat mempunyai pangkalan militer di situ. Konsekuensinya adalah karena Iran diserang, ya nggak mungkin menyerang Amerika, tidak mungkin. Yang jadi target adalah negara-negara tetangganya itu. Jadi Iran itu punya keunggulan satu proxy of war, yang kedua dia menguasai Selat Hormuz, selat yang sangat sentral. Inilah yang oleh Amerika Serikat ingin dilemahkan, gitu kan? Ingin dilemahkan, makanya target-target itu yang diserang adalah target-target di dekat Selat Hormuz ya. Satunya Sirik, di wilayah yang namanya Sirik itu ya. Itu menjadi target supaya dia lemah. Jadi ini juga masuk teori berikutnya, yaitu War of Attrition. War of Attrition itu perang yang sedikit-sedikit. Jadi Amerika Serikat itu menyerang target-target Iran itu tidak langsung dihancurkan. Kita amati kan begitu ya. Diserang tapi rusaknya juga tidak fatal total gitu. Itu sedikit-sedikit dengan maksud supaya Iran itu lemah secara pelan dan kemudian mengakui kalau dia kalah.
1: Iya, gitu. Prof, kalau gitu, kita lihat posisi negara-negara Teluk yang kini semakin pragmatis gitu ya, termasuk normalisasi hubungan dengan Israel dan penguatan hubungan dengan hubungan ekonomi dengan Tiongkok gitu ya. Apakah konsep aliansi tradisional di Timur Tengah ini sudah mulai kehilangan relevansinya, Prof?
2: Ya kalau menurut regional security kompleks tidak ya, secara ideologi itu tetap negara-negara Teluk yang sebelah barat tadi yang saya sebutkan Arab Saudi dan lain-lain sebagainya itu tetangga-tetangganya itu tetap berafiliasi dengan Amerika yang itu tetap terkategorisasikan blok barat. Yang Iran dan Iran itu memang kadang-kadang berhubungan baik dengan Irak ya, kita tahu kemarin pemakaman Ali Khamenei juga diizinkan masuk ke Karbala. Karbala kan wilayah Irak. Jadi Irak juga yang sekarang ini mendukung mendukung Iran ya, padahal Irak yang sekarang ini kan ciptaan Amerika. Tapi kelihatan kalau grassrootnya itu berpihak pada Iran ya. Jadi kalau menurut regional security complex, dua ini berideologi beda dan yang satu mencerminkan pola persaingan di tingkat global, bahwa yang di sebelah barat itu tetap pro Amerika, yang sebelah timur lebih pro Cina. Tetapi Cina punya strategi bahwa dia tidak total secara total seperti Amerika Serikat mendukung Israel atau mendukung Arab Saudi ya. Cina itu kan tidak secara tegas ya, dia membantu misalnya mengirimkan intelijen untuk memata-matai ya misalnya pihak lawan. Tapi cuma sebatas gitu. Kadang mengirimkan senjata ya, tapi tidak total seperti Amerika mendukung Israel atau mendukung negara-negara Teluk lainnya. Jadi tetap saja sebetulnya Cina ini tetap pro pada Iran, tetapi dia juga menjalin hubungan baik dengan Israel ya, dengan negara-negara Teluk yang lain. Itu yang membuat membuat pola regional security kompleks ini memang jadi sulit untuk untuk dipahami, karena yang satu itu tidak tegas timur, kalau yang satu itu jelas blok barat ya, yang satu blok barat, tetapi kok juga dekat dengan Cina. Cina juga tidak secara tegas membantu Iran, tapi dalam kenyataannya Iran dan Arab Saudi CS tadi itu berhadapan-hadapan, maksudnya opus ya, maksudnya itu saling saling bertentangan gitu ya. Jadi ini tetap saling bertentangan, tapi secara ideologi Cina ini Cina itulah yang mohon maaf ya tidak tegas abu-abu ya, kadang-kadang ke pihak yang Arab Saudi CS tapi kadang-kadang di situ. Tapi kalau Amerika enggak kan, kalau Amerika tegas lebih ke negara-negara Teluk yang sebelah barat. Tapi kalau saya sebagai pengamat ya, ini harus dilihat bahwa Iran berhadapan-hadapan dengan Saudi Arabia gitu ya. Jadi Saudi Arabia itu Amerika menyerang Iran gitu. Jadi dari Iran yang jadi sasaran adalah negara-negara yang didukung oleh Amerika. Gitu.
1: Prof, negara berkembang hanya menjadi penonton dan korban dampak ekonomi atau masih memiliki ruang untuk membentuk arsitektur keamanan internasional yang lebih inklusif ini, Prof?
2: Jadi kalau mohon maaf ya, Pak Sukman, saya itu kan teori ya, saya akademisi. Jadi taunya itu antara teori dan kenyataan bagaimana ya. Ya, kan saya bukan pelaku. Kalau pelaku akan beda lagi ya. Kalau saya itu secara teori itu bisa. Kita itu sekarang sedang mengembangkan yang namanya the Global South. Sebaiknya negara-negara selatan itu bersatu. Karena pernah itu mewujud negara-negara selatan bersatu, maka negara-negara selatan banyak yang menjadi merdeka bebas dari penjajahan barat. Kan gitu ya. Kita punya konferensi Asia Afrika, kita punya gerakan non-blok. dan itu menjadi kekuatan pada waktu itu, kemudian bisa apa mengikis atau menghilangkan penjajahan, kan begitu. Lah yeah. Tapi sekarang Global South sekarang ini tidak sesolid pada waktu masa setelah Perang Dunia Kedua karena ada musuh bersama yang kuat gitu. Karena Global South sendiri sudah terpecah, ada yang sangat pro barat, ada yang sangat yang netral ataupun yang sangat dekat dengan China dan Rusia gitu. Nah ini yang kita harus kembalikan bahwa kerjasama selatan-selatan itu akan kalau kita bangkitkan, kita akan lebih kuat secara jumlah ya. Karena ini pertanyaan mendesak. Sebetulnya jumlah, misalnya natural resources itu ada di sebelah selatan. Bumi itu kalau dipecah, dipenggal secara horizontal, ada utara selatan. Selatan itu tempatnya natural resources dan population. Dan secara teori politik itu kuat. Yang selatan itu cuman itu memang sumber daya manusia yang skilled ya, masalahnya skill teknologi itu mereka yang menguasai. Kita menguasai natural resources, bagaimana itu jadi bargaining. Natural resources kita dengan teknologi itu harus jadi bargaining. Termasuk perdebatan. Kalau sebetulnya secara teori itu bisa, karena secara teori kita tadi sudah saya jelaskan ya Pak Tadiman, satu di dalam the Global South itu empowering atau membuat berdaya lagi gerakan selatan-selatan, gerakan non-blok ya, itu diberdayakan lagi, dan banyak organisasi regional selatan-selatan itu kalau sesama umat Islam mungkin bisa juga OKI ya, dibanggakan. OKI itu anggotanya separuh lebih jumlah anggota PBB. Jadi itu lumayan kuat. Gerakan non blok jelas separuh dari jumlah, lebih dari separuh jumlah anggota PBB. Jadi itu juga kuat. Secara teori bisa. Tapi dibutuhkan adalah person atau apa figur ya, figur internasional yang diikuti oleh seluruh dunia, artinya dipercaya oleh seluruh dunia. Terus terang zaman waktu itu kan Presiden Soekarno, Gamaliel Nasser, ya Joseph Broz Tito, itu adalah tokoh-tokoh blok selatan yang apa dipercaya oleh negara-negara selatan, karena ya memang Gamal Abdul Nasser maupun Soekarno itu kalau pidato memang meyakinkan seluruh dunia gitu ya. Terus itu tidak begitu, tetapi karena dia mengikuti dua orang ini kemudian jadi juga dipercaya. Jadi kita itu sekarang vakum person apa international figure yang dipercaya, baik itu untuk di blok selatan, blok utara pun juga begitu, yang mereka percayakan Donald Trump yang orang kayak gitu. Ya udah, negara itu kayak gini gitu ya. Karena hanya Donald Trump yang tampil, buktinya kita mungkin nggak suka, tapi itulah yang apa yang mendominasi politik internasional saat ini. Sementara di blok selatan itu kita mau percaya siapa? Pada Pakistan, pada Modi India, atau ini Saudi Muhammad bin Salman, kan tidak ada yang betul-betul dipercaya oleh hampir semua misalnya negara blok selatan itu. Persoalan kelemahannya adalah kita butuh figur internasional yang bisa menyatukan ini. Gitu ya. Jadi selama itu belum ada, kita carilah, atau kadang-kadang pemimpin itu kan bisa juga diciptakan, ya, didorong diciptakan itu bisa, ya sebetulnya kayak seperti Soekarno itu kan juga dia memang muncul, tetapi juga didorong misalnya oleh PNI ya pada waktu itu bisa. Tapi selama belum ada figur internasional yang diterima oleh semua pihak, sulit bagi pihak selatan membantu Iran untuk apa dipojokkan oleh Amerika Serikat ini.
1: Ini itu banyak publik yang bertanya-tanya terkait dengan eskalasi atau konflik Amerika Serikat dan Iran ini, juga kan dipandang sebagai gejala melemahnya efektivitas hukum internasional dan PBB. Dan jika benar, institusi internasional apa Prof yang masih memiliki legitimasi untuk mencegah konflik berskala lebih besar ini?
2: Ya, betul. Kalau jadi tata kelola global ya namanya. Tata kelola global itu kita mengandalkan kalau organisasi PBB dan hukum internasional. Nah, masalahnya adalah itu kan juga seperti negara kita, kalau para penegak hukum itu kan menjaga berlangsungnya hukum di dalam negeri. Kalau para penegak hukum sendiri melanggar hukum, yang sekarang di koran kan jaksa dan polisi sedang bertengkar, itu kan kita rakyat juga bingung toh.
1: Bingung,
2: dia kan harus menjaga kita kok malah seperti itu. Sama mas, jadi tata kelola global, hukum internasional maupun PBB itu yang menjaga adalah dulu yang berinisiatif mendirikan ini, terus terang adalah Amerika Serikat CS ya dulu itu. Ada tokoh-tokoh internasional ya, Franklin Delano Roosevelt, Winston Churchill dari Inggris. Franklin Delano Roosevelt itu Presiden Amerika Serikat, Winston Churchill Perdana Menteri Inggris, dan kemudian dari Joseph Stalin itu dari Uni Soviet. Mereka ini berkumpul kemudian ingin menciptakan hukum internasional, kemudian PBB gitu ya. Kan inisiatornya ini sekaranglah yang melanggar. Maksudnya bukan orangnya ya, tapi negara asalnya. Nah, kita bisa bayangkan karena yang menciptakan kemudian melanggar sendiri, kita bisa bayangkan. Lah kalau saya ditanya apa yang bisa kemudian ini lagi harus diciptakan yang lain. Memang sekarang kita sedang berusaha supaya rekonstruksi dari PBB, supaya PBB itu kan ada Majelis Umum PBB yang anggotanya semua negara, ada Sekjen PBB itu ketuanya, dan ada Dewan Keamanan PBB yang anggotanya itu hanya 15, 5 negara anggota tetap, 10 negara anggota tidak tetap. Nah sekarang yang 5 anggota tetap itu punya hak veto, itu kan pada itu kan 5 negara itu pemenang Perang Dunia II, kecuali Cina yang itu diangkat yang lain. Nah, sekarang ini harus dirubah, Pak. Mereka harusnya tidak lagi memiliki hak veto itu ya. Itu sedang diusahakan, Mas. Banyak sudah kita berjuang di Majelis Umum PBB dan supaya PBB itu direkonstruksi untuk mengurangi dominasi Amerika Serikat ataupun negara superpower lain.
1: Iya.
2: Nah, Majelis Umum PBB tempatnya masih di New York.
1: Iya. Agak repot ya di sana ya. Baik. Iya. Prof Siti, terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI Pro TV hari ini. Sehat dan sukses selalu, Prof.
2: Ya, terima kasih.
1: Pendengar guru besar bidang geopolitik Timur Tengah dari Universitas Gadjah Mada, Profesor Siti Mutia Setiawati. Kami berbincang terkait dengan gencatan senjata berakhir, Iran Amerika Serikat saling berperang lagi.
0: Menjaga lingkungan menjadi lebih meriah dengan Ronda Malam, program interaktif yang mengajak Anda ikut serta saat menjaga lingkungan tetap aman dan nyaman. Jangan lewatkan Ronda Malam, disiarkan secara langsung setiap Rabu pukul 23 hingga 24 waktu Indonesia Barat. Selain membahas isu keamanan, Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan jajaran Kepolisian Republik Indonesia dari Polda hingga Polres seluruh tanah air. Ronda Malam, jaga lingkungan, jaga Indonesia. Hanya di Pro 3.

Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi

0: menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Jaringan Berita Nasional.
2: Festival Asia Afrika 2026. Kita akan berbincang bersama Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung, Pak Adi Junjunan Mustafa. Pak Adi, kabarnya ada Festival Asia Afrika mulai tanggal berapa, Pak?
3: Asia Afrika Festival itu sejak kemarin, Mas Fajar, sejak tanggal 11 sampai dengan hari ini tanggal 12.
2: Masih berlangsung sore ini, Pak?
3: Masih, jadi kita akan ada 3 sub event ya. Yang pertama itu ada karnavalnya udah kemarin Sabtu pagi.
2: Oke.
3: Kemudian lanjut kita ada 2 event Asia Afrika Corner, itu pertunjukan seni budaya termasuk diskusi kebudayaan, ada pameran juga sama Asia Afrika Market ya. Yang market ini
2: pameran apa, Pak Adi?
3: Pamerannya ini kalau yang tadi yang corner itu pameran ada seni rupa.
2: Oh.
3: Jadi kita kita mengangkat kesenian, tapi kita beri tajuk untuk masalah cross culture ya. Kita berbagai budaya yang berseliweran ini untuk menuju perdamaian.
2: Kita ngambil. Lalu ada pameran seni art ya. Lalu ada apa lagi?
3: Ada Asia Afrika Market tadi, yang kalau yang seni dan art itu tadi pagi malah ada international student gathering ya. Jadi
2: final
3: speech-nya tadi Dubes Palestina tadi hadir ya.
2: Wah.
3: Di pagi hari tadi, dan saya tadi mewakili Pak Wali Kota juga opening.
2: Oh sebentar Pak Adi, mohon maaf, ini saya mau nanya dulu kabarnya Pak Wali Kota gimana?
3: Pak Wali getting better ya, membaik ya, cuma beliau memang masih perlu istirahat ya.
2: Oh, tapi sudah tidak di rumah sakit atau sudah ke rumah?
3: Sampai dengan tadi pagi masih dirawat di rumah sakit.
2: Oke, baik. Pendengar Pro3 dimanapun Anda berada, untuk Anda yang tidak tahu, jadi Wali Kota Bandung, Pak Farhan ya, kemarin tuh tiba-tiba saja harus larikan ke rumah sakit, padahal sedang ada acara, kalau nggak salah saya lupa acara apa gitu Pak Adi. Dan setelah itu belum tahu nih kabar update-nya. Dan sore ini udah di-update sama Pak Adi, kondisinya sudah mulai membaik ya Pak Adi ya.
3: Baik, perlu istirahat. Diagnosa biar. Mohon doanya ya.
2: Amin. Dan untuk itu diwakili oleh Pak Adi tuh tadi tuh ya.
3: Iya, ada beberapa kegiatan selain oleh Pak Sekda ya, Pak Sekretaris Daerah, juga saya mewakili beliau ya.
2: Terutama
3: yang kaitan Asia Afrika Festival ya.
2: Iya, dan itu kebetulan ada Duta Besar Palestina yang hadir ketika hari ini atau kemarin?
3: Iya, jadi kemarin dari mulai sejak gala dinner di tanggal 10 malam, kemudian tadi pagi yang Asia Afrika Carnival, itu ada 26 negara ikut hadir ya.
2: Wah.
3: Ada yang dubesnya, ada konselor, pokoknya banyak banget ya. Jadi sampai 26 delegasi hadir, dan perhatian itu kelihatannya makin bagus ya, karena memang kita komunikasi langsung dengan Kementerian Luar Negeri. Pak Farhan juga, Pak Wali Kota juga sempat datang langsung ke kantor Kemenlu, saya kebetulan mendampingi. Jadi nota diplomatik disertai dengan administratif arrangement-nya kita sampaikan jauh-jauh hari, makanya banyak yang hadir.
2: Oh gitu, ya. Jadi ini schedule ya, ini sudah terjadwal, diundangannya sudah lama, dan akhirnya ada beberapa yang hadir. Berapa totalnya Pak Adi yang hadir, Pak?
3: Ada 26 negara.
2: Oke.
3: 26 negara ya.
2: Ini jadi nostalgia, jangan-jangan ini juga peringatan untuk ketika konferensi Asia Afrika di Bandung, Pak Adi.
3: Nah, kan kalau konferensi Asia Afrikanya April ya.
2: Iya.
3: April. Cuma memang ada beberapa dinamika sehingga berapa 2 tahun 3 tahun ke belakang tuh nggak bisa di bulan April. Mungkin tahun depan kita usahakan supaya nanti berimpitan dengan Asia Afrika Festival, berimpitan dengan bulan April ya, kan 18 sampai 24 April 1955 ya. Mudah-mudahan nanti tahun depan bisa dekatkan ke situ.
2: Amin.
3: Cuma memang spirit Bandung, spirit KA 1955 itu tetap jadi ruhnya Asia Afrika Festival.
2: Oh, ini mohon koreksinya Pak, ini agenda tahunan, Pak.
3: Agenda tahunan dan Asia Afrika Festival itu sudah masuk ke dalam 125 Karisma Event Nusantara dari Kementerian Pariwisata.
2: Wah, ini sekaligus juga mempromosikan Indonesia ya, ataupun khususnya Bandung ya, apalagi ada delegasi negara sahabat yang datang ya, Pak Adi.
3: Iya. Jadi ini kelihatannya memang kekhasan dari Asia Afrika Festival. Kita juga ngambil nama Asia Afrika, makanya kekhasannya itu dihadiri oleh delegasi negara-negara sahabat di Asia Afrika.
2: Wah, saya mah kalau ingat Bandung, ingat kuliner, banyak banget makanannya. Market-marketnya itu apa aja yang ditawarkan, Pak? UMKM kah? Atau gimana itu? Yang bisa untuk berjualan, menawarkan ke delegasi, ke negara sahabat, ataupun turis, itu siapa aja bisa atau gimana?
3: Jadi semua ini memang ketika kita buka pengumuman lah gitu ya kepada publik, kita mau ada Asia Festival, maka ada open call buat yang mau ikut karnival, yang mau pertunjukan seni, termasuk juga yang mau unjuk kuliner dan juga fashion. Ya. Ini kita open call, kemudian tentu yang berminat lebih banyak daripada yang bisa kita tampung. Ya.
2: Tentunya di sana untuk
3: jadi kita ada kurasi.
2: Oh, dikurasi dulu.
3: Karnaval dan pertunjukan seni itu kita undang pakar dari contohnya dari Institut Seni Budaya Indonesia dari ISBI.
2: Oke. Okay.
3: Kemudian buat yang kuliner juga kita kurasi lah gitu ya semuanya. Sehingga akhirnya tadi ya terbagi, ada yang pertunjukan di Helaran atau Karnaval Parade, ada yang di ruang The Majestic ya. The Majestic itu kan salah satu heritage juga cagar budaya yang ada di Jalan Braga. Ada juga yang di Gedung Pusat Kebudayaan. Jadi kita bagi-bagi, dan ini jadi kekhasan tahun ini, beda dengan tahun lalu.
2: Bedanya apa?
3: Ternyata luar biasa ya, yang tertarik dengan tadi menggunakan waktu dan ruang yang kita sediakan untuk pertunjukan seni, dari mulai ada wayang golek, ada paduan suara, bahkan beberapa negara sahabat itu juga tampil ya, seperti dari Malaysia, Selangor.
2: Oh iya.
3: Petaling Jaya itu, Petaling Jaya kan sister city-nya Kota Bandung ya. Jadi itu tampil tarian-tarian khas dari Petaling Jaya ya, jadi luar biasa lah. Tahun ini warga Bandung dan pengunjung yang sedang berkunjung weekend ini ke Bandung itu dapat suguhan-suguhan seni yang luar biasa.
2: Nah, tadi Pak Adi bilang terbagi lokasinya ada banyak ya Pak Adi ya. Ini. Artinya saya nggak ngebayangin weekend akhir pekan di Bandung ada acara lagi. Ini ada yang dialihkan nggak harusnya Pak Adi?
3: Kemarin waktu karnaval, di Sabtu pagi, memang sejak malam itu sudah di clearance ya, kita kerjasama dengan kepolisian. Jalan Asia Afrika, mungkin kalau yang kenal tuh dari perempatan Tamblong sampai ke terus ya ke depan Gedung Merdeka, ada Hotel Apoyoman dan seterusnya, sampai dengan belokan ke Cikapundung Barat itu di clearance dan ditutup. Dibukanya kemarin siang hari Sabtu jam 12.
2: Oke. Okay.
3: Sementara yang ditutup 2 hari itu di Jalan Braga Pendek. Jadi Braga Pendek itu yang menuju ke Gedung Museum Konferensi Asia Afrika, yang menuju Jalan Asia.
2: Oh, nggak terlalu jauh, nggak terlalu panjang ya. Yang tanggal 2.
3: Saya juga sekarang lagi duduk di salah satu kafe di perempatan Naripan Braga.
2: Waduh, pengen banget nih.
3: Sambil mantau di lapangan ini, biasalah di Braga banyak yang keliweran. Tapi kan lalu lintas tetap jalan.
2: Bisa. Oke, jadi ini hari terakhir, tanggal 12.
3: Betul.
2: Pak, dalam ini kan agenda tahunan ya. Kalau gitu, mungkin setiap tahun punya tema yang diusung yang berbeda-beda. Tahun ini apa, Pak Adi?
3: Tahun ini kita mengambil, ini kalau dalam, karena ini kan international event ya. Kita pakai bahasa Inggris, Unity in Diversity, Rising in Harmony. Jadi intinya kita melihat nih berbagai keberagaman negara-negara Asia Afrika, termasuk juga di kita ya, tentu di
2: Indonesia,
3: di Bandung. Kita banyak keberagaman, tapi mesti kita ikat ya dengan satu semangat bersama, dan Rising in Harmony. Jadi kita bangun kolaborasi, sinergi untuk bisa tumbuh bersama ya dalam kebaikan tentunya ya.
2: Yeah.
3: Itu temanya.
2: Oh gitu ya. Yeah.
3: Jadi unity in diversity, rising in harmony.
2: Iya, yeah, unity in diversity kalau di Indonesia kan sebenarnya ya Bhinneka Tunggal Ika ya, Pak Adi ya. Oke, okay. Nah ini menarik ya bahwa kenapa hanya 2 hari Pak Adi? Padahal ini sebuah kesempatan bagus dan undangan yang disebar ke negara-negara perwakilan negara sahabat gitu. Buktinya banyak yang hadir setiap tahunnya, mungkin mudah-mudahan tahun depan juga bisa tambah banyak yang hadir. Itu kan potensinya luar biasa Pak Adi.
3: Kita milih 2 hari memang ini dari tahun ke tahun seperti itu. Meskipun memang ada juga masukan-masukan kalau yang namanya pameran, misalnya pameran dalam rangka Asia Afrika Festival, pameran seni rupa itu kalau 2 hari itu tadi barusan ada ahli senimannya ya
2: kurang ya,
3: akhirnya dibilang aduh ini mah kayak bazar namanya pameran tuh minimal tuh seminggu karena biasanya dari pameran tuh dari hari ke hari tuh tumbuh gitu ya. Dari mulut ke mulut nanti muncul. Nah jadi mungkin tahun depan bisa jadi ada beberapa sub event yang lebih panjang gitu ya. Tapi kalau karnival itu memang setengah hari ya, dari waktu ke waktu kita cukup pagi ya, kemarin juga karnival dari jam 9 sampai jam 12 dan gak banyak ya, hanya 20 itu yang udah terseleksi banget gitu ya, hanya 20.
2: Karnival itu bisa digambarkan Pak, ketika saya datang sana apa yang saya lihat dari karnival ini Pak, Pak Adi?
3: Nah jadi di karnival ini ada pakaian-pakaian yang dia melambangkan kekayaan seni budaya kita ya dari berbagai daerah. Bahkan ada komunitas-komunitas dia berpakaian dan sebagainya tuh dari India ya, dari India. Kemudian ada kemarin tuh ada juga muncul ini dari tahun ke tahun memang terkurasi karena memang bagus.
2: Okay.
3: Ada masyarakat Jepang yang memang tinggal di Bandung dan itu pinter jaipongan coba. Cuma tuh mereka nggak pakai baju kebaya Sunda ya, mereka pakai baju kayak kimono gitu ya.
2: Okay.
3: Tapi mereka nari jaipong
2: gitu. Nah, itu karnival itu artinya harus ada rute kalau gitu Pak.
3: Parade enggak panjang sih ya.
2: Oh, enggak panjang. Oke.
3: Okay. Titik 0 km Kota Bandung itu di depan gedung Dinas Marga Provinsi ya, PU-nya provinsi. Nanti ke depan Homan, ke depan Gedung Merdeka, terus tapi belok di Cikapundung Barat. Mungkin sekitar sampai ujung Cikapundung Barat mungkin 900 meteran aja ya.
2: Oh gitu. Itu harapannya sebenarnya selain para seniman itu bisa namanya juga terkenal, dikenal, lalu juga makanan kulinernya juga dikenal nih. Sayang banget kan kalau cuma 2 hari nih Pak, belum banyak yang bisa dicicipin tuh Pak sama wisatawan baik domestik maupun mancanegara Pak Adi.
3: Iya, tapi kita bagi-bagi ya, kalau di Bandung itu memang nggak pernah sepi dari event ya, festival ya.
2: Oh iya.
3: Nanti bentar lagi ada sepeda lipat nasional.
2: Oh iya.
3: Jambore sepeda lipat nasional. Terus akan ada juga kemarin tuh apa lagi, pokoknya
2: banyak.
3: Nanti Agus.
2: Oh gantian ya. Waktunya dibagi-bagi ya.
3: Iya, iya.
2: Oke, ini ini hari terakhir tanggal 12. Ini penutupannya kapan?
3: Jadi kita penutupannya nggak ada seremonial khusus.
2: Okay.
3: Ini saya udah duduk di salah satu kafe Le Braga ya, di pojokan Braga tuh. Jadi yang jadi stage performance untuk yang para musisi seniman itu pas di depannya.
2: Oh.
3: Ada namanya Taman Braga ya.
2: Oke. Okay.
3: Ini udah berjubel.
2: Udah berjubel. Jadi bisa sambil makan, sambil minum, sambil lihat performan dari musisi-musisinya. Oke.
3: Okay. Jadi saya paling nanti mungkin jam 5-an kayaknya performance terakhir karena sore ini sampai dengan maghrib ya, sampai jam 6-an. Saya paling nanti yang musisi terakhir mungkin habis 3 lagu saya naik ke stage sebentar, paling saying terima kasih pada warga Bandung dan pengunjung bla dengan ini nanti kita ini Asia Festival sampai jumpa tahun depan, cuma kita aja.
2: Pak Adi, sebenarnya terakhir nih saya. Ini benar-benar terakhir pertanyaan saya, mepet banget waktunya. Tapi saya ingin tahu, ada target gak sih Pak dalam setiap, ini kan event tahunan, dalam setiap pagelaran festival Asia Afrika ini, ada target yang ingin dicapai gak tahun ini gimana capaiannya, Pak Adi?
3: Iya, iya. Jadi gini, kalau Asia Afrika Festival tadi ini benar-benar connected dan kita pelihara tadi namanya memori kolektif tentang konferensi Asia Afrika. Bahkan ini nyambung, kita sedang ajukan konferensi Asia Afrika dan tapak-tapak sejarahnya menjadi World Heritage, wow, menjadi warisan dunia ke UNESCO.
2: Ke UNESCO.
3: Ini kan nggak singkat ya, bisa 5 tahun lebih untuk bisa propose ini. Meskipun kita udah 2015 itu konferensi Asia Afrika udah jadi Memory of the World.
2: Oke.
3: Okay. Sama Bandung juga udah jadi Creative City, masuk dalam UNESCO Creative City Network. Ya. Jadi itu modal kita, sampai nggak ada gedung, tapi gedung-gedungnya ini ada Gedung Merdeka dan lain-lain. Nah ini target pertama. Jadi yang paling penting dari Pak Wali Kota juga pesan tadi, ini adalah bagian dari kita sungguh-sungguh menjaga values, universal values yang dihasilkan dari KAA ya, di Dasa Sila Bandung atau singkatnya Bandung Spirit. Kemudian yang kedua, memang kalau dari sisi pariwisata, ini dari Kemenpar itu pasti akan minta juga ya, selain substansi dari festival, tapi seberapa jauh nih atraktifnya, narik wisatawan berapa dan sebagainya, dipantau oleh Kemenpar. Dan tentu ini jadi inilah apa, tadi ada usaha kecil menengah juga ikut. Dari kemeriahan ini tentu mereka juga dapat economic benefit dan sebagainya. Jadi kira-kira gitulah multi purposesnya ya.
2: Kalau gitu kita kapan-kapan lah, nanti kalau misalkan ada kesempatan saya coba datang ke festival Asia Afrika. Harus duluan. Kalau misalkan harinya ini harus datang duluan supaya enggak macet ya, Pak Adi ya.
3: Ini Kang
2: Fajar.
3: Ada yang terakhir ya, Kang Fajar ya. Dubes Palestina dia duduk di situ, dia bilang begini. Wallahi, this is the first time I have never seen the event like this before.
2: Katanya. Alhamdulillah, senang banget.
3: Dia bilang katanya, pokoknya tahun depan saya akan bawa Palestinian dancer.
2: Alhamdulillah, teleponnya baik.
3: Dan dari delegasi negara lain juga mereka happy ya, senang dengan vibes-nya Bandung ini. Ya.
2: Alhamdulillah. Ya, kalau gitu, terima kasih Pak Adi atas bincang-bincangnya.
3: Ya, Kang Fajar.
2: Sehat selalu Pak Adi.
3: Mari.
2: Demikian pendengar pembicara KB dengan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung, Adi Cunjunan Mustafa.
4: UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama ialah Coach Margetti Herwin, seorang master coach profesional internasional dengan pengalaman lebih dari 16 tahun dalam membimbing para pengusaha. Jangan lupa ikuti dan saksikan Energi Sukses Bisnis setiap Selasa jam 20.10 sampai 20.50 waktu Indonesia Barat di Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, RRI Digital, dan RRI Net.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Warta berita kita awali dari informasi di mana Komisi A DPRD Kabupaten Lamongan menyoroti lambatnya proses pengurusan administrasi kependudukan di Mall Pelayanan Publik Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Laporannya disampaikan Farin Regi.
1: Ramai di sosial media, cerita anggota Dewan mengeluhkan pelayanan pengurusan kartu tanda penduduk di Mall Pelayanan Publik Lamongan. Keluhan tersebut terutama terkait lamanya proses pencetakan KTP setelah pengajuan perubahan data. Meta Paramita Nur Azizah, salah satu anggota Dewan yang mendatangi MPP Lamongan untuk mengurus perubahan foto, status, dan pekerjaan pada KTP, menilai persyaratan administrasi telah dipenuhi proses dan dilakukan sesuai prosedur yang berlaku. Namun ia mengaku kecewa karena KTP barunya tidak bisa langsung dicetak pada hari yang sama. Petugas menyampaikan bahwa dokumen baru dapat diambil sekitar 3 hari setelah pengajuan.
2: Harapan saya mungkin bisa diperbaiki lagi ya untuk pelayanannya. Karena setahu saya, orang yang ditugaskan untuk melayani itu satu harus ramah, dua harus kerjanya lebih cepat. Soalnya ya itu tadi, kita mengurus itu supaya kita tidak menunggu terlalu lama. Jadi lebih cepat kan lebih baik. Kenapa kalau bisa dikerjakan cepat untuk selesai, kenapa harus menunggu berhari-hari?
1: Menanggapi keluhan tersebut, Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan, Kristi Normasari, menjelaskan bahwa penyelesaian perubahan data KTP elektronik memang mengikuti standar SOP dari pemerintah pusat.
3: Kalau untuk dari segi SOP, memang SOP-nya itu memang 3 hari. Lah, sedangkan yang bersangkutan itu baru mengajukan, itu baru kemarin. Untuk terkendala aplikasi dan sebagainya itu kita mengikuti pusat. Ada perbaikan ya nanti kita evaluasi, tapi kan kita mengikuti pusat ya. Jadi SOP-nya sama, SOP-nya dari pusat seperti apa nanti kita mengikuti. Seperti itu. Kendala teknis kita nggak tahu ya, kan jaringan ya. Karena memang kita aplikasikan dari pusat, kita tergantung itu.
1: Meski demikian, pihaknya memastikan akan melakukan evaluasi terhadap pelayanan di MPP Lamongan agar masyarakat dapat memperoleh layanan yang lebih baik. Farin Raki melaporkan.

0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika menyatakan seluruh wilayah Bali telah memasuki musim kemarau, sehingga masyarakat diminta mewaspadai potensi kebakaran lahan, kekeringan, serta gangguan kesehatan akibat cuaca kering. Laporan selengkapnya disampaikan Dayu Friska.
1: Wilayah Bali sekarang sudah mulai
2: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG menyatakan seluruh wilayah Bali telah memasuki musim kemarau. Puncak musim kemarau diperkirakan terjadi pada Agustus hingga September 2026, sehingga masyarakat diminta mewaspadai potensi kebakaran lahan, kekeringan, serta gangguan kesehatan akibat cuaca kering. Perakirawan BMKG Wilayah 3 Denpasar, Wulan Wandarana di Denpasar mengatakan, musim kemarau di Bali dipengaruhi oleh pergerakan semut tahunan matahari serta aktifnya monsun Australia.
1: Dan pada periode ini posisi matahari berada di belahan bumi utara atau BBU, dan sehingga terjadi defisit penyinaran matahari untuk wilayah Indonesia, terutama di wilayah Bali. Dan benua Australia juga berada pada periode musim dingin sekarang dengan tekanan udara yang relatif tinggi, sehingga terjadi pergerakan massa udara yang sifatnya dingin dari Australia menuju wilayah Indonesia, terutama wilayah Bali.
2: Selain cuaca yang lebih kering, BMKG juga mengingatkan masyarakat terhadap meningkatnya potensi kebakaran hutan dan lahan selama musim kemarau. Karena itu masyarakat diminta meningkatkan kewaspadaan terutama di wilayah yang memiliki lahan kering dan ditumbuhi ilalang. BMKG juga terus melakukan pemantauan kondisi cuaca secara berkala dan menyampaikan informasi melalui berbagai kanal resmi, termasuk media sosial, Telegram, WhatsApp, serta berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bali dan instansi terkait lainnya.
1: Tentu kami selalu melakukan pemantauan secara terus-menerus dan tentunya bersinergi juga bersama kantor-kantor kami yang tersebar di seluruh Bali, serta selalu berkoordinasi juga bersama stakeholder terkait seperti BPBD dan lainnya.
2: Sementara itu terkait fenomena iklim global, BMKG menyebut pengaruh El Nino terhadap musim kemarau di Indonesia termasuk Bali masih berada pada kategori lemah dan diperkirakan berlangsung sekitar September atau Oktober 2026. Reporter RRI Denpasar, Dayu Friska melaporkan.

Demikian warta berita pada pagi hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Semifinal Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan The Three Lions Inggris dengan sang juara bertahan La Albi Celeste Argentina di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tiba di semifinal setelah menaklukkan kejutan turnamen Norwegia. Sementara Argentina menjaga asa mempertahankan gelarnya usai melewati perlawanan Swiss. Tradisi besar, pemain-pemain kelas dunia dan ambisi menuju final akan bertemu dalam satu panggung megah. Siapakah yang akan bertahan dalam perebutan tempat di partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 16 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro Satu RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: That was well done. Into Jude Bellingham. Bellingham with the equalizer. Cometh the hour. Cometh England's number 10 yet again.
2: Tim nasional Inggris memastikan satu tempat di semifinal Piala Dunia 2026 dengan perjalanan yang tidak mudah. The Three Lions harus bermain hingga babak perpanjangan waktu untuk memulangkan Norwegia dengan skor 2-1 di Stadion Hard Rock. Sempat tertinggal lebih dulu lewat gol Andreas Sjalgerud, Inggris diselamatkan oleh aksi luar biasa oleh Jude Bellingham. Bintang Real Madrid itu mencetak 2 gol, satu di masa injury time babak pertama, dan satu lagi di menit ke-93 lewat babak extra time. 2 gol tambahan ini membuat Bellingham kini mengoleksi 6 gol, menyamai torehan Harry Kane di Piala Dunia 2026. Ini adalah pertama kalinya dalam sejarah Inggris memiliki dua pemain dengan raihan minimal

0: puting beliung. Untuk menghadapi situasi ini, kesiapsiagaan menjadi kunci. Setiap individu dan komunitas perlu mengetahui langkah-langkah yang harus dilakukan sebelum, selama, dan setelah terjadinya bencana. Dengan persiapan yang matang, kita dapat meminimalisir dampak buruk dan menyelamatkan nyawa. Saat hujan deras mengguyur, penting untuk selalu waspada terhadap tanda-tanda bahaya. Perhatikan informasi cuaca terkini, terutama peringatan dini dari BMKG. Hindari beraktivitas di luar rumah jika tidak sangat mendesak. Jika terjadi banjir, segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi dan aman. Jangan lupa untuk membawa perlengkapan darurat seperti senter, obat-obatan, dan makanan non-segar. Setelah bencana berlalu, kita perlu melakukan upaya pemulihan. Bersihkan lingkungan sekitar dari puing-puing dan pastikan saluran air lancar. Saling membantu dan gotong royong adalah kunci dalam proses pemulihan pasca bencana. Ingat, kesiapsiagaan adalah investasi terbaik untuk menghadapi bencana. Dengan pengetahuan dan tindakan yang tepat, kita dapat melindungi diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita.
1: Catatan peristiwa.
2: Pemerintah Darurat Republik Indonesia atau PDRI disebut juga sebagai Kabinet Darurat. Kabinet tersebut dipimpin oleh Safrudin Prawira Negara periode 22 Desember 1948 hingga 13 Juli 1949. PDRI sendiri dibentuk ketika Belanda melakukan agresi militer kedua dengan melancarkan serangan udara ke pangkalan udara Maguwo. Adapun tujuan serangan ini adalah mengambil alih ibu kota Republik Indonesia yang masa itu terletak di Yogyakarta. Setelah ibu kota Yogyakarta lumpuh dan sejumlah tokoh ditangkap, terjadi kekosongan pemerintahan Indonesia. Maka dari itu, dibentuklah Pemerintahan Darurat Republik Indonesia. Pada 13 Juli 1930, untuk kali pertama, FIFA menyelenggarakan turnamen sepak bola antar negara di seluruh dunia. Turnamen pertama Piala Dunia FIFA itu diselenggarakan di Uruguay dan mengikutsertakan 18 negara. Di ajang tersebut, sang tuan rumah keluar sebagai juaranya.
1: Jaringan Berita Nasional.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Dengan ragam kuliner Nusantara kembali hadir di ruang Anda dengan berkembangnya berbagai kuliner ataupun inovasi dari para pelaku UMKM di daerah. Seperti halnya di Kabupaten Sanggau, ini kedatangan inovasi baru yaitu Warung Zuki, sebuah nama dari usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM yang mengenalkan menu gimbap dengan adaptasi cita rasa lokal. Kehadiran kuliner khas Korea ini berhasil mengisi kekosongan pasar kuliner yang belum pernah ada di Kabupaten Sanggau. Dan bagaimana Warung Zuki ini bisa beradaptasi dengan perubahan tren dan juga selera konsumen agar tetap menjadi salah satu pilihan kuliner favorit di Sanggau? Kita akan perbincangkan bersama dengan owner Warung Zuki, Zul Ruwari. Bicara soal Warung Zuki, ini menarik sekali ya, menu-menunya ada gimbap. Tapi boleh diceritakan dulu tidak, awal mula berdirinya Warung Zuki seperti apa nih, Mas Zul?
2: Oke, terima kasih Pak Safira. Mungkin izin dulu saya memulai Warung Zuki ini di era perkuliahan sebenarnya, Kak. Jadi itu masih gerobakan dan variannya bukan gimbap lokal waktu itu, Kak. Masih sete taichan, ayam geprek gitu kan. Karena waktu itu manajemennya masih belajar gitu kan, dari sisi pemasaran dan branding, ya akhirnya tutup tuh waktu itu tuh, Kak. Nah, sempat waktu itu kami ada suatu hal, jadi balik lagi kan ke Sanggau. Nah, pas di Sanggau inilah kami mau coba gitu, cuman karena ragu, karena di pasarnya sini cuman ada waktu itu sushi kan, juga lumayan agak banyak juga. Jadi kami agak ragu gitu kan, apakah gimbap lokal ini bakal diterima gitu kan. Tapi setelah kami coba uji pasar gitu kan, rupanya produk kami ini diminati dalam minggu-minggu pertama gitu kan. Nah, hingga sampai saat inilah Warung Zuki masih buka, Kak, ya, dengan umur sekitar 1 tahun, Kak.
1: Oke, jadi dari tahun berapa ini mulainya, Mas Zul?
2: Kalau awal berdirinya di 2022, tapi baru mulai di Sanggau-nya itu di 2025, Kak.
1: Oh, tapi Mas Zul ini asli Sanggau?
2: Asli Sanggau saya.
1: Oh, oke. Sekarang kenapa memilih gimbap ya untuk produk utamanya?
2: Iya, karena sebenarnya kita untuk menguji pasar ini kan, Kak, karena di Pontianak itu sudah ada ya gitu kan. Nah, sedangkan di Sanggau ini belum ada. Dan ya sebenarnya iseng juga sih, Kak, namanya juga kita bingung kan, kita ya error kan.
1: Iya, trial error ya. Dicoba-coba dulu.
2: Coba-coba gitu, Kak.
1: Kalau resepnya dari mana nih? Ini kan khas Korea ya, makanan khas Korea. Iya.
2: Makanya kami beri nama itu namanya gimbap lokal, Kak. Jadi tapi rasa lokal, Kak. Makanya diterima masyarakat gitu.
1: Oke. Okay. Boleh dijelaskan juga mungkin ya, ada pendengar yang tidak tahu gimbap ini isinya apa saja seperti itu, Mas Zul.
2: Oke, okay, gimbap ini dia itu pertama nori, kita lapisan pertama nori.
1: Nori itu rumput laut ya?
2: Iya, rumput laut. Kemudian nasi, itu nasi campuran dari beras ketan dan beras biasa. Terus juga ada telur, telur dadar, kemudian potongan wortel dan timun, Kak.
1: Jadi disatukan ya, dipadupadankan menjadi satu menu, menjadi gimbap seperti itu ya.
2: Betul.
1: Ada tantangan tidak untuk memperkenalkan kuliner yang bisa dikatakan belum familiar ya untuk di wilayah Sanggau nih, Mas Zul?
2: Iya, betul. Tantangannya sih sebenarnya bagaimana cara kita membuat masyarakat itu tahu. Terus juga sebenarnya gini ya, Kak, karena di Sanggau ini kan bisa dibilang mungkin orang-orangnya juga kurang ya untuk melihat Instagram dan sebagainya. Jadi awal-awal mula juga kita dibantu oleh akun Instagram lain sih, Kak, kayak Berita Sanggau. Jadi dia memposting kan produk-produk UMKM service, sehingga masyarakat Sanggau itu dapat gitu, Kak, atau menemukan gitu produk itu.
1: Kolaborasi juga ya dengan media lokal ya, sehingga di-upload di media sosial, akhirnya orang-orang di wilayah Sanggau mencari tahu ya tentang Warung Zuki ini. Mazul, oke. Okay. Selain gimbap ada menu apa lagi, Mazul?
2: Saat ini kami masih menggunakan menu utama gimbap, cuman kami sebenarnya kelebakan juga sebenarnya, Kak. Jadi untuk pesan gimbap ini kan sudah penuh gitu ya. Kami sebenarnya mau nambah ke menu varian seperti tteokbokki, terus juga corn dog gitu, terus juga ada french fries ayam gitu kan, juga dengan kentang. Cuman saat ini masih ini, Kak, masih mentok itu tadi, jadi masih belum bisa nambah gitu.
1: Oke. Antusiasnya seperti apa untuk saat ini, Mas Zul, dari masyarakat di sana?
2: Alhamdulillah saat ini makin nambah ya, Kak, ya. Dulu kalau kami itu kan menargetkan setiap harinya itu pengantar, dan kami ini masih online, Kak, ya, belum ada gerobakan.
1: Oh
2: gitu kan.
1: Jadi ya masih made by order mungkin ya?
2: Iya, betul. Kami hanya tapi aja online ini, Kak, ini kami target. 20. Cuman kalau misalnya alhamdulillah tembus di 50 porsi ke atas, Kak.
1: Oke.
2: Okay. Nah, jadi itu sih, Kak, kalau target sekarang antusiasnya makin lama makin banyak
1: dan minatnya makin tinggi ya.
2: Iya, betul, dari kampung lain, dari desa itu juga pada datang, Kak. Kemarin kan jadi mereka dari kampung itu bawa oleh-olehnya.
1: Luar biasa ini. Bisa menghasilkan dari rumah saja ya, tidak perlu membangun semacam gerobak ataupun kedai kecil-kecilan ya, tapi dari pesanan online sudah bisa menghasilkan ekonomi ya. Oke. Kalau dari sekian banyak permintaan tadi, ini dihandle sendiri atau ada bantuan dari teman-teman ataupun karyawan?
2: Oh, saat ini hanya saya dan istri sih, Kak, kemarin
1: Baik. Baik, kalau misalnya untuk masyarakat yang tinggal di Sanggau bisa kemana nih untuk memesan warung Mazuki ini?
2: Oke, kalau misalnya ada teman-teman yang berminat dengan warung Mazuki ini bisa menghubungi kami via WA di 0896931717 untuk atau enggak di Instagram kita itu warung Mazuki SGU atau di TikTok juga warung Mazuki SGU, Kak.
1: Baik, kalau gitu sukses Mas Zul atas usahanya. Amin. Ya. Kita doakan semakin luas dan juga masyarakat semakin bisa menikmati ya menu-menu dari warung Mazuki dan juga bertambah. Terima kasih Mas Zul. Ya, baru saja kami berbincang dalam Ragam Kuliner Nusantara bersama dengan owner Warung Mazuki, Zul Ruwari.
0: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di

0: Saya Arya Sinulinga, Exco PSSI, mengucapkan selamat kepada RRI yang ikut menyiarkan Piala Dunia 2026. Dengarkan terus RRI untuk informasi Piala Dunia 2026. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Pendengar, krisis air bersih melanda sebanyak 20.000 lebih jiwa di 17 desa yang tersebar di 10 kecamatan di Kabupaten Bogor akibat kekeringan sejak awal Juni hingga Juli 2026. BPBD Kabupaten Bogor mencatat dampak kekeringan ini telah meluas ke ribuan keluarga. Pasokan air bersih dari sumber alami warga mulai mengering sangat atau secara signifikan. Dan untuk mengetahui bagaimana update informasi mengenai kekeringan yang terjadi di Jawa Barat, di Bogor tepatnya, kami telah terhubung dengan Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Bogor, Adam Hamdani. Pak Adam, dengan Fajar di Pertigaan Hari, Pak Adam, kabar baik Pak ya?
3: Iya, ya alhamdulillah baik nih.
2: Pak, kabarnya kan
3: semoga
2: ada
3: semuanya baik.
2: Amin, amin. Dan semoga masyarakat yang ada di Bogor juga yang mengalami kekeringan ini kabarnya baik Pak Adam. Karena informasi yang kami dapat itu ada kekeringan di Kabupaten Bogor Pak, ada 10 kecamatan. Update-nya gimana Pak?
3: Oh ya, kami masih melakukan distribusi air terhadap ada di Desa Cijayanti. Begitu juga ada di desa beberapa desa yang lainnya Pak gitu.
2: Tersebar di 10 kecamatan, betul begitu Pak Adam?
3: Ya, kami di, mendapat permohonan distribusi air kebutuhan dasar manusia itu dimulai dari 10 Juni 2026. Hmm. Memang sampai saat ini terdapat di 10 kecamatan, tepatnya kami melakukan distribusi di 48 titik, 19 desa.
2: Itu sejak pertengahan Juni, berarti sudah cukup lama. Apakah sejak pertengahan Juni itu ada permintaan air bersih itu sampai dengan hari ini permintaan terus bertambah, Pak Adam?
3: Ya betul, seiring waktu berjalan dan memang menurut perkiraan cuaca BMKG bahwa puncak kekeringan itu kan sekitar bulan Agustus 2026, sehingga untuk menuju ke sana BPBD Kabupaten Bogor selalu dan bertambah terus permohonan distribusi air untuk kebutuhan dasar manusia ya. Dan tentunya kami juga mungkin insya Allah tahun minggu ini akan melakukan rapat terbatas dengan dinas-dinasi terkait lainnya, dengan termasuk PDAM, dinas PU dan dinas sosial, termasuk mungkin dari PMI gitu, untuk berkolaborasi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang terdampak kekeringan.
2: Iya, utamanya bagaimana untuk sumber air yang didistribusikan dan juga unit kendaraan yang diperlukan, Pak Adam?
3: Ya, memang kami mempunyai 5 unit tangki. Begitu juga insya Allah mungkin minggu ini akan dapat bantuan juga dari dinas sosial, dari PMI dan juga dari dinas damkar gitu.
2: Untuk unit kendaraan? Untuk
3: unit kendaraan kami juga mendapat bantuan juga dari PDAM Tirta Kahuripan. Dan untuk sumber airnya memang kami mendapatkan dari PDAM
2: gratis. Jadi untuk sumber airnya untuk dibagikan ke masyarakat itu dari PDAM diambil lalu disalurkan dengan berapa unit kendaraan total Pak dari bantuan-bantuan tersebut?
3: Sementara ini masih 5 unit dari BBD sendiri dan mungkin minggu ini akan mendapat bantuan dari dinas-dinas yang lainnya gitu. Sehingga seperti halnya tahun 2023 kami mendapat bantuan dari dinas-dinas yang lain itu hampir 25 unit truk gitu.
2: Berapa?
3: Dari berbagai instansi ya.
2: 25?
3: 25 ya.
2: Wah banyak banget. Itu beberapa tahun yang lalu kan saya ralat pertanyaannya. Kan kita memang ada dua musim aja nih, hujan dan kemarau ya, Pak Adam ya. Ya. Apakah memang setiap musim kemarau itu selalu terjadi kekeringan di daerah-daerah yang sekarang ini kekeringan ini, Pak Adam?
3: Ya memang Kabupaten Bogor emang terkenal dengan kota hujan ya.
2: Iya.
3: Kami juga mempunyai kontur tanah yang boleh dibilang tidak bisa menyimpan air, kalau bahasa sederhananya seperti itu. Dan seperti daerah Bogor bagian timur seperti Jonggol itu memang ada kami dari Dinas PU melakukan pengeboran sampai kedalaman 60 meter pun tidak ada airnya gitu. Sehingga kami ya gitu.
2: Jadi permasalahannya sebenarnya adalah daya tampung tanahnya untuk Bogor itu tidak ya, sanggup untuk menyerap air.
3: Ada beberapa, menyimpan ada beberapa air. Wilayah yang memang seperti itu. Ada beberapa wilayah yang seperti itu.
2: Pak, tidak semua. Gitu. Oke, okay, Pak, sebagai Bogor kan terkena kota hujan ya. Di tengah musim kemarau itu sampai dengan hari ini dari pertengahan Juni kemarin itu Juni ya. Itu masih ada hujan nggak ya, Pak? 1-2 hari gitu Pak, Madam.
3: Memang ada beberapa kali hujan dalam seminggu ini.
2: Masih ada ya.
3: Walaupun tidak merata dan itu sebentar gitu.
2: Oh gitu. Pak Adam, koreksi saya jika saya salah, kalau untuk Kabupaten Bogor sebenarnya ada 40-an kecamatan. Sekarang ini kan kabarnya kan ada 10 kecamatan nih yang terdampak kekeringan. Dari 40 kecamatan itu, apakah dari 10 kecamatan yang sekarang kekeringan itu, apakah bisa meluas dari pengalaman tahun-tahun sebelumnya menjadi berapa kecamatan gitu? Yang memang zona merah kekeringan itu berapa kecamatan tepatnya Pak Adam?
3: Merujuk pengalaman kami tahun 2023 itu sama kekeringan juga panjang gitu. Hanya satu kecamatan yang tidak melaporkan ke kami gitu, dari 40. Jadi
2: Masya Allah.
3: Saat ini 39 kecamatan meminta bantuan ke kami untuk permohonan air bersih ya gitu.
2: Oh, hampir semuanya Pak Adam.
3: Hampir semua gitu.
2: Waduh,
3: hanya satu yang tidak melaporkan gitu.
2: Itu daerah mana yang nggak melaporkan tuh kecamatan apa itu Pak Adam? Lupa atau
3: kecamatan kecamatan Tajur Halang, Pak. Itu mungkin saja mereka kekeringan juga, tetapi mungkin mereka apakah dia memenuhi kebutuhannya sendiri ataukah mungkin juga ada suplai dari pihak swasta dan sebagainya gitu. Dan itu mungkin kekeringan mungkin semua, tapi yang tidak melaporkan hanya satu di kecamatan gitu saat itu ya, tahun 2003. Jadi merujuk seperti hal tersebut ya, kami mengantisipasinya ya, menggunakan pola maksimal gitu seperti halnya tahun 2023 gitu.
2: Itu tahun 2023 itu seberapa sibuk bisa digambarkan Pak Adam untuk distribusi air, berapa tangki, berapa unit yang dikerahkan, berapa anggota dan kolaborasi lintas sektoral gitu Pak, bisa digambarkan bagaimana tahun 2023 yang lalu itu Pak?
3: Tahun 2023 memang kami kolaborasi dengan berbagai instansi Pak gitu, dan memang juga pada akhirnya semua terlibat gitu. Dan tentu juga ada juga di bagian CSR dari
2: swasta.
3: Usaha ya, CSR termasuk juga perusahaan-perusahaan air curah, mereka memberikan CSR-nya kepada kami untuk membantu yang kekeringan.
2: Iya, saya tidak bisa membayangkan Pak, kalau untuk BPBD Kabupaten Bogor, kantornya Pak Adam itu di mana Pak? Di Cibinong, di mana sih? Kalau
3: Cibinong.
2: Benar ya, di Cibinong ya. Dan itu ya, dari titik Cibinong harus mendistribusikan air ke 39 kecamatan ketika itu. Dan diprediksi dengan ditambahnya fenomena El Nino di tahun 2026 ini, kajian analisisnya gimana Pak untuk kekeringan tahun ini Pak Adam? Apakah semuanya nih 40-40-nya kecamatan ini yang kekeringan Pak Adam?
3: Ya, sejauh ini sih kami tadi sampaikan kami sudah merancang dengan pola maksimal seperti tahun 2023. Tetapi kalau merujuk pengalaman dan waktu yang sama saat ini kan pertengahan Juli lah ya gitu.
2: Iya.
3: Kalau dari banyaknya lebih banyak tahun 2023. Karena tahun 2023 itu di tanggal yang sama itu kami sangat jauh lebih sibuk gitu ketimbang tahun ini itu.
2: Kan sekarang ya, semoga katanya BMKG itu kan memang puncaknya tuh Agustus. Jadi sekarang ini sebenarnya belum puncaknya ya, Pak Adam.
3: Ya Agustus puncaknya perkiraan bulan Agustus ya. Mm-mm. Untuk kekeringan itu.
2: Mm-mm. Nah, ini tahun 2023 kemarin itu berapa unit, Pak, yang dikerahkan tuh, Pak Adam?
3: Berapa bisa sampaikan hampir sekitar 25 ya, gitu. Itu yang karena yang kami tersebar, dan kami pun sampai tengah malam pun kami masih melakukan distribusi air, Pak. Wow. Ada satu titik pun kami bolak-balik pun bisa sampai 3 kali. Di satu titik.
2: Gitu. Satu titik sampai 3 kali saking banyak padatnya penduduk, iya, kali ya minta air.
3: Iya, betul. Betul.
2: Memangnya
3: jadi kami pun anggota kami pun sampai kantor pun kadang sampai jam 3 atau jam 4 subuh, Pak.
2: Padam, emang berapa sih personilnya, Padam?
3: Keseluruhan kalau anggota TRC BBD itu 110 anggotanya gitu, terbagi dengan 3 peleton. Jadi sehari itu hampir ya 35-an lah gitu. Tapi bila mana itu ada tanggap darurat, maka pola itu akan berubah gitu. Jadi kami akan setengah-setengah, dalam arti satu hari itu kami bisa sampai 50 sampai 60 personil dibantu dari dinas yang lainnya, seperti dinas damkar, dinas sosial, termasuk juga PMI dan sebagainya.
2: Iya, karena kita sudah masuk musim kemarau dan sudah ada kekeringan, berarti kita tidak bisa lagi bicara soal mitigasi karena sudah terjadi ya, Pak Adam ya. Lalu bagaimana ya, nanti rapat koordinasinya itu akan membahas tentang apa nih, Pak Adam? Kan kabarnya Pak Adam BPBD mau ngadain rapat tuh, Pak, dengan berbagai pihak tuh, Pak.
3: Ya, paling kami akan meningkatkan kolaborasi. Begitu juga nanti akan melakukan satu pintu. Jadi tetap koordinasi, komando tetap ada di BPBD. Mm-hmm. Jadi dinas yang lain akan
2: mengikuti
3: gitu, karena takutnya ada tumpang tindih kalau misalkan tidak dalam satu pintu gitu.
2: Iya, Pak, dalam konteks kekeringan yang biasanya disalurkan itu hanya air bersih saja atau ada kebutuhan mendesak lain yang juga ikut didistribusikan, Pak Adam? Kalau banjir itu kan ada logistik, tenda darurat gitu ya. Kalau kekeringan itu gimana tuh, Pak Adam?
3: Hanya air bersih ya, untuk kebutuhan dasar manusia, misalkan buat masak, gitu, seperti buat minum, gitu. Jadi, tetapi ada juga ya beberapa sekolah yang, misalkan menjelang sholat Jumat, mereka membutuhkan buat masjidnya sekolah itu untuk berwudu.
2: Gitu. Pak Adam, saya agak penasaran ya, kan biasanya itu kan pakai mobil tangki ya, isinya berapa liter gitu ya, dalam satu mobil itu ada biasanya berapa kapasitas ya, Pak Adam, satu tangki rata-rata?
3: Satu tangki rata-rata 5.000 liter ya.
2: Oke, datang satu tangki 5.000 liter ke satu desa nih, ya kan?
3: Satu titik, kadang satu desa tuh bisa ada 2-3 sampai 5 titik seperti itu.
2: Satu titik. Itu kan ada berapa masyarakat, berapa kakak dan lain sebagainya. Distribusinya supaya adil tuh gimana ya? Metodenya tuh, konsepnya, Pak Adam?
3: Kalau adil sih mungkin tidak semua akan ini ya, akan merasa adil gitu, tapi setidaknya kami akan seoptimal mungkin. Karena saat kami datang ke sana pun pasti akan didampingi oleh pihak desa, RT dan RW gitu.
2: Oh, jadi masyarakat apa, antri bawa untuk penampung airnya gitu apa gimana, Pak Adam?
3: Ada beberapa pola. Misalkan truk kami akan keliling.
2: Okay. Mereka
3: masyarakat itu akan menyediakan jerigen, apa ember, gitu, apa toren. Gitu.
2: Okay.
3: Ada juga yang beberapa lokasi yang sudah kami buatkan toren air yang 8.000 liter. Kami akan kirim ke toren tersebut. Nanti setelah itu nanti masyarakat yang akan
2: mengatur sendiri,
3: mengambil di toren tersebut, yeah, 8.000 liter itu.
2: Jadi nggak semuanya punya toren ya, penyimpanan air itu ya?
3: Ya, tidak semua desa punya gitu. Tapi kami itu hampir di Kabupaten Bogor itu hampir 170-an titik toren sudah disiapkan oleh pemerintah Kabupaten Bogor gitu.
2: Oh, oke.
3: Okay. Dan biasanya akan di lokasi-lokasi yang strategis, misalkan di dekat balai desa,
2: okay,
3: atau dekat,
2: okay,
3: masjid atau di sekolahan dan sebagainya.
2: Oh gitu, oke. Okay. Baik, jadi itu konsepnya, metodenya seperti itu ya. Mungkin ada yang rasa bahwa saya harus bawa alat penampung air itu lebih gede daripada tangga saya gitu, atau bawa apa namanya galon 5 gitu, nggak ya. Bisa ya Pak Adam ya, ada pembatasannya ya. Untuk setiap kakak atau individu yang minta air itu ya.
3: Ya kami sih kalau untuk membatasi agak kerepotan ya, berarti pasti akan terjadi
2: kebutuhan
3: di lapangan sangat dinamis. Jadi kami menyesuaikan saja gitu. Jadi bahkan ada juga yang beberapa tetangga dia membuat semacam kolam
2: terpal. Oke. Oh, kolam terpal untuk menampung itu gitu ya.
3: Ya.
2: Tapi kebanyakan sih masyarakat Indonesia itu ketika terjadi bencana gotong royong ya. Jadi kalau misalkan ada tetangga yang kelebihan air bisa dibagi ke tetangga yang masih kurang gitu ya. Mudah-mudahan gitu ya Pak Adam.
3: Ya betul. Bijak menggunakan air.
2: Oke. Okay. Ya. Ini masih bulan Juli dan prediksi BMKG itu puncaknya di bulan Agustus hampir merata di seluruh Indonesia termasuk juga mungkin Kabupaten Bogor. Mudah-mudahan tidak seperti 2023 yang lalu ya Pak Adam ya.
3: Ya, betul.
2: Ada yang mau disampaikan terakhir ini Pak untuk masyarakat terutama di Kabupaten Bogor, Pak Adam silakan.
3: Ya, bagi masyarakat Kabupaten Bogor khususnya dan masyarakat di tempat yang lain ya, menjelang puncak kemarau itu setidaknya kita bisa lebih bijak menggunakan air.
2: Ya.
3: Begitu juga dalam hal yang sederhana, misalkan kita berwudu gitu, kita kan berwudu jangan sampai juga selalu berlebihan, menggunakanlah secukupnya dalam berwudu. Begitu juga untuk mandi, mungkin juga kita bisa lebih efisien gitu. Karena kan kita tidak tahu kebutuhan air. Yang penting kan air itu untuk makan, minum, masak minum gitu. Itu yang lebih penting.
2: Oke, kalau gitu.
3: Dan juga buat beribadah gitu.
2: Iya, sehemat mungkin menggunakan air dengan bijak ya, begitu ya Pak Adam. Terima kasih banyak betul, Pak Adam.
3: Jadi kami selain untuk mengirim ke masyarakat, kami juga ngirim ke tempat ibadah, ke masjid,
2: musala. Untuk wudu-wudu gitu ya, Pak Adam ya.
3: Iya, betul.
2: Oke.
3: Okay. Ya.
2: Terima kasih sekali lagi Pak Adam. Sehat selalu Pak Adam.
3: Terima kasih.
2: Iya, Kabid Kedaulatan dan Logistik PWD Kabupaten Bogor, Adam Hamdadi sudah kami ajak berbincang tentang kekeringan yang melanda di 10 kecamatan di Kabupaten Bogor.

0: kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
3: Saatnya dikumandangkan seruan azan subuh untuk wilayah DKI Jakarta, sekitarnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar, Radio Republik Indonesia Melabuh kembali mengudara. Edisi siar di hari ini, di hari Senin 13 Juli di tahun 2026. Bekerja pada gelombang frekuensi 97 MHz dari Jalan Abu Madinah, Pasi Jambu, KW16, Melabuh Aceh Barat. Saya Darmayani mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan salam jumpa. Inilah Radio Republik Indonesia Melabuh, sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

Dalam surat 7 Al-A'raf ayat 205, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sebutlah Tuhanmu dalam dirimu dengan merendahkan diri, takut dan dengan tiada mengeraskan suara pada tiap-tiap pagi dan petang. Dan janganlah kamu menjadi orang-orang yang lalai." Ayat ini menganjurkan kepada kita umat Islam supaya menyebut Allah dengan berzikir secara khusyuk, tetapi tidak boleh dilakukan secara berlebihan, antara lain dengan mengeraskan suara. Karena sesungguhnya, kata Rasulullah dalam hadisnya yang terdapat di kitab Fiqhus Sunnah, kita tidak sedang menyeru zat yang buta, melainkan menyeru zat yang maha mendengar lagi maha dekat. Oleh karena itu, jika ada sekelompok jamaah melakukan zikir dengan mengeraskan suara, bahkan sampai histeria, berarti zikir yang dilakukannya bertentangan dengan ayat tersebut. Maka, marilah kita berzikir, menyebut nama Allah dengan sikap tadaru dan khusyuk, serta dengan suara rendah. Niscaya, Allah Subhanahu wa ta'ala mendengar zikir kita dan mengabulkan permohonan kita.

Sifat sombong dapat melahirkan bahaya. Sifat sombong adalah sikap yang menganggap dirinya paling hebat dan paling besar, sehingga mengecilkan keberadaan Tuhan yang Maha Kuasa dan kewajiban kepadanya. Sudah banyak orang yang sombong yang melupakan syukur dan ibadah. Bahkan ada yang kemudian antipati terhadap kegiatan beribadah. Islam menganjurkan kepada umatnya agar mengikis habis sifat sombong yang bersemayam dalam jiwanya, dan agar selalu waspada, karena sifat sombong itu akan timbul setiap saat. Dalam riwayat Ibnu As-Sakir dari Ibnu Mas'ud, Rasulullah bersabda, "Jauhilah olehmu semua sikap sombong, karena sesungguhnya kesombongan iblis itu mengakibatkan tidak mau sujud atau hormat kepada Nabi Adam alaihi

Terkadang ada sebagian kita yang begitu mengharapkan terkabulnya doa, namun lupa memperhatikan sejumlah prasyarat agar sebuah doa dapat terkabul. Walaupun terkabulnya sebuah doa sepenuhnya adalah hak prerogatif dari Al-Khaliq, namun ia memberikan beberapa isyarat agar doa seorang hamba dapat terkabul. Salah satu syarat yang paling penting adalah iman kepada Sang Khalik. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 186, "Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasannya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku, maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran."

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Baiklah pendengar dimanapun Anda berada, saatnya kita bergabung bersama Korwil Persatu Banda Aceh ya, kita ikuti Khalaqah Subuh.
1: Kenapa tidak bisa kecewa? Karena hidupnya itu tidak berorientasi pada penilaian daripada manusia. Tidak butuh kepada validasi mereka. Tidak ingin kepada pengakuan daripada manusia. Jadi karena sikapnya tidak tergantung pada penilaian orang, maka dia stabil. Baik ada memujinya ataupun tiada yang memujinya. Ada sanjungan ataupun celaan. Bagi orang yang ikhlas itu sama-sama dia tidak butuh kepada pencapaian dari pihak manusia terhadap kinerja daripada dirinya atau amal perbuatannya. Orang yang ikhlas itu dia yakin untuk penilaian manusia itu dia tidak akan bertahan selamanya. Dia ada waktunya berubah. Ada kala manusia bertahun-tahun menganggap seseorang itu adalah pahlawan. Tapi seiring berjalan waktu, bisa saja dia mencela dan menggunjingnya. Dan terkadang pula bisa menjadi seorang yang sangat jahat di mana dia berada, dan bahkan bisa menjadi musuh bagi dia, sehingga orang ini hanya mengejar penilaian dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kesempurnaan penilaian itu hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, jarang atau tidak akan kecewa orang yang ikhlas. Ciri kerja orang yang ikhlas yang kedua adalah dia tidak tergantung dan berharap kepada makhluk. Tadi tidak kecewa karena dia tidak mengharap validasi daripada manusia, maka dia tidak akan kecewa. Yang kedua, tidak berharap dan bergantung kepada makhluk. Ada pengajaran dari Ali bin Abi Thalib. Orang yang ikhlas itu, kata beliau, jangankan untuk mendapatkan pujian, terima kasih pun dia tidak mengharapkan. Pujian itu sudah tinggi. Ini baru tingkat level terima kasih. Dia tidak harapkan itu. Karena hakikat yang dia lakukan adalah hanya ridha Allah Subhanahu wa taala yang dia harapkan. Jadi seandainya dia sedang baca Al-Qur'an, ada orang lewat. Maka ketika orang lewat itu dia pura-pura sedang tidak enak badan, sedang terganggu tenggorokan, sedang flu, sedang batuk. Kenapa? Karena tidak ingin didengar bacaan Al-Qur'annya oleh orang lain. Nanti akan mengganggu konsistensi daripada keikhlasannya. Karena memang tidak itu diharapkan. Ya. Dia akan pura-pura seperti itu. Kemudian orang yang ikhlas ini, ciri kerjanya dia tidak membedakan antara amal besar maupun amal yang kecil. Kapan ada kesempatan ya dia ambil. Ya. Manajemen waktu bagi dia itu sangat penting. Kapan ada kesempatan, baik yang kecil maupun yang besar, dia tidak akan sia-siakan. Imam Al-Ghazali pernah mengatakan bahwa beliau melihat di dalam mimpi di mana pernah menyelamatkan seekor lalat yang masuk ke dalam tempat tintanya beliau. Habis dia diselamatkan, dia tidak ingat lagi. Tapi kemudian di dalam mimpi apa yang dilihat? Bahwa pahala menyelamatkan seekor lalat yang masuk ke dalam tinta ini rupanya sungguh besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi amal yang kecil itu kita buru, amal yang besar juga demikian. Di mana ada kesempatan tanpa kita membeda-bedakan. Ciri yang keempat adalah amal kebajikan yang dilakukan oleh seseorang yang ikhlas itu akan dirahasiakan oleh dia. Akan sangat dirahasiakan. Karena hati seseorang yang ikhlas itu dia akan merasa nyaman dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, nyaman dengan dirinya sendiri. Ya, kita bisa membuat ukuran kalau di depan manusia misalnya, apakah bacaan Al-Quran kita itu panjang dan kita baguskan, lalu di belakang manusia adakah ayat-ayat yang kita bacakan dari Al-Quran itu juga sama bentuknya dengan ketika berada di depan manusia, dalam standar yang biasa, bukan standar sebagai qari misalnya. Ya tentu kalau dia membaca di atas podium dengan qiraatnya tersendiri itu lain lagi ya, tapi tetap mengharapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dia akan coba ukur itu. Kalau dia salat misalnya di depan manusia khusyuk, lama tambah bacaan ayat lagi. Kalau dia salat sendiri kira-kira ada demikian atau tidak? Nah, karena itu ya, amal yang kita lakukan dengan pola seperti ini di depan manusia, kita lakukan seperti itu di belakang manusia seperti itu, dan kemudian kita merahasiakan amal itu, maka amal itu bisa diharapkan sebagai amalan yang ikhlas. Tapi bila sebaliknya, maka kemungkinan amal yang kita lakukan itu tidak ikhlas. Yang kelima, sidang jamaah yang dirahmati Allah, ciri amal itu ikhlas, kita tidak berbuat atas dasar bendera, golongan, etnis atau organisasi tertentu. Semua sama. Oh, organisasi, bendera, partai, ya, secara administrasinya tetap jalan. Tanggung jawab, kewajiban, hak tetap sebagaimana yang berlaku dalam ADART dan syarat-syarat serta kewajiban daripada anggota. Ya. Itu sudah seharusnya. Malah kalau tidak demikian menjadi mengkhianati. Tapi kalau dia beramal bukan hanya karena atas dasar ini. Bukan golongan, bukan partai, bukan organisasi, bukan atas nama bendera, bukan kelompok, bukan etnik. Dia ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di mana ada kesempatan diambil tuh. Indikatornya Seperti itu. Partai, golongan, etnis, bendera, itu hanya kendaraan saja untuk memberi kontribusi kepada manusia. Jadi akan perlakukan sama. Di luar bendera dia tetap melakukannya, dalam bendera juga dia melakukannya, atau di bawah bendera itu. Yang keenam, sidang jamaah yang dirahmati Allah, kerja yang ikhlas itu akan dilupakan setelah dilaksanakan. Artinya tidak diungkit-ungkit, ya, karena memang fitrah dasar manusia itu ingin mendapatkan pengakuan seperti tadi, ingin supaya dinilai oleh berbagai kalangan. Tapi kita jangan itu yang kita cari, dan tidak perlu ya mengungkit-ungkit, tidak perlu menyebut-nyebut, biar kita lupakan apa yang telah kita lakukan. Ya. Karena itu amal yang ikhlas atau tidak ikhlas ini sangat berpengaruh bagi kita. Kalau tidak ikhlas ya pengaruhnya tidak baik. Kalau ikhlas ya tentu pengaruhnya positif. Nah itu harus kita pahami. Karena yang ikhlas itu ucapan perbuatannya bisa menembus ruang dan waktu, bisa masuk ke dalam perasaan orang, dan akan diterima dengan baik. Kalaupun tidak diterima oleh orang yang kita memberikan manfaat kepada dia, maka manfaatnya tetap kembali kepada diri kita sendiri. Ya. Jamaah yang dirahmati Allah, kita dengan keikhlasan dalam memberikan manfaat itu tidak akan mudah rapuh. Kita tidak akan layu, kita tidak akan tumbang, kita tidak akan roboh. Kalau amal itu ikhlas. Ya. Kenapa? Karena kalau tidak ikhlas, itu sama ada bandingannya dengan melawan gravitasi daripada bumi. Kita akan mengeluh, kita akan gampang roboh. Sebaliknya kalau ikhlas, itu akan menjadi kokoh. Dalam kitab Tambihul Ghafilin misalnya, ada kisah disebutkan ya oleh As-Samarqandi. Ada seorang ahli ibadah, dia mendapati ada sebatang pohon yang disembah oleh manusia. Dia marah, lalu diambil kapak, dia ingin menebangnya. Tapi ada seseorang melarangnya, yang sebenarnya seseorang ini adalah iblis. Ini kisah ini masyhur dan ma'ruf di kalangan kita. Dia bersikeras harus ditebang karena ini menjadi sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah dosa besar. Tapi iblis yang menjelma jadi manusia menghalanginya sehingga mereka bergulat. Dan iblis pun kalah. Dia mohon untuk berdialog. Tunggu dulu bang, janganlah potong pohon itu. Tidak, kelihatannya harus saya potong. Begini, saya akan berikan 2 dinar setiap pagi untuk Anda, dan Anda akan dapatkan di bawah bantal dengan syarat janganlah potong. Oke, baik, sudah ada deal, kesepakatan, maka dia pulang, tidak jadi potong. Tidak jadi ditebang pohon itu. Sekian lama dia dapati dua dinar di bawah bantal setiap pagi. Namun setelah berjalan sekian lama, tidak ada lagi uang dinar ini. Tidak diselip lagi oleh si iblis tadi. Oh, mungkin lupa. Besok tunggu, tidak ada. Besok tunggu, tidak ada. Berjalan 2-3 pekan juga tidak ada. Ditunggu lagi, tidak ada. Maka dia mulai marah. Sehingga dia ambil lagi kapak. Ini sang penipu nih. Si iblis. Setan. Penipu besar. Saya akan potong kembali pohon itu. Dia melangkah dengan segera hendak merobohkan pohon itu dengan kapaknya. Tapi kemudian apa yang terjadi? Iblis itu kembali muncul dalam jelmaan sebagai seorang manusia. Singkat cerita, terjadi konflik dan pertarungan.

Iya kan? Nah ini yang disampaikan dalam kitab Tambih Al-Ghafilin karya Imam As-Samarqandi. Sidang jamaah yang dirahmati Allah, banyak kisah dalam hidup ini bagaimana cara menjaga keikhlasan. Dan tidak usah untuk sementara ini, pagi ini tidak usah kita sebutkan apa namanya pola-pola untuk menjaga keikhlasan. Kita kembali akan mengambil contoh dari kehidupan orang terdahulu, salafus saleh. Lalu kita terapkan bagaimana pola keikhlasan itu mereka terapkan di dalam kehidupan mereka. Ada Hasan bin Sinan, istrinya bercerita. Biasanya kata sang istri, ketika Hasan masuk ke dalam kamar dan berbaring, dia berbaring bersamaku. Lalu dia mengelabui diriku bagaikan seorang ibu mengelabui anaknya. Dia rayu, tidur, pok. Sang istri pun tertidur pulas. Ketika sang suamiku Hasan bin Sinan menganggap aku telah tidur pulas, maka ia bangun dan keluar untuk berwudu lalu melakukan salat. Istrinya saja tidak tahu atau tidak dipublikasi oleh Hasan bin Sinan kepada istrinya bahwa dia salat malam. Ini istri beliau yang cerita. Jadi setiap malam begitu tidur di samping istrinya, dibelai-belai istrinya dulu, ya, cerita-cerita diurut sampai tertidur, pegang-pegang di kepala, gosok-gosok, dipok-pok bahasa kita orang aja, tertidur. Ini kali ini istrinya pura-pura nih. Nah begitulah yang terjadi. Ada Iman Ayub As-Sakhtiani, baca Al-Quran, begitulah. Saat datang orang pura-pura pilek. Begitu orang itu lewat, baru dia mulai baca lagi. Imam As-Syafi'i rahimahullah, beliau kan suka puasa nih, puasa sunat, memberikan lumuran bibirnya dengan minyak tertentu, minyak zaitun. Untuk apa? Untuk supaya tidak kelihatan beliau sedang berpuasa. Jadi orang akan berpikir Imam Syafi'i sedang tidak berpuasa dan sedang baru makan dan minum saja nih, karena ini basah. Padahal beliau sengaja melakukan agar tidak dipuji oleh manusia, karena tahu kalau Imam Syafi'i sedang berpuasa setiap hari. Nah, itu dirahasiakan. Ada beberapa tabi'in, sidang jamaah yang dirahmati Allah, menangis di malam hari mengharapkan kasih Allah Subhanahu wa taala. Berkeluh kesah, mengeluh ya kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi istri-istri mereka tidak tahu kalau suaminya menangis di malam hari. Ada kisah lainnya, gubernur Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Ini kan gubernur yang kejam, asalnya panglima perang. Suatu ketika beliau sedang ya mandi di Teluk Persia, berenang dan kemudian tenggelam. Sang gubernur, tolong, pengawalnya ada, cuman lari ke sana kemari karena juga tidak bisa berenang mungkin ya, atau panik sendiri. Ada seorang pemuda dengan tanggap sigap, dia langsung melompat dan memberikan pertolongan kepada sang gubernur Hajjaj Ibnu Yusuf At-Taqafi.

Lalu kemudian selamatlah dengan izin Allah, dengan terengah-engah, lalu dicoba untuk ditenangkan, ya. Lalu Hajat mengatakan, anak muda, mintalah apapun yang kau minta, karena engkau telah menyelamatkan diriku pada hari ini. Apapun yang engkau minta, aku akan kabulkan. Tetapi anak muda yang terkesan gagah, pantasnya dia seorang lelaki yang dewasa lah, bukan muda kali. Dia menjawab, Anda sebenarnya siapa? Ya. Sehingga memberikan janji seperti itu, apapun yang aku minta, pasti engkau kabulkan. Maka beliau menjawab, aku adalah Hajjaj ibnu Yusuf al-Thaqafi. Apa reaksi lelaki yang menolong ini? Ya biasa. Dia menjawab, oh demikian, kalau begitu aku ada permintaan untuk. Apa itu wahai kisanak? Sampaikan, aku meminta kepadamu satu hal, demi Allah, jangan beritahu kepada siapapun bahwa aku telah menyelamat atau aku yang menyelamatkan dirimu. Cuma itu yang diminta. Lalu kemudian dia mohon izin berangkat. Pengawalnya tertegun. Kapan lagi ini kesempatan? Ini tidak dimanfaatkan. Tidak. Karena apa yang ada di sisi Allah lebih besar. Itu yang barusan berkembang kemarin itu, kalau tidak salah beberapa tahun yang lalu, ada seseorang pembunuh yang menjadi korban adalah anak di Arab Saudi. Kemudian diputuskan oleh pengadilan mesti dikisas atau dihukum mati, ya. Dipanjung, bunuh kembali, kecuali ada ampunan dari sang wali. Faman kutila magluman faqad ja'alna liwalihi sultana. Atau bisa juga dimaafkan. Maka begitu datang dia memohon, saya sudah dapat keputusan ingkrah untuk di eksekusi juga. Tidak perlu, kata sang ayah, karena aku mengharapkan, ya, apa yang Allah sediakan dengan kesabaran diriku atas kematian anakku karena engkau telah membunuhnya, aku memaafkan. Itu saja. Kaget ini, satu keluarga mencium begini, jangan, karena Allah aku maafkan. Anakku yang telah terbunuh, biarlah dia mendapat yang terbaik di sisinya, dan aku pun ingin menyusulnya, dan itu belum tentu aku dapatkan, maka aku memaafkan. Coba bayangkan, anak dibunuh tapi kemudian sang pembunuh dimaafkan. Itu dalam kisah banyak sekali itu orang-orang terdahulu, tapi yang kemarin ini abad modern itu 2 tahun yang lalu. Sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada riwayat dari Muhammad bin Isa tentang Abdullah ibnu Mubarak. Beliau suka berangkat ke negeri Tartus, ke kota Tartus. Di sana beliau ada kepentingan untuk menyebarkan ilmu. Tapi singgah di satu hotel, penginapan. Di penginapan ini ada seorang anak muda selalu membantu beliau sambilan mendengar hadis-hadis. Suka anak muda ini dengar hadis. Beberapa masa demikian, setiap kali kunjungan ke Tartus seperti itu. Tapi ada suatu hari dalam kunjungan lainnya tidak terlihat anak muda ini, setelah 3 hari kok tidak ada, 1 minggu tidak ada. Ya sudah, karena Abdullah ibn Mubarak beserta dengan beberapa sahabat-sahabatnya tergesa-gesa mau ada urusan dulu,
Setelah selesai urusan, baru ditanya kepada orang lain. Ada anak muda yang selalu menyambut kami dengan membereskan barang-barang kami dari semenjak tiba. Dan dia juga suka mendengar hadis. Mana anak muda itu? Oh, si Bulan. Dia sepertinya sudah ditangkap polisi. Kenapa ditangkap? Karena dia ada masalah hutang piutang dan sudah jatuh tempo, tidak dibayarkan. Lalu sang pemberi hutang melapor kepada pihak berwajib, maka diselesaikan secara hukum. Dia sedang dalam tahanan itu, sedang menanti proses pengadilan, bagaimana pola membayar dan seterusnya. Mendengar ini, Abdullah Ibn Mubarak langsung menuju ke kantor polisi. Menanyakan kepada siapa hutang itu harus dibayarkan. Lalu disampaikanlah oleh pihak berwajib bahwa, oh baik, jangan disampaikan kepada si anak muda itu. Dijumpailah sang yang memberi hutang, dilunaskan hutangnya dengan syarat jangan sampaikan kepada anak muda yang dia berikan pinjaman itu bahwa Abdullah Mubarak yang membayar hutang. Baik, sepakat, karena orang itu pun perlu dibayarkan, mungkin sangat membutuhkan. Lalu dilaporkan ke polisi bahwa hutangnya sudah lunas. Siapa yang bayar? Sudah, kata pemberi hutang itu. Dikeluarkan. Lalu dia cepat menuju ke penginapan untuk bertemu Abdullah bin Mubarak seperti biasa, mau dengar hadis. Rupanya tidak ada. Dibilang oleh orang-orang hotel, Syekh Abdullah bin Mubarak itu sudah berangkat mau pulang. Mungkin paling ada sekitar beberapa ratus meter baru sang keluar. Lalu kemudian dikejar cepat-cepat. Ya. Dia berlari sampai bertemu. Ketika bertemu, Abdullah bin Mubarak berkata, "Hei, anak muda. Kemana saja kamu enggak nampak? Kami sudah sepekan lebih di penginapan tidak melihat kamu." "Oh maaf Syekh, saya ada masalah sedikit di penjara sama orang, masalah utang piutang." Lalu kok bisa keluar lari ya, apa kamu? "Bukan, ada orang saleh yang membayar." "Oh, kalau begitu ucapkan alhamdulillah ada orang saleh yang mau bayar, jarang-jarang itu seperti itu." "Ya alhamdulillah. Siapa orangnya?" "Ya, anda ada yang tahu. Yang penting kamu sudah selesai sekarang. Hati-hati ke depan." Itu saja. Dia ingin diketahui oleh orang. Ini pola dan cara untuk memperoleh keikhlasan itu sendiri. Nah, karena itu sidang jemaah, mari kita terapkan keikhlasan ini sehingga apapun yang kita lakukan untuk berkontribusi memberi manfaat kepada manusia, kepada alam dan lingkungan, itu betul-betul akan sampai pada tujuan yang transendental karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira ini saja pada pagi yang mulia ini. Akan kita lanjutkan pada pertemuan-pertemuan selanjutnya jika memungkinkan dan mendapat izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Demikianlah RRI Banda Aceh, Programa 1 dan Programa 4 telah menyiarkan Kuliah Subuh dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh.

0: Pro 1, kanal inspirasi.
1: Baiklah pendengar dimanapun Anda berada, saat ini pukul 6 melintasi 27 menit waktu Indonesia Barat. Dan sesaat lagi pendengar, pukul 6 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat nanti Anda dapat ikuti Warta Pagi produksi RRI Melaboh. Dan juga nantinya dapat Anda dengarkan serta juga dapat Anda tonton melalui live YouTube RRI Melaboh. Baiklah pendengar dimanapun Anda berada, sembari kita menanti pukul 6 melintasi 30 menit waktu Indonesia Barat. Kita dengarkan yang berikut ini.
0: Pro 1, kanal inspirasi.

Saatnya kita ikuti Warta Melabuh Pagi, produksi Radio Republik Indonesia Melabuh. Kumpulan berita dan informasi yang dikemas edisi hari ini dalam Warta Melabuh Pagi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Republik Indonesia Melabuh dengan Warta Melabuh Pagi. Baiklah saudara pendengar dan juga pemirsa dimanapun Anda berada, rangkaian berita telah dipersiapkan tim redaksi RRI berikut ini. Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Indonesia, STIMI Melabuh lakukan kuliah kerja nyata KKN Pengabdian Masyarakat melalui pojok literasi di Desa Sawang Tebe, Kecamatan KW16, Kabupaten Aceh Barat. Mengisi masa liburan sekolah dengan kegiatan yang edukatif, Kalana ART Space menggelar Holiday ART Camp bagi anak-anak usia 5 hingga 12 tahun di Melabuh untuk membangun kepercayaan diri, kemampuan bersosialisasi, dan kreativitas melalui suasana belajar yang menyenangkan.

0: berapa ya tabungan yang sudah terkumpul setahun ini?
1: Emang mau diapain lagi uang tabunganmu, Yan?
0: Rencananya mau tukar tambah dengan HP baru, Bu.
1: Yan, emangnya setiap tahun kamu ngumpulin duit buat gonta-ganti HP doang?
0: Ah, Ibu, biar Ian gak ketinggalan dengan merek HP teman-temanku, Bu.
2: Utamakan kebutuhan daripada keinginan. Bijak dalam mewujudkan cita-cita, bukan malah menambah beban hidupmu.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan.
3: Baiklah pendengar dimanapun Anda berada, mohon maaf untuk warta pagi. Kita akan lanjutkan sesaat lagi berhubung ada sedikit trouble di studio kami. Maka dari itu tetaplah bersama program 1 RRI Melabo.
4: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Dalam sebuah penelitian, para ilmuwan menyimpulkan bahwa otak manusia memiliki kapasitas penyimpanan yang lebih besar daripada seluruh perpustakaan dunia. Hal itu dikarenakan otak manusia memiliki sekitar 100 miliar neuron atau sel saraf, dan masing-masing neuron dapat membentuk ribuan koneksi sinapsis dengan neuron lainnya. Ini menghasilkan sekitar 100 triliun sinapsis di dalam otak manusia. Masa kanak-kanak adalah saat yang penting dalam perkembangan otak. Ada periode kritis saat otak sangat sensitif terhadap pengalaman dan pembelajaran. Yang berarti anak-anak cenderung belajar lebih cepat pada periode ini daripada di masa dewasa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabuh.

Krisis polusi sampah plastik yang sedang dihadapi masyarakat dunia saat ini menjadi perhatian secara global. Karena manusia memproduksi lebih dari 430 juta ton plastik setiap tahunnya. Ternyata, bahaya sampah plastik itu bisa memicu perubahan iklim, mencemari lingkungan. Selain berbahaya bagi manusia, sampah plastik juga sangat lama terurai. Masalahnya adalah, masih terlalu banyak plastik sekali pakai yang diproduksi oleh berbagai perusahaan, mulai dari plastik sekali pakai hingga bungkus kemasan. Kuncinya adalah bagaimana sejak awal kita mengurangi konsumsi plastik sekali pakai. Walaupun daur ulang adalah pilihan akhir saat tidak ada lagi opsi tanpa sampah. Dengan daur ulang, kita juga bisa menghemat, menciptakan, dan menjaga keseimbangan alam semesta.

0: Di zaman sekarang ini, kita pasti sering mendengar dan mengalami banjir, mulai dari berita radio, televisi, internet, dan lain sebagainya. Lalu, apa sih yang menyebabkan banjir? Banjir disebabkan oleh beberapa faktor. Contohnya, membuang sampah sembarangan, curah hujan yang tinggi, penebangan hutan, dan lain-lain.
1: Oleh karena itu, kita harus menjaga dan melestarikan lingkungan kita dan mereboisasi atau menanam tanaman, membuang sampah pada tempatnya, dan tetap membersihkan lingkungan sekitar.
2: Mari jaga lingkungan kita agar terhindar dari banjir.
3: Baiklah pendengar dimanapun Anda berada untuk saat ini, masih bersama program Masa 1 Radio Republik Indonesia Melaboh. Dan yang mana pendengar, Anda dapat kembali mendengarkan dan juga menyaksikan melalui live YouTube RRI Melaboh, Warta Pagi Produksi RRI Melaboh.

0: motivasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Saatnya kita ikuti Warta Melabu Pagi, produksi Radio Republik Indonesia Melabu. Kumpulan berita dan informasi yang dikemas edisi hari ini dalam Warta Melabu Pagi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Republik Indonesia Melabuh dengan Warta Melabuh Pagi. Saudara, sejumlah informasi telah dihimpun tim redaksi RRI Melabuh di antaranya. Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Indonesia, STIMI Melabuh, lakukan kuliah kerja nyata KKN Pengabdian Masyarakat melalui pojok literasi di Desa Sawang Tebe, Kecamatan KW16, Kabupaten Aceh Barat. Mengisi masa liburan sekolah dengan kegiatan yang edukatif, Kalana Art Space menggelar Holiday Art Camp bagi anak-anak usia 5 hingga 12 tahun di Melabuh untuk membangun kepercayaan diri, kemampuan bersosialisasi, dan kreativitas melalui suasana belajar yang menyenangkan.
1: Misalnya kelas itu pendaftarnya beda-beda, jadi kita selalu buka pendaftaran di setiap awal bulan untuk setiap tema gitu. Jadi untuk tema yang misalnya satu kelas, satu sesi itu hanya 12 anak kayak gitu.
2: Cena happy ya tiap ikut, karena menurut saya memang bagus ya untuk perkembangannya.
3: Dari harga 52, hari ini 45.
4: Kok orang makan siri kan, dia nggak boleh orang lain buat, kayaknya dia bilang kok udah berganti tangan dan rasa.
0: Baiklah, saudara pendengar dan juga pemirsa dimanapun Anda berada, inilah Warta Melabuh Pagi selengkapnya bersama saya, Darmayani. Kita awali berita pertama. Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Indonesia, STIMI Melabuh, lakukan kuliah kerja nyata KKN, pengabdian masyarakat melalui pojok literasi di Desa Sawang Tebe, Kecamatan KW16, Kabupaten Aceh Barat. Berikut laporan selengkapnya.
5: Bekerjasama dengan mahasiswa kuliah kerja nyata KKN Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Indonesia, STIMI Melabuh melaksanakan kegiatan pojok literasi di Desa Sawang Tebe, Kecamatan KW16, Kabupaten Aceh Barat. Dalam kegiatan tersebut mengusung tema Semangat Wujud Nyata Mencerdaskan Bangsa, pojok literasi hadir lebih dekat dengan masyarakat di Desa Sawang Tebe. Program tersebut diharapkan mampu menjadi sarana pembelajaran yang mudah diakses masyarakat, khususnya anak-anak di pedesaan itu. Ketua Pelaksana KKN Mimin S. Muryadi mengatakan, melalui kegiatan ini, anak-anak diajak mengikuti aktivitas membaca buku, belajar bersama, dan berbagai kegiatan literasi yang bertujuan meningkatkan kemampuan membaca dengan pojok literasi sehingga dapat menjadi langkah nyata dalam mendukung program peningkatan budaya baca di Kabupaten Aceh Barat serta menciptakan generasi muda yang cerdas, kreatif, dan memiliki kecintaan terhadap dunia literasi sejak dini. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
0: Kita beralih ke berita selanjutnya. Mengisi masa liburan sekolah dengan kegiatan yang edukatif, Kalana Art Space menggelar Holiday Art Camp bagi anak-anak usia 5 hingga 12 tahun di Melabuh untuk membangun kepercayaan diri, kemampuan bersosialisasi, dan kreativitas melalui suasana belajar yang menyenangkan. Berikut laporan selengkapnya.
6: Menggelar Holiday Art Camp sebagai kegiatan edukatif selama liburan sekolah bagi anak-anak usia 5 hingga 12 tahun di Melabuh. Program yang berlangsung selama 4 hari menghadirkan beragam aktivitas seni dan permainan kreatif untuk mengembangkan imajinasi, kepercayaan diri, serta kemampuan bersosialisasi anak. Founder Kalana Art Space, Lukiana, mengatakan kegiatan tersebut merupakan bagian dari komitmen Kalana menghadirkan ruang belajar seni yang menyenangkan bagi anak-anak. Selain Holiday Art Camp, Kalana juga secara rutin mengadakan kelas seni setiap hari pekan dengan tema yang selalu berganti.
1: Kita nggak ada jumlah pasti sih, kita tuh setiap misalnya kelas itu pendaftarnya beda-beda, jadi kita selalu buka pendaftaran di setiap awal bulan untuk setiap tema gitu. Jadi untuk tema yang misalnya satu kelas, satu sesi itu hanya 12 anak kayak gitu, nanti setiap sesi 12 anak, jadi kita batasi, karena kita ada studio di Jalan Swadaya di depan Polres Aceh Barat. Itu studio kita terbatas untuk 12 anak di dalam indoor itu ada semuanya, ada alat lukis segala macam.
6: Pada hari terakhir kegiatan, peserta mengikuti berbagai aktivitas seperti face painting, melukis pot tanaman, bermain pasir, meniup gelembung, hingga permainan seni di luar ruangan. Salah seorang orang tua peserta, Rofi, mengaku melihat perkembangan positif pada putrinya, Shena, yang telah 2 kali mengikuti kegiatan di Kalana Art Space.
2: Shena happy ya tiap ikut, karena menurut saya memang bagus ya untuk perkembangannya. Terus kebetulan Shena memang orangnya agak pendiam, kalem, jadi makanya saya ikutkan kegiatan yang seperti ini.
6: Rofi menilai berbagai aktivitas yang diikuti anaknya, seperti melukis, membuat kerajinan, menghias pot tanaman hingga bermain edukatif, mampu mengenalkan anak pada berbagai bentuk, warna dan kreativitas sejak usia dini. Senada dengan itu, Nabila, orang tua peserta lainnya, mengatakan konsep Holiday Art Camp menjadi alternatif kegiatan liburan yang edukatif bagi anak-anak di Melabuh.
7: Ya, kalau anak space ini saya rasa pertama kali ya ada kegiatan seperti ini di Kota Melabuh. Selama ini mungkin kita kegiatannya itu ya seperti ke pantai atau ke playground, tapi kan tidak ada arahan dan semacamnya. Nah, tapi kalau ada ke anak space ini, saya rasa ini hal yang baru dan sangat bermanfaat untuk anak-anak.
6: Sementara itu, Natasha, orang tua peserta bernama Dion, mengaku telah mengikut sertakan putranya dalam 7 kelas seni yang diselenggarakan Kalana Art Space.
8: Kalau perkembangan, Dion ini jadi lebih percaya diri ya. Sebelum-sebelumnya kan dia lebih banyak main sendiri kalau di rumah atau sama kakak yang jaga. Jadi agak kalau sama teman-teman tuh agak kurang mau sharing atau apa. Kalau di sini tuh jadi lebih belajar mau berbagi gitu, kayak mana sosialnya tuh udah terbangun dari Kalana di sini.
6: Melalui kegiatan tersebut, Kalana Art Space berharap dapat terus menjadi wadah bagi anak-anak untuk belajar, berekspresi dan mengembangkan kreativitas melalui seni dalam suasana yang menyenangkan selama masa liburan sekolah. Reporter RRI Melabuh, Ilham Syah, melaporkan.
9: Anda sedang mengikuti Warta Pagi, disiarkan Radio Republik Indonesia Melabuh.
0: Baiklah, saudara pendengar dan juga pemirsa dimanapun Anda berada, untuk Warta Melabuh Pagi dapat Anda dengarkan pada aplikasi RRI Digital dan live streaming di rri.co.id. Kita beralih ke berita berikutnya. Harga telur ayam ras di Pasar Bina Usaha Melabuh Kabupaten Aceh Barat mengalami penurunan dalam sepekan terakhir. Berikut laporan selengkapnya.
10: Telur ayam ras di Pasar Bina Usaha Melabuh Kabupaten Aceh Barat mengalami penurunan dalam sepekan terakhir. Hal tersebut disampaikan oleh salah seorang pedagang telur M. Syukri saat diwawancarai RRI. Penurunan harga ini menjadi kabar baik bagi masyarakat karena dapat membantu mengurangi beban pengeluaran untuk kebutuhan pokok. Menurut Syukri, harga telur ayam ras yang sebelumnya mencapai Rp52.000 per papan kini turun menjadi Rp45.000 per papannya. Penurunan tersebut telah berlangsung selama sekitar satu minggu terakhir.
11: Hari ini turun, Pak. Dari harga Rp52.000, hari ini Rp45.000.
12: Itu sudah berapa lama terjadi penurunan?
11: Sekitar seminggu.
12: Selama menurunnya bagaimana permintaan pembeli?
11: Pembeli normal aja, Pak. Masih normal, kayak biasa.
10: Meski harga mengalami penurunan, Syukri mengatakan permintaan telur di Pasar Bina Usaha masih cenderung stabil. Ia juga memperkirakan harga telur masih berpotensi turun dalam beberapa minggu ke depan apabila kondisi pasar tetap seperti saat ini. Lebih lanjut, Syukri menjelaskan penurunan harga dipicu oleh menurunnya permintaan pasar secara umum. Selain itu, kondisi saat ini juga tidak bertepatan dengan momentum Hari Besar Keagamaan maupun Hari Besar Nasional yang biasanya mendorong peningkatan konsumsi telur, sehingga harga di tingkat pedagang ikut mengalami penurunan. Reporter RRI Melabuh Tama Maulizar melaporkan.
0: Usaha menjual sirih di Kabupaten Aceh Barat masih menjadi sumber penghasilan yang menjanjikan. Tingginya permintaan masyarakat membuat sejumlah pedagang mampu meraih omset hingga Rp500.000 per hari. Berikut laporan selengkapnya.
6: Usaha menjual sirih di Kabupaten Aceh Barat masih menjadi salah satu mata pencaharian yang menjanjikan. Tingginya permintaan masyarakat terhadap sirih untuk kebutuhan konsumsi maupun adat membuat sejumlah pedagang mampu meraih omset hingga Rp500.000 per hari. Salah seorang penjual sirih di Kampung Suaraya, Kecamatan Johan Pahlawan, Cut Melayani, mengakui dalam sehari mampu membukukan penjualan sekitar Rp300.000, namun tingginya permintaan belum sepenuhnya dapat dipenuhi karena seluruh proses penjualan dikerjakan seorang diri.
13: Biasanya
14: berapa sanggup sebuah, insya Allah habis.
4: kadang-kadang sanggup 2,5, sanggup 200, begitu nggak sanggup. Tenaga kurang, karena kalau orang makan sirih kan, dia nggak boleh orang lain buat. Kayaknya dia bilang, kok udah berganti tangan lain rasa.
6: Hal senada disampaikan Aisyah, pedagang sirih di kawasan Simpang KB, Kampung Drin Rampak. Ia mengatakan omset penjualannya dapat mencapai Rp500.000, bahkan lebih setiap harinya, terutama saat permintaan meningkat. Meski demikian, menurutnya ketersediaan bahan baku seperti daun sirih dan buah pinang masih menjadi kendala utama dalam memenuhi kebutuhan konsumen.
13: Enggak tentu, tergantung terbuat ya, tergantung banyak buat.
14: Biasanya kalau ini berapa antara angkanya? 500?
13: Alhamdulillah, sampai lebih.
14: Lebih 500?
13: Dari Bandar Aceh ada juga pesanan, dari adalah yang dari Zam ada juga ke sini beli.
6: Sementara itu, salah seorang warga, Abu Rangkilih, mengaku pernah kesulitan mendapatkan sirih saat membutuhkannya, baik untuk konsumsi pribadi maupun keperluan adat seperti penyambutan linto baru. Menurutnya, beberapa kali ia harus menunggu karena pedagang kehabisan stok daun sirih maupun pinang. Bahkan saat mendatangi lapak lain, kondisi serupa juga ditemui akibat terbatasnya pasokan bahan baku. Abu Rangkilih berharap para pedagang sirih terus mengembangkan usahanya mengingat peluang pasar masih cukup besar.
15: Samping itu, kita juga berharap kepada pihak pemerintah agar memberikan modal usaha kepada penjual sirih di Aceh Barat sehingga sirih ini ya tetap eksis di tengah-tengah masyarakat Aceh.
6: Selain menjadi komoditas konsumsi, sirih juga memiliki nilai budaya yang kuat di Aceh. Tradisi menghidangkan sirih masih dijumpai dari dalam berbagai kegiatan adat maupun acara seremonial, sehingga permintaan terhadap komoditas tersebut tetap terjaga dan menjadi peluang usaha yang terus dinikmati masyarakat. Reporter RRI Melabuh Ilham Syah melaporkan.
0: Baiklah saudara pendengar dan juga pemirsa dimanapun Anda berada, usai sudah Warta Melabuh Pagi edisi siar di hari ini Senin 13 Juli di tahun 2026. Saya Darmayani dan kameramen kita ada Bung Agam, kami undur diri dan selamat mengikuti kembali acara kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
16: Demikianlah baru saja Anda mengikuti Warta Melabuh Pagi, mengabarkan dari jantung Aceh Barat. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: Jakarta tuh.
1: Kanal informasi dan inspirasi. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Baiklah pendengar dimanapun Anda berada, demikian tadi setelah Anda ikuti Warta Melabuh Pagi, produksi RRI Melabuh dan satu selingan lagu Kisah Kuinginkan telah menemani pagi aktivitas Anda di hari Senin. Dan saatnya program Masa 1 RRI Melabuh bergabung bersama Pro 3 Jakarta. Kita ikuti Warta Berita.
1: Diterima oleh warga kita peserta JKN yang berada di pulau-pulau terluar.
2: Saudara, KDKMP nanti akan jadi pusat pelayanan ekonomi desa yang terintegrasi. Di dalam ada kantor koperasi, toko sembako, layanan simpan pinjam, apotek desa.
3: Seri berita, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk memperkuat peran koperasi sebagai penggerak ekonomi nasional. BPJS Kesehatan mendukung operasional Rumah Sakit Terapung Satria Erlangga. Iran kembali melancarkan serangan balasan terhadap sejumlah fasilitas militer Amerika Serikat. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 13 Juli 2026, saya Rudy Zain. BPJS Kesehatan mendukung operasional Rumah Sakit Terapung Satria Erlangga yang akan memberikan layanan kesehatan bagi masyarakat di sejumlah pulau terpencil di Kabupaten Sumenep. Anik Hasanah melaporkan.